hartanya, wabanina, dan juga dengan anak-anaknya. Wa ja'alakum jannatin, dan Allah jadikan bagi kalian apa? Sungai-sungai, kebun-kebun. Wa ja'alakum anharodan, sungai-sungai. Itu. Jadi kalau banyak istighfar, insya Allah. Istighfar itu kunci dari berbagai macam kebaikan, ya. Itu. Ya. Bahkan apa? Ya. Diberikan kekuatan oleh Allah, ya. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala ya, berfirman, ya. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrim. Wahai kaumku, istighfarlah pada Tuhanmu dan bertobatlah, niscaya Allah akan kirim air hujan yang cukup dan Allah akan menambahkan quwwatan ila quwwatikum, kekuatan ya terhadap kekuatan kalian, quwwatan ila quwwatikum ya. Ada sini mutlak ya, nakirah fisil isbat mutlak. Ya, kalau mutlak itu apa? Apa maksud kekuatan? Kekuatan fisik? Ya, bisa. Kekuatan iman? Ya, bisa. Apakah kekuatan harta? Ya, bisa. Ya, apa saja. Ya, demikian. Artinya apa? Istighfar itu sangat memiliki rahasia yang sangat besar untuk membuka pintu-pintu kebaikan. Tapi yang ikhlas. Istighfar dengan ikhlas. Mengaku kesalahan di hadapan Allah, ya, ya. Banyak istighfar. Nah, kalau banyak istighfar apa? Ya harus banyak apa? Meninggalkan perbuatan dosa, murid istighfar, tapi masih buka, ya. Hal-hal yang dilarang, nonton yang dilarang, berbuat dosa maksiat, ya. Maka tidak bisa seperti itu. Ya. Nah, kalau betul istighfarnya, yakin, Allah Ta'ala akan mengabulkan. Fakultu staghfiru, ya, ya. Fakultu staghfiru. Ya. Maka aku katakan, minta ampun kepada Allah. Innahu kana fa'fu safir rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah ampun kepada Tuhanmu Allah Ta'ala, Allah Maha Pengampun. Ya. Yursilis sama'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin wa ya'al lakum jannati wa ya'al lakum anhar. Niscaya Allah akan mengirim air hujan cukup, ngasih harta yang cukup, ngasih anak-anak yang cukup, ngasih buah-buahan yang cukup, ngasih sungai-sungai yang cukup. Masya Allah. Ya, praktekkan para jemaah. Ya, ini sudah dipraktekkan. Tapi yang ikhlas dalam istighfar. Bukan saya istighfar supaya apa? Kaya. Itu. Supaya kaya, istighfar 1000 kali, sekali napas. Ya, enggak kaya itu. Bisa mati. Ya. Jadi apa? Istighfar dengan ikhlas. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Syukran wa jazakumullah khairan kepada ikhwan yang ada di masjid, dari subuh. Kita bahas bermuarom sampai sekarang ya. Dan juga ikhwan dari studio, dan juga pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja di mana Anda berada, mudah-mudahan kebersamaan kita semua mendapatkan ridhonya Allah, dan dicatat untuk memberatkan timbangan amal. Ya. Faman tsaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Orang yang timbangan amalnya berat, maka berada dalam keridhaan Allah. Sampai di sini, syukran wa jazakumullah khairan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul,
2: qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
1: Qala Rasul,
2: qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه رواه البخاري.
5: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu, tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit, lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terjadi,

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
1: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Hasanah
2: fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma an rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islam khair. Qal تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري.
6: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa sesungguhnya ada seseorang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa Islam yang paling baik? Beliau menjawab, memberi makan pada orang yang membutuhkan serta mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keriduan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري.
4: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang dari kalian sempurna imannya sampai ia mencintai untuk saudaranya segala yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani al-kiram, antum bi suhbat high quality.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
2: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

prasangka kalah. Itulah hari terlaksananya rencana.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku.

Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan bisnisku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, 'Apakah kamu sudah penuh?' Dia menjawab, 'Masih adakah tambahan?'"

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah. Ajaran Islam secara kafah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam سئل أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. رواه البخاري.
3: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah amalan yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

itu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka.
1: Dan mereka itulah
0: orang-orang
1: yang mendapat petunjuk.
2: Khotbah Islam pendengar Radio Roja. Saat ini 8:03 waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan kebersamaan Anda semua hingga di kesempatan pagi hari ini. Kami sampaikan informasi bahwa insyaallah taala di kesempatan Ahad pagi hari ini kita akan ikuti kajian ilmiah secara langsung disampaikan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi Hafirullahu Ta'ala dengan pembahasan tema Nasihat di Masa Sulit, diselenggarakan di Masjid Jami Pondok Pesantren Imam Bukhari, Jalan Solo Purwodadi, Gondang Rejo, Karanganyar, Surakarta. Kajian insyaAllah Ta'ala diterjemahkan oleh Al-Ustaz Abdul Aziz Lutfi Hafirullahu Ta'ala. Nantikan kajian bersama beliau di kesempatan pagi hari ini. Secara langsung kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan kebersamaan Anda semua. Berikut kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda lantunan tilawah mubarakah. Berikut dari Qari Mishari Rasid Al-Fasi Surat Al-Mutaffifin ke ruang dengar Anda. Barakallahu fikum. Selamat menyimak kembali.

101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: تواصوا بالصبر.
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhat wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan.

0: صوب الصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Roja 756 kHz.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.
2: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Seburuk.

Tetapi yang mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan, sedang neraka itu menggelegar.

hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar.
1: Roja menebar cahaya sunnah.

0: التراب.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
3: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
4: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadibah al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan, bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan, saya tidak mau membayar, tidak mau membayar?
3: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallah illa al-qawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Roja 756 kHz.
5: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
6: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
7: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhibah al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapan.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau, saya tidak mau.
3: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa alqawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala?
4: Roja 756 kHz.

0: راديو رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم
3: مطيرة سلف مطيرة سلف
4: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ayatun minal Quran.
2: A'udzu billahi minasy syaithan.

0: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا متفق عليه.
0: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja. Pukul 9:09 waktu Indonesia Barat saat ini, sebagaimana yang kami sampaikan, untuk sesi kedua dari program kajian ilmiah di hari Ahad ini, kami akan hadirkan secara langsung kajian ilmiah bersama Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi Hafizullahu Ta'ala. Secara langsung kami hadirkan dari Masjid Jami Pondok Pesantren Imam Bukhari, Surakarta, Jawa Tengah, dengan bahasan tema Nasihat di Masa Sulit, dengan penerjemah Al-Ustaz Abdul Aziz Lutfi Hafizullah. Kita ikuti dan simak bersama kajiannya, semoga memberikan faedah untuk kita semua. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, masih dalam situasi yang sama, yaitu ketika terjadi fitnah, terjadi gelombang pemberontakan yang melawan Hajjaj bin Yusuf. Dikisahkan bahwa Hajjaj bin Yusuf memanggil seorang tokoh bernama Abdullah bin Ukaim. Abdullah bin Ukaim ini seorang mukhadram. Mukhadram yaitu orang yang hidup di masa jahiliyah, namun kemudian dia masuk ke dalam agama Islam, namun tidak diriwayatkan bahwa beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang ulama. Ketika beliau dipanggil oleh Hajjaj bin Yusuf, maka Abdullah bin Ukaim melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah sholat sunnah beliau berdoa. Mari kita perhatikan doa beliau. Dalam doa ini beliau menyebutkan apa saja yang telah beliau lakukan berupa ketakwaan kepada Allah, dan beliau berharap dengan ketakwaan itu diselamatkan dari fitnah, diselamatkan dari musibah. Dalam doanya beliau bermunajat kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa aku tidak pernah sama sekali berzina. Aku tidak pernah sama sekali mencuri. Aku tidak pernah sama sekali memakan harta anak yatim. Dan aku tidak pernah sama sekali menuduh muslimah yang baik dengan perbuatan zina. Maka jika aku benar-benar ikhlas melaksanakan itu semua, ya Allah, lindungilah aku dari fitnahnya Hajjaj bin Yusuf. Lindungilah aku dari musibah yang mungkin akan ditimpakan melalui Hajjaj bin Yusuf." Jika kita perhatikan doa tersebut, para jamaah dirahmati oleh Allah, beliau menyebutkan bahwa beliau tidak pernah melakukan dosa-dosa besar tadi. Tidak berzina, tidak mencuri, dan seterusnya. Dan itu semua adalah wujud ketakwaan. Dan beliau bertawassul kepada Allah dengan takwa tersebut. Beliau berharap diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam fitnah. Nah.
1: يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن تأمله. ويقول إن الله تعالى يجعل لأوليائه أي لأولياء الصالحين مخارج عند الفتن.
0: الحافظ ابن حجر رحمه الله بلو بركاته صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن. Orang yang benar-benar jujur dalam imannya kepada Allah, maksudnya orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, maka dia tidak akan tertimpa fitnah, dia tidak akan tertimpa mara bahaya. Beliau juga berkata bahwa sesungguhnya Allah akan selalu memberi solusi, memberi jalan keluar bagi orang-orang yang bertakwa pada setiap fitnah yang muncul.
1: Nah. الدواء الثاني للفتن العلم. وذلك لأن الفتنة لما تأتي تشبه على الإنسان أمره فلا يدري أيتقدم أو يتأخر، فلا يدري الحق مع زيد أو مع عمر. هذا شأن الفتن. والعلم هو الكشاف، مثل النور في ظلمة الليل، إذا كان عندك نور في ظلمة الليل به تكتشف ما الذي أمامك وما الذي من حولك. فهكذا العلم في ظلمات الفتن ينجيك الله تبارك وتعالى به. وهذا مأخوذ من الدواء السابق الذي هو التقوى، لأن تقوى الله عز وجل تحتاج إلى علم. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: وكيف يتقي من لا يعرف ما يتقي؟ إذا كان إنسان ما عنده معرفة بالتقوى كيف يتقي؟ كيف يكون متقيا؟ ما يمكن، لابد أن يكون له علم. كيف تقدم على الله؟

0: عز وجل في فتنة وتخرج منها سالما إلا بالعلم، ولهذا الرجوع إلى العلماء في مثل هذا الظرف.
1: Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya kita membicarakan solusi yang kedua, nasihat yang kedua untuk menghadapi masa-masa yang sulit, yaitu dengan mempelajari ilmu agama. Nasihat kedua dan solusi kedua adalah belajar ilmu agama. Mengapa ilmu agama menjadi solusi? Hal itu karena ketika muncul fitnah, ketika muncul masa-masa sulit, maka orang-orang akan menjadi bimbang dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah, sehingga dia membutuhkan ilmu yang menjadi cahaya yang menerangi jalannya, sehingga dengan cahaya ilmu tersebut dia bisa selamat dari kegelapan berbagai macam fitnah. Dan kunci kedua ini diambil dari kunci yang pertama, yaitu takwa. Kenapa? Karena takwa tidak bisa kita wujudkan kecuali apabila kita berilmu. Seseorang tidak mungkin bertakwa kepada Allah apabila dia tidak berilmu. Takwa hanya bisa diwujudkan, hanya bisa diraih apabila kita berilmu. Oleh karenanya diriwayatkan bahwa Imam Ahmad berkata, "Kaifa huwa muttaqin wa la yadri ma yattaqi?" Bagaimana mungkin seseorang akan bertakwa sedangkan dia tidak tahu dia harus bertakwa kepada siapa? Itu menunjukkan bahwa kita hanya bisa bertakwa apabila kita berilmu. Oleh karenanya di masa-masa sulit kita harus memperdalam ilmu agama. Nah.
0: Ad-dawa'u tsalitsu ad-du'a. لا يستهين المرء من الدعاء بالدعاء. الدعاء شأن عظيم به ينجي الله تبارك وتعالى. إذا كان يونس عليه الصلاة والسلام في بطن الحوت بالدعاء أنجاه الله عز وجل، فكيف بكل متق يدعو الله عز وجل فلا بد أن ينجيه. ولذلك جاء في التنزيل قول الله تبارك وتعالى: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. قل اللهم ادعو الله أن ينجيك فيما اختلف فيه العباد. فهذا مقصود هذه الكلمة من الدعاء. وقد جاء في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. فقالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال.
1: Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, nasihat yang selanjutnya, nasihat keberapa para hadirin? Nasihat yang ketiga, yaitu memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada di antara kita yang tidak butuh untuk berdoa kepada Allah. Semua orang butuh berdoa kepada Allah, dan doa adalah kunci serta solusi dari berbagai macam masalah. Lihatlah bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Yunus yang dimakan oleh ikan dengan sebab beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 46. Surat Az-Zumar ayat 46. Allah berfirman: "Qulillahumma fatiras samawati wal ard." Katakanlah, maksudnya berdoalah kalian, "Allahumma, ya Allah, pencipta langit-langit dan bumi, alimal ghaibi wasyahadah, yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun." Engkaulah yang memutuskan perkara yang diperselisihkan oleh hamba-hambamu. Maksud ayat ini bahwa hamba-hambamu banyak berselisih banyak bertikai. Maka aku berdoa kepadamu agar engkau memberi petunjuk mana yang benar dan mana yang batil. Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'awwadzu billahi minal fitan, ma dhahara minha wa ma batan." Berlindunglah kalian kepada Allah dari berbagai macam fitnah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Yaitu bacalah doa berikut ini. Saya bacakan, para jamaah mengikuti, agar kita menghafal doa berikut ini, karena dia doa yang sangat penting. Na'udzu billahi minal fitan, ma dhahara minha wa ma batan. Sudah hafal? Saya ulangi. Na'udzu billahi minal fitan, ma dhahara minha wa ma batan. Artinya, ya Allah, kami berlindung kepadamu dari berbagai macam fitnah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Beliau juga bersabda, ta'awadu billahi min fitnati dajjal. Mohonlah perlindungan kepada Allah dari fitnahnya dajjal. Doanya yaitu, saya baca, silahkan diikuti. Na'udhu billahi min fitnati dajjal.
0: جاء في سيرة بعض الصالحين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي اسمه عامر بن ربيعة رضي الله عنه، لما نشب الناس في الفتنة، دخلوا في فتنة في وقته، قام يصلي من الليل ثم نام، فأري في منامه من يقول له قم فادعوا فسل الله، ادعو الله تبارك وتعالى أن يعيذك من الفتنة. فقام فدعا الله عز وجل أن ينجيه من الفتنة، فمرض بعد ذلك، فما أخرج من بيته إلا جنازة، أي أنقذه الله تعالى من الفتنة، فمات رضي الله تعالى عنه ولم تصبه الفتنة.
1: Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, masih terkait dengan nasihat yang ketiga, yaitu pentingnya kita berdoa kepada Allah. Beliau menyebutkan sebuah riwayat dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah. Beliau mengisahkan tentang ayahnya. Ayahnya bernama Amir bin Rabi'ah, seorang sahabat yang mulia. Diriwayatkan bahwa ketika muncul berbagai macam fitnah, maka Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, beliau tidur. Kemudian beliau bermimpi. Dalam mimpi itu ada seseorang yang memerintahkan beliau untuk segera bangun dan melaksanakan sholat, kemudian berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari berbagai macam fitnah. Akhirnya beliau segera bangun, berwudu dan melaksanakan sholat, dan berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari berbagai macam fitnah. Apa yang terjadi para jamaah? Yang terjadi setelah itu, qaddarallah, beliau jatuh sakit dan akhirnya beliau meninggal dunia. Maksudnya bahwa dengan berdoa kepada Allah, akhirnya Allah menyelamatkan beliau dan tidak tertimpa fitnah, dengan cara beliau diwafatkan oleh Allah sehingga tidak bertemu dengan berbagai macam fitnah. Nah.
0: Baqiya an nadhkura dawa' ar-rabi' ala wa huwa as-sam'u wa at-ta'atu li wali amri al-muslimin wa at-ta'atu takunu fi al-ma'ruf أي لا تكون فيما أمرك به ولي الأمر من المنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، وهذا مأخوذ من حديث عرباض بن سارية السابق، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أوصيكم بتقوى الله، هذا في حق الله. ثم قال والسمع والطاعة، هذا في حق الخلق. لما ذكر كان يريد أن يفارق الدنيا عليه الصلاة والسلام، فيوصي أمته بدءا بأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم، فأوصاهم بالسمع والطاعة. حتى ولو كان الحاكم من لا يعجبك، يعني شكله شكل رجل حبشي في رواية كأن رأسه زبيبة، أي أن شعره مفلفل ليس جميلا، فقال عليك بالسمع والطاعة في مثل هذا. ذلك لما أحس النبي صلى الله عليه وسلم بقرب وفاته أراد أن يترك وصية. لما تحصل لابد من وصية تحفظ جماعة المسلمين، فقال حينئذ والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، حتى لو كان في أصله عبد مملوك في أصله ثم أصبح مسؤولا عليك تسمع وتطيع فيما ليس بمعصية.
1: Hadirin yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya kita berpindah kepada nasihat yang selanjutnya. Nasihat keberapa para hadirin? Yang keempat. Dan ini adalah nasihat yang sangat penting bagi kita semuanya, yaitu mendengar dan patuh kepada pemerintah kaum muslimin. Mendengar dan patuh kepada pemerintah kaum muslimin. Dan yang dimaksud dengan patuh kepada pemerintah yaitu mentaati pemerintah dalam hal-hal yang ma'ruf. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Dan telah kita sebutkan pada wasiat yang pertama, hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu an. Dalam hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah. Ini wasiat beliau yang pertama. Dan ini berkaitan hubungan kita dengan Allah, yaitu agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Lalu beliau berpesan, wassam'i watta'ah. Dan mendengar serta taatlah kalian kepada pemerintah kalian. Ini wasiat kedua, yang itu terkait hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi solusi dari berbagai macam fitnah, pertama, membangun hubungan yang baik dengan Allah dengan cara menjadi hamba yang bertakwa. Dan yang kedua, membangun hubungan yang baik dengan sesama manusia, yaitu dengan menjadi rakyat yang patuh kepada pemerintahnya. Dan beliau menegaskan, walau kana abdan habasyian, walaupun yang menjadi pemerintah kalian adalah seorang mantan budak dari Habasyah. Habasyah itu Ethiopia. Jadi kalau ada mantan budak dari Ethiopia yang secara fisik, mohon maaf, tidak menarik. Kulitnya gelap, rambutnya tidak menarik, dan seterusnya. Tapi jika dia ternyata kemudian menjadi pemerintah kita, kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tunduk dan patuh kepadanya.
0: Nah. Baik, قد يقول قائلكم هذا الدواء جاء مع حاكم صالح يحكم بما أنزل الله. فماذا أنتم قائلون في حاكم غير صالح؟ هذا سؤال أسألكم إياه، ولا أنتظر منكم الجواب، وإنما فقط تسجلونه في أذهانكم.
1: Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, nasihat keempat yang baru saja beliau sampaikan, yaitu wajib mendengar dan patuh kepada pemerintah. Bukankah itu solusi apabila pemerintah kita adalah pemerintah yang soleh? Jika pemerintah kita orang soleh, orang baik, orang taat, orang beragama, pemerintah yang adil, baru kita tunduk dan taat. Bukankah demikian?
0: Hunaka hadis Rasulullah SAW yang mengatakan jawab. اعلموا أيها الإخوة الكرام أنتم تحبون الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا نحتاجه إلا ودلنا عليه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله ويبعدكم من النار إلا وقد أمرتكم به. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي زمان يكون فيه دخن، بمعنى في بلاد المسلمين يكون فيه خير وشر لكن يكثر الشر. فسأل حذيفة رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا أفعل حتى أنجو؟ لأن الشر إذا غلب هذا يسمى زمن فتنة، ماذا أفعل؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، والحديث رواه الشيخان في صحيحيهما. تلزم جماعة المسلمين أي تلزم الشعب والرعية، لا تخلخل أمنهم ولا تفسد الجو الذي يعيشونه في وئام بزعم أنك تريد أن تحق الحق وأن تنصر الحق وترد الباطل. وتلزم إمامهم، من الإمام؟ تلزم حاكمهم، معنى النبي صلى الله عليه وسلم وصف حاله وحال ذلك الوقت أنه سيء. فتأملوا هذه السياسة النبي صلى الله عليه وسلم ليحفظ على الأمة أمنها ودينها وخلقها. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم في الوقت الذي يكون فيه دخن.
1: Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah hadis yang menjawab pertanyaan di depan, dan kita semuanya tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kepada kita segala hal terkait dengan agama Islam ini, dan kita semuanya mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua cinta kepada Rasul. Benar, kita semua cinta kepada Rasul. Naam. Naam, kita semua cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau telah menjelaskan segala hal. Oleh karenanya beliau bersabda, "Ma min syai'in yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum 'anil nar illa waqad buyyina lakum." Tidak ada satu hal pun yang mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari neraka melainkan telah dijelaskan. Nah, terkait pertanyaan di muka, bukankah kita harus patuh kepada pemerintah hanya jika pemerintahnya baik, pemerintahnya soleh, pemerintahnya adil? Bukankah demikian? Hal itu telah dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu, ketika beliau menjelaskan bahwa di akhir zaman akan banyak pemerintah-pemerintah yang zalim. Pemerintah-pemerintah yang hanya memikirkan dirinya dan kelompoknya saja. Pemerintah yang suka merampas harta rakyatnya. Bahkan pemerintah yang suka menghukum orang-orang yang tidak bersalah. Apa solusi yang beliau ajarkan? Beliau bersabda, "Talzamu jama'atal muslimin wa imamahum." Tetaplah kalian bersama jamaah kaum muslimin, dan tetaplah kalian tunduk dan patuh kepada pemerintah kalian. Apa maksudnya tetaplah kalian bersama jamaah kaum muslimin? Yaitu maksudnya jangan kalian memprovokasi masyarakat, jangan kalian merusak keamanan yang ada di tengah masyarakat. Biarkan masyarakat menjadi orang-orang yang taat kepada pemerintahnya, dan ajaklah mereka untuk menjadi hamba-hamba yang taat kepada pemerintahnya. Dan beliau menegaskan dalam hadis itu, wa imamahum, dan teruslah tunduk dan patuh kepada pemerintah kalian walaupun dia adalah pemerintah yang zalim. Nah.
0: Dawa'ul khamis at-tamassuk bi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi ar-rashidin radhiyallahu ta'ala anhum. Wa daliluhu kama hiya tariqatuna fi hadhihi al-adwiya, حكم ودليل، حكم ودليل. دليل حديث عرباض بن سارية السابق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر فيه فقال: وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلاف كثير فتنة. فقال فعليكم بسنة الدواء وسنة الخلفاء الراشدين، في رواية المهديين الراشدين، تمسكوا بها عضوا عليها بالنواجذ. فذكر التمسك بالسنة، لأن الناس أيام الفتنة يزهدون في السنة ويقولون ارتكاب أخف الضررين، نترك هذه نترك هذه، يتركون السنة يتركون هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ويصبحون يفكرون برؤوسهم في الفتن. لا تفكر برأسك، فكر بالرأس المعصوم، رأس النبي صلى الله عليه وسلم. خذ به، خذ بما يحكم به عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين المهديين، لأنهم راشدون. الراشد هو الذي نجا من الشهوات، ليس غاويا. المهديين، المهدي هو الذي نجا من فتنة الشبهات، ليس بضال، لأن الذي يقابل المهدي هو الضال، والذي يقابل الراشد هو الغاوي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الذين يكونون على هذا الوصف، ناجين من الشبهات والشهوات. هذا هو الأصل في ذلك. نعم.
1: Hadirin yang dirahmati oleh Allah, nasihat yang keempat tadi adalah nasihat yang sangat penting, bahwa di masa sulit seperti sekarang kita harus senantiasa mendengar dan taat kepada pemerintah kita sebagaimana disebutkan dalam hadis yang telah beliau bacakan. Selanjutnya beliau menyebutkan nasihat yang kelima. Nasihat kelima di masa sulit seperti sekarang yaitu berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya para khulafaur rasyidin. Berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya para khulafaur rasyidin. Dalilnya adalah hadis Irbad bin Sariyah yang telah kita sebutkan, di mana beliau bersabda, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha, peganglah sekuat-kuatnya. Wa'addu 'alaiha bin nawajil, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Perhatikan hadis tersebut para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dalam hadis tersebut beliau pertama berwasiat kepada kita agar berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi berbagai macam fitnah, kebanyakan orang meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengira bahwa sunnah Rasul adalah sesuatu yang sudah kuno, sehingga mereka mencari solusi dengan akal mereka sendiri. Itu adalah kesalahan fatal. Karena jika kita mencari solusi, seharusnya kita mencari solusi yang telah diajarkan oleh Al-Ma'sum, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mungkin salah dalam mengajarkan ilmu kepada kita. Beliau mengajarkan agar kita berpegang teguh dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu yang beliau sebutkan dalam hadis tersebut. Lalu yang kedua beliau mengatakan, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, dan berpegang teguhlah kalian dengan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin. Empat khalifah, mereka disebut dengan orang-orang yang rasyid, yaitu orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam fitnah. Jika kita ingin selamat dari berbagai macam fitnah, maka kita harus mengikuti orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam fitnah, yaitu para khulafa. Dan mereka juga disebut dengan al-mahdiyyin, yaitu orang-orang yang telah diberi hidayah dan petunjuk oleh Allah. Jika kita ingin mendapatkan hidayah, kita harus mengikuti jejaknya orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah. Nah,
0: هذا الكلام إذا كان الخلفاء حكام راشدين مهديين. طيب فما الحل لو كان الخلفاء غير ذلك؟ الحل في حقيقة أمره وفي الحديث نفسه: فعليكم بسنتي. إذن ارجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها الكفاية. هنالك أثر جميل جدا في هذا الباب، وهو أنه لما حصل خلاف بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، اختلف المسلمون، فأراد معاوية رضي الله عنه ومن كان معه أن يعاقبوا الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه، وكان هؤلاء يعرفهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه موجودين في جيشه. وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فوافق على معاقبتهم، لكن قال: ليس الآن، لأن الفتنة موجودة، فلا يجوز أن نعالج الفتنة بفتنة، فسنعاقبهم فيما بعد، الآن نؤمن البلاد قبل كل شيء. طيب حصل هذا الخلاف، فجاء معاوية لعبد الله بن عباس فقال له: أنت على ملة علي، يعني أنت مع علي؟ ابن عباس أجاب بجواب غير منتظر، قال: ولا على ملة عثمان، أنا لست على ملة علي ولا على ملة عثمان رضي الله عنهم أجمعين. على كل حال، لماذا يقول هذا؟ لأن الخلاف موجود، فإذا مال الإنسان إلى جهة معينة يزيد في نار الفتنة. قال: ولا على ملة عثمان، لأن معاوية جاء ينصر عثمان رضي الله عنه لكنه أراد أن يستعجل، وعلي ينصره أيضا لكنه لا يستعجل درءا للفتنة. قال: أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا اختلف اثنان أنت أرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تميل لإحداهما حتى تقتل الفتنة في وقتها.
1: Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih terkait dengan nasihat yang kelima, yaitu berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para khulafaur rasyidin. Beliau menyebutkan sebuah kisah, yaitu perselisihan yang terjadi antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, tepatnya setelah terbunuhnya Al-Khalifatul Rashid Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Setelah Uthman terbunuh, maka Muawiyah ingin segera menangkap orang-orang yang membunuh. Uthman. Muawiyah ingin segera menghukum qisas orang-orang yang membunuh Uthman. Sedangkan Ali bin Abi Thalib, beliau juga ingin menolong dan membela Utsman dan keluarganya. Namun menurut Ali, bukan sekarang waktunya. Ali ingin agar hal itu dilaksanakan beberapa waktu belakangan. Maka ketika itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Muawiyah mencari orang-orang yang mendukungnya, dan beliau akan menghukum orang-orang yang menyelisihinya. Siapa saja menyelisih Muawiyah akan dihukum oleh beliau radhiyallahu anhu. Maka Muawiyah bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Anta ala millati Ali?" Wahai Ibnu Abbas, apakah engkau bersama kelompoknya Ali? Artinya engkau bersama Ali dan tidak sepakat dengan pendapatku? Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menjawab, "Wala ala millati Utsman." Aku bahkan juga tidak bersama dengan kelompoknya Utsman. "Ana ala millati Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Aku di atas agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud beliau radhiyallahu anhuma bahwa ketika Muawiyah mengelompok-kelompokkan kaum muslimin. Siapa yang mendukung beliau? Siapa pula yang mendukung Ali berarti memusuhi beliau dan ingin dihukum? Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa beliau di atas agama yang satu, yaitu agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak condong kepada salah satu kelompok yang sedang bertikai. Beliau tidak condong kepada kelompoknya Muawiyah, tidak pula condong kepada kelompoknya Ali, di mana dua kelompok itu sedang bertikai. Kalau beliau condong kepada salah satunya, maka fitnah akan semakin membesar. Beliau mengajarkan bahwa ketika fitnah seperti itu muncul, solusinya adalah ala millati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita teguh di atas ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: السبب في ذلك يا معشر الكرام أن ضربت لكم مثلا بفتنة وقعت في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم لتقتدوا بهم، لأنهم سادة هذه الأمة، ولأن عندنا أصلا من أصول هذا الدين ألا وهو الاجتماع، كما قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب، أخرجه الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن.
1: قوم المسلمين yang dirahmati oleh Allah. Apa yang diajarkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam riwayat tersebut adalah ajaran dan pondasi utama dalam agama Islam, yaitu agama Islam memerintahkan kita untuk bersatu di atas agama yang benar, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwa persatuan adalah rahmat sedangkan perselisihan adalah azab.
0: Ad-dawa'u sadis, dawa'ul fitan, ar-ruju'u ila ahli istinbat wal ijtihad min uli al-amr, sawa'an kana min al-ulama aw kana min al-umara, li'anna uli al-amr qisman, qismun 'ilmi wa hum al-ulama, qismun 'amali tanfidhi wa hum al-umara. فعند وجود فتنة ارجع إلى أهل العلم الكبار، لا تتبع الصغار، لا تتبع المتهورين المتسرعين، تأنى اصبر وارجع إلى العلماء. لماذا؟ لأن الله تعالى قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لاحظ كيف وصفهم بالاستنباط، هذا دليل بأنهم أهل الاجتهاد. أما الذين لا يرجعون العلماء قال أذاعوا به، إذا تأتي فتنة فيها أمن أو خوف، لأن الفتنة هكذا فيها أمن أو خوف كما في القتال بين طائفتين، قال أذاعوا به أي نشروه، أنت لا تنشره، إذا سمعت شيئا أيام الفتنة لا تنشر الأخبار، وإنما اصبر يذهب إلى العلماء قل لهم الوضع كذا وكذا ماذا نفعل، فالعلماء ينورونك. فالآية واضحة في هذا الباب. نعم.
1: Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, nasihat selanjutnya beberapa para jamaah, nasihat yang keenam yaitu merujuk kepada ahli ijtihad, baik ulama maupun umara. Merujuk yaitu kembali kepada ahli ijtihad, baik ulama maupun umara. Dua kelompok tersebut yaitu ulama dan umara biasa disebut dengan ulil amri. Ulama adalah ulul amri kaum muslimin dalam bidang ilmu agama, sedangkan umara adalah ulul amri kaum muslimin. Amin dalam bidang pemerintahan. Para jamaah dirahmati oleh Allah, yang dimaksud dengan nasihat keenam ini adalah ketika terjadi fitnah, ketika terjadi kondisi sulit, kondisi di mana tidak bisa kita bedakan mana yang benar dan yang batil, maka kita harus merujuk kepada ulama-ulama yang berkompeten, ulama-ulama ahli ijtihad, ulama-ulama kibar, ulama senior. Dan kita harus meninggalkan orang-orang yang mengaku sebagai ulama namun sebenarnya mereka bukan ulama, yang seringkali mereka mengeluarkan fatwa yang ngawur, fatwa yang tidak berdasarkan ilmu, sehingga membuat fitnah semakin membesar. Terkait dengan hal itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Dan jika sampai kepada mereka perkara yang terkait dengan rasa aman ataupun terkait dengan rasa takut, maksudnya sampai kepada mereka hal-hal yang samar, yang tidak jelas berupa fitnah, adza'u bih, mereka langsung menyebarkannya. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengikuti para ulama. Apa saja didengar langsung disebarkan, apa saja diketahui langsung difatwakan. Maka Allah berfirman, walau radduhu ilar rasul, seandainya mereka mau mengembalikan urusan itu kepada rasul, wa ila ulil amri minhum, dan kepada ulil amri di antara mereka, la'alimahul ladina yastanbitunahu minhum, niscaya orang-orang yang ingin mencari kebenaran akan bisa mengetahui kebenaran itu dari rasul atau dari ulil amri, yaitu dari ahli ijtihad. Jika mereka mengembalikan itu kepada rasul atau kepada ahli ijtihad, maka orang yang ingin mencari kebenaran akan mendapatkan kebenaran itu dari keterangan rasul sallallahu alaihi wasallam atau dari keterangan ahli ijtihad. Para jamaah dirahmati oleh Allah, maka yang kita pahami dari ayat tersebut di atas, Allah mencela orang-orang yang ketika terjadi fitnah mereka banyak berbicara, apa saja didengar dan diketahui langsung disebarkan. Itu hal yang tercela. Dan hal yang benar adalah kita diam ketika banyak terjadi fitnah. Kembalikan urusan itu kepada para ulama, kepada ahli ijtihad. Merekalah insya Allah yang akan mengetahui kebenaran dan menjelaskannya kepada kita, sehingga kita terhindar dari berbagai macam fitnah.
0: لننظر تطبيق السلف لهذه القاعدة لهذا الدواء الرجوع إلى أهل العلم عند الفتن. قد يحصل كما حصل قريبا مشكلة في غزة، أسأل الله تعالى أن يتقبل موتاهم في الشهداء وأن يحفظ بقيتهم من سوء اليهود، عاملهم الله تعالى بما يستحقون. فالإنسان الذي لم يوفق للخير وللحق لا يرجع إلى العلماء فيدخل في فتنة ويختلف مع إخوانه، كذلك تقوم فتنة، تقوم مظاهرات، تقوم خلافات، فالموفق يرجع إلى العلماء يسألهم، إلى العلماء، غير الموفق يتهم العلماء ويرجع إلى أمثاله من الصغار فيشاركون في الفتنة. هذه مشكلة، وسنرى بعد ترجمة الأستاذ كيف تصرف، أو أذكر لكم قصتين فيها تصرف السلف بدءا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيام الفتن.
1: Hadirin yang dirahmati oleh Allah, masih terkait dengan nasihat yang keenam. Sebentar lagi beliau akan menyebutkan bukti nyata dari para salaf, di mana mereka ketika menghadapi fitnah mereka merujuk kepada ahli ijtihad, sehingga mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti yang terjadi pada zaman sekarang. Contohnya ketika dari kekacauan di Gaza. Betapa banyak kaum muslimin yang gegabah, kaum muslimin yang bertindak tanpa ilmu, kaum muslimin yang tidak merujuk kepada ulama senior, sehingga mereka tidak menghindari fitnah, justru melakukan hal-hal yang memperbesar fitnah. Mereka menyebarkan berita-berita dusta. Mereka melakukan demonstrasi-demonstrasi yang itu sebenarnya memperuncing fitnah dan tidak meredam fitnah. Mari kita dengar dari beliau contoh para salaf ketika mereka menghadapi fitnah, mereka merujuk kepada para ulama.
0: أما المثال الأول فهو أنه كان في البصرة بالعراق رجل يسمى معبد الجهني. هذا الرجل خرج على الناس ببدعة لم يكن عليها من سبقه، ألا وهي بدعة القول بالقدر. يقول كل شيء يقع في الدنيا لم يقدره الله، أي لم يعلمه الله من قبل حتى يقع، فجاء بهذه البدعة فارتبك الناس واختلفوا. هذا يعد فتنة، فتنة في العلم في العقيدة. يقول يحيى ابن يعمر خرجت أنا وعبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، خرجا إلى من العراق إلى بلاد الحجاز للحج أو العمرة، ومن يعني قوة عقولهما أن قالا لو وفق لنا بعض الصحابة سألناهم. انظروا يا إخواني، هذا هو العقل. ما ذهب مع معبد ولا تركه، لأن الأمر جديد عليهم وهم ليسوا من العلماء الكبار، مع أنهم عندهم علم لكن ليسوا كالصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقد علموا بأن أفضل علماء زمانهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نحن نحج إذا رأينا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألناه عن هذه الفتنة، ما المخرج منها؟ فلما رأى الله تعالى صدقهما سخر لهما عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فسألاه، حصل عندنا معبد الجهني قال كذا وكذا وكذا، فأعطاهم الجواب فقتلت الفتنة. لاحظوا، هكذا تأيدون الفتنة وتقتلون الفتنة في مهدها في أولها بمثل هذا.
1: Contoh pertama yang beliau sebutkan yaitu ketika awal-awal munculnya fitnah Qadariyah. Fitnah Qadariyah yaitu ajaran sesat terkait dengan takdir, di mana mereka mengajarkan bahwa apa saja yang terjadi di alam semesta ini tidak berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Awal munculnya fitnah Qadariyah ini yaitu di Irak. Dimunculkan oleh orang bernama Ma'bad al-Juhani. Maka seorang ulama bernama Yahya bin Ya'mar, beliau pergi ke Tanah Suci untuk melaksanakan haji atau umrah bersama temannya yang bernama Humaid bin Abdurrahman al-Himyari rahimahumallah. Setelah keduanya sampai di Tanah Suci dan keduanya mengetahui bahwa di kampung mereka di Irak sedang terjadi fitnah, yaitu fitnah Qadariyah yang mengingkari takdir, maka kedua tokoh tersebut, Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman, keduanya berkata, seandainya Allah memberi kemudahan atau semoga Allah memberi kemudahan kepada kita untuk bertemu dengan salah seorang sahabat di Tanah Suci ini sehingga kita bisa bertanya kepada beliau tentang masalah takdir. Jadi maksudnya para jamaah, dua tokoh tersebut ketika menghadapi fitnah di kampung halamannya, yaitu fitnah Qadariyah yang mengingkari takdir, mereka tidak buru-buru menghadapi fitnah itu dengan akal-akal mereka. Mereka tidak buru-buru mengeluarkan fatwa-fatwa yang serampangan. Namun mereka berusaha merujuk kepada ulama senior, yang mana ulama senior pada masa itu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi setelah itu para jamaah? Setelah keduanya berdoa atau berharap seperti itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan keduanya untuk bertemu dengan seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Keduanya pun bertemu dengan Abdullah bin Umar dan bertanya kepada beliau tentang masalah qadar, tentang masalah takdir. Akhirnya Abdullah bin Umar menjelaskan kepada mereka berdua akidah yang benar terkait dengan takdir. Maka yang bisa kita petik pelajaran dari kisah ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika terjadi fitnah, ketika terjadi kerancuan, mana yang benar dan mana yang salah, yang dilakukan adalah merujuk kepada ulama senior. Lihatlah, setelah kedua orang itu bertemu dengan ulama senior, sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, maka fitnah itu pun sirna. Maksudnya Allah menjaga mereka berdua dari kesesatannya qadariyah. Itulah yang harus kita lakukan. Jika terjadi fitnah, terjadi musibah, terjadi hal-hal yang rancu, mana yang benar dan yang salah, kita merujuk kepada ulama-ulama yang kibar.
0: Fadhalika al-asr, asr as-sahabati radhiyallahu anhum wa ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimuddah, خرج جماعة من الخوارج لما رأوا الناس قد ضعف دينهم وفسدت أخلاقهم، فوجدوا التاجر يسرق في تجارته، وجدوا المرأة لا تلبس الحجاب كما ينبغي، وجدوا الحاكم يظلم، فكفروا التجار لأنهم يفسدون الأموال، وكفروا النساء لأنهن لا يلبسن الحجاب كما ينبغي، وكفروا الحكام لأنهم يظلمون. ثم رأوا الناس لا يقاومون هؤلاء الحكام فكفروهم أيضا، فاتفقوا، خرجوا من العراق وأتوا للحج، واتفقوا أنهم بعد الحج سيقاتلون الناس، اتفقوا على أنهم سيقاتلون الناس بعد الحج. لما وصلوا إلى المدينة، قبل أن يصلوا إلى مكة، دخلوا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدوا أحد الصحابة يعلم الناس، وهو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فجلسوا يستمعون. من توفيق الله عز وجل أن جابرا رضي الله عنه كان يتكلم عن موضوع هو داء في عقول أولئك الخوارج، يتكلم عن خروج بعض المسلمين من النار إذا عذبوا يوم القيامة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن أصحاب الكبائر الذين يكفرهم الخوارج إذا دخلوا النار ما داموا موحدين سيخرجون يوما ما من النار. والخوارج يقولون أصحاب الكبائر في النار مخلدون. فنظر الخوارج بعضهم إلى بعض، قالوا أتظنون أن هذا الرجل يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مستحيل. قال فرجعنا عن رأينا، الخوارج يقولون رجعنا عن رأينا، كانوا يريدون أن يقاتلوا المسلمين لأنهم هم عندهم كفار. قال فما خرج منا إلا رجل واحد. فتأملوا كيف كان الرجوع إلى علماء الزمان حاجزا لهؤلاء عن فتنة عظيمة أرادوا أن يقاتلوا الحجاج بعد الحج، والله المستعان.
1: Kemudian bukti yang kedua yang beliau sebutkan yaitu kisah tentang orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij yaitu orang-orang yang suka mengkafirkan pelaku dosa-dosa besar. Ketika mereka melihat banyak orang yang melakukan dosa besar, contohnya banyak wanita tidak menggunakan hijab yang syar'i, maka mereka mengkafirkan wanita-wanita tersebut. Ketika orang Khawarij melihat banyak pedagang-pedagang yang curang, mereka mengkafirkan para pedagang tersebut. Dan ketika mereka melihat bahwa pemerintah sama sekali tidak menegur orang-orang yang melakukan perbuatan dosa tersebut, mereka pun akhirnya mengkafirkan pemerintah. Siapa saja melakukan dosa besar dikafirkan oleh orang-orang Khawarij. Disebutkan dalam kisah para jamaah yang dirahmati oleh Allah, suatu ketika orang-orang Khawarij ini masuk ke dalam masjid dan mereka mendapati sahabat yang mulia yaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu an sedang mengajarkan ilmu hadis kepada murid-muridnya. Dan alhamdulillah ketika itu bertepatan Jabir bin Abdullah sedang menjelaskan kepada muridnya sebuah hadis yang menerangkan bahwa pelaku dosa besar selama mereka bertauhid kepada Allah, mereka akan diselamatkan dari neraka. Pelaku dosa besar selama mereka meninggal dalam keadaan bertauhid kepada Allah, maka mereka tidak akan kekal di dalam neraka. Ketika orang-orang Khawarij mendengar hadis tersebut, mereka pun saling menoleh satu dengan yang lain. Dan mereka berkata, apakah mungkin sahabat yang mulia ini berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya tentu saja tidak mungkin. Tidak mungkin seorang sahabat berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ilmu yang dijelaskan oleh Jabir bin Abdullah tersebut masuk ke dalam hati orang-orang Khawarij dan akhirnya mereka pun bertaubat dari kesesatan mereka. Mereka tidak lagi mengkafirkan para pelaku dosa besar. Hanya tersisa satu orang saja ketika itu yang tetap berada di atas pemikiran Khawarij. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pelajaran dari kisah tersebut adalah bahwa ketika terjadi berbagai macam fitnah, terjadi berbagai macam kerancuan, kita tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang batil, kewajiban kita adalah merujuk kepada ulama-ulama kibar. Dengan itu insya Allah, Allah akan menyelamatkan kita dari berbagai macam fitnah.
0: Hatani al-qisatan fi sahihi Muslim hatta yatma'inna al-insan ila ma yasma'. Wa sababu nasihati al-ulama lakum an tarji'u ila al-ulama anna al-fitnah lama ta'ti tashtabih ala al-nas nasiyama man laysa bi'alim. فالعالم أول ما يراها يعرفها فيبينوها لكم، غير العالم أول ما يراها يتشبث بها يظنها الحق. ولذلك صح أن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال إذا أقبلت الفتنة عرفها كل عالم، وإذا أدبرت الفتنة ذهبت عرفها كل جاهل. فتأملوا هذا الكلام، فتنة لما تأتي العلماء يعرفونها، الجهال لا يعرفونها، وإذا ذهبت الفتنة ربما دخلها الجهال وشاركوا فيها هنالك يعرفونها، لأن لما تذهب الفتنة تذهب وقد أفسدت. ما الفائدة حينئذ معرفتها؟ ليس هناك فائدة، لأن الأمر كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه السعيد من وعظ بغيره والشقي من وعظ به الناس، كما جاء في صحيح مسلم السعيد من وعظ بغيره، ينظر إلى غيره يأخذ الدرس، وأما الشقي فهو الذي يقع في الفتنة ويتعظ به الناس، هذا شقي غير ذكي ولا عاقل.
1: Dua kisah yang baru saja beliau sebutkan, kisah tentang munculnya Qadariyah dan bagaimana Ibnu Umar menjelaskan kesesatannya, kemudian kisah tentang munculnya Khawarij dan bagaimana Jabir bin Abdullah dengan penjelasannya membuat orang-orang Khawarij bertaubat. Dua kisah itu disebutkan dalam Sahih Muslim. Beliau menegaskan bahwa dua kisah itu ada dalam Sahih Muslim agar kita benar-benar yakin bahwa kisah itu adalah kisahnya.

0: Nah itu muncul, maka setiap orang yang berilmu akan mengenalinya. Apabila fitnah itu muncul, maka setiap orang berilmu akan mengenalinya. Adapun orang yang jahil tidak mengenali. Orang jahil tidak tahu kalau itu adalah fitnah. Orang jahil tidak tahu kalau itu adalah kesesatan. Mereka mengira itu kebaikan dan kebenaran. Wa idza adbarat arafaha kullu jahil. Namun ketika fitnah itu sudah sirna, akan diketahui oleh setiap orang bahkan yang jahil sekalipun. Artinya ketika fitnah itu sudah selesai, sudah hilang, sudah sirna, barulah orang-orang sadar bahwa yang kemarin terjadi adalah fitnah. Dan ketika itu sudah tidak ada manfaatnya, kita baru mengetahui bahwa yang terjadi kemarin adalah fitnah. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maksudnya Al-Hasan Al-Basri dalam perkataan beliau tersebut adalah agar kita merujuk kepada ulama kibar. Tidak merujuk kepada orang-orang yang mengaku sebagai ulama yang sebenarnya mereka bukan ulama. Mereka tidak mengetahui mana yang benar, mana yang batil. Oleh karenanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa orang yang bahagia, orang yang beruntung adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Sedangkan orang yang sengsara adalah orang yang dijadikan bahan pelajaran oleh orang lain.
1: Nah. Al-dawa'u sabi' tarku atau tajannubul fitnah wa tarku at-taharruk fiha. Tajannubul fitnati wa tarku at-taharruk fiha. Idza qamat fitnah ibsa'id 'anha. La taqum fi wajhiha. ثم تبحث كيف تعالجها بل ابتعد عنها. يقول مقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه: وأيم الله يحلف بالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن فواها. يقول فواها ولمن ابتلي وصبر، أي تعجب من عظم شأن من جنبه الله الفتن. هذا مقصود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا، والحديث رواه أبو داود وغيره حديث صحيح.
0: Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, nasihat berikutnya, nasihat yang ketujuh untuk menghadapi masa sulit atau masa banyaknya fitnah, yaitu menjauhi fitnah dan tidak ikut serta di dalamnya. Menjauhi fitnah dan tidak ikut serta di dalamnya. Diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sa'ida la man junnibal fitan." Sungguh orang yang beruntung adalah orang-orang yang dijauhkan dari berbagai macam fitnah. Inna sa'ida la man junnibal fitan. Sungguh orang yang beruntung adalah orang yang dijauhkan dari berbagai macam fitnah. Inna sa'ida la man junnibal fitan. Sungguh orang yang beruntung adalah orang yang dijauhkan dari berbagai macam fitnah. Beliau mengulanginya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau bersabda, wala man ibtuliya fa sabara. Dan orang yang diuji dengan fitnah tersebut kemudian dia bersabar. Fawaha, maka itulah orang yang terbaik pula. Yang diuji dia tertimpa fitnah kemudian dia bersabar, dialah orang yang beruntung dan orang yang terbaik pula.
1: Nah. Untuk tatbiqat as-salaf lima sami'tum anifa. ما رواه طاووس رحمه الله عن رجل من السلف عند فتنة عثمان، فتنة مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، لما حصل كلام أخذ بعض الناس يتهمون عثمان رضي الله عنه بأنه لا يحسن إدارة الأموال وكذا وكذا وكذا، اتهموا بأشياء. قال رجل لأهله: أوثقوني بالحديد فإني مجنون، أوثقوني بالحديد، اربطوني بالحديد، لأن المجنون

0: يريد أن يقول الإنسان في الفتنة يصبح كالمجنون. فلما قتل عثمان رضي الله عنه قال خلوا عني، حلوا الرباط. الحمد لله الذي نجاني من المشاركة في مقتل عثمان.
1: Adapun bukti dari para salaf yang menunjukkan bahwa menghindari fitnah adalah solusi agar kita diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam fitnah adalah kisah yang diriwayatkan oleh Tawus rahimahullah. Beliau mengatakan, ketika terjadi banyak fitnah di masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di mana pada masa kekhalifahan beliau banyak orang-orang yang muncul dengan berbagai macam fitnah, maka ada seseorang berkata kepada keluarganya, ikatlah kakiku sekuat mungkin, ikatlah kakiku sekuat mungkin, karena aku sekarang sudah gila. Maksudnya beliau mendengar dan melihat begitu banyaknya fitnah sampai merasa dirinya seperti orang gila. Begitu banyak fitnah sampai merusak akal sehat beliau. Maka beliau berkata, ikatlah kakiku dengan besi. Maka dilakukan oleh keluarganya. Orang itu benar-benar diikat sekuat-kuatnya oleh keluarganya. Sampai akhirnya terbunuhlah Al-Khalifatul Rashid Utsman bin Affan radhiyallahu an. Setelah terbunuhnya Utsman radhiyallahu an, orang tersebut berkata kepada keluarganya, sekarang lepaskan diriku dari ikatan ini. Lepaskan diriku dari ikatan ini. Alhamdulillah, aku sekarang sudah sembuh dari penyakit gilaku. Dan alhamdulillah, aku tidak ikut serta dalam terbunuhnya Utsman radhiyallahu an. Itulah bukti nyata di mana para salaf ketika melihat ada fitnah yang muncul, mereka tidak ingin ikut serta dalam fitnah tersebut. Mereka menjauhinya sejauh-jauhnya.
0: Yaqul Abdullah bin Hubairah rahimahullah, man adraka al-fitnah falyaksir rijlah. فإذا انجبرت يعني إذا شفيت فليكسر الأخرى، كناية عن ترك المشي والمشاركة في الفتنة. وجاء أيضا أن الفتنة قامت في البصرة، فخرج الأسود بن سريع، خرج من البصرة وركب البحر، فما يدري الناس أين ذهب. كل ذلك هروبا من الفتنة. هكذا كان سلفنا الصالح يتهربون من الفتن.
1: Para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian kisah yang kedua yang mempertegas bahwa ketika muncul fitnah kita hendaknya menghindarinya dan tidak ikut serta di dalamnya. Kisah kedua diriwayatkan oleh Abdullah bin Hubairah. Beliau berkata, man adrakal fitnah falyaksir rijlah. Barang siapa yang menjumpai munculnya fitnah, hendaklah dia patahkan kakinya. Maksudnya, hendaklah dia benar-benar diam dan tidak ikut serta di dalam fitnah tersebut. Patahkan saja kakinya agar dia tidak berjalan mendekati fitnah tersebut. Fa in jabarat falyaksiril ukhra. Apabila kaki yang satunya telah sembuh, maka patahkan lagi kaki yang satunya lagi agar benar-benar dia diam di rumahnya dan tidak ikut serta dalam fitnah, tidak pula mendekati fitnah tersebut. Kemudian beliau menyebutkan bukti yang ketiga di mana para salaf benar-benar menjauhi fitnah sejauh-jauhnya, yang disebutkan tentang Al-Aswad bin Sari' ketika muncul banyak fitnah di Basrah. Al-Aswad bin Sari' apa yang beliau lakukan? Beliau menaiki perahunya menyeberangi lautan bersama keluarganya. Dan semenjak itu tidak ada orang yang tahu kemana perginya Al-Aswad ibn Sari'. Tidak ada yang tahu di mana beliau dan seluruh keluarganya. Karena beliau menjauhkan diri dari berbagai fitnah yang muncul di
0: من الأدوية في ذلك الدواء الثامن ترك القتال عند الفتنة. لا تقول أنا أقضي على الفتنة أقضي على الفساد فتدخل وتشارك مع الناس، بل ابتعد، لأن في الحقيقة في الفتنة القاتل المقتول من المسلمين، القاتل المقتول من المسلمين، يبقى الكفار يتفرجون علينا كيف يقتلوا بعضنا بعضا. ولهذا الله تعالى يقول اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ضربوا منكم خاصة. فإذا دخل الإنسان يقاتل في الفتنة فإنها لا تصيب فقط الذين هم فيها بل تصيب غيرهم، إذن يزيد النار إضراما واشتعالا. بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان عند الفتنة يقتل خير من أن يقتل، يموت فيها يقتلونه وهو صابر محتسب لله خير له من أن يدخل فيها فيقتل غيره، كما روى خالد بن عرفة رضي الله عنه يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خالد إنها ستكون بعدي أحداث وفتن، فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول لا القاتل فكن. حديثه الإمام أحمد وهو حديث صحيح، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل عند الفتنة.
1: Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya nasihat ke-8. Ketika terjadi pertikaian atau peperangan di antara kaum muslimin, hendaknya kita tidak ikut serta dalam pertikaian atau peperangan tersebut. Hendaknya kita tidak ikut serta dalam pertikaian atau peperangan tersebut. Maksudnya yaitu ini mempertegas nasihat yang sebelumnya. Jauhkan diri berbagai macam pertikaian. Jika terjadi pertikaian bahkan peperangan antara kaum muslimin, maka selamatkan diri kita dengan cara menjauhi pertikaian dan peperangan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah." Dan berhati-hatilah kalian dari fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan ketahuilah bahwa Allah adalah zat yang maha keras siksanya. Maksud ayat ini, ketika ada orang zalim melakukan kedzalimannya, memerangi kaum muslimin itu termasuk kedzaliman, maka kita jangan ikut serta melakukan perbuatan zalim tersebut. Jangan mendekati perbuatan tersebut. Karena jika Allah nanti menurunkan musibah, menurunkan siksa kepada orang-orang yang zalim, kita bisa juga terkena hukuman tersebut disebabkan kita berada di tempat yang dekat dengan tempat mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwa jika terjadi pertikaian di antara kaum muslimin, peperangan di antara kaum muslimin, kemudian kita diam, tidak ikut serta berperang, dan ternyata kita terbunuh, maka itu jauh lebih baik daripada kita ikut serta berperang dan kita menang dalam peperangan tersebut. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Khalid," wahai Khalid, maksudnya Khalid bin Arfatah. Khalid bin Arfatah dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innaha satakunu ba'di ahdatsun wa fitanun wa ikhtilaf." Sungguh sepeninggalku nanti akan terjadi banyak kekacauan, terjadi banyak fitnah dan terjadi banyak perselisihan. Fa in istata'ta an takuna 'abdallahil maqtul lal qatil faf'al. Maka jika kamu bisa menjadi hamba yang terbunuh ketika itu, bukan hamba yang membunuh, maka lakukanlah. Maksudnya lebih baik kamu menjadi orang yang terbunuh disebabkan tidak ikut serta dalam peperangan, itu lebih baik daripada ikut peperangan kemudian kamu menang, itu adalah hamba yang tercela karena peperangan terjadi di antara kaum muslimin. Hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah.
0: Hunaka qissatun 'ajibatun jiddan ghariba. وقعت لامرأة تسمى زينب بنت أم سلمة. أم سلمة رضي الله عنها كانت متزوجة من رجل، فرزقها الله تعالى منه زينب هذه. ثم تزوجت أم سلمة، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان زينب تسمى ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الربيبة ابنة الزوجة من زوج سابق تسمى ربيبة. هذه زينب لما كبرت تزوجت وكان لها أبناء، فقتل اثنان منهما من الأبناء في فتنة الحرة، الحرة التي خرج فيها أهل المدينة على يزيد بن معاوية، فقتل هذان الرجلان الابنان. فلما سمعت بذلك زينب قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، ما أعظم مصيبتي فيهما. تخيلوا اثنين من الأولاد يقتل للإنسان في وقت واحد، ليس من السهل. ثم قالت كلمة عجيبة جدا، قالت إن مصيبتي في أحدهما أعظم من مصيبتي في الثاني. كيف ذلك؟ قالت أما هذا الذي مصيبتي فيه خفيفة فهو الذي قتل من غير مشاركة منه في الفتنة، قتل. قالت هذا أرجو له الخير عند الله، لأن الفتنة جاءته ولم يريدها. وأما الآخر ولده الآخر فكان قد حمل سيف ليقاتل تلك الفتنة. قالت أما هذا الذي قتل في الفتنة فإنني أخاف عليه يوم القيامة. سبحان الله، صبر عجيب والتزام بالحق أعجب ما يكون.
1: Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah kisah dialami oleh Zainab binti Salamah. Zainab ini adalah anak sambungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui bahwa Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah dikaruniai anak, di antaranya bernama Zainab. Setelah Zainab dewasa kemudian menikah, Zainab pun dikaruniai anak keturunan. Kemudian terjadilah sebuah fitnah, disebut dengan fitnah Al-Harrah, yaitu pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Madinah kepada Yazid bin Muawiyah. Pemberontakan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di Madinah memberontak melawan Yazid bin Muawiyah. Dalam peristiwa itu terbunuhlah dua putranya Zainab. Kemudian jenazah keduanya dibawa kepada Zainab. Maka Zainab berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma a'dhama musibati fihima." Betapa besarnya musibah yang menimpaku dengan wafatnya kedua anakku. Kita bisa membayangkan bagaimana dua putra terbunuh sekaligus dalam satu waktu. Tapi kata Zainab bahwa salah satu dari dua putranya itu, dia ikut serta dalam peperangan, dalam pemberontakan melawan Yazid bin Muawiyah. Maka kata Zainab, aku kasihan kepada anakku yang ini. Dia terbunuh dalam kondisi memberontak kepada pemerintah. Dia terbunuh dalam kondisi dia ikut serta di dalam fitnah. Maka aku khawatir dia nanti pada hari kiamat akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun anakku yang satu lagi, aku berharap dia akan diselamatkan oleh Allah, karena dia terbunuh dalam kondisi tidak ikut serta dalam kancah fitnah tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, lihatlah bagaimana Zainab membedakan antara dua putranya. yang satu terlibat dalam fitnah sehingga dikhawatirkan pada hari kiamat akan dihukum oleh Allah, sedangkan yang satu tidak terlibat dalam fitnah sehingga beliau berharap agar anak itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa ketika terjadi pertikaian di antara kaum muslimin, terjadi peperangan di antara kaum muslimin, yang terbaik bagi kita adalah menghindarinya, tidak ikut serta di dalamnya.
0: Li tarki at-taharruki fil fitnah بعض الأشياء التي تساعد على ذلك وهي الدواء التاسع لزوم البيوت وترك أو تكسير السلاح حتى لا تشارك في الفتنة ولا تتحرك فيها إلزم بيتك لكن إذا خرجت من بيتك ربما استدرجك الشيطان تتحرك فيها تقول أصلح وأصلح فيلعب بك الشيطان وإذا كان عندك سلاح اكسره اكسر هذا السلاح حتى لا تشارك في الفتنة. ولذلك لما دعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه محمد بن مسلمة رضي الله عنه فقال ألا تنصرنا؟ قال نعم. فدخل بيته وقال يا جارية السيف، فأعطته سيفا من خشب، سيف خشبي، وخرج إلى علي قال أنا أنصرك. طبعا سيف من خشب لا يقتل، ففهم علي أنه يريد أن يقول أنا لا أشارك معك، فقال لا خلاص لا حاجة لي إليك اذهب.
1: ما فهمت هذه القصة.
0: القصة أن علي رضي الله تعالى عنه في قصة في قضية صفين كانت يعني بين المسلمين حرب، وعلي رضي الله تعالى عنه كان هو ولي الأمر وأراد أن يقاتل الذين قاموا بفتنة، لكن كان الصحابة لا يريدون ذلك، يرون بأن هذا يزيد الفتنة. فجاء علي لمحمد بن مسلمة قال تشارك معنا، تعال قاتل الطائفة الباغية علينا. فدخل محمد بن مسلمة وأتى بسيف من خشب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أوصاه إذا قامت الفتنة فاتخذ سيفا من خشب، وكان أوصى بعض الصحابة إذا قامت الفتنة قال فاكسر حد سيفك، اكسره لا تترك سيف ولو مخبأ في البيت قد يلعب بك الشيطان فتأخذه فتقاتل فتكون ممن شارك في الفتنة. لهذا قاله علي رضي الله تعالى لا حاجة لي إليك، أنا لا أريد أن يأتيني جندي بسيف خشبي، ماذا أفعل به؟ هذا مقصوده.
1: Jamaah yang dirahmati oleh Allah, agar kita menghindari peperangan yang terjadi di antara kaum muslimin, hendaknya kita melakukan nasihat yang kesembilan. Nasihat kesembilan untuk menghindari masa-masa sulit, yaitu kita tinggal di dalam rumah kita, banyak berada di rumah, tidak banyak keluar dari rumah. Bahkan kita mematahkan senjata-senjata yang kita miliki. Saya ulangi, nasihat yang kesembilan yaitu banyak berada di rumah dan mematahkan senjata yang kita miliki. Hal itu karena jika kita berada di rumah, insya Allah kita akan selamat dari berbagai macam fitnah. Dan jika kita mematahkan senjata-senjata kita, maka insya Allah kita tidak akan terpancing untuk ikut serta dalam peperangan yang terjadi di antara kaum muslimin. Oleh karenanya disebutkan dalam sebuah riwayat, ketika terjadi fitnah antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah radhiyallahu anhuma, disebutkan bahwa ada orang yang diajak untuk berperang. Maka orang tersebut masuk ke dalam rumahnya dan mengambil pedang yang terbuat dari kayu. Ketika diajak berperang, beliau masuk ke dalam rumah dan mengambil pedang terbuat dari kayu. Maka ditanya, apa manfaatnya pedang terbuat dari kayu? Dan beliau pun menjelaskan bahwa demikianlah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar ketika terjadi fitnah, kita tidak ikut serta di dalamnya. bahkan diperintahkan untuk mematahkan senjata-senjata kita. Nah,
0: ودليل ذلك من السنة ما رواه الإمام أحمد بإسناد حسن عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم. قال يعني في الفتنة: والزموا أجواف البيوت وكونوا فيها كالخير من بني آدم، من بني آدم أو بني آدم. كسروا قسيكم جمع قوس، القوس هذا الذي يجعل فيه الوتر، هذا قوس، كسروه. والوتر هو اللاستيك هذا المطاط الذي يجعل حتى يرمى به السهم، قطعوه. كسروا ما قال اكسروا مبالغة، قطعوا ما قال اقطعوا مبالغة. معنى كان صلى الله عليه وسلم استطاع أن يقول اكسروا قسيكم يكفي، لأن القوس إذا كسر ما ينفع الوتر، لكن مبالغة في ترك السلاح أيام الفتنة. لا تترك عندك سلاح أيام الفتنة حتى لا يلعب بك الشيطان فتشارك. قال: والزموا أجواف بيوتكم، لأنك إذا خرجت فرأيت سيكون لك رأي آخر قد تشارك. قال: وكونوا كالخير من بني آدم. من الخير؟ الذي قبل فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من آخر وهو الذي قتل. أي كونوا كذاك ابن آدم الذي قتل ولا تكونوا كالذي قتل.
1: دليل untuk nasihat kesembilan ini. Nasihat kesembilan tadi adalah banyak berada di rumah dan mematahkan senjata-senjata kita. Dalilnya adalah sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Kassiru qisiyakum." Patahkanlah panah-panah kalian. Beliau mengatakan kassiru artinya patahkanlah sehancur-hancurnya panah-panah kalian. Waqatti'u autarakum dan putuskanlah tali-tali busur kalian. Beliau mengatakan qatti'u artinya putuskan sehancur-hancurnya tali-tali busur kalian. Kapan itu? Ketika terjadi fitnah di antara kaum muslimin. Walzamu ajwafal buyut dan teruslah berada di dalam rumah kalian. Wa kunu fiha kal khayri min bani Adam dan jadilah engkau seperti anak Adam yang terbaik. Maksudnya anak Adam yang terbunuh, yaitu Habil yang dibunuh oleh saudaranya sendiri. Dalam hadis tersebut beliau menjelaskan bahwa ketika terjadi fitnah dan kita masih memiliki senjata, patahkan saja senjata itu agar kita tidak terpancing untuk ikut serta dalam fitnah. Dan beliau bersabda agar kita banyak berada di rumah sehingga kita tidak terpancing untuk ikut serta dalam fitnah, dan bersabarlah bahkan jika kita terbunuh itu lebih baik bagi kita semuanya.
0: كان هناك قتال بين الحجاج بن يوسف ومجموعة من الناس فيهم صالحون، حصل في سنة 82 من الهجرة ما سمي بيوم الجماجم. يوم الجماجم هو اليوم الذي كان فيه قتال بالكوفة بين الحجاج وخصومه. وبعده بسنة سنة 83 حصل قتال يسمى بيوم الزاوية، هذا حصل بالبصرة، الأول في الكوفة والثاني بالبصرة. قيل لإبراهيم النخعي رحمه الله: أين كنت يوم الزاوية؟ قال: كنت في البيت. أين كنت يوم الجماجم؟ قال: كنت في البيت. يعني ما شارك في هذه. وهكذا العلماء، واتبعوا العلماء، أي قتال يكون بين المسلمين إلزم بيتك لا تشارك فيه. تلزم بيتك وتعد عن الفتنة.
1: Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, bukti yang menunjukkan pentingnya kita melaksanakan nasihat yang ke-9 agar kita terhindar dari berbagai macam fitnah, yaitu sebuah kisah yang dilakukan atau sebuah kisah yang dialami oleh Ibrahim An-Nakhai rahimahullah. Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala, beliau ditanya oleh seseorang, di mana anda ketika terjadi peperangan Zawiyah? Peperangan Zawiyah, peperangan antara Hajjaj bin Yusuf dengan musuh-musuhnya yang terjadi di Basrah. Kata Ibrahim An-Nakhai, aku berada di rumah. Ketika terjadi peperangan Zawiyah, aku berada di rumah. Artinya tidak ikut serta dalam peperangan tersebut. Beliau ditanya lagi, dan di mana anda ketika terjadi peperangan Jamajim? Jamajim, peperangan lain yang terjadi antara Hajjaj bin Yusuf dengan musuh-musuhnya di Kufah. Di mana anda ketika itu terjadi peperangan Jamajim? Ibrahim An-Nakhai pun menjawab, aku berada di rumah. Artinya, beliau rahimahullah mencontohkan agar ketika terjadi peperangan di antara kaum muslimin, hendaknya kita menjaga diri dengan tetap berada di rumah, tidak ikut serta dalam peperangan-peperangan tersebut.
0: Nah, min tatbiqat as-salafiyyah fi hadha aidan. Wa la muhim jinna ya ikhwan. An nanzur ila hal as-sahabati wa ma qama fi waqtihim ba'd al-fitan. Allah min hikmatihi ja'ala fitanan fi dhalika al-waqt. Ba'd al-fitan. فننظر كيف تصرف الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكان بعضها شديدا جدا. مثاله ما كان بين عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وأن تعرفون من هو عبد الله بن الزبير ابن حواري النبي صلى الله عليه وسلم، وبين عبد الملك بن مروان من خلفاء بني أمية. جمهور الصحابة لم يدخلوا لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء حتى انجلت الفتنة. جمهور الصحابة خالفوا عبد الله بن الزبير وهو صحابي جليل. اجتهد، قال الصحابة له اجتهدت فأخطأت، فلم يشاركوا معه وهو أولى بالخلافة من غيره لا شك، ولم يشاركوا مع عبد الملك مروان مع أن الجيش الأكبر كان معه، نظرا لأن المشاركة تريق الدماء بلا فائدة، وهم قدوتنا في هذا. ويبقى بعد ذلك الكلام عن الدواء العاشر، ترك بيع السلاح الذي نذكره لكم بعد ترجمة الأستاذ.
1: Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, bukti lain yang mempertegas pentingnya nasihat ke-9 yaitu kisah fitnah yang terjadi antara Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu dengan Abdul Malik bin Marwan, di mana terjadi antara keduanya peperangan di masa kekhalifahan Bani Umayyah. Perlu diketahui para jamaah yang dirahmati oleh Allah, bahwa Abdullah bin Zubair menurut jumhur ulama beliau berijtihad dan salah dalam ijtihadnya. Menurut jumhur ulama, Abdullah bin Zubair berijtihad dan salah dalam ijtihadnya. Sedangkan Abdul Malik bin Marwan, beliau berada di pihak yang benar. Namun apa yang dilakukan oleh para ulama? Para ulama tidak ada yang keluar untuk membela Abdul Malik bin Marwan, tidak ada pula yang keluar untuk membela Abdullah bin Zubair. Semua para ulama berada di rumah masing-masing, tidak banyak berbicara, tidak memprovokasi kaum muslimin. Semuanya menjaga diri. Karena semua ulama mengetahui bahwa jika ikut serta dalam peperangan tersebut, itu akan membuat pertumpahan darah di antara kaum muslimin semakin membesar. Itulah bukti di mana para salaf, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka mencontohkan kepada kita agar ketika terjadi fitnah, kita banyak berada di rumah. Nah.
0: Dawa'ul 'ashir tarku bai'i silah. La tabi'i silah idza kanat fitnah bainal muslimin. لا تقول أنصر هذه أو هذه، إنك تشارك في الفتنة. ومن محاسن الإسلام أن إذا حرم شيئا حرم الوسيلة إليه. الإسلام لا يحرم شيئا هكذا ويترك الوسائل المؤدية إليه موجودة بين أيدي الناس، بل يمنعها كذلك. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال البخاري في صحيحه: باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها، وكره عمران بن حسين بيعه في الفتنة.
1: Kemudian nasihat yang ke-10, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika terjadi fitnah di kondisi sulit, ketika rancu tidak jelas mana yang benar dan mana yang salah, nasihat ke-10 adalah tidak menjual senjata. Hal ini adalah kelanjutan dari nasihat yang sebelumnya. Jika sebelumnya kita telah mendengar nasihat agar kita tidak ikut serta dalam peperangan, maka wujud nyata bahwa kita tidak ikut serta dalam peperangan itu, dalam pertikaian itu, adalah dengan kita juga tidak menjual senjata yang bisa digunakan dalam pertikaian atau peperangan itu. Karena syariat kita, syariat Islam, apabila mengharamkan sesuatu, maka akan mengharamkan pula semua hal yang menjadi perantara-perantara menuju ke sana. Islam mengharamkan kaum muslimin saling bertikai dan saling berperang, maka Islam pun mengharamkan segala hal yang menjadi fasilitasnya. Maka kita diharamkan untuk ikut serta menjual senjata ketika terjadi pertikaian di antara kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Maka tidak boleh seorang muslim, seperti yang kita lihat beberapa waktu lalu, terjadi pertikaian antara para pendemo dengan penjaga keamanan. Justru ada yang menjual bambu, menjual batu, menjual bom molotov dan seterusnya. Itu adalah hal yang akan semakin memperbesar fitnah. Maka hal itu dilarang dalam agama Islam. Nah,
0: akhir fiha.

0: Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian beliau berpesan untuk membacakan nasihat beliau secara tekstual. Beliau mengatakan, fa innani ansah kulla muslim yakhafu Allah an yattaqiya rabbahu fi hadhihi al-ummah ayyamal fitani khassah. Aku nasihatkan kepada seluruh kaum muslimin yang bertakwa kepada Allah, yang takut kepada Allah, hendaklah mereka takut kepada Allah dan tidak merusak umat ini, khususnya ketika terjadi berbagai macam fitnah. Fala yurawiju fiha silaha alladhi la yaziduha illa fitnatan wa tiraba. Janganlah memperjualbelikan senjata ketika terjadi fitnah, karena itu akan semakin memperbesar fitnah dan memperbesar kekacauan. Wala yatasattar ala ahlihi wala ala man tawahhama anna tihadal ummah gharadan litafjiratihil amya jihadun fi sabilillah. Jangan pula menganggap bahwa ketika kita memberontak, ketika kita ikut serta dalam fitnah tersebut, jangan dianggap itu sebagai jihad fi sabilillah. Kama ansah dzawil ghina wal yasar biqaddi aydihim illa haitsu yataqannun anna amwalahum tadhhab ila babihal mustahiq. Begitu pula aku nasihatkan kepada hamba-hamba Allah yang diberi kelapangan rizki, hendaklah tidak mengeluarkan hartanya kecuali jika jelas harta itu dimanfaatkan untuk sesuatu yang benar. Wa illa fa inna rasasatan wahidatan tushtara bi amwalikum kafilatun bi an tubiqa alaikum dunyakum wa ukhrakum in wudi'at fi ghairi mahalliha. Jika kalian tidak hati-hati, kemudian dengan mudah mengeluarkan harta, mendukung berbagai macam fitnah, berhati-hatilah bisa jadi satu peluru yang melukai atau membunuh kaum muslimin, engkau akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anah wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya. Allah melaknatnya dan Allah siapkan untuknya siksa yang pedih. Wahdharu, berhati-hatilah kalian. Falaysa kullu jum'iyyatin khairiyyatin shadiqatan fi di'aiha al-khair. Berhati-hatilah, tidak semua lembaga yang mengaku bergerak di bidang sosial, dia benar-benar menyebarkan kebaikan kepada kaum muslimin. Fakam min madrasatin jumi'at laha amwalun thumma huwilat ila awkarin mashbuhah wa kam min tabarru'atin istahdafat filastin fahawalatha aidin ghairu aminah ila ghairi hadafin masyin. Betapa banyak sekolah-sekolah yang dibangun dengan harta-harta kaum muslimin, ternyata sekolah itu mengajarkan pemikiran-pemikiran menyimpang. Dan betapa banyak donasi-donasi yang dikumpulkan yang katanya untuk membantu rakyat Palestina, namun ternyata harta-harta itu dikorupsi oleh orang-orang yang berkhianat. Wa kam min dinarin uqifa fi sabilillah fa anfaqahu dzaul khiyana fi nashril afkaril munharifah. Dan betapa banyak wakaf-wakaf kaum muslimin yang diniatkan untuk diwakafkan fi sabilillah ternyata dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkhianat untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran menyimpang. Fahdharu an tatashabbahu biman qala Allahu fihim. Hati-hatilah agar kalian tidak menjadi seperti orang-orang yang dikatakan oleh Allah, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir, mereka mengeluarkan hartanya untuk menghalangi jalan-jalan Allah. Fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun. Dan benar-benar orang kafir itu akan terus mengeluarkan hartanya untuk menghalangi jalan Allah. Namun kemudian harta mereka menjadi kerugian atas mereka sendiri. Dan kemudian mereka akan dikalahkan. وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ. Dan orang-orang kafir, mereka semua akan dikumpulkan di dalam neraka Jahannam. فَبِأَمْوَالِكُمْ يَا أَهْلَ الْخَيْرِ وَزْهِقَتْ أَرْوَاحٌ بَرِيَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي قِتَالِ فِتْنَةٍ سُمِّيَ زُورًا جِهَادًا. Berhati-hatilah wahai para donatur, banyak harta-harta kalian dimanfaatkan dan disalahgunakan untuk menghilangkan nyawa-nyawa kaum muslimin yang tidak bersalah, yang dikatakan atau dinamakan dengan nama jihad, padahal sesungguhnya itu bukan jihad.
1: الدواء الحادي عشر حفظ اللسان أيام الفتنة لا تشارك بلسانك فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما إنما الفتنة باللسان وليست باليد.
0: Nasihat yang ke-11 yaitu menjaga lisan ketika terjadi banyak fitnah. Menjaga lisan ketika terjadi banyak fitnah. Dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, innamal fitnatu bil lisan wa laysat bil yad. Tidak lain fitnah itu muncul disebabkan kesalahan lisan, bukan disebabkan kesalahan tangan.
1: وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول إنما الفتنة عند كل خطيب مسقع. نحن الآن نختصر حتى نكمل إن شاء الله، ندع لكم وقتا لما تستفسرونه إن شاء الله. كل خطيب مسقع، كل خطيب بليغ يشارك بخطبته بلسانه في زيادة الفتنة، وهذا كما تلاحظون مشهور جدا في بلادنا بلاد المسلمين.
0: Diriwayatkan pula dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa fitnah itu muncul dan semakin besar disebabkan oleh khatib misqa', yaitu para khatib yang dia pandai dalam berorasi namun dia memprovokasi kaum muslimin. Orang-orang seperti itulah para orator yang menjadi provokator. Mereka lah yang banyak menyebabkan tertumpahnya darah kaum muslimin.
1: Kana Abdullah bin Ukaim rahimahullahu taala yaqul la u'inu ala dami khalifatin ba'da Uthman radhiyallahu anhu. Qalu lahu awa a'anta ala qatl Uthman? Qal kuntu a'uddu dhikra masawihi i'anatan ala damih. Idhan fa kullu insan يذكر مساوئ حاكمه أمام الناس وينشرها لو حصل دم يكون متسببا في حصول هذا الدم.
0: Diriwayatkan dari Abdullah bin Ukaim. Abdullah bin Ukaim tadi telah kita sebutkan seorang mukhadram. Beliau pernah berkata, "La u'inu 'ala dami khalifatin ba'da Utsman radhiyallahu anhu." Aku tidak akan mau lagi membantu orang-orang untuk menumpahkan darah khalifah setelah Utsman radhiyallahu anhu. Maka ada orang yang bertanya, "Ya Aba Ma'bad, awa anta 'alai?" Wahai Abu Ma'bad, yaitu Abdullah bin Ukaim, apakah engkau dulu membantu orang-orang untuk menumpahkan darahnya Utsman? Beliau mengatakan sebuah nasihat yang sangat penting untuk kita semuanya. Kuntu a'uddu dhikra masawihi 'aunan 'ala damih. Menurutku menyebutkan kesalahan-kesalahan khalifah, kesalahan-kesalahan pemimpin adalah bentuk bantuan kita untuk menumpahkan darah para pemimpin. Dalam perkataan tersebut belum menjelaskan bahwa jika kita para rakyat suka menyebarkan aib, menyebarkan kesalahan para pemimpin kita, itulah wujud kita memprovokasi kaum muslimin untuk memberontak sehingga terjadilah pertumpahan darah.
1: بعد هذا الثاني عشر ترك الاستخبار ايام الفتنه. ايام الفتنه لا تفتح أذنيك لتعلم الأخبار ما هي، ما الذي صار. لماذا؟ لأنك سريعا ما تتعاطف مع إحدى الطائفتين فتشارك. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولهذا جاء عن بعض السلف كمطرف بن عبد الله يقول: لبثت في فتنة ابن الزبير 9 أو 7، أي 9 سنين أو 7 سنين، ما أخبرت فيها بخبر ولا استخبرت عنها. ما أخبرت. كان يصم أذنيه، لأنك إذا جلست إلى القهواجية أو الفارغين كل كلامهم في الفتنة: قتل فلان، جهد فلان، قتل فلان، جهد فلان. فكان يصم أذنيه 7 سنين أو 9 سنين، دامت الفتنة وهو لا يبحث عن شيء، ما الذي حصل. ونحن اليوم نتابع الإعلام صباح مساء في أوقات الفتن، والله المستعان.
0: هذا الأخير شيء، هذا الأخير بعد هذا. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah, nasihat selanjutnya, nasihat keberapa kaum muslimin? Keberapa? Masya Allah, gak ada yang ngantuk berarti, masya Allah. Nasihat ke-12 yaitu tidak banyak mencari-cari berita ketika terjadi fitnah. Tidak mencari-cari berita, tidak mendengar-dengar berita ketika terjadi fitnah. Kata beliau, ketika terjadi fitnah, tutup saja telinga kita. Jangan buka telinga kita sehingga kita mendengarkan semua berita. Terlebih lagi pada zaman sekarang, kita ketahui media-media dikuasai oleh orang-orang yang memusuhi agama Islam, orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Jika kita banyak mendengarkan berita ketika terjadi fitnah, maka kita akan mendapatkan berita-berita yang salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa berita, maka telitilah. Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk meneliti kebenaran berita jika yang datang seorang muslim. Orang muslim saja jika membawa berita, dia muslim tapi fasik, kita diperintahkan untuk meneliti kebenarannya. Kenapa? Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Agar engkau tidak mencelakakan satu kaum atas dasar kejahilan sehingga engkau akan menyesal terhadap apa yang engkau lakukan. Jika berita yang bersumber dari muslim yang fasik saja harus kita teliti, apalagi berita yang bersumber dari orang-orang non muslim, harus kita jauhi sejauh-jauhnya. Maka jangan banyak mencari-cari berita ketika terjadi fitnah. Oleh karenanya diriwayatkan dari Mutarrif bin Abdullah, kata beliau, ketika terjadi fitnah Ibnu Zubair yang tadi telah kita singgung, fitnah peperangan antara Abdullah bin Zubair dengan khilafah Bani Umayyah, kata Mutarrif bin Abdullah, ketika fitnah itu terjadi selama 9 atau 7 tahun, aku tidak pernah mendengar berita dan aku juga tidak pernah mencari-cari berita. Selama 7 atau 9 tahun aku menutup telingaku, tidak mencari-cari berita tentang fitnah yang terjadi antara Abdullah bin Zubair dengan kekhalifahan Bani Umayyah. Para jamaah dirahmati oleh Allah, jika kita banyak mendengar berita ketika terjadi fitnah, kita akan semakin bingung dan akan terus terprovokasi, sehingga yang terbaik bagi kita adalah diam, menjaga diri dan tidak banyak mendengarkan berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Nah, demikian sudah selesai nasihat yang beliau sampaikan kepada kita semuanya, dan dibuka kesempatan untuk tanya jawab.

0: نعم. يقول السائل بارك الله فيكم فضيلة شيخنا وأحسن الله إليكم، إذا تجنبنا عن الفتنة، إذا تجنبنا الفتنة ولا نشارك الفتنة، فالسؤال من ذا الذي سيقضي على تلك الفتنة؟ من ذا الذي سيقضي على تلك الفتنة؟ Pertanyaannya kaum muslimin dirahmatilah Allah, tadi disampaikan oleh beliau, hendaknya kita menghindari fitnah dan tidak ikut serta. Pertanyaannya, kalau kita menghindari fitnah dan tidak ikut serta, maka siapa yang akan menyelesaikan fitnah tersebut jika seluruh kaum muslimin menghindarinya? Nah,
1: الذي أمر بتجنب الفتنة هو الذي يقضي على الفتنة وهو الله، لا يقدر على القضاء عليه إلا الله، لأنه هو الذي قال واتقوا فتنة، واتقوا تجنبوا فتنة. فإذا قبلت بأمر الله تركت الفتنة فإن الله تعالى سيقضي عليها.
0: كتب لي حفظه الله ذات yang memerintahkan kita untuk menjauhi fitnah dialah zat yang akan menyelesaikan fitnah tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memerintahkan kita wattaqu fitnah, jauhilah fitnah, berhati-hatilah dari fitnah, maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelesaikan fitnah tersebut. Jazakallah.
1: Sama jawaban akhir, اذا تركت انا المشاركه وانت تركت المشاركه وثالث ورابع وخامس وعاشر، الفتنه كالميكروب جرثومه لا تجد اين تعيش.
0: Jawaban selanjutnya, justru jika Anda menjauhi fitnah, kemudian orang kedua juga menjauhi fitnah, orang ketiga menjauhi fitnah, dan begitu seterusnya, seluruh kaum muslimin menjauhi fitnah, maka pertikaian dan fitnah itu sendiri akan meredup dan akhirnya sirna.

mereka merasa atau agar Allah merasakan kepada mereka akibat perbuatan-perbuatan mereka. Pertanyaannya adalah, apakah kita telah kembali kepada Allah, bertaubat dari dosa-dosa kita? Jika kita masih terus berbuat dosa, maka itulah sebab kenapa banyak kesulitan menimpa kita. Itulah yang Allah firmankan, innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi suatu kaum sampai mereka merubah kondisi mereka sendiri. Maka yang wajib kita lakukan adalah merubah kondisi kita, yaitu memperbaiki iman kita, meningkatkan ilmu agama kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jawaban yang kedua, karena tadi penanya mengatakan bahwa nasihat untuk kembali kepada tauhid itu nasihat yang tidak relevan dengan kondisi sekarang. Beliau mengatakan bahwa justru nasihat untuk menjadi hamba yang bertauhid itu adalah nasihat yang paling relevan dengan kondisi kaum muslimin. Kaum muslimin banyak melakukan kesyirikan, banyak melakukan penyimpangan dalam hal keyakinan. Makanya begitu banyak kesulitan yang Allah turunkan. Maka yang harus kita lakukan, solusinya adalah menyadarkan kaum muslimin untuk menjadi hamba-hamba yang bertauhid.

0: banyak hadis yang tadi kita bacakan, maknanya yaitu taat kepada pemimpin tertinggi di sebuah wilayah. Misalnya taat kepada presiden, taat kepada raja, perdana menteri, ataupun yang lainnya. Itu makna taat kepada pemimpin yang dimaksud dalam banyak hadis yang tadi kita bacakan. Adapun kita taat kepada ketua yayasan, pimpinan pesantren misalnya, atau yang semakna dengan itu, itu harus kita lakukan pula demi kemaslahatan bersama. Jadi tidak masuk dalam makna hadis-hadis tadi, tapi itu tetap harus kita lakukan demi kemaslahatan bersama. Karena jika kita yang ada di bawahnya tidak taat kepada pemimpin kita di yayasan tersebut, di lembaga tersebut, maka tentunya akan terjadi banyak kekacauan. يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا أي اثنين على الحق هل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أو عبد الملك بن مروان أي اثنين على الحق. Pertanyaannya kaum muslimin, siapa yang berada di atas kebenaran, apakah Abdullah bin Zubair ataukah Abdul Malik bin Marwan dalam kisah yang tadi beliau sampaikan.
1: Nah. La raiba anna Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma huwa ahqqu bil khilafati mimman kana yuwajihuka Abdul Malik Marwan wa ghayrihim khulafa bani Umayyah. Lianna sahabiyyun jali' 'alimun muta'abbidun salih. La raiba anna Abdul Malik bin Marwan kana mukhti'a. لأنه كان عليه أن لا يتجرأ، لكن الصحابة رضي الله عنهم كأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وغيرهما رضي الله عنهم أجمعين خطأوا عبد الله بن الزبير بالنظر إلى المفسدة المرتقبة لو بقي يجاهد من أجل أن يبقى الحكم في يده. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يخافون أن يخرج الحكم من أيدي الصحابة إلى من دونهم فيضعف الحكم، لأن الصحابة أولى هم أصلح. لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما خالفوا عبد الله بن الزبير نظروا بعينين إلى مجموع الأمر، قالوا إذا جاهدت عبد الملك مروان والشوكة القوة أي قوة الجيش كانت عند أهل الشام الذين يؤيدون بني أمية يؤيدون عبد الملك، فلن تصل إلى الحكم حتى تريق دماء غزيرة. هذا الذي جعلهم يرجحون أن يترك عبد الله بن الزبير الخلافة.
0: نعم. Beliau menjawab حفظه الله تعالى antara dua tokoh tersebut Abdullah bin Zubair dan Abdul Malik bin Marwan tidak diragukan lagi bahwa yang paling berhak untuk menjadi khalifah adalah Abdullah bin Zubair. Yang lebih berhak menjadi khalifah adalah Abdullah bin Zubair karena beliau adalah seorang sahabat. Akan tetapi, menurut para sahabat yang lain, Abdullah bin Zubair melakukan kesalahan, yaitu beliau berijtihad dan ijtihadnya keliru. Di mana letak kelirunya? Yaitu karena Abdullah bin Zubair mengajak untuk melawan khalifah yang sah, yaitu Abdul Malik bin Marwan, yang mana dia memiliki kekuatan lebih besar. Para sahabat yang lain menilai bahwa jika kaum muslimin ikut serta dengan Abdullah bin Zubair melawan Abdul Malik bin Marwan, maka akan banyak sekali pertumpahan darah. Maka ringkasnya para jemaah dirahmatilah Allah, Abdullah bin Zubair, seorang sahabat yang mulia, lebih berhak menjadi khalifah. Akan tetapi beliau salah dalam ijtihadnya ketika mengajak kaum muslimin untuk melawan Abdul Malik bin Marwan, yang dia berkuasa, memiliki pasukan, yang jika dilawan tentu akan banyak sekali pertumpahan darah. Nah. Yaqulu sa'il صلى الله عليكم شيخنا ما نصيحتكم وما هو موقفنا الصحيح كالمسلم عند ارتفاع الأسعار عند ارتفاع الأسعار في كل شيء مع اعتقادنا أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. Pertanyaannya, kaum muslimin dirahmatilah Allah, apa nasihat Syekh bagi kita semuanya ketika kondisi sekarang harga-harga barang semuanya naik dengan pesat, dengan drastis. Kita yakin rizki ada di tangan Allah, tapi apa nasihat Anda untuk kami dalam kondisi seperti saat ini? Nah,
1: jaa fi sahihain أن مجموعة من الناس أتوا الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سعر لنا فقد غلت الأسعار. فقال صلى الله عليه وسلم المسعر الله، دعوا الله يرزق الناس بعضهم من بعض. حديث عظيم قد لا يفهمه كثير من الناس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عالج مشكلة شرعية بطريقة قدرية. المشكلة الشرعية ظهر الغلاء في السوق في ذلك الوقت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المسعر الله. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى أن الله تعالى هو الذي أغلى الأسعار بسبب ذنوبكم، فاتركوا الذنوب يرخص الله تعالى لكم. وتأملوا هذا جيدا. فلأجل هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس إذا أفسدوا في الموازين، إذا باعوا واشتروا، فإن الله تبارك وتعالى يضرب عليهم الفقر وظلم الحكام، في حديث طويل لا يكفي الوقت لسرده في سنن ابن ماجه، حديث صحيح. إذن مسعر الله بمعنى أن الأسعار ترتفع وتنخفض بحسب انخفاض إيماننا وارتفاعه، والله المستعان. سأل الله أن يرفق بالفقراء وأن يرخص الأسعار وأن يرد إليه ردا جميلا.
0: Kata beliau hafizahullah ta'ala menjawab pertanyaan tersebut, disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa para sahabat berkata, wahai Rasulullah sa'ir lana, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentukanlah harga-harga barang. Jadi pada waktu itu terjadi pula kenaikan harga-harga barang. Mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau menentukan barang ini harganya sekian dan seterusnya agar tidak lebih mahal dari yang seharusnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-musa'iruhu wallah." Yang menentukan harga adalah Allah. Yang menentukan harga adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat, juga mengajarkan kepada kita untuk memperkuat iman kita terhadap takdir. Perkuat iman kita terhadap takdir Allah. Allah lah yang membuat harga-harga itu menjadi mahal dengan sebab banyaknya dosa-dosa kita. Maka Allah pula yang akan membuat harga-harga itu turun jika kita bertaubat dari dosa-dosa kita. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sangat panjang kata beliau, dan beliau tidak ingin menyebutkannya dalam kesempatan yang singkat ini. Yang intinya dalam hadis itu disebutkan bahwa jika banyak yang berbuat dosa, contohnya disebutkan dalam hadis itu banyak yang berbuat curang dalam timbangan dan takaran, maka Allah akan menghukum mereka dengan mengangkat pemimpin-pemimpin yang zalim. Maka ketahuilah para jamaah, naiknya harga barang, turunnya harga barang itu ditentukan dengan kualitas iman kita. Jika iman kita semakin baik, insya Allah Allah akan memudahkan urusan-urusan kita. Nah, يقول السائل هل يجب طاعة الأمراء حتى في أداء العبادات كإثبات أول شهر رمضان وعيد الفطر وذي الحجة وغير ذلك. وما هو الموقف الصحيح عند اختلاف الناس في هذا الأمر؟ بعضهم يعتمدون على الحساب وبعضهم يعتمدون على رؤية الهلال وغير ذلك. Pertanyaannya, apakah dalam hal pelaksanaan ibadah kita juga harus mengikuti pemerintah? Contohnya penetapan awal Ramadan, penetapan Idul Fitri, penetapan haji dan seterusnya. Dan bagaimana pula sikap yang harus kita ambil ketika muncul banyak kelompok atau golongan yang menyelisihi pemerintah? Nah,
1: الأصل في صوم رمضان وكذلك في العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى الرؤية، رؤية الهلال بالعين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه. هذا الأصل. وأنا عندي حقيقة مباحثة مع بعض الفلكيين الذين يزعمون في كل سنة أن الهلال لا يرى لحسابات يحسبونها ويحسبون أنها دقيقة منضبطة، وهم مخطئون. ناظرت بعضا أو بعض كبارهم ما عندهم شيء من العلم حتى الحسي الثابت الواضح سوى أنهم يقلدون الفلكيين القدامى فقط. فلا يمكن أن يصوم الناس إلا برؤية الهلال. لكن إذا كان بعض الحكام يأخذون بالحساب دون الرؤية، لأن بعض الدكاترة في الشريعة يقولون لهم: يجب علينا أن نتقدم اليوم ونتحضر فنصوم على الحساب لأن الفلك تقدم، ونترك الرؤية لأنها طريقة قديمة. فبعض الحكام يأخذ بقول هؤلاء الدكاترة وينخدعون بمستواهم العلمي ويقننون في بلادهم الصوم على الحساب الفلكي. إذا كان الأمر كذلك وقرروه وأوجبوه، وجب على عموم أهل البلاد أن يصوموا على ما قررته الدولة. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، قال أيضا: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطرون، وأضحاكم يوم يضحون. فهذا في باب وهذا في باب، الأول في أصله والثاني في استثناء. إذا كانت الأمة أخطأت فأخذت بالحساب، وجب عليك أن تصم مع الناس، لا تنفرد ولو سرا، صم مع الناس، ليس طاعة للأمراء ولكن طاعة لسيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. هذا باختصار، بارك الله فيكم، وهو عام في كل صوم.
0: Beliau menjawab hafizahullah ta'ala, yang pertama, hukum asalnya puasa Ramadan dimulai dengan kita melakukan ru'yatul hilal. Jika terlihat hilal dengan metode ru'yah, maka kita memulai puasa. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la tasumu hatta tarawul hilal, janganlah kalian berpuasa kecuali setelah melihat hilal. Wala tuftiru hatta tarau, dan jangan pula kalian berhari raya Idul Fitri kecuali setelah melihat hilal. Itulah hukum asalnya, menetapkan awal Ramadan, menetapkan Idul Fitri dan seterusnya dengan metode ru'yatul hilal. Dan beliau menyampaikan bahwa beliau pernah berdiskusi dengan beberapa orang yang menisbatkan diri kepada manhaj salafi, yang mengajak orang-orang untuk beralih pada metode hisab falaki dan meninggalkan metode ru'yatul hilal. Dan beliau mengatakan bahwa mereka semuanya sebenarnya tidak memiliki dalil. Semuanya hanya taklid kepada ahli-ahli filsafat terdahulu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, beliau mengatakan, jika dalam suatu kondisi pemerintah kita memutuskan bahwa penetapan awal Ramadan atau penetapan Idul Fitri menggunakan metode hisab, tidak lagi menggunakan metode ru'yatul hilal, maka kita pun harus mentaati atau kita pun harus ikut berpuasa bersama kaum muslimin. Saya ulangi, jika pemerintah memutuskan metode yang digunakan adalah hisab falaki, kemudian diputuskan besok kita mulai puasa misalnya, maka kaum muslimin berpuasa secara serentak. Bukan dalam rangka mentaati perintah yang menyelisihi hadis, tapi dalam rangka mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, "As-shaumu yauma yasumun nas." Hari puasa adalah hari ketika semua orang berpuasa. "Wal fitru yauma yuftirun." Hari Idul Fitri adalah hari ketika semua orang berhari raya. "Wal adha yauma yudhahun." Hari Idul Adha adalah ketika semua orang menyembelih kurbannya. Jadi kita berpuasa bukan dalam rangka mentaati pemerintah yang memutuskan untuk menggunakan metode hisab, tapi dalam rangka mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut yang memerintahkan agar kita berpuasa secara serentak, berhari raya secara serentak, beridul adha secara serentak pula. Nah. آخر سؤال يقول السائل ظن بعض الناس أن المظاهرات في الطرق وانتقاد بعض سياسات ولاة الأمر علنا في بعض وسائل التواصل الاجتماعي يعتبر اختيارا وجهادا ودفاعا لصلاح الكثير من المسلمين ويستدل بالحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فما جوابكم وتوجيهكم في مثل هذه القضية بارك الله فيكم شيخنا. Pertanyaannya, muslimin dirahmati oleh Allah, ada sebagian orang mengatakan bahwa jika kita ikut melakukan demonstrasi, turun ke jalan-jalan, atau kita mengkritisi keputusan-keputusan pemerintah secara terang-terangan di media sosial, itu termasuk jihad dan itu termasuk usaha kita untuk memperbaiki kondisi dan termasuk usaha kita membela kaum muslimin. Mereka berdalil dengan hadis, barang siapa melihat kemungkaran di antara kalian maka rubahlah dengan kekuatan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan hatinya. Apa nasihat Syekh tentang hal ini?
1: Nah. أنا أفهم من سؤال هذا الأخ الكريم أن المظاهرات من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأنا أسأله سؤالا قبل أن أفصل. هل الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ سيقول نعم. هل المظاهرات وسيلتها كانت متوفرة في وقته، بمعنى كان هناك رجال وعندهم صوت يتكلمون ويخرجون جماعة ليطلبوا حقوقهم أو مطالبهم، هل كان هذا موجودا؟ يعني الوسيلة كانت موجودة لكنها لم تفعل؟ سيقول نعم. لماذا تركها النبي صلى الله عليه وسلم أجهلا منه بها؟ حاشاه. أم ماذا؟ الوسائل بارك الله فيكم إذا كانت متوفرة في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعمل بها دل على أن تركها هو الاتباع له صلى الله عليه وسلم. يعني هذه وسيلة جديدة اخترعها الغرب، نعم، لكن لو كانت حقا لسبق إليها الرسول صلى الله عليه وسلم. ظلم عليه الصلاة والسلام، وقتل أصحابه وسجنوا وطردوا من بلاده من مكة إلى إيره ولم يقم بمظاهرة، فكيف تقومون بها أنتم؟ فالأستاذ الآن ترجم لكم هذه المقدمة وأفصل في إن شاء الله دقيقتين بعد ذلك لمحن الوقت إن شاء الله.
0: Beliau mengatakan, yang saya pahami dari pertanyaan ini bahwa penanya mengatakan demonstrasi itu termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Pertanyaannya, jadi beliau balik bertanya kepada penanya dan kepada kita semuanya. Pertanyaannya, apakah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beramar ma'ruf nahi mungkar? Apa jawabannya para jamaah? Iya, Rasul sallallahu alaihi wasallam beramar ma'ruf nahi munkar. Pertanyaan kedua, apakah pada masa beliau bisa melakukan demonstrasi karena semua perangkatnya tersedia? Beliau punya orang-orang yang mendukung. Beliau juga punya senjata dan seterusnya. Apakah semua wasilah itu tersedia pada masa Rasulullah? Jawabannya iya atau tidak? Iya. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasilah perantara untuk melakukan demonstrasi sudah tersedia. Tapi beliau tidak melakukannya. Maka perlu kita pahami bahwa jika wasilah suatu perbuatan sudah tersedia pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun beliau tidak melakukan perbuatan itu, menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak disyariatkan. Dan jika seandainya hal itu adalah kebaikan, niscaya beliau beserta para sahabat telah terlebih dahulu melakukannya sebelum kita. Itu sebagai pendahuluan dari beliau. Kemudian beliau akan melanjutkan jawabannya.
1: Tafsilu hadha huwa al-ati. Inna khuruj an-nas fi mudhaharat ahwa sam'un wa ta'a lil hakim المعصية له. لا شك أن الحاكم لا يحب ذلك لأنه يثير الفتنة، فهو معصية له. ونحن كما سبق رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالسمع والطاعة للحاكم، هذه من جهة. ثانيا، هذه النصيحة للحاكم هي علنية أو سرية؟ لا شك أنها علنية، هذا مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه أو من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية، ولكن يأخذ بيده في خلوة ولينصح له، فإن قبل فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. والحديث صحيح. إذا من الجهتين فخارجون المظاهرات مخالفون لهذين الحديثين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
0: Beliau melanjutkan dengan menyampaikan sebuah pertanyaan. Ketika kita melakukan demonstrasi mengkritisi pemerintah, pertanyaannya itu menguntungkan pemerintah atau merugikan pemerintah? Menguntungkan atau merugikan para jamaah? Itu merugikan para pemerintah kita. Dan itu bisa termasuk pemberontakan kepada pemerintah, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang tadi telah kita bahas dalam kajian kita. Maka melakukan demonstrasi itu bentuk pemberontakan kepada pemerintah, bukan bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Pertanyaan kedua, kata beliau, jika kita maksudkan dengan demonstrasi itu adalah menasehati pemerintah. Pertanyaannya, itu nasihat terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Itu nasihat terang-terangan. Sedangkan menasehati pemerintah itu tidak boleh secara terang-terangan. Harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk menjaga nama baik pemerintah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yansuha lidhi sultan fala yubdihi alaniyah." Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, maka jangan menasihatinya secara terang-terangan. hendaklah digandeng tangannya, berbicara empat mata, kemudian disampaikan nasihatnya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam.
2: Ikhwat al-Islam pendengar Radio Roja, demikian kami hadirkan kajian secara langsung dari Pondok Pesantren Imam Bukhari, Surakarta, Jawa Tengah. Kajian bersama Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi di kesempatan pagi hingga menjelang siang hari ini, dengan tema Nasihat di Masa Sulit, diterjemahkan oleh Ustadz Abdul Aziz Lutfi Hafirullah. Semoga bermanfaat. Saatnya kumandang adzan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allah Ta'ala berfirman, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Surat Al-Ahzab, ayat 35.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung.

Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka, siksa yang amat berat.

di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Dan bagi mereka, siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta.

Dan bila dikatakan kepada mereka, "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan." Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.

Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, "Kami telah beriman." Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan, "Sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami hanyalah berolok-olok." Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka, dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.

Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu dan buta. Maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar.

Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, disertai gelap gulita, guruh, dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ya.

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rizki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu

Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu. Dan ajaklah penolong-penolong muslimin Allah jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rizki buah-buahan dalam surga-surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula, banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah, kecuali orang-orang yang fasik. Yaitu, orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikannya tujuh langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar." Mereka menjawab, "Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana."

Allah berfirman, "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini." Maka setelah memberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?"

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir.

Dan kami berfirman, "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak, lagi baik, di mana saja kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang

Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan hanya kepadakulah kamu harus takut tunduk.

Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan Al-Quran yang membenarkan apa yang ada padamu, Taurat. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa.

Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil. Dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. Dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.

Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab Taurat? Maka tidakkah kamu berpikir,

Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu. Dan ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat, yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikit pun. Dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya. Dan tidaklah mereka akan ditolong.

Dan ingatlah, ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu, terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu, dan kami tenggelamkan Firaun dan pengikut-pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikannya. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa memberikan Taurat sesudah 40 malam, lalu kamu menjadikan anak lembu sembahanmu sepeninggalnya, dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Kemudian sesudah itu kami maafkan kesalahanmu agar kamu bersyukur.

Dan ingatlah, ketika kami berikan kepada Musa Alkitab Taurat dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah, agar kamu mendapat petunjuk. Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri, karena kamu telah menjadikan anak lembu sembahanmu. Maka bertobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Maka Allah akan menerima tobatmu. Sesungguhnya Dialah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang."

Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang." Karena itu, kamu disambar halilintar, sedang kamu menyaksikannya. Setelah itu, kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, supaya kamu bersyukur.

kami turunkan kepadamu mana dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu. Dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.

Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri ini, Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak di mana yang kamu sukai. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kelak, kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu, kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu siksa dari langit karena mereka berbuat fasik.

Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh, tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rizki yang diberikan Allah. Dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak bisa sabar tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya." Musa berkata, "Maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta." Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas.

Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sobi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkatkan gunung Tursina di atasmu, seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu, dan ingatlah selalu apa yang di dalamnya, agar kamu bertakwa. Kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu. Maka, kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atasmu, niscaya kamu tergolong orang-orang yang rugi.

Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil.

mereka menjawab, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami, sapi betina apakah itu?" Musa menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman, bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami apa warnanya." Musa menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya lagi menyenangkan orang-orang yang memandang."

0: Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami. Dan sesungguhnya kami, insya Allah, akan mendapat petunjuk untuk memperoleh sapi itu." Musa berkata, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Tidak bercacat, tidak ada belangnya." Mereka berkata, "Sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya." Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار رواه البخاري.
0: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang dan saat itu Sa'ad sedang duduk tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki. Padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia. Karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: فتاوى مختارة.
4: فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
5: معالي الشيخ، ما أفضل الأعمال الصالحة التي ينصح التمسك بها؟
6: الجواب يا أخي السائل، نقول في هذه النصيحة أو في هذا الإرشاد، أول ما يجب على المسلم والمسلمة التمسك به، التمسك بالإسلام، هو فعل الواجبات وترك المحرمات، فهذا هو طريق الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة. فإذا أتى الإنسان بما وجب عليه وترك ما حرم الله عليه، فإنه بعد ذلك يجتهد فيما يقدر عليه من نوافل الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة كذلك. والأعمال الصالحة لا يمكن حصرها ولله الحمد، ولذا فإن الإنسان يعمل منها ما يستطيع وما يمكن أن يستمر عليه، وكل شخص قد يفتح له من النوافل ما لا يفتح على غيره. المهم أن الإنسان يحرص بقدر ما يستطيع على التزود بالأعمال الصالحة. فهذه قراءة قرآن، وهذه صلوات، وهذه صدقات، وهذه صيام، وهذا حج وعمرة، وهذا إحسان إلى الناس، وهذا إحسان إلى الناس، وهذه شفاعة لمن يحتاج إلى الشفاعة، وهذا إكثار من الذكر. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فبأي نتمسك به يكون جامعا؟ قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم، وبالله التوفيق والسداد.
5: بارك الله فيكم.
7: فتاوى فضيلة الشيخ أحمد سائر المباركية. Pertanyaannya, apa amal soleh yang layak untuk dijaga atau dinasihatkan oleh Anda untuk dijaga? Kemudian Syekh menjawab, dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa yang diutamakan dalam beramal soleh bagi seorang muslim ataupun muslimah adalah berpegang dengan ajaran Islam, yaitu melaksanakan segala kewajiban dan meninggalkan segala hal yang haram. Inilah cara yang tepat untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jika seorang sudah berusaha untuk meninggalkan yang haram dan melaksanakan yang wajib, maka bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakan amalan yang sunnah. Dan alhamdulillah, amal-amal soleh itu sangat banyak, sehingga tidak mungkin untuk dibatasi. Oleh karenanya, seorang muslim itu harus berusaha untuk mengamalkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena masing-masing individu itu juga berbeda-beda. Terkadang ada yang dimudahkan untuk melakukan sebagian amal soleh, akan tapi sebagian yang lain tidak. Yang jelas seorang muslim berusaha untuk beramal soleh sesuai dengan kemampuannya. Ada yang dimudahkan untuk membaca Al-Quran, ada yang dimudahkan untuk berpuasa, ada yang dimudahkan untuk bersedekah, ada yang bisa haji dan umrah, ada yang mudah dalam berbuat baik kepada ke orang lain, ada yang bisa menjadi perantara yang baik untuk orang lain yang membutuhkan, ada yang bisa memperbanyak zikir. Sebagaimana ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat kepada beliau. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i' al-Islam qad kathurat 'alaina, fa fi ayyin natamassaku bih? Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu sudah banyak yang engkau ajarkan kepada kami. Lalu apa syariat yang baik untuk kami jadikan pegangan? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang singkat dan padat, faqala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu terbasahi dengan zikir kepada Allah azza wajal. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Ibn Hibban dan juga Al-Hakim. Wabillahi taufiq.
3: Fatwa Mukhtar.
4: Fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كَثِيرًا.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babel, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu. Sebab itu, janganlah kamu kafir." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu, ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Dan sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui.

Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapat pahala. Dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik kalau mereka mengetahui.

0: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad, ra'ina, tetapi katakanlah, undurna dan dengarlah. Dan bagi orang-orang kafir, siksaan yang pedih. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya suatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatul Islam, pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda sesi tausiah untuk edisi siang bersama Al-Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin Hafirullah Ta'ala dari pembahasan syarah akidah Tahawiyah dengan penjelasan tema mengenai Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengatakan Al-Quran itu makhluk. Bagaimanakah penjelasannya? Kami hadirkan ke ruang dengar Anda dan selamat mendengarkan.
3: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. May yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد para pendengar pemirsa radio dan TV Roja di mana saja berada yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur selalu istiqamah untuk mengkaji dan mendalami prinsip-prinsip ajaran Islam, pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disampaikan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah disyarah secara ringkas dalam At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matni Al-Aqidah At-Tahawiyah disyarah oleh Syekh Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Dan pada kesempatan malam hari ini, kita masih membahas tentang apa yang disampaikan oleh Al-Imam At-Tahawi tentang Al-Quran. Dan pembahasan kali ini adalah pembahasan yang di sini diberi nomor 130 dan seterusnya. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. Kita tidak mengatakan Al-Quran itu makhluk dan kita tidak menyelisihi jamaahnya kaum muslimin. Ini prinsip yang diyakini oleh Al-Imam At-Tahawi yang itu merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dijelaskan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, la naqulu Al-Qur'an makhluk. Artinya kami tidak mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Jadi itu keyakinan kita, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Qur'an bukan makhluk. Kita tidak mengatakan Al-Qur'an makhluk seperti yang dikatakan oleh Al-Jahmiyah. Karena Al-Jahmiyah mengatakan bahwa Al-Quran makhluk. Demikian juga yang menjadi mazhab Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah juga mengatakan Al-Quran makhluk. Tapi di sini disebutkan itu adalah mazhabnya Jahmiyah. Karena asalnya yang mengatakan Al-Quran makhluk adalah Jahmiyah. Mu'tazilah memiliki kemiripan dalam masalah Al-Quran adalah makhluk. Makanya cukup disebutkan Al-Jahmiyah. Karena prinsip Al-Mu'tazilah itu sama dengan Jahmiyah dalam masalah Al-Quran. Juga dalam masalah asma wa sifat. Hanya beda sedikit. Kalau Al-Mu'tazilah menetapkan Allah punya nama, tidak punya sifat. Tapi Al-Jahmiyah mengatakan Allah tidak punya nama dan tidak punya sifat. Fahadha kufrun. Pernyataan Al-Jahmiyah bahwa Al-Quran makhluk adalah kufur. Wajuhudun li kalamillah. Dan merupakan pengingkaran terhadap kalam Allah. Merupakan sikap ingkar terhadap kalam Allah. Karena Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran kalam Allah. Dan kalam merupakan salah satu di antara sifat Allah. Wasfun billahi bin naqs. Kalau menyatakan Al-Quran itu makhluk, berarti mengingkari Al-Quran sebagai kalam Allah. Mengingkari Al-Quran sebagai kalam Allah, itu berarti wasfun lillahi bin naqs, memberikan sifat kurang terhadap Allah SWT. Menyatakan bahwa Al-Quran makhluk dan bukan kalam Allah, itu berarti menyatakan bahwa Allah memiliki sifat kurang. Dan bahwa Allah tidak berkata, tidak berbicara. Padahal Al-Quran adalah kalam Allah. Dan kalam merupakan salah satu sifat Allah. Allah berkalam dengan lafaz dan dengan suara. Terdengar suaranya. Terdengar lafaznya. Terdiri dari huruf. Walladzi la yatakallam la yakunu naqisan wa la yakunu ilahan. Walladzi la yatakallam yakunu naqisan wa la yakunu ilahan. Yang tidak berbicara, yang tidak memiliki sifat berbicara, berarti dia punya sifat kurang. Dan tidak layak disebut sebagai sesembahan. Tidak layak disebut sebagai ilah. Kalau Allah dinyatakan tidak punya sifat kalam, karena Jahmiyah, Mu'tazilah mengingkari sifat kalam Allah secara hakiki. Jadi Allah tidak berkalam secara hakiki. Al-Quran merupakan ciptaan Allah. Nah, dengan demikian, ini berarti pensifatan terhadap Allah dengan sifat kurang. Yang tidak memiliki sifat kalam, berarti dia punya sifat naqas, sifat kurang. Kalau dia punya sifat kurang, maka bagaimana disebut sebagai sesembahan? Bagaimana disebut sebagai ilah? Kalau Allah disifati dengan sifat tidak berbicara, dengan suara yang terdengar, berarti Allah punya sifat kurang. Kalau begitu, maka Allah menurut mereka tidak layak disebut sebagai sesembahan. Itu konsekuensi daripada perkataan mereka. Walihada lamma qala qawmu as-samiri. Oleh karena itu, ketika kaumnya Samiri berkata dalam satu ayat surah Taha ayat 89, ketika mereka mengatakan faqalu hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Awal ayatnya fa akhrajalahu ijlan jasadallahu khuar. Maka Samiri mengeluarkan seekor anak unta sebagai patung yang berjasad, memiliki suara. Lalu mereka berkata, ini adalah Tuhan kalian dan Tuhannya Musa. Tapi Musa lupa. Maka Allah menjawab, afala yarawna alla yarji'u ilayhim qawla. Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa patung anak sapi itu tidak bisa mengembalikan perkataan kepada mereka? Artinya, apa mereka tidak melihat bahwa patung anak sapi itu tidak bisa memberikan jawaban kepada mereka? Ketika mereka minta-minta, patung anak sapi itu tidak bisa memberikan jawaban kepada mereka. Ini disebutkan dalam surah Taha ayat 89. Faqala ala alla yarji'u ilaihim qawla. Firman Allah Ta'ala bahwa patung anak sapi itu tidak bisa memberikan jawaban kepada mereka. Artinya patung anak sapi itu tidak bisa berbicara. La yatakallam. Tidak bisa berbicara. Patung anak sapi yang disebut sebagai Tuhan bagi mereka itu tidak bisa berbicara. Fadalla ala butlani ibadatihim lahu. Maka ini membuktikan batilnya peribadatan mereka kepada patung anak sapi tersebut. Kalau Allah tidak bisa berbicara, maka statusnya tidak jauh beda dengan patung anak sapi. Dan ini adalah pernyataan yang sangat keji, tuduhan yang sangat keji kepada Allah SWT. Fil ayatil ukhra, pada ayat yang lain Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 148, alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa patung anak sapi itu tidak berbicara kepada mereka dan tidak memberikan petunjuk kepada mereka satu jalan apapun. Tidak bisa memberikan petunjuk satu jalan apapun. Jadi patung anak sapi itu tidak bisa berbicara. Maka tidak layak disebut sebagai Tuhan. Apalagi patung anak sapi itu adalah buatan manusia. Tidak bisa berbicara, ini saja sudah tidak mungkin disebut sebagai Tuhan. Tidak mungkin dia layak disebut sebagai Tuhan yang disembah. Maka Allah SWT tidak mungkin tidak berbicara. Karena dalil-dalil nas Al-Quran itu jelas menyatakan Allah berbicara. Al-Quran adalah kalamullah. Wal kalam sifatu kamal. Dan sifat berbicara adalah sifat sempurna. Yang tidak berbicara pasti tidak memiliki kesempurnaan. Lebih sempurna yang berbicara. Allah SWT memiliki sifat berbicara. Sifat berbicara merupakan sifat sempurna. Wa adamul kalam sifatu naqs. Tidak berbicara adalah sifat naqs, sifat kurang, sifat tidak sempurna. Fallahu subhanahu wa ta'ala munazzahun an sifatin naqs. Maka Allah subhanahu wa ta'ala maha suci dari sifat-sifat kurang. Jadi tidak mungkin Allah memiliki sifat kurang. Wa muttasifun bi sifatil kamal. Sebaliknya Allah justru memiliki sifat yang sempurna. Allah memiliki sifat yang sempurna. Sifat Allah sempurna sehingga tidak ada satu kekurangan pun. Maka Allah maha berbicara menurut apa yang dia kehendaki. Dengan pembicaraan yang Allah kehendaki, kapan saja Allah berkehendak. Tapi Allah punya sifat kalam. Sifat kalamnya sendiri itu adalah sifat dat. Sifat kalamnya itu sendiri merupakan sifat dat yang tidak terpisah, tidak pernah terpisah dari dat Allah SWT. Tapi kapan Allah berbicara, dengan apa Allah berbicara, ini sifat fi'il, sifat fi'liyah, sifat perbuatan Allah. Kapan, dengan apa Allah berbicara, seperti bagaimana yang dibicarakan oleh Allah SWT, maka ini adalah sifat fi'liyah Allah, sifat perbuatan Allah yang tergantung pada kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, dia berbicara. Kalau Allah tidak berkehendak, maka Allah tidak berbicara seperti perbuatan Allah SWT. Tapi sifat asli kalam Allah itu adalah sifat zat, bahwa dia memiliki sifat maha berbicara. Wala nukhalifu jama'atal muslimin. Dan kita atau kami, kata Imam Tahawi rahimahullah, tidak menyelisihi jamaahnya kaum muslimin. Fajama'atul muslimin yu'minun bi annahu munazzalun haqiqatun ghairu makhluq. jamaahnya kaum muslimin, seluruh kaum muslimin mengimani bahwa Al-Quran itu turun. Al-Quran itu diturunkan secara hakikat, bukan makhluk. Al-Quran itu diturunkan dari sisi Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, bukan makhluk. Sungguh-sungguh merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, bukan makhluk. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dari Allah Al-Quran itu bermula. Wa ilaihi ya'ud, dan akan kembali kepada Allah. Hadhihi aqidatul muslimin fil Quran. Inilah akidahnya kaum muslimin terkait dengan Al-Quran. Seluruh kaum muslimin akidahnya seperti ini. Artinya kalau kaum muslimin, orang-orang Islam itu akidahnya tentang Al-Quran seperti ini. Al-Quran kalam Allah, bukan makhluk. Dari Allah dia mulai, kepada Allah dia akan kembali. Wa kadzalika la nukhalifu jama'atal muslimin. Demikian juga kita tidak menyelisihi jamaahnya kaum muslimin. Fi kulli majtama'in 'alaihi min umuriddin. Dalam semua urusan agama yang telah menjadi kesepakatan kaum muslimin. Kesepakatan kaum muslimin yang dimaksud di sini adalah ijma'nya para sahabat. Yang ijma'nya para sahabat radhiyallahu anhum ini harus diikuti oleh tabi'in, dan tabi'ut tabi'in diikuti oleh seluruh kaum muslimin sesudah para sahabat. Jadi apa yang sudah disepakati oleh kaum muslimin, yang itu merupakan kesepakatan para sahabat, yang merupakan perkara-perkara agama, maka kita tidak boleh menyelisihinya. Kita harus mengikuti kesepakatan mereka dalam urusan agama. Sesudah jelas baginya kebenaran, dan mengikuti selain mukminin, maka kami biarkan dia tersesat, maka kami biarkan dia dikuasai oleh kesesatan. Wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dia ke dalam jahannam. Artinya kami biarkan dia tersesat sesuai dengan apa yang dia kuasainya, kesesatan yang dia kuasai, yang menguasainya, dan kami masukkan ia ke dalam jahannam, dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi di sini dalam ayat ini Allah menyatakan siapa yang menentang Rasul, padahal sudah jelas baginya kebenaran, kemudian mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Artinya menyelisih jalannya kaum muslimin. Siapa jalannya kaum muslimin? Jalannya kaum mukminin. Kaum mukminin yang dijamin jalannya benar itu adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Kaum muslimin di generasi kemudian sesudah al-qurun al-mufaddalah, generasi yang utama, jika tidak menempuh jalannya kaum mukminin generasi pertama, maka mereka jalannya adalah jalan yang salah. Meskipun mereka masih disebut kaum mukminin, tapi kalau jalan yang ditempuhnya bukan jalannya para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka jalan yang mereka tempuh adalah salah. Maka tidak bisa menjadi jaminan bahwa jalan mereka itu benar. Jalan yang dijamin jalannya adalah jalan kebenaran adalah yang ditempuh oleh kaum mukminin generasi pertama. Itulah kaum mukminin yang sesungguhnya. Kaum mukminin yang jalannya harus kita ikuti. Nah, barang siapa yang mengikuti selain jalannya kaum mukminin generasi pertama atau qurun atau generasi yang utama, generasi sahabat, tabi'un dan tabi'ut tabi'in, mengikuti selain jalan mereka, maka kami biarkan dia dalam kesesatannya, dan akan kami masukkan ke dalam jahannam. Jadi kita tidak menyelisih jalannya kaum mukminin. Minallahi bada' walaysa kama yaqulu ba'dud dullal. dari Allah Al-Quran itu bermulanya. Karena Al-Quran kalamullah, dari Allah. Yang berbicara adalah Allah. Tidak sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang-orang sesat. Apa kata sebagian orang sesat? Inna Jibrila akhadahu minal lawhil mahfud. Sesungguhnya Jibril mengambil Al-Quran dari lauh mahfud. Nah ini tidak benar. Tapi Jibril mendengar langsung. Bal sami'ahu minallahi mubasyarah. Tapi Jibril mendengar Al-Quran itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksud minallahi bada. Dari Allah Al-Quran itu bermula. Artinya Jibril ketika menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, itu Jibril mendengar Al-Quran langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ilaihi ya'ud, dan akan kembali kepada Allah. Ay fi akhir zaman. Al-Quran nanti akan kembali kepada Allah di akhir zaman. Yurfa'ul Quran ilallah azza wa jalla. Al-Quran akan diangkat kembali kepada Allah azza wa jalla. Diangkat kembali dari Allah, maksudnya bagaimana? Maksudnya akan dihapuskan dari muka bumi. Wa hadza min alamatis sa'ah. Ini termasuk tanda hari kiamat. Fayunza'ul Qur'an minal masahif. Maka Al-Qur'an akan dicabut dari mushaf-mushaf. Wa suduril rijal, akan dicabut dari dada-dada para penghafalnya. Dari dada-dada manusia. Artinya nanti mushaf tidak ada lagi. Orang yang hafal Al-Quran tidak ada lagi. Ketika mushaf tidak ada dan yang menghafalkan Al-Quran tidak ada, maka orang tidak bisa membaca Al-Quran. Lah itu yang dimaksudkan Al-Quran akan diangkat kembali kepada Allah. Akan kembali kepada Allah. Fala yabqa fil ardi, maka Al-Quran tidak ada lagi di muka bumi. Nah ini pernyataan Al-Imam Tahawi bahwa Al-Quran bukan ciptaan Allah. Dia bukan makhluk. Tidak sebagaimana yang dikatakan oleh Jahmiyah dan Mu'tazilah. Dan kami tidak menyelisih jamaatul muslimin karena akidah kaum muslimin seluruhnya yang beragama Islam itu pasti menyatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Jadi, yang mengatakan tidak demikian, itu berarti bukan madhabnya kaum muslimin. Yang mengatakan Al-Quran makhluk, itu berarti mengikuti madhab selain madhabnya kaum muslimin. Selanjutnya, Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ. Kami tidak mengkafirkan. Kami tidak mengkafirkan siapapun dari ahli kiblat karena satu dosa, selama dia tidak menghalalkan dosa tersebut. Jadi prinsip berikutnya yang ke-131, bahwa kami tidak mengkafirkan siapapun dari ahlul kiblat. Ahlul kiblat itu maksudnya adalah orang yang ketika sholat menghadap kiblat. Artinya dia masih melaksanakan sholat 5 waktu menghadap ke arah kiblat. Kiblatnya bukan ke arah matahari, tapi kiblatnya ke arah Ka'bah. Kami tidak mengkafirkan siapapun dari ahlul kiblat karena dosa yang dilakukannya, selama orang itu tidak menghalalkan dosa tersebut. Hadza kama sabaqa, kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, ini sebagaimana yang sudah dijelaskan terdahulu, annadzamba idza lam yakun kufran au syirkan mukhrijan minal millah fa innana la nukaffiru bihil muslima. Bahwa dosa, selama dosa itu bukan kufur, selama dosa itu bukan syirik yang mengeluarkan seseorang dari agama, yaitu syirik akbar, maka kami tidak mengkafirkan seorang muslim karena suatu dosa yang kalibernya tidak sampai kufur, kalibernya tidak sampai syirik akbar. Dia tetap muslim, maka kami tidak mengkafirkannya. Bal na'taqid annahu mu'minun naqisul iman. Bahkan kami meyakini bahwa dia mukmin, tapi dia naqisul iman. Orang yang imannya kurang. Iman yang dimaksudkan di sini, iman wajibnya kurang. Jadi iman yang wajibnya itu tidak sempurna. Karena dia melakukan perbuatan dosa besar. Karena dia melakukan perbuatan dosa yang menyebabkan iman wajibnya kurang. Mu'arradun lil wa'id, dihadapkan kepada ancaman Allah SWT. Tapi wa tahtal masyiah, dia ada dalam kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah akan mengadab pelaku dosa besar ini yang mukmin. Mukmin tapi pelaku dosa besar, jika Allah menghendaki, Allah akan mengadabnya dalam neraka. Tapi kalau Allah menghendaki, Allah akan mengampuni dosa-dosanya dengan rahmatnya. Mungkin karena dia banyak berbuat kebaikan yang bisa mengalahkan dosa besar yang dia lakukannya. Tapi dia menghadapi ancaman. Setiap orang melakukan perbuatan dosa besar itu akan menghadapi ancaman. Selanjutnya nanti di bawah kehendak Allah SWT. Jika Allah menghendaki, Allah akan mengadabnya dengan neraka. Kalau Allah menghendaki, Allah akan mengampuninya. Hadihi aqidatul muslim. Inilah aqidah seorang muslim. Jadi seorang muslim harus meyakini pelaku dosa besar itu menghadapi ancaman. Tapi terserah pada kehendak Allah. Selama malam yastahillahu, selama dia tidak menghalalkan dosa yang dilakukannya. Dosa yang bukan syirik. Dosa yang kalibernya tidak sampai kufur, tidak sampai syirik. Fa'idha stahalla ma harramallah fa'innahu yakfur. Kalau dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka dia kafir. Jadi secara sadar, kalau dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka dia kafir. Kama lau istahallar riba. Sebagaimana seandainya dia menghalalkan riba. Dia tahu riba itu haram. Tapi dia tidak mau tahu. Dia nyatakan riba halal padahal haram. Awil khamr. Atau menghalalkan khamr. Padahal dia tahu hukum khamr itu haram. Tapi dia halalkan. Enggak, saya enggak mau tahu. Pokoknya khamr halal. Awil maitah atau bangkai. Aw lahmal khinzir. Atau daging babi. Awil zina atau zina. Dia halalkan padahal dia tahu bahwa itu adalah haram. Idza stahalla ma harramallah kafara billah. Kalau dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka dia kafir kepada Allah. Kenapa? Ya karena Allah mengharamkan kok dia halalkan. Nekat dia. Gak mau tahu pokoknya ini bagi saya halal. Wal iyadu billah. Gak mau tahu dia bahwa itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Pokoknya dia meyakini itu adalah perkara halal. Dia nyatakan bahwa itu adalah perkara halal. Wa kadzalikal aks, begitu juga sebaliknya. Lau harrama ma ahallallahu kafar. Seandainya dia mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka dia kafir. Halal menurut Allah dia halalkan. Halal menurut Allah dia haramkan, maka dia kafir. Tanpa alasan yang dibolehkan oleh syariat. Misalnya, mengharapkan nikah. Padahal nikah itu halal. Atau mengharamkan perkara halal yang lainnya. Bukan karena alasan sakit atau yang lainnya. Kemudian dia mengharamkannya. Maka ini adalah kufur. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam. Mereka menjadikan orang-orang alim mereka dan mereka menjadikan ahli-ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan yang selain Allah. Demikian juga mereka menjadikan al-masih ibn maryam sebagai tuhan yang selain Allah. Waja'a tafsirul ayah bi annahum ahallu lahumul haram wa harramu alaihimul halal fa ata'uuhum. Telah datang tafsir tentang ayat ini, maksudnya tafsirnya adalah bahwa mereka para ulama, orang-orang alim ahli kitab, ahli-ahli ibadah ahli kitab menghalalkan untuk mereka, untuk kaumnya yang haram. Orang-orang alim dan ahli ibadah ahli kitab telah mengharamkan untuk umatnya perkara haram. Dan orang-orang alim serta ahli ibadah mengharamkan untuk mereka perkara halal. Lalu para pengikutnya mengikutinya, mentaati apa yang dihalalkan oleh para pembesarnya dan mentaati apa yang diharamkan oleh pembesarnya, meskipun itu tidak sesuai dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, an Adi ibn Hatim, dari Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu, dulunya beliau seorang Nasrani. Adi ibn Hatim dulunya beliau seorang Nasrani. Qala, beliau mengatakan, aitaitu Nabiya SAW, wa fi unuqi salibun min zahab. Saya mendatangi Nabi SAW, di leherku ada salib yang terbuat dari emas. Jadi ada salib di leher yang terbuat dari emas. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, ya Adi, itrah anka hadal watan. Buang berhala ini dari lehermu. Lepas, jangan dipakai ini salib dari lehermu. Wasami'tuhu yakra'u fi surati bara'ah. Dan aku dengar Nabi SAW membaca ayat yang terdapat dalam surah Bara'ah. Ayat yang ke-31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka, ahlul kitab, telah menjadikan orang-orang alimnya dan telah menjadikan ahli-ahli ibadahnya sebagai tuhan-tuhan yang selain Allah. Qal, Adi bin Hatim mengatakan, ama innahum lam yakunu ya'budunahum.

mengharamkannya, padahal itu halal menurut Allah, atau itu tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Allah SWT. Mereka mentaati apa yang dihalalkan oleh orang alim dan ahli ibadah, maka mereka mengikutinya. Yang diharamkan oleh para orang alim dan ahli ibadah, maka mereka pun mengharamkannya, meskipun itu bertentangan dengan ketetapan Allah. Inilah yang disebut ibadah kepada orang-orang alim dan kepada ahli ibadah. Inilah yang disebut telah menjadikan orang alim dan ahli ibadah sebagai Tuhan selain Allah. Karena penghalalan mereka diikuti, pengharaman mereka diikuti, meskipun itu bertentangan dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ahlul kitab. Dan kaum muslimin tidak layak seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Amma law fa'ala dzamba wa huwa lam yastahillahu fal ya'tarifu annahu haramun fa hadza lak la yakfur. Adapun seandainya dia, seseorang muslim, melakukan perbuatan dosa tetapi dia tidak menghalalkannya, bahkan dia mengakui bahwa itu haram tapi dia tidak bisa menghindarinya, tidak bisa menghindari perbuatan haram, dan dia yakin itu adalah haram dan mengakui dia telah berbuat dosa, maka orang ini tidak kafir. Orang ini tidak kafir. Seseorang terjerumus dalam perbuatan dosa, dosa besar, menipu, atau misalnya mengambil haknya orang lain. Dia tahu bahwa ini dosa, bahwa ini haram, tapi dia susah menahan diri, maka dia tidak kafir, tapi dia telah melakukan perbuatan dosa. Walau kana dzambu kabiratan, meskipun dosa itu adalah dosa besar, tapi kalau dia mengakui dia telah berbuat dosa dan tahu bahwa itu haram dan dia tidak menghalalkannya, maka dia tidak kafir, meskipun dosa yang dilakukannya adalah dosa besar, selama duna syirki wal kufri, selama dosa itu bukan perbuatan syirik akbar dan bukan kufur akbar. Tetapi orang itu yakunu mu'minan naqisal iman. Orang itu adalah orang mukmin tapi iman wajibnya tidak sempurna. Keimanan yang wajibnya, keimanan yang seharusnya wajib dia lakukan itu berkurang, tidak sempurna. Misalnya menipu, bohong, dusta, berkurang, karena dusta itu haram. Dusta itu haram, dia tidak sempurna dalam hal keimanannya yang wajib, tapi tidak hilang secara totalitas. Dia masih punya pokok keimanannya, meskipun bolong, iman wajibnya itu bolong. Atau dia disebut sebagai fasiqan, au fasiqan bikabiratihi mu'minun biimanihi. Dia disebut sebagai orang fasik karena perbuatan dosa besarnya, tapi dia mukmin karena keimanan yang masih dia miliki. Tapi imannya sudah bolong, imannya yang wajib sudah tidak sempurna lagi. Wa qauluhu, perkataan al-Imam At-Tahawi, la nukaffir bidzambin, kami tidak mengkafirkan orang yang masih sholat menghadap ke arah kiblat karena hanya melakukan suatu dosa. Laisa ala itlaqihi, tapi ini tidak mutlak. Ini tidak mutlak. Fatariqus shalah muta'ammidan yakfur. Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, yakfur. Maka dia kafir. Ini pendapatnya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Kenapa? Ada dalil yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah yang berbunyi antara lain bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainah

0: الصلاة فمن تركها فقد كفر. Rasulullah SAW bersabda, perjanjian antara kita dengan mereka adalah sholat. Pembatas utama, pembeda utama antara kita dengan mereka adalah sholat. Yang menjadi batasan adalah sholatnya. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, faqad kafar, maka sungguh dia telah kafir. Selanjutnya pada permasalahan yang ke-132, Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, wala naqul la yadurru ma'al imani dhanbun liman amilahu. Dan kami tidak berkata sebagai berikut, kama taquluhul murji'ah, sebagaimana yang dikatakan oleh kaum murji'ah. Kalau kita tadi berbicara tentang Al-Jahmiyah dan termasuk di dalamnya Al-Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, dan juga seperti yang dikatakan oleh Al-Khawarij bahwa yang melakukan dosa besar itu adalah kafir, kita juga tidak berkata seperti orang-orang murji'ah. Sebelumnya kita tidak berkata seperti perkataan orang Khawarij yang mengkafirkan orang muslim karena suatu perbuatan dosa besar. Kami juga tidak mengatakan bahwa orang melakukan dosa maka dosanya tidak membahayakan keimanannya. Kami tidak mengatakan seperti itu. Tidak berkata seperti orang Khawarij dan tidak berkata seperti perkataan orang Murji'ah. Yaqulun, orang Murji'ah mengatakan, madamu musaddiqan biqalbihi fahuwa mu'minun kamilul iman. Selama dia membenarkan dengan hatinya, selama dia percaya dengan hatinya, maka dia mukmin sempurna imannya. Ammal a'mal fa amruha hayyin. Adapun amal-amal perbuatan yang dilakukan dengan fisik, maka urusannya mudah, kata mereka. Jadi konsekuensi dari perkataan mereka, urusan amal itu urusan mudah. Yang penting percaya hatinya. فَالَّذِي لَا يُصَلِّ وَلَا يَسُومْ وَلَا يَحُجْ وَلَا يُزَكِّ وَلَا يَعْمَلْ شَيْئًا مِنْ أَعْمَالِ الطَّاعَةِ يَقُولُونَ هُوَ مُؤْمِنْ بِمُجَرَّدْ مَا فِي قَلْبِهِ. Orang yang tidak sholat, tidak berpuasa, tidak berhaji, tidak zakat, tidak melakukan amal-amal ketaatan, mereka orang Murji'ah berkata dia mukmin cukup hanya dengan mengatakan, hanya dengan mempercayai dengan hatinya. Dia mukmin cukup untuk dikatakan mukmin selama hatinya percaya, meskipun dia tidak sholat, tidak haji, tidak mengamalkan ketaatan dan yang sepertinya. Wahada min a'zamid dalal, dan ini termasuk kesesatan yang paling besar. Termasuk kesesatan yang paling besar. Bagaimana orang menyatakan iman kok tidak sholat? Bagaimana amal itu tidak termasuk dalam keimanan? Padahal nas menyatakan bahwa amal itu termasuk bagian iman. Farraddu alaihim, maka bantahan kepada mereka, anna dhunuba tadurru ala kulli hal. Intinya, dosa itu berbahaya, membahayakan keimanan seseorang. Minha ma yuzilul iman bil kulliyah. Di antara dosa itu ada yang bisa menghilangkan keimanan secara total. Di antara dosa itu ada yang bisa menghilangkan keimanan secara total. Misalnya apa? Syirik, syirik akbar. Kufur akbar. Fasik akbar. Itu akan menghilangkan keimanan secara total. Wa minha ma la yuziluhu bil kulliyah. Di antara dosa itu ada yang tidak menghilangkan keimanan secara total. Totalitas keimanannya tidak hilang. tapi bal yang kusuhu, tapi bisa mengurangi keimanannya, bisa menjadikan imannya tidak sempurna. Iman yang mana? Iman yang wajib, bukan iman yang sunnah. Iman yang wajib itu adalah iman yang dibuktikan dengan amalan-amalan wajib, bukan amalan-amalan sunnah. Kalau sholat rawatib itu kesempurnaan iman yang sunnah. Tapi kalau misalnya yang wajib-wajib, bayar zakat, puasa, itu adalah keimanan yang wajib. Atau perkara-perkara wajib yang lainnya. Jujur itu adalah kewajiban dalam iman. Begitu juga amalan-amalan yang wajib lainnya. Wa sahibaha mu'arradun lil wa'idil murattab 'alaiha. Dan pelakunya, pelaku dosa, itu akan dihadapkan pada ancaman yang menjadi konsekuensinya. Jadi pelaku perbuatan dosa yang tidak sampai pada peringkat kufur dan syirik akbar tetap menghadapi ancaman yang menjadi konsekuensinya. Jadi tidak boleh tasahul dalam perkara-perkara yang wajib. Di antara perkara yang wajib, meskipun itu hanya penyempurna keimanan, bukan termasuk daruriyat, tapi termasuk tahsiniyat, perkara-perkara pelengkap, tapi itu wajib, misalnya adalah makan, harus dengan tangan kanan. Minum, harus dengan tangan kanan. Tidak boleh dengan tangan kiri, dosa. Orang makan, minum dengan tangan kiri itu dosa. Karena makan dengan tangan kanan atau minum dengan tangan kanan itu wajib. Maka melakukan kebalikannya itu merupakan perbuatan dosa berbahaya, mengurangi keimanannya, menjadikan keimanannya tidak sempurna. Apalagi melakukan hal-hal yang langsung bisa menjadikan seseorang terjerumus dalam perzinaan nyata. Itu juga perbuatan dosa yang itu akan mengurangi keimanan seseorang. Wa narju lil muhsinin minal mu'minin an ya'fu anhum wa yudkhilahumul jannah bi rahmatih wa la na'manu 'alaihim wa la nashhadu lahum bil jannah. Yang ke-133, Al-Imam Thahawi mengatakan, kami berharap bagi orang-orang yang berbuat ihsan dari kaum mukminin, bahwa Allah akan mengampuni mereka. Dan kami berharap Allah akan memasukkan mereka ke dalam sorga dengan rahmatnya. Wala na'manu 'alaihim, dan kami menyatakan, kami tidak menyatakan aman bagi mereka. Tidak menyatakan aman terhadap mereka. Artinya kami tidak menjamin keselamatan mereka. Wala nashhadu lahum bil jannah, dan kami tidak beri kesaksian mereka dengan sorga. Artinya kami tidak menyatakan pasti orang ini masuk sorga. Jadi kami tidak bersaksi orang-orang yang berbuat ihsan dari kaum mukminin itu pasti masuk sorga. Karena kita tidak tahu. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, hadza bahthun lisyahadah limu'ayyanin annahu min ahli al-jannah. Ini adalah pembahasan tentang kesaksian. Ada orang meninggal, oh ini pasti masuk sorga. Dia pasti masuk sorga. Kita hanya bisa mengatakan, kami berharap dia husnul khatimah dan masuk sorga. Dari tanda-tanda zahirnya, mudah-mudahan dia husnul khatimah. Itu yang bisa kita katakan. Tapi tidak bisa mengatakan dia pasti husnul khatimah. Enggak tahu kita dia husnul khatimah atau tidak husnul khatimah. Itu yang dimaksud oleh Al-Imam Thahawi. Dia berbuat ihsan selama hidupnya, banyak beribadah. Tapi kita hanya bisa mengatakan kita berharap Allah mengampuni dosa-dosanya. Kita berharap dia husnul khatimah. kita bisa berharap, kita berharap bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam sorga dengan rahmatnya. Tapi kita tidak bisa memastikan dia pasti masuk sorga. Hanya berharap. Jadi ini pembahasan tentang kesaksian terhadap muayyan. Muayyan itu terhadap orang tertentu, individu tertentu. Si Fulan bin Fulan, annahu min ahlil jannah, bahwa dia termasuk ahli sorga. Au annahu min ahlin nar, atau dia termasuk ahli nar. Gak bisa kita mengatakan, oh dia pasti masuk neraka. Oh dia pasti termasuk ahli sorga. Nahnu la nashhadi ahadin bi jannatin au narin illa bidalil. Kami tidak memberikan kesaksian bahwa seseorang itu pasti termasuk ahli sorga atau ahli neraka kecuali berdasarkan dalil. Dalil itu apa? Nas, Al-Quran atau Sunnah. Illa man syahida lahul Mustafa alaihi salatu wassalam annahu min ahli jannah. Kecuali orang yang Rasulullah SAW telah saksikan. Rasulullah telah bersaksi bahwa dia min ahli jannah. Kalau Rasulullah SAW sudah nyatakan bahwa dia ahli jannah, kita harus bersaksi seperti kesaksian Rasulullah SAW. Seperti al-ashrah al-mubasyarin bil jannah. 10 orang yang diberi kabar gembira bahwa mereka akan masuk surga. Di antaranya adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan 6 sahabat yang lainnya. Kemudian Ukashah Ibnu Mihsan. Rasulullah telah saksikan bahwa dia masuk surga. Ahlu Badr. Rasulullah telah saksikan bahwa mereka adalah ahlu surga. Ahlu Bayatur Ridwan. Rasulullah telah saksikan bahwa mereka ahlu surga. Maka kita nyatakan mereka sebagai ahlu surga. Kalau Rasulullah SAW menyatakan bahwa seseorang ahlu surga, kita nyatakan ahlu surga. Wa man syahida lahu Nabi SAW bin nar, syahidna lahu bidhalik. Kalau Rasulullah SAW saksikan bahwa seseorang ahli neraka, maka kita nyatakan dia ahli neraka. Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang kafir lainnya yang Rasulullah telah nyatakan dia ahli neraka, maka kita nyatakan ahli neraka. Seperti seorang mujahid pada zaman Rasulullah SAW yang menurut dugaan para sahabat dia pasti masuk surga. Kata Rasulullah, lah, dia ahli neraka. Maka kita nyatakan dia ahli neraka. Hadza bin nisbah ilal muayyanin. Ini kalau dilihat dari individu-individu tertentu. Jadi kita enggak mengatakan bahwa sufulan syahid. Pasti dia masuk sorga. Karena begini-begini. Enggak bisa seperti itu. Tanpa dalil. Tanpa ada nas. Tanpa disaksikan oleh Rasulullah SAW. Amma bin nisbati ilal umum, fana'taqid annal kafirina finnar. Adapun, kalau kita lihat secara umum, bukan ke pribadi tertentu, maka kita yakini bahwa orang-orang kafir semuanya ada dalam neraka. Semua orang kafir pasti neraka. Wa annal mu'minin fil jannah, dan bahwa kaum mu'minin ada di dalam sorga. Itu yang kita nyatakan. Amma ala wajhil khusus fala nahkum li ahadin illa bidalil. Adapun secara khusus, maka kita tidak bisa memberikan hukum kepada seseorang tertentu kecuali dengan dalil. Ada dalilnya, kita katakan sesuai dengan dalilnya. Lakin narju lil muhsin wa nakhafu alal musi. Akan tapi kita berharap bagi orang yang berbuat ihsan masuk surga. Kita khawatirkan orang yang berbuat kejahatan akan masuk neraka. Tapi kita pastikan dia masuk neraka belum tentu karena kita tidak tahu. Hadhihi aqidatul muslimin. Inilah akidah kaum muslimin. Satu lagi, tanggung. Al-Imam At-Tahawi pada masalah yang ke-134 mengatakan, wa nastaghfiru limusiihim wa nakhafu alaihim wa la nuq nuqannituhum. Dan kami beristighfar, mintakan ampun kepada Allah bagi orang yang berbuat kejelekan di antara kaum mukminin. Wa nakhafu alaihim, dan kami khawatir atas mereka. Bahwa mereka akan masuk neraka, kita khawatir. Wala nuqattinuhum, wala nuqannituhum, dan kami tidak menjadikan mereka putus asa. Orang-orang yang berbuat kejahatan, orang-orang yang banyak melakukan dosa, kami tidak menjadikan mereka jadi putus asa. Jadi mereka ahlun nar, secara khusus disebutkan satu persatu, enggak boleh. Karena itu akan menjadikan mereka berputus asa. Nastaghfir lil musii, kata Syekh Shalal Fauzan, kita mintakan ampun bagi orang yang berbuat kejahatan, li'annahu akhuna, karena dia masih saudara kita. Orang yang berbuat kejahatan, sejahat apapun, dia saudara kita. Orang-orang awam aja yang berbuat kejahatan, saudara kita. Kalau dia adalah penanggung jawab dalam urusan kita, ya kita lebih mintakan ampun kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa mereka dan Allah memberikan taufik kepada mereka. Makanya disebutkan di sini, wa nad'u lahu bitaubah wat taufik. Kita doakan dia untuk bertaubat dan mendapatkan taufik Allah daripada kita caci maki. Saudara kita yang jelek, jangan-jangan kita punya kejelekan yang lain yang setara dengan kejelekan dia. Lebih baik kita berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosanya, agar Allah memberikan kesempatan pada dia untuk bertaubat dan memberikan taufik. Wa in kana mudhniban, sekalipun dia berbuat dosa. Dosa korupsi misalnya, atau dosa apa saja. Wa hadha haqqul iman alaina, inilah hak keimanan bagi kita yang wajib kita lakukan, kita tunaikan hak keimanan ini. Dia masih saudara kita, seiman, seislam. Kalau dia salah kita ingatkan, dan mengingatkan itu ada adab dan ketentuan-ketentuannya. Kepada teman bagaimana adabnya, kepada orang tua bagaimana adabnya, kepada orang yang lebih atas dari kita ada adabnya. Kepada orang yang punya kekuasaan atas kita ada adabnya. Kepada bos ada adabnya. Kepada pemimpin ada adabnya. Wastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat. Dan mintalah ampun untuk dosamu sendiri, untuk dosanya kaum mu'minin dan dosanya kaum mu'minat. Wala tuqannitu al-mudhniba min rahmatillah, jangan kamu bikin orang yang berbuat dosa itu berputus asa terhadap rahmat Allah. Kama taquluhul khawarij, tidak sebagaimana yang dikatakan oleh orang khawarij wal mu'tazilah dan orang mu'tazilah. Mereka membikin orang putus asa. Sekali berbuat dosa besar, kalau tidak bertaubat maka dia masuk neraka. Maka ini menjadikan orang akan putus asa. Mestinya didorong semangatnya untuk tidak berputus asa. Dan kalau sudah masuk neraka, kekal dalam neraka menurut Khawarij dan Mu'tazilah. Berbahaya akidahnya mereka. Akidahnya Khawarij dan Mu'tazilah. La nuqannituhu min rahmatillah. Kita tidak boleh menjadikan orang yang berbuat dosa itu menjadi putus asa terhadap rahmat Allah. Kita dorong untuk bertaubat. Kita dorong untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Bal huwa mu'arrad lil wa'id wa tahtal masyi'ah. Tapi orang yang berbuat dosa itu akan menghadapi ancaman. Tapi di bawah, di dalam kehendak Allah. Kalau Allah mengendaki mengazab, kalau Allah mengendaki akan mengampuni. Bisa saja Allah mengampuni mereka sementara tidak mengampuni kita. Bisa Allah SWT seperti itu. Dikiranya kita tidak banyak berbuat dosa, lalu kita bebas mencaci maki orang lain yang berbuat dosa. Bukan mencaci maki, kita ingatkan mereka yang ingin berbuat dosa atau telah melakukan perbuatan dosa. Kita ingatkan, jangan jadikan mereka putus asa. Wa in taba taballahu alaihi. Kalau dia bertobat, Allah akan menerima taubatnya. Innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak untuk rasa terhadap rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Ini dalam surat Yusuf ayat 87. Wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa dhalun. Dan tidaklah berputus asa mengharapkan rahmat Allah kecuali orang-orang yang tersesat. Allah berfirman lagi pada ayat Az-Zumar. Surat Az-Zumar ayat 53. Ya ibadiyal ladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hamba Allah yang telah melampaui batas terhadap diri mereka, banyak melakukan perbuatan dosa, jangan berputus asa mengharapkan rahmat Allah. Wal wa'idiyah, orang-orang yang mempunyai faham selalu berpijak pada ancaman Allah, yang dipegangi adalah nas-nas ancaman dari Allah, mereka itu adalah orang-orang khawarij, dan orang-orang yang berjalan pada jalan khawarij, humul ladzina yuqannitunan nasa min rahmatillah. Mereka itulah yang menjadikan orang-orang jadi putus asa mengharapkan rahmat Allah. Wa yukhrijunahum minal millah bidhunubihim. Orang-orang khawarij itu menjadikan orang-orang yang berbuat dosa besar ini keluar dari agama. Keluar dari agama karena perbuatan dosa mereka. Suatu dosa dianggap besar. Ketika dosa itu dianggap besar, ini menjadikan pelakunya keluar dari agama. Wa in kanat tuna syirki, meskipun dosa itu sebenarnya tidak sampai pada peringkat syirik akbar. Lah ini orang-orang khawarij yang disebut sebagai kaum wa'idiyah, orang-orang yang berpegang pada nas-nas ancaman, lupa pada nas-nas janji dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menyatakan bahwa pelaku dosa besar itu keluar dari agama dan akan kekal di dalam neraka. Ini menurut mereka kaum wa'idiyah, yang mereka itu terdiri dari orang khawarij dan orang yang sejalan dengan orang-orang khawarij. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. Rawahu al-Bukhari.
4: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah amalan yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Nurun minal Qur'an.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir

Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa an Ibn Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. رواه البخاري.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang sedang menasihati saudaranya karena sifat malu yang ada pada diri saudaranya tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Biarkan dia, karena sesungguhnya rasa malu adalah bagian dari iman." Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: كَثِيرًا.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min azkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
5: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
6: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين. Rawahul Bukhari.
7: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian, di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab, dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
8: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
9: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Waqfir.

dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati salam azakumullah sahabat Roja, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Di kesempatan Ahad sore yang berbahagia ini kita masih bisa bersua kembali di radio kesayangan kita bersama Radio Roja menebar cahaya sunnah. Saat ini pukul 16:19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustadz, maksud kami Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Badar Fidhahumullah dengan penerjemah Ustadz Dr. Iqbal Gunawan MA Fidhahullah dalam pembahasan dari pelajaran-pelajaran penting untuk segenap umat dengan tema pembagian Tauhid dan Syirik. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الدرس الرابع أقسام التوحيد وأقسام الشرك. قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله: الدرس الرابع أقسام التوحيد وأقسام الشرك. بيان أقسام التوحيد وهي ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو الإيمان بأن الله سبحانه الخالق لكل شيء والمتصرف في كل شيء لا شريك له في ذلك. وأما توحيد الألوهية فهو الإيمان بأن الله سبحانه هو المعبود بحق لا شريك له في ذلك، هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله. فجميع العبادات من صلاة وصوم وغير ذلك يجب إخلاصها لله وحده، ولا يجوز صرف شيء منها لغيره. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم أو الأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته، وإثباتها لله وحده على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، عملا بقول الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد جعلها بعض أهل العلم نوعين، وأدخل توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية، ولا مشاحة في ذلك لأن المقصود واضح في كلا التقسيمين. في هذا الدرس معاشر الكرام بيان لما يتعلق بأقسام التوحيد الثلاثة: التوحيد الذي خلق الله تبارك وتعالى خلقنا لأجله وأوجدنا لتحقيقه. قد دلت نصوص الكتاب والسنة بالاستقراء والتتبع أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وهي أقسام متلازمة مترابطة لا ينفك بعضها عن بعض. إيمان العبد بربوبية الله وأسمائه وصفاته يستلزم أن يخلص العبادة كلها لله، وأن يفرده تبارك وتعالى بالعبادة، وأن لا يتخذ معه الأنداد والشركاء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya dan para sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, ad-darsur rabi', pelajaran keempat, pembagian tauhid dan pembagian syirik. Penjelasan tentang pembagian tauhid, dan tauhid itu terbagi menjadi tiga: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Adapun yang dimaksud dengan tauhid rububiyah adalah mengimani bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan mengatur segala sesuatu. Tidak ada sekutu baginya dalam perkara tersebut. Dan yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah yaitu mengimani bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak disembah, tidak ada sekutu baginya. Dan ini adalah makna dari kalimat la ilaha illallah, karena maknanya adalah la ma'buda bihaq, la ma'buda haqqun illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Karena semua ibadah, mulai dari salat, puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya, wajib diikhlaskan hanya kepada Allah saja. Tidak boleh dipalingkan dari ibadah-ibadah tersebut kepada selainnya. Dan yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat, yaitu mengimani semua yang tertera dalam Al-Quran dan hadis yang sahih dari nama-nama dan sifat-sifat Allah, serta menetapkannya untuk Allah saja sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, tanpa menyelewengkan nama-nama dan sifat-sifat tersebut, tanpa meniadakan, tanpa menentukan bentuknya, dan tanpa menyerupakannya dengan selain Allah. Dan ini adalah pengamalan dari firman Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang satu, Allah tempat bergantung, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga firman-Nya, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, tidak ada yang sama dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan sebagian ulama membagi tauhid ini menjadi dua bagian saja. Mereka memasukkan tauhid asma wa sifat, atau menjadikan tauhid asma wa sifat dan tauhid rububiyah menjadi satu bagian, dan tidak ada perdebatan dalam hal ini, karena maksud dari para ulama yang membagi dua jelas ya dari dua pembagian tersebut. Dalam pelajaran kita ini ada penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembagian tauhid yang tiga, tauhid yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita, dan dengan tujuan tersebut Allah menciptakan makhluknya dari kalangan jin dan manusia. Nas-nas dari Al-Quran dan As-Sunnah telah menjelaskan, setelah diperiksa dan diteliti, ternyata terdapat bahwasanya tauhid itu menjadi tiga bagian: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Dan tiga pembagian ini saling berkaitan, tidak mungkin dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena keimanan seorang hamba dengan rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga keimanan mereka dengan asma, nama-nama dan sifat Allah, mengharuskan mereka mengikhlaskan seluruh ibadahnya kepada Allah dan mengesakan Allah saja dalam segala jenis peribadahan, dan tidak boleh mereka mengambil sekutu dan tandingan untuk Allah Azza wa Jalla.
2: Wa hadhihi al-aqsam thalatha li at-tauhid علمت بالتتبع والاستقراء لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو استقراء تام وحجة كما هو شأن أمور كثيرة من الشريعة. عرفت بالاستقراء والتتبع لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا التقسيم للتوحيد تقسيم شرعي، بمعنى أنه متلقى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. انظر مثلا هذه الأقسام الثلاثة على سبيل المثال في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، توحيد الأسماء والصفات، إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد الألوهية. وانظر هذه الأقسام في آخر سورة في القرآن: قل أعوذ برب الناس، توحيد الربوبية، مالك الناس، توحيد الأسماء والصفات، إله الناس، توحيد الألوهية.
3: Tiga pembagian tauhid ini diketahui dari penelitian dari firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan indah penelitian yang sempurna, dan ini adalah hujjah sebagaimana perkara-perkara lain dalam syariat kita diketahui dari penelitian dari nas-nas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pembagian tauhid ini adalah pembagian yang syar'i, yaitu pembagian ini diambil dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan pembagian ini ya, sebagai contoh dalam surat Al-Fatihah Allah Azza wa Jalla berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ini adalah tauhid rububiyah. Kemudian firman Allah Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Ini adalah tauhid asma wa sifat. Juga firman Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ini adalah tauhid uluhiyah. Juga pembagian ini dalam surat lain dari Al-Quran, yaitu surat An-Nas. Allah berfirman, Qul a'udhu birabbin nas. Katakan, aku berlindung dengan Tuhan manusia. Ini adalah tauhid rububiyah. Kemudian firman Allah, Malikin nas, raja manusia. Ini adalah tauhid asma wa sifat. Ilahin nas, sembahan manusia. Ini adalah tauhid uluhiyah.
2: ثم شرح رحمه الله كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة شرحا مختصرا فقال أما توحيد الربوبية فهو الإيمان بالله سبحانه الخالق لكل شيء والمتصرف في كل شيء لا شريك له في ذلك هذا النوع يقال له توحيد الربوبية وهو أن يثبت العبد ويقر ويؤمن بربوبية الله للعالمين خلقا ورزقا وإحياء وإمدادا وتصرفا وتدبيرا لشؤون العباد لا شريك له في شيء من ذلك وهذا الإيمان لا يكفي لأن يكون المرء موحدا ولا ينجي من عذاب الله ما لم يأتي بلازمه وهو توحيد العبادة بأن يخلص عبادته ودينه لله كما قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ولهذا قال الله سبحانه عن الكفار المشركين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أي يؤمنون كما قال ابن عباس وغيره بالله ربا خالقا رازقا لأن المشركين إذا سئلوا من خلقهم من خلق السماوات والأرض من يرزقكم من الذي يحيي ويميت في كل ذلك يقولون الله فهم يؤمنون بأنه الرب الخالق الرازق المحيي المميت المدبر فقول إلا وهم مشركون أي مشركون معه غيره في العبادة ومثله قول الله تبارك وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون هذا خطاب للمشركين الكفار فلا تجعلوا لله أندادا أي شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أي أنه لا خالق لكم غير الله فإقراركم بأنه لا خالق غير اتخذوا معه الأنداد والشركاء
3: Kemudian beliau Syekh Bin Baz rahimahullah menjelaskan setiap bagian dari bagian tauhid ini dengan penjelasan yang ringkas dengan perkataan beliau. Adapun tauhid rububiyah yaitu mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu, yang mengatur segala sesuatu, tidak ada sekutu baginya dalam hal tersebut. Ini ya jenis ini disebut dengan tauhid rububiyah. Yang maknanya adalah seorang hamba menetapkan dan mengimani rububiyah Allah Azza wa Jalla atas seluruh alam. Dan bahwasanya hanya Allah yang menciptakan, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam ini, dan mengatur seluruh perbuatan hamba. Tidak ada sekutu baginya dalam perkara tersebut. Dan seorang yang mengimani jenis tauhid ini tidak cukup untuk dikatakan seorang yang bertauhid. Dan tidak akan menyelamatkan dia dari adab Allah Subhanahu wa taala selama dia belum mendatangkan konsekuensi dari tauhid rububiyah yaitu tauhid ibadah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla ya sebagaimana firman Allah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla juga Allah Azza wa Jalla berkata tentang keadaan orang-orang kufar, orang-orang musyrik, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka melakukan kesyirikan. Artinya, mereka beriman sebagaimana perkataan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan selainnya, mereka mengimani bahwasanya Allah adalah Tuhan, pencipta, pemberi rizki. Karena orang-orang musyrik apabila mereka ditanya siapa yang menciptakan kalian, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang memberi kalian rezeki, siapa yang menghidupkan dan mematikan, mereka semua mengatakan Allah. Jadi mereka beriman kepada Allah, bahwasanya Allah adalah pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur alam ini. Akan tapi dalam ayat ini Allah mengatakan illa wahum musyrikun. Artinya mereka mensekutukan Allah dalam ibadah. Juga sama dengan ayat ini firman Allah Azza wa Jalla.

0: معناها لا معبود حق إلا الله. فجميع العبادات من صلاة وصوم وغير ذلك يجب إخلاصها لله وحده، ولا يجوز صرف شيء منها لغيره. هذا معاشر الكرام توحيد الألوهية، ويقال له أيضا توحيد العبادة، ويقال له التوحيد الإرادي الطلبي، ويقال له التوحيد العملي، كلها أسماء لمسمى واحد. والمراد بهذا التوحيد إخلاص الدين لله، بأن لا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يصرف شيء من العبادة إلا له تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
1: Adapun yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah yaitu mengimani bahwasanya hanya Allah yang berhak disembah, tidak ada sekutu baginya, dan ini adalah makna arti dari kalimat la ilaha illallah. Karena makna la ilaha illallah adalah la ma'budah haqqun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maka seluruh ibadah mulai dari salat, puasa dan selainnya wajib diikhlaskan hanya kepada Allah saja dan tidak boleh dipalingkan kepada selainnya. Ini adalah tauhid uluhiyah dan juga dinamakan dengan tauhid ibadah, juga dinamakan dengan tauhid iradi at-talabi, tauhid yang mentauhidkan niat dan tujuan, juga tauhid amali, tauhid amal. Dan semua nama-nama ini adalah untuk satu nama yaitu tauhid uluhiyah. Dan dia maksud dengan tauhid ini yaitu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, yaitu dengan tidak berdoa kecuali kepada Allah, tidak beristighatsah kecuali kepada Allah, tidak bertawakal kecuali kepada Allah, tidak menyembeli kecuali untuk Allah, tidak bernazar kecuali untuk Allah, tidak memalingkan jenis ibadah apapun kecuali untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah: Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku semua hanya untuk Allah, Rabb semesta alam, tidak ada sekutu baginya dan dengannya aku diperintahkan dan aku adalah orang yang pertama masuk Islam.
0: Al-uluhiyyah huwa ifradullah bil ibadah wa ikhlasud din lah والبراءه من الشرك انني براء مما تعبدون الا الذي فطر الله واجتنب الطاغوت واعبد الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الا لله الدين الخالص والايات في هذا المعنى كثيره جدا.
1: Maka arti dari tauhid uluhiyah yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dan mengikhlaskan seluruh agama hanya kepada Allah serta berlepas diri dari kesyirikan. Dalilnya sangat banyak sekali, di antaranya adalah firman Allah: innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Sungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali yang menciptakan aku. Juga firman-Nya: walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh telah kami utus untuk setiap umat seorang rasul agar mereka menyeru sembahlah Allah dan jauhi tagut. Juga firman Allah: wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Juga firman Allah: wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah memerintahkan agar kalian tidak menyembah kecuali kepadanya. Juga firman Allah: wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidaklah diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Juga firman Allah: ala lillahi ad-dinul khalis. Ketahuilah hanya milik Allah agama yang murni. Serta ayat-ayat lain yang semakna dengan ayat ini sangat banyak sekali.
0: Tauhidul uluhiyyah huwa ma'na la ilaha illallah kama ashar asy-syekh rahimahullah. ولهذا يقال لهذه الكلمة كلمة التوحيد لأن مدلولها التوحيد وهي كلمته ولا توحيد إلا بها، بنفي العبودية عن كل من سوى الله وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده، ذلا وخضوعا وركوعا وسجودا ودعاء ونذرا وذبحا وخوفا ورجاء إلى غير ذلك. فتخلص العبادة تخلص العبادة كلها لله ولا يجعل معه شريك في شيء منها.
1: توحيد أولوهية ini adalah makna dari kalimat la ilaha illallah sebagaimana yang diisyaratkan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah.

0: Allah. Oleh karena itu dikatakan kalimat tauhid adalah kalimat la ilaha illallah, karena maknanya adalah tauhid, dan kalimat ini adalah kalimat tauhid, dan tidak ada tauhid kecuali dengan kalimat ini atau dengan jenis tauhid ini, yaitu dengan meniadakan hak ibadah dari segala sesuatu selain Allah dan menetapkan hak ibadah dengan segala jenisnya hanya kepada Allah saja, yaitu dengan mengikhlaskan rukuk kita, sujud kita, kerendahan hati kita, doa kita, nazar kita, penyembelihan, rasa takut, rasa harap, dan segala ibadah-ibadah yang lain harus diikhlaskan untuk Allah saja dan tidak boleh untuk dijadikan sekutu apapun selain Allah Azza wa Jal.
1: وليست لا إله إلا الله نافعة قائلها ما لم يحقق مدلولها وهو توحيد الله، فإن من يقولها بلسانه وينقضها بفعاله لا تنفعه. من يقول لا إله إلا الله ثم إذا دعا يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويطلب المدد من غير الله ويذبح وينذر من غير الله، هذه لا تنفعه لا إله إلا الله، لأنه لم يحقق ما دلت عليه من التوحيد. فلا إله إلا الله ليست كلمة لا معنى لها أو لفظة لا مدلول لها، بل هي كلمة مشتملة على أجل المعاني وأفضل المقاصد وأنبل الأهداف، هو توحيد الله وإخلاص الدين له تبارك وتعالى.
0: Dan kalimat la ilaha illallah tidak akan bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya selama dia belum merealisasikan tujuan dari kalimat ini, yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Karena barang siapa yang mengatakannya dengan mengucapkan kalimat ini dengan lisannya dan membatalkannya dengan perbuatannya, maka kalimat ini tidak akan bermanfaat baginya. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah kemudian berdoa kepada selain Allah, beristighosah kepada selain Allah, meminta pertolongan dari selain Allah, menyembelih, bernazar untuk selain Allah, maka tidak akan bermanfaat untuknya kalimat la ilaha illallah, karena ia belum merealisasikan tujuan dari kalimat tauhid ini, kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat ini bukan sekedar kata-kata yang tidak ada artinya, bahkan sebaliknya kalimat ini mengandung makna yang sangat agung dan tujuan yang sangat besar, yaitu agar seorang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan mengikhlaskan seluruh agamanya hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala.
1: وقد جاءت النصوص الشرعية حاثة على العناية بهذه الكلمة والمحافظة عليها واتخاذها وردا في الصباح والمساء وعند النوم وأدبار الصلوات وغير ذلك، كل ذلك ترسيخا لهذا التوحيد. وخذ مثالا جميلا مفيدا نافعا ثمينا للغاية. عندما تسلم من صلاتك كم مرة تردد هذه الكلمة؟ وبماذا تتبعها حسب ما ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان يهلل بهن دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثلاث تهليلات، وتتبع كل تهليلة بالتأكيد على معنى لا إله إلا الله والتحقيق لمدلولها.
0: Banyak sekali nas-nas Al-Quran dan Sunnah yang menganjurkan seorang untuk selalu memperhatikan kalimat ini dan menjaganya serta menjadikannya wirid pagi dan petang. Juga ketika dia akan tidur, juga ketika selesai mengerjakan salat lima waktu dan waktu-waktu yang lain. Semua hal ini ditujukan agar tauhid ini semakin mantap dan kuat di dalam hati seseorang. Kita ambil contoh yang sangat baik, contoh yang sangat indah, yaitu ketika seorang selesai melakukan sholat, berapa kali dia mengulang-ulangi kalimat ini dan dengan apa dia ikuti sesuai dengan apa yang tertera dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu bertahlil setiap beliau selesai melakukan salat. Beliau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wala quwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahu ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu sana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun. Ini adalah zikir yang selalu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap beliau selesai melakukan salat 5 waktu. Ada 3 ucapan la ilaha illallah dalam zikir ini, juga diikuti dengan ucapan lain yang menegaskan dari makna kalimat la ilaha illallah.
1: Fattahlilatul ula utbi'at biqawlih wahdahu la syarika lah, lianna la ilaha illallah taqum ala raknain nafi wa ithbat. Unnafi fi qawlih la ilaha والإثبات في قوله إلا الله، وهذا هو التوحيد. فأكد النفي والإثبات بقوله وحده لا شريك له، فإن قوله وحده تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي. فأتبع لا إله إلا الله بتأكيد التوحيد الذي دلت عليه، ثم أتبعت ببراهين التوحيد له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، أي أنه تبارك وتعالى كونه تفرد بالملك وحده والتدبير وحده، وأنه على كل شيء قدير لا شريك له، هذا دليل على وجوب إفراده بالتوحيد وإخلاص الدين له.
0: تحليل yang pertama yaitu kalimat la ilaha illallah yang pertama diikuti dengan ucapan beliau wahdahu la syarikalah, yang esa yang tidak ada sekutu baginya. Karena la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah dibangun di atas 2 rukun, nafi wa isbat, peniadaan dan penetapan. Peniadaan ada dalam sabda beliau la ilah. Dari kalimat la ilah ini adalah peniadaan, dan penetapan dalam perkataan illallah, kecuali untuk Allah. Dan ini adalah kalimat tauhid yang ditegaskan peniadaan dan penetapan ini dengan perkataan wahdahu la syarikalah. Karena kata wahdah yang esa adalah penetapan atau penegasan untuk penetapan, dan perkataan la syarikalah tidak ada sekutu baginya adalah penegasan untuk peniadaan. Maka beliau membaca setelah la ilaha illallah dengan menegaskan tauhid yang dikandung oleh kalimat ini, kemudian diikuti dengan bukti-bukti dari tauhid, yaitu perkataan lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, miliknya segala kerajaan, miliknya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala, beliau hanya ia yang menguasai segala sesuatu, yang mengatur segala alam ini, dan maha kuasa atas segala sesuatu, tidak ada sekutu baginya. Dan inilah dalil wajibnya kita mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan wajibnya kita mengikhlaskan seluruh ibadah hanya kepada Allah.
1: والتهليلة الثانية أتبعت بقوله ولا نعبد إلا إياه، فإن قوله ولا نعبد إلا إياه هذا معنى لا إله إلا الله، فعطف عليها معناها ومدلولها اهتماما بمقام هذه الكلمة ومدلولها العظيم، وأنها إنما تنفع بتحقيق هذا المدلول لا باللفظ مجردا. ثم أتبعت ببراهين التوحيد له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، أي كما أنه تفرد بالنعمة لا شريك له، تفرد بالفضل لا ند له، وتفرد بالثناء والحسن والصفات العظيمة والأسماء الحسنى جل في علا. فهذا من الدلائل والبراهين على وجوب إفراده تبارك وتعالى بالعبادة.
0: تحليل yang kedua, ucapan لا إله إلا الله yang kedua dalam ذكر setelah solat diikuti dengan perkataan ولا نعبد إلا إياه, dan kita tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Karena perkataan wala na'budu illa iya, dan kita tidak menyembah kecuali hanya kepadanya, ini adalah makna dari kalimat la ilaha illallah. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam menggandengkan ucapan ini yang merupakan makna dari tauhid dari kalimat la ilaha illallah, dan sungguh tidak akan bermanfaat kalimat ini jika hanya sekedar diucapkan. Kemudian beliau juga melanjutkan dengan bukti-bukti tauhid, yaitu perkataan lahun ni'matu walahul fadlu walahul thanaul hasan, miliknya segala nikmat, segala keutamaan, dan segala puji-pujian yang baik. Ya, sebagaimana hanya Allah yang memberi nikmat, maka tidak ada sekutu baginya. Hanya Allah yang mempunyai karunia, tidak ada tandingan untuknya. Dan sebagaimana hanya Allah yang memiliki puji-pujian yang baik, sifat-sifat yang agung, nama-nama yang indah. Dan ini semua adalah dalil-dalil dan bukti-bukti wajibnya seseorang mengesakan Allah. subhanahu wa ta'ala dalam ibadahnya.
1: Wa tahlilatu al-thalitha utbi'at biqawla mukhlisina lahuddin. وهذا فيه أن كلمة التوحيد هي كلمة الإخلاص، إخلاص الدين لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فنقول لا إله إلا الله بألسنتنا، معتقدين ما دلت عليه من الإخلاص بقلوبنا، وبذا نكون من أهلها حقا.
0: Kemudian kalimat la ilaha illallah yang ketiga dalam zikir setelah salat ini diikuti dengan perkataan mukhlisina lahuddin, dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Dan ini adalah penegasan bahwasanya kalimat tauhid ini adalah kalimat ikhlas, yaitu mengikhlaskan seluruh ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya. Maka kita mengatakan la ilaha illallah dengan lisan-lisan kita, dengan meyakini kandungan dari kalimat ini, dengan mengikhlaskannya di hati kita, maka dengannya kita akan menjadi orang yang mengucapkannya dengan benar.
1: Wa anta tara fi hadha at-tahlil alladhi yushra' lil muslim an yuraddidahu dubra kulli salatin istidkaran li la ilaha illallah wa li madluliha wa at-ta'kid 'ala ma'naha wa at-tahqiq lima dallat 'alayh. Wa law aradna أن نستخلص تعريفا جامعا لمعنى لا إله إلا الله من هذه التهليلات الثلاثة التي يشرع لنا أن نقولها دبر كل صلاة، نقول معنى لا إله إلا الله ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين. وهذا من أجمع وأحسن وأوفى ما يكون تعريفا للا إله إلا الله.
0: Dan Anda bisa melihat bahwasannya ucapan la ilaha illallah yang disyariatkan untuk seorang muslim untuk mengulang-ulanginya setiap selesai salat, ya, agar mereka selalu ingat dengan kalimat ini, mengingat maknanya, juga penegasan dari makna dan kandungan dari kalimat la ilaha illallah. Dan seandainya kita ingin mencari atau menyebutkan definisi yang umum mencakup segala makna la ilaha illallah dari kalimat tahlil yang tiga yang dianjurkan untuk diucapkan setiap seseorang selesai melakukan salat, maka kita bisa mengatakan bahwasanya makna la ilaha illallah adalah alla na'budu illa iyyah. Kita tidak menyembah kecuali kepada Allah wahdahu la syarikalah, yang esa, yang tidak ada sekutu baginya, mukhlishina lahuddin, dan mengikhlaskan agama hanya kepadanya. Dan ini adalah definisi yang paling baik dan mencakup semua makna dari kalimat la ilaha illallah.
1: Al-hasil annahu yanbaghi an na'lam anna at-tahlilat wa al-adhkar asy-syar'iyyah 'umuman ma ja'at li tuqal mujarrad qawl aw anna kalam yu'ta bihi fi awqat mu'ayyana mujarrad ityan, bal hadhihi al-adhkar 'ibara 'an tajdid li tawhid al-'abd wa tawthiq lil 'ahd ma'a Allah bi tahqiq tawhidihi wa ikhlas ad-din lahu. فتأتي هذه الكلمات مع المسلم في صباحه ومساءه وفي صلواته وفي تحركاته وتنقلاته وفي جميع أمره، تجدد عهد التوحيد وميثاقه العظيم بأن يخلص العبد دينه لله وأن يفرد ربه بالعبادة والذل والخضوع، فلا يدعو إلا الله ولا يسأل إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يتوكل إلا على الله ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله وحده.
0: Kesimpulannya dan intinya adalah wajib bagi kita semua untuk mengetahui bahwasanya kalimat la ilaha illallah serta zikir-zikir yang dianjurkan untuk diucapkan secara umum tidaklah sekedar untuk diucapkan di lisan kita saja, atau sekedar ucapan-ucapan yang sekedar diucapkan begitu saja di waktu-waktu tertentu. Pembaharuan untuk tauhid seorang hamba juga pembaharuan perjanjian dia dengan Allah Tabaraka wa ta'ala dengan selalu merealisasikan tauhid dan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Maka kalimat-kalimat ini selalu diucapkan seorang muslim di waktu pagi, di waktu sore, ketika dia sholat, dan seluruh gerak-geriknya dan segala urusannya ia selalu memperbaharui tauhid dan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengesakan Allah Tabaraka wa ta'ala dalam ibadahnya. Ia tidak berdoa kecuali kepada Allah, tidak meminta kecuali kepada Allah, tidak beristighatsah kecuali kepada Allah, tidak bertawakal kecuali kepada Allah. tidak memalingkan satu jenis ibadah pun kecuali kepada Allah saja.
1: وقد وجد في بعض الناس ممن لم يعقل هذا المقصد العظيم من يرفع مثلا إصبعه قائلا لا إله إلا الله وهو لا يعرف مدلول هذه الكلمة ولذا تجده بعد قليل يمد يديه ويقول مدد يا فلان فهذا التناقض السريع بين اتيانه بكلمة التوحيد ونقضه لها بهذا الدعاء لغير الله لأنه يقولها ولا يعي معناها ولا يعي ما دلت عليه من توحيد الله وإخلاص لله بالعبادة وإفراده بالذل والخضوع والدعاء والرجاء والدعاء أعظم من أنواع العبادة بل قال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة وتلا قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
0: Dan ada sebagian manusia yang mereka tidak memahami tujuan agung ini yang mereka mengangkat satu jarinya mengucapkan la ilaha illallah padahal dia tidak mengetahui arti dari kalimat ini. Maka engkau mendapatkan dia baru saja mengucapkan la ilaha illallah, ia kemudian mengucapkan madad ya fulan, aku minta pertolonganmu wahai fulan. Ini adalah kontradiksi yang sangat cepat. Ia baru saja mengucapkan la ilaha illallah, namun kemudian ia membatalkan ucapan tersebut dengan berdoa kepada selain Allah. Karena ketika ia mengucapkannya, ia tidak memahami maknanya, tidak memahami tujuannya. Padahal tujuan diucapkan kalimat ini agar seorang mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Dan doa ini adalah ibadah yang paling agung. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Kemudian beliau membaca firman Allah, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan Rabb kalian berkata kepada kalian, "Berdoalah kepada-Ku, sungguh Aku akan mengabulkan permintaan kalian. Sungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepada-Ku, mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina."
1: Haddatsani ahadul afadil wa alamani hadithuhu. فقال سمعت رجلا في سجوده يقول مدد يا فلان وقد قرأ في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين وهذا عهد بينه وبين الله ألا يدعو إلا الله ولا يستعين إلا بالله ولا يسأل إلا الله ولا يتوكل إلا على الله ثم في صلاته نفسها وهو ساجد يقول مدد يا فلان أين هذا العهد الذي قاله وهو قائم إياك نعبد وإياك نستعين أين نعبدك ولا نعبد غيرك ونستعين بك ولا نستعين بغيرك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف.
0: Ya, beliau menceritakan bahwasanya ada seorang yang menceritakan kepada beliau dan sungguh sangat menyakitkan cerita tersebut. Ia mengatakan, aku pernah mendengar seorang berkata dalam sujudnya, madad ya fulan, aku meminta pertolonganmu hai fulan. Padahal dia telah membaca, ketika membaca surat Al-Fatihah, beliau membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami meminta pertolongan. Ini adalah perjanjian antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala agar ia tidak berdoa kecuali kepada Allah, tidak meminta pertolongan kecuali kepada Allah, tidak meminta kecuali kepada Allah, tidak bertawakal kecuali kepada Allah. Kemudian di dalam salatnya ketika ia sujud, ia mengatakan madad ya fulan, aku meminta pertolonganmu wahai fulan. Di manakah perjanjian yang dia ucapkan ketika ia berdiri membaca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kami menyembahmu dan kami tidak menyembah kepada selainmu, kami meminta pertolongan kepadamu dan tidak meminta pertolongan kepada selainmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda dan berkata kepada Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa 'alam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa law ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf." Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada sahabat Ibnu Abbas, jika minta-mintalah kepada Allah. Jika engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Dan ketahuilah, seandainya seluruh umat ini berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu sedikit pun, mereka tidak akan mampu memberimu manfaat sedikit pun kecuali apa yang telah dituliskan oleh Allah untukmu. Dan seandainya mereka berkumpul untuk membahayakanmu, memberikan kamu mudarat sedikit pun, maka mereka tidak akan mampu membahayakanmu sedikit pun kecuali dengan apa yang telah Allah tuliskan atasmu. Rufi'atil aqlam, pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering.
1: فالحاصل أن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، والتوحيد هو مدلول هذه الكلمة، وهي إخلاص الدين لله، إفراده بالذل والخضوع والدعاء والرجاء والخوف والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة، كما قال الشيخ رحمه الله: فجميع العبادات من صلاة وصوم وغير ذلك يجب إخلاصها لله وحده، ولا يجوز صرف شيء منها لغير الله، أي أن من صرف شيئا منها لغير الله نقض بهذا الصرف توحيده، وأصبح بعمله هذا من المشركين. والله يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قوله ليحبطن عملك، عمل هنا مفرد مضاف، والمفرد المضاف كما هي القاعدة عند أهل العلم تفيد العموم. ليحبطن عملك أي تحبطن جميع أعمالك من صلاة وصيام وحج وصدقة وبر وصلة وغير ذلك، كلها تكون باطلة إذا أشرك مع الله غيره وسوى غير الله بالله في شيء من حقوقه سبحانه، بأن دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو صرف غير ذلك من العبادات لغير الله. والله جل وعلا يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
0: Kesimpulannya adalah kalimat la ilaha illallah adalah kalimat tauhid, dan tauhid adalah tujuan dari kalimat ini, yaitu dengan seorang mengikhlaskan seluruh agamanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengesakannya ketika ia melakukan berdoa, berharap, merasa takut, menyembelih, bernadar, dan ibadah-ibadah yang lain, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, fajama'il ibadat, karena semua ibadah mulai dari salat, puasa, dan yang lainnya wajib diikhlaskan untuk Allah saja dan tidak boleh dipalingkan kepada selainnya. Dan barang siapa yang memalingkan satu bentuk ibadah kepada selain Allah, berarti dia telah membatalkan tauhidnya, dan dengan perbuatan tersebut maka dia termasuk orang-orang musyrik. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman: walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin balillaha fa'bud wa kun minasy syakirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelum kamu, jika engkau melakukan kesyirikan maka sungguh akan terhapus amalan-amalanmu, dan sungguh engkau akan termasuk menjadi orang yang merugi. Akan tapi hanya kepada Allah engkau menyembah, dan jadilah engkau orang yang bersyukur. Ya, firman Allah la yahbatanna amaluk, maka sungguh akan terhapus amalanmu. Kata amal di sini adalah mufrad yang mudhaf, yaitu disandarkan, dan kalimat yang mufrad yang disandarkan menurut kaidah para ulama mengandung makna yang umum, artinya akan terhapus seluruh amalanmu, ya, terhapus pahala salatmu, pahala puasamu, pahala hajimu, pahala sedekah, pahala berbakti kepada orang tua, pahala silaturahmi, dan ibadah-ibadah yang lain semua akan batal dengan seseorang melakukan kesyirikan dan menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hak-haknya, yaitu dengan berdoa kepada selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, bernazar untuk selain Allah, atau memalingkan satu jenis ibadah kepada selain Allah. Karena Allah Azza wa Jalla telah berfirman: Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam, tidak ada sekutu baginya, dan dengannya aku diperintahkan, dan aku adalah orang yang pertama berserah diri.
1: ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين وأن يوفقنا لكل خير بمنه وكرمه إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب.
0: Semoga ada manfaatnya dari apa yang telah kita sampaikan dan kita memohon selalu taufik dari Allah Azza wa Jalla dan sungguhnya Allah Maha mendengar, Maha dekat lagi Maha mengabulkan doa.
2: Jazakumullah khairan fadilatul Syekh dan sekalian khair pada Ustaz Iqbal Gunawan telah menerjemahkan. Kami hadirkan selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat atau telepon bagi Anda yang bertanya, silakan di line telepon 021 823 6543. Sebelum dari telepon kami angkat satu pertanyaan via pesan singkat terlebih dahulu dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya fadilatul Syekh, bagaimanakah seorang yang sudah disebut sebagai mubaligh kiai atau ulama di tempat kita, dia mempelajari kitab fikih Syafi'i dan menghafal atau kaidah-kaidah bahasa Arab dengan baik dan memiliki kajian-kajian atau ceramah-ceramah di majlis ta'lim, lalu kemudian dia juga mengajak jemaahnya untuk berkunjung dan berziarah ke makam-makam yang ada di negeri kami yang memiliki ada 9 wali Allah, lalu kami diajak untuk berkunjung ke masing-masing wali tersebut, laki-laki dan perempuan, safar. Kemudian diperintahkan atau diberikan arahan untuk meminta dan bertawasul dengan wali-wali tersebut di dalam kubur-kuburnya. Kami melakukan iktikaf dan membaca Al-Quran. Apakah amalan ini termasuk ke dalam bagian kesyirikan dan bagaimana status ustaz atau mubaligh yang mengajak kaum muslimin atau jemaahnya ke tempat tersebut? Apakah sudah dikatakan kafir? Jazakumullah khair.
3: يوجد عندنا داعي عنده يعرف لغة عربية ويدرس كتب الفقه لكن لم يدعو جماعته لزيارة قبور الأولياء والاعتكاف فيها وقراءة القرآن عندها. هذه أعمال كفرية وهل هو قد كفر بهذه الأعمال أو كيف؟
1: الأصل في من يشتغل بدعوة الناس أن يكون داعية على بصيرة، لأنه إن لم يدعو الناس على بصيرة أضر بنفسه وأضر بالناس. وقد قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: من دعا بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وهذا الذي يدعو إلى هذه الأشياء، إلى قصد قبور الأولياء والعكوف عندها والتبرك وغير ذلك من الأعمال، لا يدعو إلى حق ولا إلى هدى، وإنما يدعو إلى ضلالة وإلى أعمال جاءت الشريعة بتحريمها والنهي عنها وبيان ما يترتب عليها من الفساد العظيم. فمثل هذا الذي هذه صفته لا يسمع له، وينصح أن يتوقف عن هذا العمل وأن يتقي الله سبحانه وتعالى في الناس، لأنه بهذا يضرهم ويحرفهم عن المسلك الصحيح الذي يرشدون إليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. لو قال لهم كما جاءت في السنة: زوروا القبور، تذكروا الآخرة، ادعوا للموتى، تذكروا اليوم الذين تكونون مثل هؤلاء في هذه القبور، يكون أمل بالسنة. أما أن يدعوهم إلى العكوف والتبرك و قصد هذه القبور مثل هذه الأغراب، هذا هو الضلال. نسأل الله العافية والسلام.
0: Jawaban beliau hafizahullah, orang yang berdakwah dan menyibukkan diri untuk mengajak manusia kepada kebenaran, hendaklah dia berada di atas petunjuk yang benar, di atas ilmu yang benar. Karena jika ia tidak mempunyai ilmu yang benar, maka ia bisa membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain. Allah Ta'ala berfirman: Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah, inilah jalan yang aku mengajak kepada Allah di atas petunjuk. Juga Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah mengatakan, barang siapa yang mengajak, yang berdakwah bukan di atas ilmu, maka dia akan merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Dan orang yang mengajak manusia untuk berkunjung kepada kekuburan para wali dan bertabaruk di sana, beriktikaf di sana, membaca Al-Quran dan selainnya, ibadah-ibadah yang dilakukan di kuburan-kuburan para wali tersebut, ini tidak dibenarkan dalam syariat. Bahkan dalam syariat hal ini dilarang dan tegas pelarangannya hal-hal tersebut. Dan seseorang yang melakukan hal ini hendaklah berhenti untuk mengajak manusia melakukan hal tersebut, karena hal itu bisa memalingkan manusia dari jalan yang benar. Seandainya mereka mengajak manusia untuk berziarah kubur sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, ala fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Dahulu aku melarang kalian untuk menziarahi kuburan, maka sekarang berziarahlah ke kuburan karena hal itu membuat kalian ingat kepada akhirat. Dari hadis ini kita mengetahui bahwasanya tujuan ziarah kubur adalah agar seorang ingat tentang kematian dan ingat negeri akhirat. Ya, sebagaimana mereka telah mati, maka kita pun semua akan mati. Juga tujuan yang lain dari ziarah kubur adalah mendoakan untuk orang yang telah mati. Adapun ya, datang ke kuburan untuk beriktikaf di sana, bertabarruk dari pemilik kuburan tersebut dan selainnya, ini adalah perbuatan yang tidak benar, perbuatan yang salah, yang seorang tidak boleh untuk melakukannya.
2: Jazakumullah khairan fadilatul syekh. Barakallahu fiik. Kami angkat pertanyaan selanjutnya via telepon dari pendengar kita di Jakarta. Silakan Ummu.
4: Assalamualaikum. Saya mau tanya, kalau misalnya kita dituduh melakukan kejahatan terhadap seseorang padahal kita tidak pernah melakukan itu, sebaiknya jika kita harus bagaimana untuk membuktikan kalau kita tidak melakukan kesyirikan, misalnya kita menggunakan seseorang. Terus yang kedua, mungkin agak keluar dari tema, nggak apa-apa ya?
2: Iya, silakan.
4: Iya. Saya sebagai istri kedua, pada dasarnya istri pertamanya tidak setuju. Nah, saya bingung apa saya harus meminta menggugat cerai suami saya agar saya tidak menzalimi yang pertama, tapi saya sudah punya anak gitu. Jadi ini nggak mungkin, tapi kalau saya terusin juga saya takut saya harus menzalimi yang pertama karena yang pertama.
2: Baik. Baik, insyaallah. Jazakumullah khairan. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
0: Pertanyaan pertama bisa diperjelas?
2: Pertanyaan yang pertama, beliau dituduh atau ada seseorang yang dituduh melakukan kesyirikan, yaitu mengguna-gunai orang. Bagaimanakah cara kita untuk membuktikan bahwa kita tidak melakukan hal tersebut?
1: Amma al-ittiham اتهامها بأنها سحرت ويتعلم من نفسها أنها بريئة من ذلك، فإن هذا لا يضرها، فإن هذا لا يضرها بإذن الله سبحانه وتعالى ما دامت تعلم من نفسها السلامة من ذلك، ويكفي أن تخبر من سألها ببراءتها من ذلك وتقسم بالله ويكفيها ذلك ولا يضرها شيئا. وأهم ما يكون في الباب ألا يلحق ذمتها شيء عند الله سبحانه وتعالى. وأما موضوع طلب الطلاق فلا تطلب، لا يجوز لها لما بينت من سبب من أجل تطلب الطلاق، لا يجوز لها أن تطلب الطلاق، بل تصبر وتستعين بالله سبحانه وتعالى في المحافظة على هذه الحياة التي ساقها الله لها ويسرها. لها سبحانه وتعالى.
0: Ya, jawaban dari pertanyaan ini yaitu apabila dia dituduh telah mensihir atau menggunakan seorang padahal dia tidak melakukannya, maka tidak memudaratkannya dia sedikit pun selama betul-betul dia tidak melakukan hal tersebut. Maka cukup baginya untuk bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia tidak pernah melakukan hal tersebut. Karena selama dia benar dalam sumpahnya dan bahwasanya dia tidak betul-betul tidak melakukan hal tersebut, ini tidak apa-apa baginya dan tidak berbahaya dan tidak ada mudaratnya untuknya sedikit pun. Adapun untuk pertanyaan kedua, maka beliau menasihati tidak meminta cerai, tidak talak, akan tapi tetap bersabar dan meminta pertolongan kepada Allah, karena inilah takdir yang telah ditentukan atasnya. Hendaklah ia menjaga hubungan rumah tangganya, usahanya, dan tetap bersabar suaminya.
2: Jazakumul khairan fadilatul syekh, wa hadha as-su'al akhir, narju min fadilatikum min ikhtitam.
1: نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: الكلمة الطيبة. ألم تر

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: Ikhwati shalom wa'alaikumullah. Sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Badar Fidhahumullah dengan penerjemah Ustaz Dr. Iqbal Gunawan MA Fidhahullah dalam pembahasan pelajaran-pelajaran penting untuk segenap umat dengan tema pembagian tauhid dan syirik. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan kita pun berusaha untuk mengamalkan dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 17.18 menit waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Nabil Ar-Rifai di surat Al-An'am dengan nomor urut surat ke-6. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله عليه وسلم
3: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن رواه البخاري.
4: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa di mana sebaik-baik harta seorang muslim adalah seekor kambing yang ia ikuti ke puncak-puncak gunung dan tempat mengalirnya air, mengasingkan diri dengan agamanya dari banyaknya fitnah. Hadis riwayat Al-Bukhari.

sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
2: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. رواه البخاري.
4: Dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, menegakkan sholat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Nurun minal Qur'an.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول: فضل كفالة اليتيم ما هو؟ وإذا كفلت يتيما وكبر فهل زوجتي تراه إذا كان لا يقرب لها؟
3: إكرام اليتيم خلق عظيم. قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم بجهتين وأشرف السبابة والوسطى. فإكرام اليتيم خلق طيب. وقد بين الله أن الذي لا يكرم اليتيم هو الذي يكذب بيوم الدين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم الآية. وقال جل وعلا: كلا بل لا تكرم اليتيم ولا تحاضون على طعام مسكين. فإكرام اليتيم بتربيته وتأديبه والإنفاق عليه وسير مصالحه فقد الأب والأم، فإنه بأمس الحاجة إلى إخوان المسلمين ليصل ويضبط جراحه بالإحسان إليه والعطف عليه والرحمة له وتأديب الشرعي. هذا هو الواجب. وفي فضل عظيم قد حذر الله من الاتلاع بأموالهم فقال: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم إنه كان حوبا كبيرا. وقال: إن الذين يأكلون أموال يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فأكرم اليتيم وأحسن إليه يحسن الله إليك وإلى ذريته. قال جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أما هو علاقة بك فإما جزاك الله أنت محسن وبادل المعروف وزوجك كذلك، لكنه لا لأنك بناتي أو زوجتك لا تنشف له إلا إذا أرضعت زوجتك وهو أقل من الحولين. أما إذا ما إذا أرضع فوق الحولين فليس الزوج محرما له بل هو أجنب عنها. إنما علاقة الإحسان والمعروف. أما أن يكون محرما لها فلا بد أن ترضعه خمس رضعات قبل أن يكون الحولين.
4: Apa keutamaan mengasuh anak yatim, dan apabila nanti anak yatim tersebut sudah dewasa, apakah boleh bagi istri saya melihatnya jika tidak ada hubungan mahram dengan anak yatim tersebut?
5: Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh, memuliakan anak yatim termasuk akhlak yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, kepada anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, demikian juga hamba sahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga pernah menyampaikan dalam sabdanya, ana wa kafilul yatim kahatain fil jannah wa ashara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Antara aku dan orang yang mengurus, yang menanggung anak yatim, kedudukannya kelak di surga seperti ini. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, serta agak merenggangkan antar keduanya. Sehingga mengasuh anak yatim termasuk akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa orang yang tidak mau memuliakan anak yatim termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Di dalam firman Allah Azza wa Jalla, أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. Tahukah kalian orang yang mendustakan hari pembalasan? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin. Di dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin." Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kalian tidak memuliakan anak yatim dan kalian tidak saling mengajak untuk memberikan makan kepada orang miskin. Sehingga memuliakan anak yatim dengan cara mengajarkan adab kepada mereka, membimbing dan memberikan nafkah untuk kebutuhan mereka karena mereka telah kehilangan bapak dan ibu mereka, sehingga mereka sangat membutuhkan saudara yang mau membimbing dan mau mendidiknya. Dan yang berbuat baik kepadanya serta memberikan kasih sayang kepada mereka dengan cara yang syar'i, inilah kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap anak-anak yatim tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ancaman. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada orang yang mau menyelewengkan harta mereka. Memberikan ancaman kepada orang yang menyelewengkan harta mereka. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira." Dan berikanlah kepada anak yatim harta mereka. Dan jangan kalian menukar yang baik dengan yang buruk. Dan janganlah kalian makan harta mereka dicampur dengan harta kalian. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan makan harta mereka adalah dosa yang besar. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dhulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka adalah orang yang makan api sepenuh perut mereka. Dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Oleh karenanya, memuliakan dan berbuat baik kepada anak yatim, insya Allah ini adalah termasuk berbuat baik kepada diri sendiri dan juga kepada keturunan. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yakhsha alladziina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida." Dan hendaklah kalian takut kepada Allah. Hendaklah kamu takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi yang Anda lakukan sekarang ini berarti Anda sudah berbuat baik kepada anak yatim. Adapun istri Anda tidak boleh menampakkan auratnya di hadapan anak yatim yang bukan mahram, kecuali jika anak tersebut sudah diasuh dari kecil, ya, dari bayi lalu disusui sebelum 2 tahun minimal 5 kali susuan agar bisa menjadi mahramnya. Karena dengan memberikan asinya kepada anak yatim tersebut sebanyak 5 kali berarti dia menjadi anak susuannya. Namun jika tidak menyusuinya sebelum 2 tahun dan tidak sampai 5 kali susuan, ya, atau tidak sampai 5 kali susuan, maka dia bukan mahramnya. Wallahu taala a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
6: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
7: Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. رواه البخاري.
8: Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila memerintahkan kepada para sahabat, beliau memerintahkan untuk melakukan amalan yang mampu mereka kerjakan. Kemudian para sahabat berkata, kami tidak seperti engkau ya Rasulullah, karena engkau sudah diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Maka beliau pun marah dan kemarahannya dapat terlihat dari wajahnya. Kemudian bersabda, "Sesungguhnya yang paling bertakwa dan yang paling mengerti tentang Allah di antara kalian adalah aku." Hadis riwayat Al-Bukhari.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: الأخت السائلة تقول: أشكو من قسوة في القلب خصوصا تجاه أولادي، فما الذي يلين هذا القلب فضيلة الشيخ، وخصوصا أيضا في العبادات؟ فأنا لا أبكي أو أتباكى سواء حضرت ختمة مباركة من القرآن أو ختمة رمضان وغير ذلك.
3: عالجي قلبك إحضاره، عالجي بإحضاره عند تلاوة القرآن وعند الدعاء، أحضريه، حاولي إحضاره حتى يستفيد وتستفيدي مما يمر عليك من آيات الله ومن آيات القرآن، أحضريه، وذلك بأن تستعيذي بالله قبل القرآن، قبل تلاوة القرآن تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم. قال الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت قراءته، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مؤمنون.
4: Ada seorang saudari kita yang bertanya: saya mengeluhkan kerasnya hati ini, wahai Fadilatul Syekh. Secara khusus, tatkala saya berhadapan dengan anak-anak saya, adakah kiranya hal-hal yang bisa melembutkan hati saya? Secara khusus, tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sangat sulit bagi saya untuk menangis. Baik tatkala saya menghadiri khatam Al-Quran di hari-hari biasa ataupun khatam Al-Quran di akhir Ramadan atau yang lainnya. Maka Fadilatul Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala menjawab: obati hati Anda dengan menghadirkan hati tersebut tatkala Anda membaca Al-Quranul Karim atau tatkala Anda berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berusahalah untuk menghadirkan hati Anda tatkala Anda membaca Al-Quranul Karim, sehingga hati tersebut akan mampu mengambil faedah dari apa yang Anda baca. Dan di antara caranya adalah mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bacalah isti'adzah sebelum Anda membaca Al-Quranul Karim. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari gangguan syaitan yang terkutuk. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasy syaithanir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun." Yang artinya, maka apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an, mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya syaitan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang yang mempersekutukannya dengan Allah Subhanahu wa taala.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
7: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: إله آخر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayat. Ayatun minal Qur'an.

0: 101.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Ikhwati salam wa'alaikumullah, sahabat Roja, alhamdulillah. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman, disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam Al-Syafiullah dalam pembahasan dari fikih doa dan zikir dengan tema keutamaan menuntut ilmu. Kami yang bertugas menjawabkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa'ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa'ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihin karim, Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa latamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan saudara Qusayman kitab fiqhul ad'iyah wal azkar, masih di bab tentang keutamaan menuntut ilmu. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah, وقد جاء عن السلف الصالح في تفضيل العلم آثار كثيرة. Telah banyak asar dari salafus saleh tentang keutamaan ilmu. يقول الثوري, berkata الثوري, yaitu Sufyan bin Sa'id, ya, Al-Thawri, ما يراد الله بشيء أفضل من طلب العلم. مما طلب العلم في زمن أفضل منه اليوم. Kata beliau, ما يراد الله بشيء, tidaklah diinginkan padanya keriduan Allah pada sesuatu amal yang lebih utama dari menuntut ilmu. Artinya menuntut ilmu itu kalau betul-betul mengharapkan keridhaan Allah, maka itu amal yang paling utama. Wa ma talibal ilmu fi zamanin afdal minhu al-yawm, dan tidaklah ilmu dicari di suatu waktu yang paling utama dari hari ini. Soalnya di zaman beliau, Pak. Kalau di zaman beliau saja, kata beliau, menuntut ilmu itu sangat utama, bagaimana dengan zaman sekarang? Di zaman Sufyan Al-Thawri, para ulama banyak sekali. Sementara di zaman ini, Masya Allah, kebodohan merajalela. Ya. Maka dari itu, di zaman ini, lebih ditekankan lagi kita untuk menuntut ilmu. Makanya kata Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa jihad yang paling agung di zaman ini adalah menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, demikian disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Barr dalam kitab Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadli, Rasulullah SAW sabda kepada para sahabatnya, innakum fi zamanin kathir fuqaha'uhu qalil khutaba'uhu, kathir mu'tuh qalil su'aluh, al-amalu fihi khairun minal ilm. Masayati zaman kathir khutaba'uhu qalil fuqaha'uhu, kathir su'aluh qalil mu'tuh, al-ilmu fihi khairun minal amal, atau kama qala. Sungguhnya kalian berada di suatu waktu zaman yang ulamanya banyak, penceramahnya sedikit. Yang memberinya banyak, yang minta-mintanya sedikit. Dan beramal di zaman itu lebih baik daripada berilmu. Dan nanti akan datang zaman yang penceramahnya banyak, tapi ulamanya sedikit. Ya. Yeah. yang minta-mintanya banyak tapi yang memberinya sedikit. Maka berilmu di zaman itu lebih baik dari beramal. Maksudnya pahala menuntut ilmu di zaman itu luar biasa ya akhi. Makanya semakin kita berada di suatu zaman yang sangat dibutuhkan padanya ilmu, maka semakin besar pahala menuntut ilmu saat itu. Waqala Maimun bin Mihran, berkata Maimun bin Mihran, semoga Allah merahmatinya, inna mathal al-alim fil balad kamathal 'aynin 'azbah fil balad. Sesungguhnya perumpamaan seorang ulama yang ada di suatu tempat itu bagaikan mata air yang segar di tempat tersebut. Karena ya, sebagaimana mata air itu Pak sumber orang untuk minum, memberi minum, pengairan dan yang lainnya. Demikian pula. Ya. Ketika ada seorang ulama di suatu tempat, itu sumber kehidupan hati, Pak. Karena ya, ilmu itu menghidupkan hati. Ilmu itu membimbing kepada kebaikan. Makanya adanya seorang alim, ulama di suatu tempat itu, wallahi ghanimah buat orang-orang yang ada di situ. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Waqala al-Hasan al-Basri, berkata Al-Hasan Al-Basri, juga seorang tabi'in, al-alim khairun min az-zahid fid dunya al-mujtahid fil ibadah yanshur hikmatallah fa in qubilat hamidallah wa in ruddat hamidallah. Orang yang alim, yang berilmu, lebih utama, lebih baik daripada orang yang zuhud dalam kehidupan dunia, yang sungguh-sungguh dalam ibadah. Kenapa? Karena seorang alim, ia menyebarkan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau diterima, dia memuji Allah. Kalau ditolak pun, ia memuji Allah. Makanya disebutkan dalam hadis, ya, kata Rasulullah SAW, apa? Ya fadlul alim ala al-abid ka fadlil qamar ala sa'il kawakib. Keutamaan ulama dibandingkan dengan ahli ibadah itu seperti apa? Ya, seperti bulan dibandingkan dengan bintang. Ya. Ahli ibadah kebaikannya buat diri sendiri. Kalau ulama manfaatnya untuk banyak orang. Ahli ibadah kalau tidak punya ilmu sangat mudah jatuh kepada bid'ah, Pak. Ahli ibadah kalau enggak punya ilmu sangat mudah jatuh kepada sikap gulu. Tapi seorang alim ulama paham bagaimana cara ibadah sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Ya. Qala al-Imam Asy-Syafi'i, berkata al-Imam Asy-Syafi'i, talabul ilm afdal min salatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih utama daripada salat sunnah. Ya, menuntut ilmu lebih utama daripada apa? Salat sunnah. Makanya disebutkan dalam hadis yang sudah pernah lewat, ya. Fadlul ilmi khairun min fadlil ya ibadah. Keutamaan ilmu itu lebih baik daripada keutamaan ibadah, Pak. Kenapa? Karena ibadah tidak akan beres kalau tanpa ilmu. Ya. Wasul al-Imam Ahmad, ayyuma ahabbu ilaika an usalliya bil-laili tatawwu'an aw ajlis ansakhul ilm? Imam Ahmad pernah ditanya, mana yang paling engkau sukai? Aku salat malam, itu salat sunnah, atau aku duduk mencatat ilmu? Kata Imam Ahmad, idza kunta tansakh fa anta ta'lam bihi amra dinik fa huwa ahabbu ilai. Kalau kamu duduk mencatat ilmu, maka itu kamu akan memahami tentang agama kamu. Itu lebih aku sukai. Ya. Kemudian Imam Muhammad juga berkata, al-ilmu la ya'diluhu syai', ilmu itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun, saudaraku seiman. Ini akhi, kalau di zaman dulu, ketika ulama banyak, Pak, ya, orang butuh ilmu itu luar biasa sekali, Pak. Tapi ketika di zaman yang manusia lebih cinta dunia, Pak, ya, di zaman yang manusia cinta dunia, cuan itu lebih dibutuhkan daripada ilmu. Iya. Karena seperti di zaman sekarang, Pak, fulus itu dibagikan Tuhan selain Allah sudah. Adapun ilmu, seakan-akan Tuhan sebatas sampingan saja. Yang penting dapat fulus, fulus, fulus. Subhanallah, yukhutlah Islam saudaraku seiman. Kata beliau, "Idza kana ahlul ilm bi hadhihi al-manzilati ar-rafi'ah wa ad-darajati al-'aliyah." Para ulama, ya. Bagaimana kita lihat kedudukannya yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala? Fa innal wajiba 'ala man siwahum an yahfadha lahum qadrahum. Maka yang wajib untuk kita semua, Pak, yaitu menjaga, ya, kedudukan para ulama. Tapi kenali dulu siapa ulama. Siapa yang benar-benar ulama, siapa yang cuma diulamakan, siapa yang ngaku-ngaku ulama. Di zaman sekarang ini banyak, ya, orang-orang yang diulamakan ternyata bukan ulama. Ya. Gak punya pengetahuan tentang ilmu kecuali sedikit saja, hanya sebatas pandai retorika, pintar ngomong. Ya. Yang hadir banyak, sudah khalas disebut ulama. Pakai apa namanya, sorban, pakai ini, pakaian ulama, wah dianggap ulama sudah. Tapi kalau ngomong, ngaco. Ya seperti itu yang diulamakan, musibah, saudaraku seiman. Kalau kita sudah mengulamakan orang yang bukan ulama, rusak agama, Pak. Di antara yang menyebabkan rusaknya agama itu adalah tadi, menempatkan orang yang bukan ulama sebagai apa? Ulama. Yang kemudian dijadikan rujukan perkataannya. Ya. Sehingga akhirnya dia seenaknya ngomong tentang agama. Dan betapa banyaknya di zaman sekarang seperti itu, saudaraku seiman. Ngomong gak pakai dalil. Ngomong cuma pakai pendapat pribadinya saja. Ya. Tanpa ada dalil. Maka kenalilah siapa ulama itu, Pak. Siapa alim. Itu alim hakikat. Alim adalah yang alim tentang Al-Quran. Tentang sunnah. Tentang tata cara memahami Al-Quran dan sunnah. Tentang pemahaman salafus salih. Tentang perkataan para ulama terdahulu. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata beliau, kewajiban kita jaga, ya, kedudukan mereka. Pahami bahwa mereka punya kedudukan yang tinggi. Karena dengan adanya ulama, kita bisa memahami Al-Quran, memahami sunnah, memahami hadis, memahami tentang agama, din. Dan kebutuhan kita kepada ilmu agama, Pak, melebihi kebutuhan kita kepada makan dan minum. Karena makan dan minum itu untuk kehidupan badan. Sedangkan ilmu agama itu untuk kehidupan hati, saudaraku seiman. Di akhirat yang bermanfaat bukan harta, bukan, Pak. Bukan kedudukan, bukan, Pak. Di akhirat yang bermanfaat apa? Ilmu yang bermanfaat. Yang diamalkan. Ya. Kata beliau, faqad sabata 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'rif li 'alimina haqqah." Bukan golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda, tidak menghormati yang lebih tua, dan tidak tahu tentang hak para ulama.

yang tua meremehkan yang muda enggak menghormati yang tua. Ya. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Pincang itu masyarakat itu. Wa ya'rif li'alimina haqqah. Dan bukan golongan kami orang yang tidak tahu hak para ulama. Apa hak ulama itu, Pak? Ya, untuk kita jaga kehormatannya, Pak. Ulama itu bukan untuk kita gulu sama dia, bukan. Untuk kita kultuskan, bukan. Untuk kita ngesot sama dia, bukan, Pak. Ya. Ulama itu kita jaga kehormatannya. Kita ambil ilmunya. Ya. Karena kata para ulama, daging ulama itu beracun. Menggibah ulama itu musibah, Pak, untuk kehidupan kita. Makanya musuh-musuh Islam, Pak, di antara cara mereka menghancurkan Islam dengan cara apa, Pak? Hah? Membunuh karakter para ulama. Dicari-cari kesalahannya. Dicari-cari kekurangannya, kemudian apa? Diviralkan. Supaya apa? Supaya menjauhkan masyarakat dari ulama yang sebenarnya. Itu tujuan mereka, surah Qusaiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Maka dari itu, ya akhi, ketika masyarakat jauh dari ulama, apa yang terjadi, Pak? Akhirnya mereka kehilangan apa? Qudwah, uswah. Akhirnya yang dijadikan uswah siapa coba? Bintang film, penyanyi, tukang gulat. Itu yang dijadikan uswah. Kenapa? Karena ulama sudah dihancurkan sehancur-hancurnya. Ya, sehingga berhasil, Pak, tipu daya orang-orang kafirin untuk menjauhkan umat Islam dari agamanya. Dengan cara apa tadi? Mematikan karakter para ulama, membunuh ya karakter para ulama dengan cara membuliknya, merusak kehormatannya dan yang lainnya. Padahal tegaknya Islam adalah dengan adanya ulama. Ya. Menghormati ulama sama saja kita membantu tegaknya Islam. Karena ulama dan Islam itu, Pak, tegak dengan ilmu dan amal. Kita butuh ilmu dan amal. Ya kata Islam surah Qusaiman. Kata beliau, hadza wa inna min adami ma'rifati qadri ahli al-ilm wa hifdhi makanatihim al-iddi'a bi anna ulama al-ummah wa fuqaha al-millah wa ahli al-hilli wal-aqdi fiha la yafqahuna ghari ilmi al-hayth wa nifas. Kata beliau, ketika kita tidak paham tentang kedudukan ulama dan tidak menjaga kehormatan para ulama, ya, maka muncullah orang-orang yang berusaha untuk merusak kehormatan para ulama dengan mengatakan apa katanya, alah itu ulama taunya tentang haid dan nifas doang, ya. Makanya karena dengan tuduhan-tuduhan itu, ah, ulama ini penjilat, ini ulama penguasa, ah, ini ulama. Subhanallah, seperti ya Syekh bin Bas dituduh seperti itu, Pak. Syekh Utsaimin dituduh seperti itu. Ya. Jadi siapa yang diulamakan coba akhirnya, Pak? Usama bin Laden. Dan itu, Masya Allah, saya pernah waktu dulu itu, di Pondok Kopi kalau nggak salah ya, saya ceramah ya tentang hukum bom bunuh diri. Setelah selesai kajian, ada seorang pemuda tinggi besar, dia ngajak debat. Dia bilang, saya tidak setuju Anda mengatakan ya bom bunuh diri itu bukan syahid. Saya bilang, loh, saya kan dari apa? Saya kan bawa perkataan para ulama. Saya bawa perkataan Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Fauzan, dan masyayikh yang lainnya. Kata dia apa, Pak? Saya juga punya ulama. Siapa ulama kamu? Utsama bin Laden.

0: Ya. Ketika para ulama yang hak itu sudah tidak diakui, akhirnya yang diulamakan siapa, Pak? Kata saya, dari mana Usama bin Laden nuntut ilmu? Dia enggak punya guru. Ya. Sekolah di mana dia? Subhanallah. Orang kalau sudah salah mengulamakan, Pak, khalas rusak agamanya dia, Pak. Hancur agamanya, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mimma yatarattab ala dhalika al-hadd min sya'nihim wa taqlilu min qadrihim. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya meremehkan kedudukan para ulama. Ya. Tidak lagi menghormati para ulama. Wasarfun nas anil ifadati minhum. Akibatnya apa? Dia membantu menghalang-halangi manusia untuk bisa mengambil manfaat dari para ulama yang hak. Ya. Wahia maqalatun fasidatun wa kalimatun khatirah. Dan tentu itu adalah sikap yang berbahaya sekali, saudaraku seiman. Ya. Nasya'at qadiman inda arbabil bid'ah wa ahlil ahwa. Dan itu sudah muncul semenjak dulu. Dilakukan oleh siapa? Para ahli bid'ah. Yang benci kepada ahlu sunnah dan para ulama sunnah. Maka yang mereka lakukan apa? Merusak kehormatan para ulama sunnah. Ya, menjatuhkan mereka. Ikhwata Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa fil ghalib anna ahla hadhihi al-maqalah la yaslamu al-wahid minhum min ahadi tawajjuhain. Dan kebanyakan, kata beliau, orang-orang yang merendahkan para ulama yang hakiki, orang-orang yang merusak kehormatan ulama yang betul-betul berpegang kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, itu enggak lepas dari dua. Kata beliau, imma tawajjuhun sufi. Yang pertama, orang tasawuf. Orang sufi. Tahu kan orang sufi, Pak? Bukan singkatan sumpah pikiran, Pak. Tasawuf itu sebuah firqoh. Yang mereka itu tadinya tujuannya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Tapi caranya bukan dengan menuntut ilmu. Tapi dengan semedi. Dan mereka mengklaim katanya punya ilmu laduni. Dan tasawuf ini memang paling anti dengan ilmu hadis. Bahkan mereka kalau antum baca kitab-kitab tasawuf, mengejek para ahli hadis. Kata mereka, apa? Kalian para ahli hadis sanadnya dari mayat ke mayat. Haddatsana fulan, si fulan mayat. An fulan mayat. Adapun kami dari hidup ke hidup. Haddatsana qalbi an rabbi. Ya, orang tasawuf keyakinannya begitu, Pak. Iya. Mereka punya keyakinan kalau sudah sampai derajat tinggi, sudah sampai ma'rifat itu, enggak butuh lagi syariat. Ya khotbah Islam saudaraku seiman. Yanha bihadhil maqala ilal hadd min qadri al-ilm wa tanqis min makanatihi. Di mana orang-orang tasawuf itu, Pak, berusaha untuk menjatuhkan kehormatan ilmu dan ulama. Karena memang kalau ilmu itu tersebar di suatu tempat, pasti tasawuf gak bakal laku. Tasawuf itu laku, ya larisnya di mana, Pak? Di tempat yang di situ gak ada ulama. Ketika di situ ulamanya sedikit, gak ada ilmu, tasawuf pasti laris. Tapi kalau di tempat yang di situ ada ulama, yang betul-betul faham tentang kitabullah, sunnah Rasulullah, dan apa yang dipahami oleh para salafus salih, gak laris itu, Pak. Karena tasawuf itu dasarnya apa? Mimpi. Dasarnya apa? Ya. Firasat-firasat yang mereka anggap itu karoma.
1: Ya.
0: Tasawuf itu kan kebanggaannya cuma nyeritain tentang karomah, karomah, karomah. Gurunya bisa nembus langit. Guru saya bisa bolak-balik ke surga 70 kali sehari. Ya. Kerjaannya cuma nyebutin karomah aja, Pak. Ya. Gak punya ilmu sama sekali, Pak. Karena seperti itu tasawuf, saudaraku saya. Makanya, ya, mereka benci banget kepada orang-orang yang betul-betul apa, berdakwah dengan ilmu. Sebab ketika orang berdakwah dengan ilmu, habis mereka, Pak. Habis. Makanya mereka akan terus memerangi, akhi. Ya, orang-orang yang berdakwah di atas ilmu. ليخلص من ذلك إلى تفضيل العبادة والذكر عليه وربنا استشهد بعض هؤلاء على هذا ما يحكى عن ربيعة الأدوية أنها أتت ليلة بالقدس تصلي حتى الصباح. Orang-orang tasawuf zaman dulu itu, Pak, mereka lebih memperhatikan tentang ibadah, zikir, begitu, Pak. Lalu menganggap itu apa itu ulama. Ya, cuma bahas ilmu, ilmu, ilmu. Yang penting itu amal, kata mereka. Akhirnya apa? Gara-gara ucapan itu mereka enggak mau menuntut ilmu. Yang penting ibadah, ibadah, ibadah, ibadah, ibadah. Ya. Lalu mereka menceritakan tentang kisah Rabi'ah al-Adawiyah. Yang katanya ia sholat semalam suntuk sampai subuh. Ya. Wa ila janibiha baitun fi faqih yukarir ababil hayat ila sabah. Dan di samping Rabi'ah al-Adawiyah ada seorang faqih yang mengulang-ulang tentang bab dan masalah haid sampai pagi. Falamma asbahat Rabi'ah qalat lahu ya hadza wasalul wasiluna ila rabbihim wa anta mustaghilun bi haidin nisa. Lalu Rabi'ah berkata kepada ulama itu, kamu ya sibuk bahas tentang haidnya wanita sementara orang sudah sampai ke derajat yang tinggi, dianggap remeh gitu, Pak. Padahal orang kalau enggak paham tentang fikih haid bisa ibadahnya rusak, Pak. Iya. Perempuan kalau enggak paham fikih haid rusak ibadahnya. Terus mau menganggap remeh ilmu, subhanallah. Pernah seorang ahli ibadah ngirim surat kepada Imam Malik. Menasihati Imam Malik agar ya, fokus kepada ibadah. Maka Imam Malik pun membalas suratnya. Kata Imam Malik apa? Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada hamba-Nya berbeda-beda. Engkau diberikan rezeki oleh Allah ibadah. Dan aku diberikan oleh Allah rezeki ilmu. Dan saya yakin yang aku lakukan ini tidak lebih baik daripada apa yang kamu lakukan. Wassalam. Artinya beliau tetap menjaga perasaan dia, Pak. Iya. Tapi seluruh ulama sepakat. Iya, bahwa ulama jauh lebih baik daripada ahli ibadah. Dan hadisnya sahih dalam masalah ini, akhwal Islam. Makanya kata Imam Ibn Syihab Az-Zuhri, ya, satu ulama itu lebih berat digoda setan dibandingkan 1000 ahli ibadah. 1000 ahli ibadah yang enggak paham ilmu mudah dipermainkan oleh setan, Pak. Tapi seorang ulama dengan ilmunya dia paham bahwa ini was-was setan. Ini kudaan setan dan yang lainnya. Ikhwata Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Walihada da'aba ula ala nahi anil ilm wa tahdir min. Makanya kemudian orang-orang tasawuf melarang murid-muridnya untuk menuntut ilmu. Ya. Kenapa? Karena menurut mereka cukup kita ibadah saja sudah. Akhirnya mereka bikin apa-apa, zikir-zikir, muncul tarikat-tarikat. Ya. Kemudian mereka bikin-bikin lagi wirid-wiridnya. Kemudian mereka bikin lagi cara-caranya. Saya punya teman, dia di tarekat Naqsyabandiyah 10 tahun. Dia cerita ke saya. Saya dulu Ustaz sudah sampai derajat tinggi Ustaz. Jadi kalau zikirnya itu malam-malam Pak, di tempat yang gelap. Nah, ketika wirid itu yang dibayangkan wajah mursyid. Ya. Nah, nanti setelah 5 menit tiba-tiba terang. Nah, itu mereka sebut dengan istilah mukasyafah, Pak. Terbuka tirai gaib itu. Ya. Makanya mereka itu disibukkan dengan itu, Pak. Wirid-wirid itu, Pak. Ya. Tingkat tingginya mereka itu zikirnya bukan la ilaha illallah lagi, Pak. Tapi apa? Huwa, huwa, huwa, huwa, huwa, huwa, huwa. Iya. Nanti setelah itu mereka pingsan. Kalau sudah pingsan katanya sudah sampai derajat fana katanya. Ini istilah, mereka bikin-bikin istilah seperti itu. Sama sekali enggak ada dalilnya dari Al-Qur'an, tidak pula dari sunnah, tidak pula dari perbuatan para sahabat. Apa pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu mengajarkan kepada umatnya ya ahli Islam? Bahkan dalam dunia tasawuf ada namanya wali majdub. Jadi suatu kondisi seseorang mau sampai derajat wali agak sedeng. Seperti antum lihat di YouTube itu ada orang enggak pakai baju, ngerokok. Wah, orang-orang ini wali ini. Wali majdub. La ilaha illallah. Makanya kemudian Ibn Taimiyah menulis kitab apa? Al-Awliyaullah laisu bimajanin. Wali-wali Allah bukan orang gila. Apa pernah ada seorang sahabat mau jadi wali beliau dulu, Pak? Sedeng gitu. Enggak ada. Abu Bakar manusia terbaik setelah Rasulullah SAW. Umar manusia terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda. Iya. Makanya ya akhi, antum lihat tasawuf ini digunakan oleh para penjajah untuk merusak Islam sampai hari ini. Karena ya dikirimi oleh teman ceramah seorang sufi bisa di Arab sana, Pak. Dia berbangga. Oh, kami ini katanya ya diundang oleh Presiden Amerika Donald Trump ke Gedung Putih. Tujuannya bahwa kami akan digunakan untuk memerangi dakwah Salafiyah. Dengan bangganya apa dia itu. Iya. Bahkan seorang sufi itu Jufri itu siapa namanya ya, lupa itu. Dia mengatakan bahwa mencintai Netanyahu itu. Siapa itu? Yang Israel itu. Iya. Itu katanya termasuk kesempurnaan iman. Orang sufi loh, Pak, yang ngomong begitu. Ya itu loh, karena orang sufi itu punya keyakinan apa, Pak? Ya. Orang sufi itu punya keyakinan apa namanya? Menunggali. Wahdatul wujud. Wahdatul wujud, tahu kan wahdatul wujud? Di mana semua yang kita lihat itu adalah jelmaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ya wahdatul wujud yang paling sesat itu adalah wahdatul wujudnya Ibnu Arabi yang meyakini bahwa Allah bersatu dengan makhluk. Sehingga yang kita lihat dari makhluk itulah penjelmaan dari Allah. Sampai Ibnu Arabi berkata tidaklah anjing dan babi kecuali penjelmaan dari Allah. Makanya dikafirkan oleh Imam Ghazali. Dan pengikutnya sampai hari ini banyak masalahnya, Pak. Nah, dari keyakinan wahdatul wujud itulah muncul keyakinan apa? Semua agama sama. Orang yang menyembah patung sebetulnya menyembah Allah. Kenapa? Karena Allah bersatu dengan patung. Ya. Makanya tidak aneh, Pak. Mereka kemudian memuji orang yang menyembah berhala, enggak masalah. Karena keyakinannya itu yang sangat sesat sekali. Makanya mereka sangat benci kepada dakwah tauhid. Sangat benci kepada apa? Dakwah tauhid. Iya. Mereka menganggap dakwah tauhid itu katanya melecehkan para wali. Karena masalahnya mereka mempertuhankan wali. Bahkan mereka meyakini wali lebih tinggi daripada nabi dan rasul. Sampai pentolan mereka Abul Bistam mengatakan begitu, maqamun nubuwah fil barzakhi fawaqar rasul wa dunal wali. Kedudukan nabi di alam barzakh di atas rasul di bawah wali. Nabi kata mereka di atas rasul di bawah wali. Berarti yang paling tinggi apa? Wali. Di bawah wali nabi, di bawah nabi rasul. Subhanallah, dibalik sama mereka, Pak. Kalau kita Ahlus Sunnah punya keyakinan yang paling tinggi siapa? Rasul, di bawahnya nabi, baru wali. Sama mereka dibalik. Iya. Bahkan mereka hampir tidak bisa membedakan antara wali dengan Allah. Karena menurut mereka wali itu bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ada, Pak. Silakan baca buku yang ditulis oleh Dr. Fadl Ilahi yang berjudul Darah Hitam Tasawuf dan Sejarah Hitam Tasawuf. Beliau menulis buku itu langsung merujuk kepada kitab-kitab tasawufnya langsung. Ya kota Islam, saudaraku seiman, rahimani, rahimakum jami'an. Ini bukan sebatas isapan jempol, Pak. Ya. Akhal Islam, saudaraku seiman. Nah ini akhi. Kama yaqulu ahaduhum, sebagaimana salah seorang sufi berkata, afatul murid salas, at-tazawuj wa kitabatul hadis wal asfar. Salah seorang kaum sufi tasawuf berkata begini, penyakit murid itu tiga. Yang pertama menikah. Yang kedua belajar ilmu hadis. Yang ketiga kitab asfar. Jadi menurut mereka tiga ini yang bisa menghalangi seorang murid untuk sampai kepada Allah katanya. Apa itu? Menikah. Karena dalam dunia tasawuf menikah itu dianggap cinta dunia, Pak. Ya, kayak di zaman sekarang untuk orang yang ninggalin istri dan anaknya hanya untuk katanya istilahnya dakwah lah gitu. Ya, 7 hari, 40 hari enggak dikasih nafkah. Katanya kalau masih mikirin anak istri masih cinta dunia kamu. La ilaha illallah. Padahal kata Rasulullah apa? Kafa bil mar'i isman an yudhi'a man yaqut. Cukuplah bagi seseorang dosa dia menyia-nyiakan orang yang harus dia tanggung hidupnya. Saudaraku seiman. Yang kedua, yang mereka harus jauhi seorang murid apa? Mencatat hadis. Ya. Yang ketiga apa? Mereka harus menjauhi kitab-kitab ilmu. Baru dia bisa jadi murid yang benar. Ya subhanallah, kalau seperti ini jadinya hancur, Pak. Rusak. Makanya enggak aneh penjajah dulu menggunakan tasawuf untuk merusak Islam. Karena tasawuf yang paling enggak suka sama ilmu, enggak suka mereka. Ilmu yang paling dibanggakan apa? Ilmu laduni. Ilmu laduni. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Nah ini kelompok yang pertama, Pak. Yang mereka itu enggak suka ulama. Ya. Maksudnya ulama-ulama yang betul-betul berpegang kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Kelompok yang kedua kata beliau, wa imma tawajjuhun fikri. Yanha bihadzal maqala ila iqhamin nasi mutahatin fikriyah wa takharrusatin aqliyah wa dhununin wa awham. Yaitu para pemuja akal. di mana mereka ingin supaya manusia lebih mendewakan akal, Pak. Ya, sehingga mereka jatuh kepada apa? Sebatas perkiraan-perkiraan akal, dugaan-dugaan akal. Ya, sehingga mereka menganggap ya akal lah yang harus menjadi apa? Sandaran. Al-Quran, hadis itu di bawah akal katanya. Sehingga mereka bikin kaidah, setiap dalil yang bertabrakan dengan akal wajib ditolak atau ditakwil sesuai dengan akal. Orang kalau sudah mendewakan akal, khalas, Pak. Ya, mereka akan meremehkan ilmu. Mereka akan meremehkan para ulama yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan ini, Pak, keyakinan siapa? Mu'tazilah. Demikian pula yang mirip dengan Mu'tazilah, yaitu dari kalangan kaum Asy'ariyah yang terakhir, pengikut Fakhrur Razi. Iya. Ya kata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ru'ya an Ismail bin Ulayyah qal haddathani Laysa قال تكلم واصل بن عطاء يوما فقال عمر بن عبيد الا تسمعون ما كلام الحسن وابن سيرين عندما تسمعون الا خرقة حيض ملقى. Diriwayatkan dari Ismail bin Ulayyah, ia berkata, menceritakan kepadaku Al-Yasa, dia berkata, Wasil bin Atha suatu hari berbicara, lalu Amr bin Ubaid, tokoh Mu'tazilah, berkata, tidakkah kalian mendengar itu? Tidaklah ucapan Al-Hasan Al-Basri, Muhammad bin Sirin, ketika kalian mendengarnya, kecuali bagaikan kain haid yang dilemparkan, yang dibuang. Lihat, ya, Amr bin Ubaid ini seorang pentolan Mu'tazilah. Dia meremehkan Al-Hasan Al-Basri, Muhammad bin Sirin, padahal itu ulama-ulama tabi'in semua. Ulama-ulama masyhur. Apa katanya? Ucapan Muhammad bin Sirin, Al-Hasan Al-Basri bagaikan apa? Soptek istilahnya, Pak. Kayak soptek buat itu kemudian dibuang ke sampah itu. Iya. Warwiya anna za'iman min su'ama'i ahlil bid'ah kana yuridu tafdil al-kalam al-fiqh. Dan diriwayatkan bahwa ada seorang pentolan Mu'tazilah ingin lebih mengutamakan ilmu kalam daripada ilmu fikih. Ya. Apa kata dia? Inna ilma Syafi'i wa Abi Hanifah jumlatuhu la yakhlut min sarawil imra'ah. Ilmunya Imam Syafi'i dan Abu Hanifah itu, katanya, enggak lepas dari celananya perempuan. Ngejeknya begitu, Pak. Ya, pada Imam Syafi'i, Masya Allah, ilmunya menjadi rujukan para ulama setelahnya, Pak. Siapa yang enggak butuh dengan ilmu Syafi'i? Sampai Imam Baihaqi berkata, seluruh ulama setelah Syafi'i ya merasa berjasa terhadap Imam Syafi'i. Karena beliau yang telah meletakkan berbagai macam ilmu, ilmu-ilmu din.
1: Demikian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwati Islam, jazakumullah sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam Al-Syafidahullah dalam pembahasan fikih, doa, dan zikir dengan tema keutamaan menuntut ilmu. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkannya. Dan berikut kita akan simak kumandang azan sholat isya bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: 100.1 FM رجاء منبر جهاية سنة.
2: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut.
3: Akhal Islam a'azani Allah. Seorang yang beriman kepada Allah, ketika ia berucap, ia berfikir, apakah ucapannya akan bermanfaat?
4: Berkata Abdullah bin Abbas, Qul khairan taghnam, awiskut an syarrin, taslam wa illa fa'lam annaka satandam. Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya, atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
3: Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, innal abda la yatakallam bikalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nari jahannam 70 kharifa. Seorang hamba berucap dari kata-kata yang dianggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah, akibat kata-kata itu ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun.
4: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah.
2: Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah, dan lain sebagainya.
4: Kalau anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri anda karena takut lisan anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf. القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
7: Nurun min al-Qur'an.
8: Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
9: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
10: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas, untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalan. Yang ada di muka bumi semua akan rata sama kita, akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini, berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita.
11: Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi.
10: Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah,
11: walam adri ma hisabiyah,
10: ya laytaha kanatil qadiyah,
11: ya laytaha kanatil qadiyah.
10: Andai kata aku tidak mendapatkan catatan, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah,
11: ma aghna anni maliyah,
10: halaka anni sultaniyah,
11: halaka
10: tidak berguna.
2: فخذوه فغلوه خذوه فغلوه
10: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه
2: ثم الجحيم صلوه

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول يا شيخ: هل الإنسان مخير أم مسير؟ والآية تقول: إنا هديناه النجدين.
3: نعم، الإنسان مسير من جهة، جهة أقدار الله التي تجري عليه، فهو مسير لا حيلة له فيها، وهو مخير من جهة أفعاله، جهة أفعاله هو، فإنه يفعل بمشيئته وإرادته ويقدر على الفعل وعلى الترك، فهو مخير في أفعاله، مسير في أقدار الله التي تجري عليه.
4: فضيلة الشيخ، ada sebuah pertanyaan: apakah seorang hamba musayyar, tidak memiliki kehendak, ataukah dia mukhayyar, diberikan kehendak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sedangkan ayat Al-Quran mengatakan, wahadainahu najdain, dan kami tunjukkan kepadanya dua jalan, yaitu jalan kebajikan dan jalan keburukan. Maka fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, dari satu sisi, yaitu dari sisi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seorang hamba musayyar, karena dia berjalan di atas takdir yang telah Allah tentukan atas dirinya. Namun dari sisi perbuatan si hamba tersebut, maka dia mukhayyar, dia diberikan kehendak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seseorang melakukan sebuah perbuatan dengan kehendak yang dia miliki, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kehendak serta kemampuan kepada seorang hamba untuk mengamalkan atau meninggalkan sebuah perbuatan. Maka seseorang dikatakan mukhayyar

0: memiliki kehendak dari sisi perbuatan yang dia lakukan. Dan seseorang dikatakan musayyar dari sisi takdir Allah yang memang sudah Allah takdirkan atas orang tersebut.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
3: Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwata illa billah.
4: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
3: Allah akan berikan kecukupan baginya.
5: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
4: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
5: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
4: Siapa bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
6: Tawakal itu bukan malas.
3: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natija. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
4: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
3: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
4: Intirah.
3: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
4: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
6: Kalau sudah bertekad lakukan dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
7: Radio Roja.
8: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
9: Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه رواه البخاري.
10: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
11: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: ورد يا شيخ اتقوا النار ولو بشق تمرة، ما المراد بذلك؟
3: المراد بذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني نصف تمرة تتصدقون بها. وذلك أن امرأة فقيرة لها بنتان فأعطيت ثلاث تمرات تصدق عليها بثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة تمرة ورفعت الثالثة لتأكلها، فطلبتها البنتان منها فشقتها بينهما نصفين وحرمت نفسها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوجب لها الجنة بهذه التمرة التي شقتها بين بنتيها رحمة بهما.
4: Disebutkan dalam sebuah hadis, ittaqun nar walau bishiqqi tamrah, bentengilah dirimu dari api neraka meskipun hanya dengan sepotong kurma. Apa makna hadis tersebut ya fadilatul syekh? Maka Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, ya, ada riwayat dari Nabi di mana beliau mengatakan ittaqun nar walau bishiqqi tamrah, bentengilah dirimu dari api neraka Allah meskipun hanya dengan sepotong kurma. Maknanya, bentengi dirimu dari siksa neraka Allah subhanahu wa ta'ala meskipun hanya dengan setengah biji kurma yang engkau sedekahkan. Karena hadis ini berkaitan dengan kisah seorang wanita, seorang ibu yang memiliki dua anak perempuan. Kemudian seorang wanita yang fakir tersebut bersama kedua putrinya diberikan kepadanya tiga butir kurma, disedekahkan kepadanya tiga butir kurma. Maka sang ibu memberikan masing-masing untuk satu putrinya satu buah kurma. Kemudian kurma yang ketiga hendak dia makan, hendak dia masukkan ke dalam mulutnya. Namun kedua putrinya masih merengek, meminta untuk makan kurma yang hendak dia makan tersebut. Akhirnya sang ibu urung memakan kurma yang hendak dia makan. Bahkan dia memotong satu kurma tersebut menjadi dua bagian dan dia berikan kepada kedua putrinya. Dan dia rela untuk tidak memakan sepotong kurma pun yang disedekahkan kepadanya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang wanita tersebut, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan untuknya surga Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab kurma yang dia berikan untuk anak-anaknya, yang dia potong menjadi dua bagian untuk kedua putrinya karena rasa rahmat yang dimiliki di dalam hatinya.
0: فتاوى مختارة
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: lahum.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati salam azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Abu Ihsan Al-Athari Al-Maidani MA Fidhahullah dalam pembahasan dari tema tips mendidik anak. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu
4: wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani fiddin, para pendengar yang budiman, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di saluran ini, dan untuk hari ini, untuk pagi ini kita akan membahas tentang pendidikan anak, yaitu bagaimana kedua orang tua, ayah dan ibu, bisa memaksimalkan pendidikan dan pembelajaran anak di rumah, yaitu menciptakan rumah sebagai wadah pendidikan, sarana pendidikan dan sekolah bagi anak. Ya, tentunya anak tidak cukup hanya belajar dan dididik di sekolah, rumah harus juga bisa menjadi tempat untuk mendidik anak. Pembelajaran anak di rumah tentu berbeda dengan di sekolah. Pembelajaran di sekolah itu terikat dengan tempat, waktu, jadwal, ada kurikulum di sana, dan seterusnya. Adapun mendidik anak di rumah, ini berlangsung setiap hari, bahkan bisa dikatakan setiap saat. Mengandaikan pendidikan anak sebagai prosedur khusus yang memerlukan waktu akan banyak menyita kesempatan orang tua untuk melibatkan diri sepenuhnya kepada anak. Mendidik anak jadi tak alamiah dan tak menggembirakan ya jika orang tua terpaksa atau terkesan sebagai beban ya bagi anak maupun orang tua. Jadi kita sadar bahwa tidak semua orang tua mempunyai kapasitas dan kesempatan untuk itu. Ditambah lagi banyaknya faktor pendukung yang diperlukan. Sebenarnya ada banyak peristiwa-peristiwa keseharian yang merupakan pintu masuk seluruh unsur pendidikan yang ingin diberikan. Oleh karena itu kita harus berusaha agar semua tidak terlewatkan begitu saja. Rumah atau pendidikan di rumah harus bisa menjadi sebuah suatu wadah pendidikan bagi anak yang juga membentuk karakter dan pribadi anak. Kita perlu mengetahui dan menerapkan berbagai macam metode sehingga setiap detik kebersamaan kita dengan anak itu bisa menjadi sebuah pembelajaran berharga baginya. Dengan terkumpulnya metode-metode pembelajaran tersebut, ini diharapkan proses pendidikan akan berlangsung setiap waktu. Tanpa anak harus terus merasa digurui oleh orang tuanya. Dan orang tua juga tidak merasa terbebani dengan proses pendidikan tersebut. Dan mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar mudah-mudahan kita bisa meraih keberhasilan di dalam mendidik atau memberikan pendidikan anak di dalam rumah atau di rumah. Ada beberapa metode yang bisa kita tempuh. Ya, bagi ke setiap orang tua, ayah dan ibu bisa menempuh metode-metode berikut ini di dalam memberikan pendidikan kepada anak di rumah. Metode yang paling efektif adalah metode keteladanan. Ini yang pertama, yaitu jadilah kita contoh teladan bagi anak kita. Jadilah kita potret nyata dalam melaksanakan kebaikan yang kita ajarkan dan meninggalkan perkara yang kita larang. Keteladanan yang baik, keteladanan yang saleh, panutan yang baik, sebagaimana dikatakan guru itu diugu dan ditiru, adalah sarana terpenting dalam pendidikan. Dan ini sangat memberikan pengaruh yang besar ya terhadap anak. Orang tua adalah contoh paling tinggi bagi anak. Anak akan tetap mengikuti perilaku dan kebiasaan orang tuanya, baik sengaja maupun tidak. Sebagaimana kata pepatah kita, buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Bila orang tua jujur dalam ucapan, ya benar dalam janji, dan dibuktikan dengan perbuatan, niscaya anak akan menirunya. Anak akan tumbuh dengan semua prinsip-prinsip pendidikan yang tertancap dalam pikirannya. Dengan adanya keteladanan ini, seorang anak akan belajar dengan sesuatu yang nyata, yang dia lihat dengan mata kepalanya. Dan ini akan lebih mudah diserap oleh jiwanya dan dihafal oleh akalnya. Dengan adanya keteladanan, orang anak akan belajar salat dan menekuni salat. Karena ketika ia melihat orang tuanya tekun menunaikannya di setiap waktu, maka si anak juga akan meniru. Si anak juga akan mengikuti ya, kebiasaan ayahnya atau kebiasaan ibunya. Maka dari itu Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk mengerjakan sholat-sholat sunat itu di rumah. Ya, sebaik-baik sholat kamu adalah di rumah, kecuali sholat fardu. Salah satu di antara hikmah mengerjakan sholat-sholat sunat di rumah ini adalah memberikan keteladanan kepada anak. Anak akan melihat, anak akan menyaksikan ya sholat-sholat yang kita kerjakan di rumah. Minimal dia akan tanya, ini sholat apa ya? Ini sholat apa, Bu? Ya, kemudian kita bisa menjelaskan dan dia bisa mencontoh. Dan dengan adanya keteladanan ini, seorang anak akan tumbuh dengan sifat-sifat terpuji, ya, dan sifat-sifat yang baik yang didapatinya dan dilihatnya, disaksikannya dari orang tua, ya, dari orang tuanya, dari ayah dan ibunya. Dia melihat kejujuran orang tuanya, selalu menepati janji, menjaga amanah, bertutur kata yang baik. Nah, itu akan dilihat dan disaksikan oleh anak, dan anak akan menirunya. Oleh karena itu kita lihat, ya, orang tua yang kasar, maka anak-anak yang ya, yang ikut bersamanya atau anak-anaknya juga akan cenderung kasar. Ya, demikian. Kalau kita senantiasa menyalahi janji kepada anak, maka anak akan meniru tabiat ini ketika tatkala dia besar. Nah, sebaliknya, ketidaksesuaian antara ucapan dan perbuatan akan menjadi racun dalam pendidikan. Ya, contohnya, seorang anak yang melihat ayahnya suka berdusta, tidak akan dapat mempelajari kejujuran dari ayahnya. Walaupun ayahnya senantiasa memberikan wejangan, nasihat supaya berkata jujur, tapi ketika demi dia lihat ayahnya berkata dusta dan sering berdusta, maka ya, pendidikan yang diberikan, pendidikan ini tidak akan memberikan manfaat dan faedah apa-apa. Karena adanya ketidaksesuaian antara ucapan dan perbuatan. Maka ketidaksesuaian antara ucapan dan perbuatan ini akan menjadi racun dalam pendidikan. Ya, sebagaimana seorang anak perempuan yang melihat ibunya tak mempan dengan nasihat, maka jangan harap ia tumbuh menjadi anak yang mudah diberi nasihat oleh ibunya. Demikian ya, Fani Fiddin, para pendengar yang budiman. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencela para pendidik yang perbuatannya menyelisihi ucapannya, ya, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat As-Saff ayat 2-3, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Demikian pula jiwa manusia sangat membenci sikap ini. Aturan Islam dalam mendidik anak sangat menekankan contoh keteladanan yang baik. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala ketika mendidik manusia, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka teladan, panutan yang bisa mereka contoh, yaitu nabi-nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Demikian khana fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi metode yang pertama yang bisa kita berikan kepada anak di rumah, pendidikan yang bisa kita berikan kepada anak di rumah adalah dengan memberikan keteladanan. Ya, metode keteladanan. Kadang-kadang kita tidak perlu berceramah panjang lebar ya di hadapan anak. Cukup dengan memberi contoh teladan, anak itu akan meniru. Ya, karena kecenderungan anak itu akan meniru orang tuanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kedekatan antara anak dan orang tua, ya di dalam hal perilaku dan perbuatan. Ya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yumajjisanihi wa yunassiranihi. Ya, seorang anak itu lahir ya di atas fitrah, tapi kedua orang tuanya lah yang membuat anak ini menjadi Yahudi, Majusi dan Nasrani. Artinya anak orang tua ya sangat mewarnai ya perkembangan anak ya. Dan pendidikan yang diberikan oleh orang tua itu sangat membekas pada diri anak. Itu yang pertama, para pendengar yang berbahagia. Yang kedua adalah metode memberikan bimbingan dan nasihat. Sebagai orang tua kita harus terus dan senantiasa memberikan bimbingan dan nasihat kepada anak dengan penuh kasih sayang. Dengan melakukan atau melaksanakan tiga unsur nasihat. Yaitu pertama memberikan nasihat yang benar dan baik. Ya, mengajaknya kepada yang ma'ruf dan mencegahnya dari kemungkaran-kemungkaran. Yang kedua dengan penuh kesabaran, tawasi bisabri. Ya, dengan terus-menerus memberikan nasihat dan peringatan kepadanya dengan sabar. Dan yang ketiga, ya bil marhamati, dengan penuh kasih sayang. Ya, sebab jiwa anak akan terpengaruh ya dengan kata-kata yang disampaikan kepadanya. Apalagi jika kata-kata itu dihiasi dengan keindahan, kelembutan, kasih sayang, dan disampaikan dengan penuh kesabaran dan kesantunan. Nasihat yang baik termasuk sarana yang menghubungkan jiwa seseorang dengan sangat cepat. Apalagi nasihat yang kita ucapkan itu tulus dari dasar hati kita yang paling dalam. Niscaya akan memberikan pengaruh yang langsung menghujam di hati anak. Ya, kita juga mungkin masih mengingat ya, ya kenangan-kenangan dengan orang tua kita memberikan nasihat kepada kita, yang nasihat itu masih terngiang di telinga kita walaupun ya ia menyampaikannya sudah puluhan tahun yang lampau ya, ya puluhan tahun yang lampau. Nah, demikian. Sebagaimana ungkapan hikmah yang mengatakan, ya bicaralah dari hati, niscaya ucapanmu akan masuk juga ke dalam hati. Ya, jadi kita sampaikan nasihat itu dengan tulus dari hati yang paling dalam. Banyak sekali nasihat yang dapat kita petik dari Al-Quranul Karim yang syarat dengan nilai pendidikan dan kebaikan bagi seorang muslim. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qulul linnasi husna, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya, yaitu kepada Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Ya, kepada Fir'aun, ya adghan nas, orang yang paling taghi, orang yang paling melampaui batas, yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Ya, kepada orang seperti ini, orang yang mengaku Tuhan, orang yang sombong di atas semua bumi dan melakukan pengerusakan di atas muka bumi, Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruh kedua nabinya, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun, untuk menyampaikan nasihat kepada orang ini, Allah memerintahkan keduanya untuk berbicara dengan kata-kata yang lemah lembut. Faqula lahu qawlan layyina. Bagaimana pula kepada anak kita, ya, buah hati kita, ya, kita yang kita harapkan kebaikan darinya. Nah, tentunya kita harus menyampaikan nasihat dan bimbingan itu dengan penuh kelembutan, ya, penuh kasih sayang, penuh ketulusan, penuh kesantunan dan penuh kesabaran. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya. Dan ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita satu contoh ya, teladan ya, yaitu bagaimana Luqman ketika memberikan nasihat kepada putranya. Luqman memberikan nasihat kepada putranya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, di dalam kitabnya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Kemudian Nabi ya, kemudian Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya, intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ard ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkannya atau memberikan balasannya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Setelah menanamkan syirik, tauhid dan mencegah dari perbuatan syirik, menjelaskan besarnya dosa syirik, Nabi Luqman memberikan bujangan kepada anaknya untuk senantiasa meraqabah bahwa perbuatan manusia sekecil apapun akan diberi balasan atasnya. Ya, nah demikian. Kemudian Luqman tidak lupa memberikan petuah dan pengajaran kepada anaknya untuk mengerjakan salat. Ya bunayya, aqimis shalah wal wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang munkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi kemudian Luqman mengatakan lagi, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marahan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur waqsid fi mashyika waghdud min sautik inna anqaral aswati la sautul hamir. Itulah beberapa nasihat ya, pengajaran, pelajaran yang disampaikan oleh Luqman kepada putranya. Sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara itu adalah suara keledai. Nah demikian ya, Luqman memberikan nasihat kepada anaknya ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu di dalam surat Luqman ya, ayat 12 sampai ayat 19. Di situ Allah Subhanahu wa taala cantumkan kisah ya, bagaimana Luqman menyampaikan nasihat-nasihat kepada putranya. Nah, jadi pandai-pandailah kita memanfaatkan kesempatan untuk memberikan nasihat dan membimbing mereka kepada sesuatu yang mendatangkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Nah, agar nasihat membawa perbaikan, maka kita harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah mengulang-ulang nasihat. Ulang-ulangilah nasihat. Ya, jangan hanya cukup dengan 1-2 kali nasihat, tapi terus ulang-ulang nasihat. Ya, jangan kita bosan dan harus sabar di dalam menyampaikannya. Karena tabiat manusia suka lupa. Ya, tabiat manusia suka lupa. Namun jangan juga berlebih-lebihan sehingga membuat jiwa menjadi bosan. Ya, jiwa menjadi, kalau terus-menerus juga akan membuat dia jadi bosan. Maka dari itu yang kedua, pilihlah waktu yang tepat, yaitu waktu ketika kondisi kejiwaannya dalam keadaan kondusif. Ya, jangan memberikan nasihat di saat kita marah misalnya, atau ketika anak sedang marah. Ya, sebab jika menasihati anak ketika kita sedang marah, niscaya nasihat itu akan cenderung didorong oleh kemarahan. Amarah juga akan mendorong kita mengucapkan kata-kata yang berbau sentimen. Ya, kadang-kadang juga tidak lurus kan, tidak baik. Nah demikian. Dan jiwa anak cenderung akan menolaknya. Ya, sebab ia yakin bahwa nasihat itu hanyalah pelampiasan amarah saja. Nah demikian ya, Khonifuddin. Sebaliknya,
0: Ketika anak sedang marah, jiwa anak ketika itu tidak stabil. Ya, jiwanya sedang tidak siap menerima kata-kata yang disampaikan kepadanya. Apalagi yang berbau nasihat. Maka hindari dua kondisi ini. Ya. Nah, kemudian gunakanlah kata-kata yang mudah dan dapat dipahami sesuai dengan usia anak tersebut dan daya tangkap dan nalarnya. Sebab berbicara kepada satu kaum dengan kata-kata yang tidak dapat dipahami oleh mereka akan menyebabkan mereka berpaling dari kebenaran yang kita sampaikan. Ya, demikian pula halnya anak. Ya, jadi nasihat yang disampaikan itu sesuailah dengan usia mereka. Ya, sesuailah dengan nalar mereka. Ali bin Abi Thalib mengatakan, hadisun nas bima ya'rifun atau hibbun ayukadzaballahu wa rasuluh. Berbicaralah kepada manusia dengan apa yang dapat mereka pahami. Apakah kalian suka kalau mereka nanti mendustai Allah dan Rasulnya disebabkan ketidakpahaman mereka terhadap apa yang kita sampaikan? Demikian juga anak. Ya, dalam hal ini kita bisa mengambil contoh keteladanan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau menyampaikan nasihat kepada atau memberikan pelajaran kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat ihfadillah yahfadka ihfadillah tajitu jahak. Ya, wa idha sa'alta fas'alillah wa idha sta'anta fasta'in billah. Coba lihat ya ikhwanul fiddin azan yallahu jami'an, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pelajaran-pelajaran yang sederhana kepada Abdullah bin Abbas. Ya, mengajarkan kepadanya agar menjaga agama Allah, menjaga ajaran agama, kemudian mengajarkannya tauhid. Dia dengan satu yang sangat sederhana, yaitu jika kamu minta, ya ini salah satu contoh ibadah yang sangat agung, yaitu doa, mintalah kepada Allah. Jika kamu butuh pertolongan, maka mohonlah, mintalah pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berikanlah pelajaran-pelajaran yang sederhana dan sesuai dengan akal dan pikiran mereka, daya tangkap dan daya nalar mereka. Nah, kemudian metode kisah dan cerita. Mungkin ada yang timbul pertanyaan, apakah kita sebagai orang tua harus pandai bercerita, berkisah? Ya, mengapa kita harus pandai bercerita di depan anak? Ya, cerita dan kisah ini melekat ya pada diri seseorang. Manusia umumnya akan lebih mengingat dan mengenang cerita-cerita yang disampaikan kepadanya atau yang dibacanya atau yang disaksikannya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mempergunakan ini di dalam Al-Qur'an. Ya, berapa banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan pesan, ya, menyampaikan pelajaran kepada manusia, peringatan kepada manusia melalui kisah-kisah. Seperti misalnya kisah Nabi Yusuf, ya, kisah Nabi Ayub, bagaimana kesabaran beliau dalam menghadapi penyakit, kisah Nabi Musa, bagaimana perjuangan beliau menghadapi Fir'aun, ya, dan kisah-kisah Nabi-Nabi lainnya. Jadi kisah ini sangat penting. Ya, jadi cerita dan kisah yang kita sampaikan yang disertai dengan penjiwaan ini akan merasuk ke dalam jiwa dan jiwa akan menangkap pesan-pesan yang ingin kita sampaikan dari kisah tersebut. Nah, demikian. Apalagi kisah nyata sangat besar pengaruhnya terhadap anak. Dapat memperkokoh ingatan anak dan kesadarannya berpikir. Ya, sebuah pelajaran akan lebih mudah dicerna dan dipahami oleh akal apabila diberi ilustrasi cerita. Kisah dan cerita termasuk sarana pendidikan yang sangat efektif. Ya, sebab dapat mempengaruhi kita katakan perasaan dengan sangat kuat. Ia juga dapat menjadikan khayalan berpindah bersama kisah-kisah yang nyata. Demikian Ikhwan Fiddin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana kita sebutkan juga menggunakan metode ini dalam mendidik, mengajar, mengarahkan dan membimbing manusia. Ya, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ya, kisah-kisah para nabi ya, dan rasul. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin." Dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu. dialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu, dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Ya, surat Hud ayat 120. Ya, demikian pula kisah-kisah pertarungan antara kebaikan dan keburukan. Bahwasanya keburukan tempat kembalinya adalah neraka, sedang kebaikan tempat kembalinya adalah surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih banyak lagi kisah lainnya seperti kisah dua orang putra Adam, kisah Ashabul Ukhdud, kisah Jurayj, ya, seorang ahli ibadah, ya, tiga orang yang terperangkap dalam goa, dan lain-lain sebagainya yang disebutkan di dalam Quran maupun hadis. Itu sangat penting untuk disampaikan kepada anak, kita ceritakan kepada anak, ya, kita berikan ilustrasi-ilustrasi, ya, dan menyampaikan kepadanya pesan-pesan yang ingin terkandung, ya, di dalam kisah tersebut. Ini sangat bermanfaat. Demikian pula sirah nabawi, ya, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, perjuangan dakwah beliau, ya, di dalam menghadapi orang-orang Quraisy, ya, bagaimana beliau membina masyarakat di Madinah, ya, sirah Nabi itu penuh dan syarat dengan pembelajaran dan pelajaran. Dan demikian juga kisah-kisah para sahabat Nabi dan kisah-kisah orang saleh, ini juga perlu kita sampaikan dan kita ceritakan kepada anak, ya. Nah, itu lebih bermanfaat, ya, daripada menyampaikan dongeng-dongeng kepada anak. Nah, demikian. Namun kita tidak harus terpaku dan monoton dengan kisah-kisah di atas. Kita bisa menceritakan kisah masa kecil kita, orang-orang yang kita kenal, atau kisah-kisah yang lainnya, dengan catatan tidak menyimpang dari kaedah-kaedah syariat dan jauh dari khayalan dusta dan kerusakan. Nah, demikian, ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, jadi salah satu metode pembelajaran yang bisa kita gunakan atau kita laksanakan, kita terapkan di rumah adalah dengan metode kisah dan cerita. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah, ya, mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa dan kejadian. Ya, memetik hikmah, mengambil ibrah. Ini juga satu pelajaran yang bisa kita berikan, yang bisa kita tanamkan kepada anak, sehingga anak terbiasa mengambil ibrah, ya, mengambil pelajaran dari apa yang terjadi, apa yang menimpanya. Dan ini juga akan mengokohkan keimanannya kepada takdir, dan senantiasa siap untuk menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan juga salah satu pendidikan atau pelajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya. Salah satunya beliau mengatakan, lawijtama'at wa'lam annal ummah lawijtama'at ala ayyam fa'uka bisya'in lam yanfa'uka illa bisya'in qad katabahu Allahu lak walawijtama'u ala ayyadurruka bisya'in lam yadurruka illa bisya'in qad katabahu Allahu alaik rufi'atil aqlam wajaffatis suhuf. Seandainya ketahuilah, seandainya seluruh manusia berkumpul untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak akan dapat memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka bersatu untuk menimpakan mudarat kepadamu, niscaya mereka tidak akan dapat menimpakan mudarat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan atasmu. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Nah, demikian. Jadi Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas, atau salah satu pelajaran yang disampaikan oleh Rasul kepada Ibnu Abbas ketika itu adalah, ya, bagaimana, ya, kita sebagai insan yang beriman dapat menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dengan sepasrah-pasrahnya, dan ya, bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dan memetik hikmah dari berbagai peristiwa dan kejadian yang terjadi. Nah, jadi mendidik anak ini bisa berlangsung setiap hari. Ya, seluruh peristiwa sehari-hari sebenarnya adalah peristiwa besar, sekalipun tampaknya sepele. Peristiwa keseharian ini akan memberikan pengaruh, ya, terhadap peristiwa-peristiwa yang dialami anak di lain waktu. Ya, jadi pendidik yang cerdas lagi sangat menginginkan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya, tidak akan membiarkan suatu kejadian melintas begitu saja tanpa mengambil pelajaran darinya untuk disampaikan kepada anak-anaknya. Karena hidup memang penuh dengan peristiwa dan kejadian. manusia senantiasa akan menemui peristiwa-peristiwa ini selama masih hidup di dunia. Dan peristiwa-peristiwa kehidupan itu termasuk sarana terpenting dalam pendidikan, karena memiliki pengaruh yang besar ya bagi seseorang. Ambillah setiap kejadian sebagai pengarahan, bimbingan, dan pengajaran, dan sebagai sarana untuk meluruskan kesalahan. Dan ini juga merupakan manhaj Qur'ani. Bahkan Al-Quran diturunkan berangsur-angsur menurut peristiwa yang terjadi, agar lebih mengakar dalam hati manusia. Jadi Al-Quran itu diturunkan tidak sekaligus. Al-Quran diturunkan berangsur-angsur. Ya, menurut apa? Peristiwa yang terjadi. Tujuannya untuk apa? Agar lebih mengakar dalam hati manusia. Lebih tertancap dan tertanam dalam hati mereka. Khususnya para sahabat yang mendapatkan keutamaan lebih dari orang manusia-manusia lainnya. Di mana mereka menyaksikan Al-Quran turun. Bagaimana Al-Quran itu turun ya, tentang satu peristiwa. Ya, dan peristiwa-peristiwa yang lainnya. Sebagaimana peristiwa yang pernah menimpa kaum muslimin pada perang Hunain, yang mana sebagian dari mereka merasa takjub dengan banyaknya jumlah pasukan dan persenjataan dibandingkan musuh dan mengira bahwa itulah penyebab kemenangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taubah ayat 25, "Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira wa yawma Hunain." إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. Allah mengatakan, sesungguhnya Allah telah menolong kamu, wahai orang-orang mukmin, di medan peperangan yang sangat banyak. Dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun. Dan bumi yang luas itu terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang dengan tercerai-berai. Nah, ini adalah pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada perang Hunain. Nah, demikian ya. Jadi pelajaran

pelajaran-pelajaran yang berharga yang bisa kita sampaikan kepada anak. Demikian ikhwani fiddin, azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Jadi itu salah satu metode pembelajaran yang bisa kita sampaikan di rumah, yaitu mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa dan kejadian sehari-hari. Kemudian yang kelima adalah metode pembiasaan. Ya, metode pembiasaan. Pepatah kita mengatakan Allah bisa karena biasa. Ya, nah begitu kata pepatah. Jadi biasakan anak melakukan kebaikan. Ya, ya ibadah, sedekah, ya, puasa dan lain-lain sebagainya yang bisa dia lakukan, yang mudah dan gampang dia lakukan dengan senang hati tanpa terpaksa. Nah, ini termasuk sarana pendidikan dalam Islam, ya. Sebab bila anak terbiasa mengerjakannya secara teratur, maka ia akan menjadi sebuah kebiasaan. Ya, dengan pembiasaan ini maka urusan yang banyak akan menjadi mudah. Baik urusan agama sampai urusan dunia. Dari urusan yang besar sampai yang kecil. Dari urusan yang penting sampai yang sepele. Dari urusan yang sifatnya pribadi sampai tanggung jawab yang berkaitan dengan orang lain. Semua perlu pembiasaan. Ya, misalnya amanah, itu harus dibiasakan amanah. Nah, bagaimana caranya ya dia agar bersikap amanah? Nah, orang tua melatih sikap sifat amanah ini ya pada diri anak dengan memberikan amanah. Ya, melatihnya memberikan amanah, bagaimana dia melaksanakan amanah tersebut. Ya, dan latih dia untuk menjaga dan melakukan amanah itu, tanggung jawab itu, ya. Nah, demikian. Jadi memberikan tugas misalnya kepada anak dan memperhatikan bagaimana dia melaksanakan tugas itu. Jadi kita perlu melakukan metode pembiasaan ini, ya, metode pembiasaan kepada anak. Misalnya yang sepele, ya, contoh yang sepele adalah ya memberikannya tanggung jawab atau tugas atau amanah untuk membersihkan kamar setiap habis bangun dari tidur. Ya, bagaimana dia melakukan itu? Ya, bagaimana dia melakukan tugasnya itu? Membuang sampah pada tempatnya di rumah misalnya. Ya, bagaimana dia memikul amanah dan tanggung jawab itu. Jadi ini perlu dilatih kepada anak. Nah, demikian. Jadi tanamkan kepada mereka kebiasaan melakukan sesuatu yang baik, ya, dan membawa kebaikan bagi mereka dalam urusan dunia maupun agama mereka. Baik. Ya, jadi baik itu berupa ibadah, adab dan akhlak, tutur kata, sopan santun, ya. Kemudian rutinitas keseharian dan lain sebagainya, ya ikhwan fiddin. Azamillah wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian yang keenam, ikhwan fiddin, para pendengar yang berbahagia, memanfaatkan waktu luang. Ya, ada kadang-kadang waktu-waktu luang di rumah. Dan itu tidak jangan kita lewatkan kesempatan-kesempatan lapang dan luang ini. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengannya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa waktu luang adalah nikmat bila kita memanfaatkannya. Namun jika tidak, maka hal itu akan menjadi kerugian, ya, penyesalan di dunia dan di akhirat. Nah, ini adalah peringatan mendalam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dua nikmat yang banyak menipu manusia. Ya, betapa banyak anak-anak maupun remaja yang jatuh dalam penyimpangan disebabkan banyaknya waktu kosong tanpa mengerti harus diisi dengan kegiatan apa. Ya, maka dorong anak untuk mengisi waktu kosong dengan dengan kebaikan-kebaikan, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, dengan sesuatu yang bermanfaat, hingga tidak dimasuki oleh keburukan-keburukan, kerusakan dan kesesatan. Beri pengarahan dan selalu kita mendampinginya, ya, di jalur kebaikan. Cermati hal ini, arahkanlah anak kepada kesibukan yang bermanfaat untuk mengisi waktu luangnya. Ya, biasanya anak-anak itu banyak waktu luangnya, ya. Kalaupun ya dia diberi permainan, maka beri permainan yang mendidik dan membangun jiwanya, ya, mengarahkannya kepada kebaikan. Nah, demikian. Jadi luangkan juga waktu kita kalau ada untuk bersama anak, mendampinginya, untuk menemaninya, ya, berkreativitas bersama mereka, ya. Jadi bila waktu-waktu luang mereka dipenuhi dengan aktivitas yang benar dan bermanfaat sesuai dengan ajaran Islam dan diisi dengan kesibukan yang bermanfaat, niscaya anak akan terlepas dari sebab-sebab penyimpangan dan kerusakan dan

0: dan senantiasa berada di atas jalur yang benar. Jadi ini memanfaatkan waktu luang pada anak. Nah, di situ kita memberikan sentuhan pendidikan juga kepada mereka. Ya, anak tentunya dunia anak adalah dunia bermain, ya. Anak-anak itu kalau ada waktu luang maka akan diisinya dengan bermain. Ya, nah ini juga tidak bisa dicegah. Nabi juga membiarkan anak-anak bermain. Karena itulah dunia anak-anak. Ya, yang penting bagi orang tua adalah bagaimana anak ini memanfaatkan waktu luangnya dengan bermain dengan sesuatu yang positif, ya, bermanfaat dan berguna bagi anak. Nah, dalam hal ini tentunya ya alangkah baiknya jika orang tua menyisihkan waktu. Nah, kalau ayah mungkin kerja di luar, ya itu mungkin sulit ya untuk terus mendampingi anak bermain. Nah, di sini peran ibu, karena ibu adalah pemimpin di rumah, ya, di rumah suaminya ketika suaminya berada di luar. Nah, ibu kalau tidak punya kesibukan, kalau ada waktu luang hendaknya menemani anak bermain, ya, mendampinginya, ya, melihat ya apa namanya perkembangannya. Demikian ya Ikhwan Fiddin dan para pendengar yang berbahagia. Nah, kemudian yang ketujuh adalah pemberian motivasi. Ya, memberikan motivasi. Orang tua, kedua orang tua, ayah dan ibu harus bisa menjadi motivator bagi anaknya. Berikanlah motivasi positif pada anak. Baik motivasi yang bersifat konkret maupun maknawi. Berikan dorongan dan semangat kepada anak untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat. Ya, seiring dengan itu, teruslah menggali apa yang menjadi bakat dan potensi mereka. Biasakan mereka untuk berusaha dan dengan keras dan bersaing secara sehat. Nah, demikian Ikhwan Fiddin, memberikan motivasi-motivasi kepada anak dan mencermati dan menggali apa yang menjadi bakat anak tersebut. Ikhwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, dalam hal ini Ikhwan Fiddin, ya, kita telah mendapat contoh yang berharga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya seorang pencari bakat atau pemandu bakat yang sangat sangat luar biasa. Ya, sangat hebat, sangat handal. Ya, sebagaimana yang ya, disampaikan kepada kita dalam sebuah hadis, ya, riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Al-Hakim, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam silsilah hadis sahihah, ya, dari Zaid bin Thabit, ya, yang menceritakan, ya, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Thabit menceritakan, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, aku dihadapkan kepada beliau. Orang-orang mengatakan, ya Rasulullah, ini adalah seorang anak Bani Najjar yang sudah hafal 17 surat Al-Quran. Aku pun, ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyuruh ya Zaid bin Thabit untuk menunjukkan hafalannya. Maka aku pun kemudian membacakan kepada beliau agar disimak dan diperiksa. Demikian kata Zaid bin Thabit. Setelah aku membacakannya, setelah aku membaca memamerkan hafalanku kepada beliau, menunjukkan hafalanku kepada beliau, beliau kagum dengan bacaanku itu. Ya, Rasulullah kagum dengan hafalan yang dimiliki oleh Zaid bin Thabit. Kemudian beliau berkata kepada Zaid bin Thabit, apakah engkau menguasai bahasa Syriania? Apakah engkau menguasai bahasa Syriania, yaitu bahasa Yahudi? Maka Zaid bin Thabit mengatakan tidak. Maka Nabi berkata kepadanya, fata'allamha, fa'innahu ya'tina kutubun. Pelajarilah bahasa itu, karena banyak sekali buku-buku yang datang kepada kita. Ini juga merupakan dalil bahwa tidak mengapa mempelajari bahasa asing setelah kita mempelajari bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab dan bahasa kaum kita. Ya, apabila memang kita memiliki bakat di situ. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencermati bakat yang ada pada Zaid bin Thabit. Dia memiliki modal untuk itu, yaitu hafalannya yang kuat. Maka Nabi berkata kepadanya, mengarahkannya kepada bakatnya ini, sesuatu yang bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Nabi berkata kepadanya, pelajarilah bahasa itu karena banyak sekali buku-buku yang datang kepada kita. Ya, maka Zaid bin Thabit melanjutkan kisahnya, aku pun mempelajarinya, yaitu mempelajari bahasa Yaniyah itu setengah bulan kemudian aku menguasai bahasa tersebut. Ini luar biasa. Zaid bin Sabit menguasai bahasa Syrianiyah, bahasa Yahudi, itu dalam waktu cuma 2 minggu saja. Hanya waktu, dalam waktu 14 hari, 2 pekan saja, beliau sudah menguasai bahasa Syrianiyah. Bisa mengerti tulisannya, bisa menulis dan bisa membacanya. Ya. Nah, akhirnya aku bisa menulis apa yang dibacakan oleh Rasulullah dan membacakan surat yang mereka kirim kepada beliau. Ini luar biasa. Ya, tentunya kita tahu bahasa Syrianiyah itu tulisannya berbeda dengan tulisan Arab, khot Arab, berbeda. Nah, ini dapat kita lihat bahwa Nabi mencermati ya bakat yang ada pada diri Zaid bin Thabit. Ya, yaitu bakat mempelajari bahasa. Maka beliau pun mengarahkan Zaid bin Thabit kepada bakat ini. Ya, dan mendorongnya untuk mempelajarinya. Dan ternyata benar. Apa yang yang dilihat oleh Nabi ternyata benar. Anak ini memang berbakat. Zaid bin Thabit memang berbakat. Dan beliau bisa menguasai bahasa tersebut hanya dalam waktu 14 hari. Ini luar biasa ya, ikhwan fillah. A'azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi demikianlah Nabi mengarahkan bakat-bakat para sahabat. Dan sahabat juga memiliki bakat-bakat yang berbeda. Ada yang bakatnya entrepreneur seperti Abu Rahman bin Auf yang batu dibalik bisa jadi emas. Nah, ada yang tidak seperti itu. Ada yang memiliki bakat leadership seperti Umar bin Khattab. Ada yang memiliki bakat bakat-bakat lainnya yang berbeda-beda satu sama lainnya. Ikhwani fiddin, azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Ya, dan Nabi juga mengalihkan seorang dari sesuatu yang tidak bakatnya, seperti Nabi berkata kepada kepada Abu Dzar Al-Ghifari, "Ya Abu Dzar, ini araka dha'ifan." Wahai Abu Dzar, aku lihat kamu ini lemah. Ya fala tawallayan nama la yatim wala ta'amrana baina isnaini. Janganlah kamu sekali-kali mengurus harta anak yatim dan janganlah kamu memimpin walaupun 2 orang. Karena beliau tidak memiliki bakat untuk mengelola dan memanajemen harta dengan baik. Dan beliau juga tidak memiliki bakat leadership kepemimpinan. Maka Nabi mengalihkannya kepada yang lain. Dan tidak mengurus hal-hal yang bukan merupakan bakatnya. Jadi Nabi mengarahkan bakat manusia sesuai dengan apa yang mereka miliki. Fani fiddin. A'azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya seperti Khalid bin Walid yang punya bakat perang. Ya bakat kepemimpinan di dalam peperangan. Ya, insting berperangnya lebih daripada yang lain. Itu tidak sama dengan sahabat-sahabat yang lain, ikhwan fillah. A'azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi manusia itu punya bakat yang berbeda-beda. Nah, jadi kita harus memberikan motivasi ya kepada anak yang positif ya, yang bersifat konkret dan maknawi, demikian ikhwan fillah, yang bermanfaat untuk kehidupan dunia maupun akhiratnya. Nah, demikian. Dan ya seiring dengan itu juga terus menggali bakat anak tersebut, potensi mereka ya. Nah, demikian. Motivasi yang terus-menerus akan meningkatkan kreativitas anak dalam melakukan kebaikan dan hal yang bermanfaat. Dampingi terus mereka dan beri dukungan sebaik-baiknya. Ya, motivasi ini ya bisa berbentuk dengan bahasa verbal, kata-kata maupun bahasa tubuh. Ya, dengan memberikan dukungan moral ataupun material kepada mereka. Nah, demikian. Juga memfasilitasi anak atau dengan memberikan hadiah ketika anak melakukan suatu prestasi, ya menciptakan suatu kreativitas, ya kita beri hadiah, kita dorong dia, kita beri dorongan dia dengan memberikan hadiah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian ikhwan fillah, na'azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, tidak lupa juga kita sampaikan dalam kesempatan ini ya metode yang ke-8, yaitu metode pemberian hukuman. Memberikan hukuman itu ya kepada anak merupakan salah satu bentuk pendidikan. Ya, ini harus dicamkan bagi setiap orang tua. Hukuman kepada anak itu harus berlatar belakang pendidikan. Dan hukuman itu adalah salah satu bentuk pendidikan. Ya, salah satu bentuk pendidikan, bukan lampiasan amarah, emosi ya dan sejenisnya. Sebagian pandangan orang ya khususnya barat itu sangat anti dengan metode ini dan bahkan mereka menolak mentah-mentah penjatuhan hukuman sebagai metode pendidikan. Ini pandangan kaum barat yang sangat anti dengan metode pemberian hukuman ini. Ya, mereka menolaknya mentah-mentah. Ya, padahal boleh jadi pemberian hukuman ya adalah pendidikan. Ia menjadi obat yang manjur untuk meluruskan kekeliruan-kekeliruan anak apabila dilakukan dengan cara dan dosis yang benar. Ya, namun bukan berarti kita selalu berpikir bagaimana memberikan sanksi kepada anak. Ya, jadi ini metode yang terakhir. Ya, Islam sangat menganjurkan agar kita mendidik anak secara bertahap hingga mendatangkan manfaat. Jadi pertama kali kita harus berpikir bagaimana mendidik anak dengan metode dan pengarahan yang baik. Setelah mengajak mereka kepada nilai-nilai mulia penuh dengan kesabaran. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya surat An-Nahl ayat 125, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ya, ajaklah manusia kepada jalan Rabb-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Namun kadang-kadang kita sudah menempuh segala langkah dan nasihat. Semua langkah nasihat telah kita berikan. Pengarahan telah kita berikan untuk meluruskan kesalahan anak. Ya. Namun kenyataannya hal itu tidak mempan. Bahkan mereka semakin parah penyimpangannya. Sekalipun telah diajak kembali kepada jalan yang lurus dengan cara yang baik dan halus. Nah, dalam keadaan seperti ini, kita harus mengambil cara tegas. Ya, demi kebaikan anak itu, yaitu dengan memberikan hukuman. Namun, pemberian hukuman itu harus diimbangi dengan pemberian pujian dan balasan yang baik. Ketika si anak telah berubah dengan hukuman, maka beri dia pujian dan hadiah. Ya, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala ya coba lihat ya mengampuni kesalahan manusia dan menyayangi mereka setelah mereka berbuat kesalahan, dan bahkan setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman ya atas kesalahan mereka, Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang baik setelah mereka menjalani hukuman tersebut dan setelah mereka berubah ya, setelah mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah metode yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya. Ya, ya berkaitan dengan bagaimana memberikan apa namanya pendidikan ataupun nasihat kepada istri. Ya, Allah mengatakan wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madajik wadribuhun fa in ata'nakum fala tabu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, yaitu berhenti dari penyimpangannya setelah hukuman tersebut, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Nah, demikian. Jadi pendidikan dengan pemberian hukuman ini hendaknya bermula dari nasihat, ancaman, hingga berakhir pada penjatuhan sanksi. Nah, jika ternyata anak tidak menghiraukan, maka sanksi harus benar-benar kita jatuhkan. Nah, dengan demikian akan tertanam dalam jiwa anak bahwa ancaman kita itu sungguh-sungguh dan bukan main-main. Ya, nah demikian. Dan ini juga jangan terlalu overdosis, ya terlalu berlebih-lebihan sehingga anak tidak takut lagi dengan hukuman. Ya, anak tidak takut lagi dengan hukuman, bahkan sudah terbiasa dengan hukuman itu. Ya, jadi kesimpulannya metode pemberian sanksi baru kita gunakan apabila seluruh metode-metode yang sebelumnya atau sebelumnya mengalami kegagalan atau tidak efektif, tidak ampuh. Ya, sudah disampaikan nasihat, ya beberapa metode-metode pengajaran, pembelajaran, peringatan sudah kita sampaikan, tidak mempan, ya maka perlu ya, sanksi, ya perlu dijatuhkan sanksi, perlu diberi sanksi, ya demikian, perlu dijatuhkan hukuman. Nah, demikian sebagai bentuk pendidikan. Jadi ingat ya, ya penjatuhan hukuman adalah bentuk, salah satu bentuk metode di dalam pendidikan. Ya, jadi dasarnya ya motif apa namanya? Motifnya adalah pendidikan. Ya, bukan melampiaskan kemarahan, melampiaskan emosi dan lain sebagainya. Baik. Nah, dan saat menjatuhkan sanksi ya perlu diperhatikan waktu yang tepat dan bentuk sanksi yang sesuai dengan kadar kesalahannya, ya bentuk sanksi yang sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan memberikan pukulan kepada anak juga ada beberapa ketentuan-ketentuan yang perlu kita perhatikan. Ya. ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus kita perhatikan berkaitan dengan memukul anak. Ya, ada kaedahnya. Ya, di antaranya adalah pukulan itu tidak dilakukan sebelum anak berusia 10 tahun. Ya. Ini beberapa kaedah-kaedah yang harus diperhatikan berkaitan dengan memukul anak. Yang pertama, janganlah memukul anak sebelum anak itu berusia 10 tahun. Dan ini berkaitan dengan sholat yang merupakan hukum Islam terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya sudah tentu dalam perkara selain sholat, seperti masalah kehidupan, akhlak, dan pendidikan, anak tidak boleh dipukul sebelum usia 10 tahun. Ya, nah demikian. Kemudian meminimalisir pukulan semampu mungkin, hingga laksana garam bagi makanan. Sedikit tapi menyedapkan makanan tersebut. Ya, seperti garam. Ya, buatlah pukulan itu seperti garam bagi makanan. Sedikit tapi menyedapkan makanan, melezatkan makanan. Apabila kebanyakan, maka akan merusak rasanya. Nah, begitu juga terlalu sering memukul akan mengurangi wibawa dan juga berkurang efeknya dan akan membuat anak terbiasa dengan kekerasan. Ya, jadi dia tumbuh menjadi anak yang suka memukul temannya. Padahal tiap hari dia dipukul sama bapaknya. Nah, dan tindakan-tindakan bodoh lainnya, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka Nabi SAW bersabda, la yujladu fauqa ashri jaladat illa fi haddin min hududillah. Tidak boleh memukul lebih dari 10 kali, kecuali pada hukuman hudud yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Nah, dahulu ikhwani fiddin, ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menulis kepada gubernur di setiap daerah untuk tidak boleh seorang guru menghukum lebih dari 3 kali, yaitu memukul lebih dari 3 kali. Ya, beliau mengatakan karena hal itu menakutkan bagi anak, menyeramkan bagi anak. Ya, jadi Islam menetapkan maksimal 10 kali pukulan dan ini berlaku untuk orang dewasa dan mukallaf. Lalu bagaimana pula dengan anak-anak yang belum baligh, ikhwan fillah, yang masih kecil? Hingga tadi Umar bin Abdul Aziz mengatakan tidak boleh lebih dari 3 kali. Nah, demikian. Kemudian yang ketiga adalah pukulan itu hanya mengenai kulit luarnya saja dan tidak boleh sampai ke daging dan menyebabkan luka. Ya. Nah, tidak meninggalkan bekas. Karena setiap pukulan yang menembus daging menyebabkan luka, ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengatakan fajlidu, yang maksudnya adalah permukaan kulit dari badan manusia. Ya, jadi janganlah pukulan itu pukulan yang mematikan, ya, menyebabkan kerusakan pada anak. Ya, berapa banyak orang tua yang menyesal memukul anaknya seperti memukul karung hingga anaknya pingsan atau masuk rumah sakit, dan ini bisa jatuh kepada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Jadi hendaknya diperhatikan ya cara memukul anak, memberikan hukuman dengan pukulan. Kemudian alat yang digunakan untuk memukul tidak boleh dari jenis yang keras maupun tajam atau benda-benda yang menghinakan seperti sandal, sepatu dan lain sebagainya. Cukup dipukul dengan tangan, jangan dengan cambuk, dengan kayu dan lain sebagainya, dan itu sangat menakutkan ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, nah demikian. Dan bisa mencederai ya dengan alat-alat seperti itu. Nah, kemudian ketika memukul tidak boleh mengangkat tangan tinggi-tinggi sehingga pukulan itu bisa melukai dan membahayakan. Ya, jadi memukul tidak boleh mengangkat tangan tinggi-tinggi ya sehingga pukulan itu tidak melukai dan tidak terlalu kuat atau keras. Sebagaimana perintah Umar kepada petugas Al-Gojo, ya jangan angkat ketiakmu ya, ketika ia menghukum, mencambuk. Nah, demikian Ikhwan Fiddin. Dan menghentikan pukulan apabila anak meminta pertolongan kepada Allah, ya, sebagai penyucian terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau anak sudah minta ampun ya jangan dipukul, kan begitu ya. Nah, ya ampun ya katanya sudah. Ya, beri dia nasihat, ya. Ya, nah, sampaikan nasihat kepadanya. Nah, demikian. Nah, jadi kemudian yang ketujuh, tidak boleh memukul bagian tubuh yang vital seperti kepala, wajah, ya, leher, dada, perut, kemaluan dan sejenisnya, ulu hati yang bisa menyebabkan bahaya dan mudarat. Ya, apalagi wajah. Nabi mengatakan la tadribil wajah. Janganlah kamu mukul wajah. Nah, demikian. Nabi juga bersabda, idza daraba ahadukum falyattaqil wajah. Apabila salah seorang dari kalian memukul, maka hindarilah memukul wajah. Ya, hadis ini sahih Ibnu Fiddin, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam silsilah hadis sahih. Nah, demikian Ibnu Fiddin. Ya, pernah didatangkan seorang yang mabuk ya kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian beliau berkata, "Pukullah. Ya, cambuklah dan berikanlah setiap anggota badan haknya, tapi janganlah memukul wajah dan kemaluan." Nah, demikian Ibnu Fiddin. Ya, jadi hindari anggota-anggota tubuh yang berbahaya ya di dalam memberikan pukulan. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, yaitu jangan memukul ketika marah. Ya, sebab jika kita memukul anak dalam keadaan marah, maka hukuman menjadi kurang terpuji. Kemudian akan membuat anak lari dan melahirkan kebencian pada diri mereka. Dan juga dalam kondisi seperti itu, pukulan bukan lagi sebagai pendidikan, tapi sebagai pelampiasan amarah dan dendam di hati ayah kepada anaknya atau orang tua kepada anaknya yang tidak berdaya, kan begitu ya. Nah, kemudian dalam keadaan emosi, seringkali syaitan menguasai jiwa sehingga tidak menghiraukan ketentuan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fil din, azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Nah, begitulah dia beberapa kita katakan bentuk-bentuk kaidah-kaidah. Jadi dalam memberikan pukulan kepada, hukuman berupa pukulan kepada anak, Ikhwanul Fiddin. Nah, begitulah Ikhwanul Fiddin dan para pendengar yang berbahagia, beberapa metode pembelajaran di rumah yang bisa kita berikan kepada anak. Ya, jadi hendaknya kita bisa juga memfungsikan rumah kita sebagai wadah pendidikan, ya, menjadikan rumah kita sebagai wadah pendidikan ya bagi anak-anak kita. Dan itu sangat penting ya, karena kita bukan hanya mendidik anak di sekolah saja, tapi rumah juga bisa menjadi tempat bagi mendidik anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah para pendengar yang berbahagia, pertemuan kita pada hari ini ya, pagi ini ya, agak sedikit keluar dari materi, tapi tidak mengapa karena kebetulan ya ini tidak berada di Medan. Ya, dan demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya khususnya, ya, bagi diri saya, bagi keluarga dan bagi seluruh kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan ini menjadi tabungan pahala bagi ya, kita semua di dunia dan di akhirat, kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
1: الكلمة الطيبة ألم تر

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
1: Ikhwati Islam wa'alaikumullah, sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Abu Ihsan Al-Athari Al-Maidani MA Fidhahullah dalam pembahasan dari tema tips mendidik anak. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat kita fahami dengan baik dan benar, terkhusus bagi kedua orang tua. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam mendidik putra-putri kita agar menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 21 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan tilawah Al-Qur'anul Karim dari Qori Syekh Hani Arifai di surat Maryam. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Qaf Ha Ya Ain Sad. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

0: dunia.
1: Ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Rabbku."

0: waj'alhu rabbi radhiya.
1: Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia ya Rabbku seorang yang diridhoi.

Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

0: Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana akan ada anak bagiku? Padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."
1: Qala kadzalika qala

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

Hai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya, pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka, ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka, ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah jika kamu orang yang bertakwa." Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci."

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."

Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

Maka Maria membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina."

Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkatalah Isa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali."

Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia.

Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman.
1: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan.

ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi.

Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun?"

0: kalian.
1: Wahai Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka, ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai Bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Wahai Bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Rabb yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Berkata bapaknya, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama.

Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku."

Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebahagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik, lagi tinggi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Musa di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang Rasul dan Nabi. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Thur dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia munajat kepada kami. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya Harun menjadi seorang Nabi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya, ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan ia menyuruh ahlinya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabbnya.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis.

Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyanyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Maka mereka itu akan masuk syurga dan tidak dianiaya sedikitpun, yaitu syurga Aden yang telah dijanjikan oleh Rabb yang Maha Pemurah kepada hamba-hambanya. Sekalipun syurga itu tidak nampak, sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. Mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna di dalam syurga, kecuali ucapan salam bagi mereka rezeki di syurga itu tiap-tiap pagi dan petang.

0: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
1: Dan tidaklah kami, Jibril, turun kecuali dengan perintah Rabbmu. Kepunyaannya lah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan tidaklah Rabbmu lupa. Rabb yang menguasai langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia, dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia yang patut disembah?

0: ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا.
1: Dan berkatalah manusia, betulkah apabila aku telah mati, bahwa aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan menjadi hidup kembali? Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali? Demi Rabbmu, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan, kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahannam dengan berlutut.

Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka.

dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang maksudnya, niscaya orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan, kafir dan mukmin, yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya? Berapa banyak

mereka telah melihat apa yang diancamkan kepadanya, baik siksa maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah penolong-penolongnya.

dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik kesudahannya.

0: Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, dan ia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak. Adakah ia melihat yang gaib, atau ia telah membuat perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah? Sekali-kali tidak, kami akan menulis apa yang ia katakan, dan benar-benar kami akan memperpanjang azab untuknya. Dan kami akan mewarisi apa yang ia katakan itu, dan ia akan datang kepada kami dengan seorang diri. Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka.
1: Kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim didda.
0: Sekali-kali tidak. Kelak mereka, sembahan-sembahan itu, akan mengingkari penyembahnya terhadapnya, dan mereka, sembahan-sembahan itu, akan menjadi musuh bagi mereka.

0: Tidakkah kamu lihat bahwasannya kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh? Maka janganlah kamu tergesa-gesa memintakan siksa terhadap mereka, karena sesungguhnya kami hanya menghitung datangnya hari siksaan untuk mereka dengan perhitungan yang teliti.
1: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ

Ingatlah akan hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat. Dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah.

Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.

Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Maka, sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Nurun minal Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Setiap orang dalam kehidupan di dunia ini sepakat, tidak persisian dalam hal ini, semuanya orang ingin mencari keberuntungan. Dan untuk keberuntungan ini kita melihat berbagai macam cara, ragam apa-apa yang diperbuat oleh manusia. Terkadang dengan cara yang halal, terkadang dengan cara yang haram. Dan seluruhnya ini menunjukkan betapa setiap orang mencari keberuntungan. Apa pandangan agama mengartikan keberuntungan? Al-Imam Al-Allamah Al-Qayyim rahimahullahu tabaraka ta'ala dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib menyebutkan bahwasanya ada tiga tanda yang menunjukkan seseorang itu dalam keberuntungan. Yang pertama, kata beliau rahimahullah, bahwasanya manusia senantiasa menghadapi berbagai macam bentuk kesenangan-kesenangan yang membuat hatinya lapang, yang membuat dirinya tentram. Kenikmatan hidup di dunia, harta yang berlimpah, rezeki berupa anak dan istri, dan seluruh bentuk kenikmatan ini harus senantiasa dihadapi manusia dengan syukur. Maka keberuntungan bagi seorang tatkala Allah Subhanahu wa taala titipkan baginya limpahan karunia-Nya berupa kenikmatan hidup di dunia, hendaklah mensyukuri semua nikmat tersebut. Di mana Allah Azza wa Jalla menjanjikan siapapun juga yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Nya, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan. Allah berfirman dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, seandainya kalian senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Ku, aku akan tambahkan nikmat tersebut. Tetapi andai katakan kufur, ketahuilah sungguhnya adab-Ku sangat pedih. Maka ciri-ciri keberuntungan adalah tatkala Allah SWT limpahkan kepada anda berbagai macam kenikmatan, anda hadapi dengan syukur kepada Allah Jalla fi'ula. Dan tidak banyak orang-orang yang mampu diberikan oleh Allah SWT amanah berupa kenikmatan hidup. Tidak sedikit orang-orang yang tergelincir akhirnya kufur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak tahu beruntung dan tidak tahu keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita tentang berbagai macam karunia yang limpahkan kepada para nabiullah dan mereka hadapi dengan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita mengetahui bagaimana Nabiullah Sulaiman, ya Allah berikan kepadanya kerajaan yang begitu besarnya, terbentang luas timur dan barat. Bahkan Allah berikan kepadanya kekuasaan untuk menaklukkan bangsa jin dan manusia. Tapi bagaimana perilaku Sulaiman? Apakah dia ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Kalla wa rabbil Ka'bah. Bahkan Sulaiman mengatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, tatkala Allah berikan kepadanya limpahan karunia, berkata Sulaiman, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkur am akfur." Ini semua adalah merupakan karunia daripada Tuhanku, agar Allah Subhanahu wa taala mengujiku dengannya, apa aku bersyukur atau termasuk daripada golongan orang-orang yang kufur. Ini adalah merupakan contoh kebaikan daripada orang-orang Allah berikan kepadanya limpahan karunia-Nya dan mereka sukses lulus dalam menghadapi nikmat tersebut. Mereka senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam kehidupan di dunia, ternyata dunia ini bagaikan roda pedati. Terkadang anda di atas, anda menghadapi berbagai macam bentuk keberuntungan hidup, kesenangan, kelapangan, dan terkadang anda harus di bawah dan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. terkadang berbagai macam himpitan-himpitan penderitaan melanda anda, berupa kekurangan jiwa, kekurangan rezeki, kesempitan hidup, penyakit yang mendera manusia, berbagai macam bala bencana yang Allah Subhanahu wa taala datangkan. Dan ini semua dalam agama kita, kalau kita ingin melihat siapa ke orang-orang beruntung, maka lihatlah kepada sosok yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam musibah yang melanda dirinya, dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tandailah jika anda melihat ada orang-orang Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam bencana yang datang silih berganti melanda dirinya. Bencana berupa sempitnya hidup di dunia, bencana berupa kekurangan harta, bencana meninggalnya orang-orang yang dia cintai, dan dia kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengatakan dalam ungkapan lisanul hal dan lisanul maqalnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami ini seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kami akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang-orang yang tatkala Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam musibah, mereka gagal menghadapi ujian tersebut. Mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka menghujat ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ridha dengan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Bahkan berbagai macam penderitaan ini membuat mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Iyadzan billah. Maka ini orang adalah orang yang tidak tahu keberuntungan dan tidak beruntung. Fallahul musta'an. Kemudian dalam kehidupan di dunia ini, andai kata kita ingin mengetahui siapakah orang-orang beruntung, Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan yang ketiga adalah tatkala anda melihat sosok seseorang yang dia terjebak ke dalam berbagai macam bentuk maksiat, tergelincir, bergelimang dengan dosa-dosa, karena tidak ada seorang pun daripada anak Adam yang sempurna. Suatu saat dia akan terjerumus ke dalam dosa-dosa. Berkata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam pasti bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, tetapi sebaik-baik orang-orang yang bersalah adalah orang-orang yang bertobat. Jangankan kita, Nabiullah ya Allah ciptakan dengan kedua tangannya Adam alaihissalam, ya Allah berikan kesempurnaan akal. Ibnu Qayyim mengungkapkan bahwasanya akal yang Allah berikan kepada Adam alaihissalam bagaikan samudra di lautan. Dan adapun akal yang Allah bagikan kepada anak cucunya bagaikan tetesan-tetesan air di lautan. Dan kita melihat bagaimana Adam alaihissalam ternyata tergelincir dan dia bersalah. Allah mengatakan fa'asa Adam rabbahu faghawa. Adam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla Rabb-nya. Dan Adam menentang Allah Azza wa Jalla. Kemudian Adam bertaubat. Maka anda jika ingin mengetahui siapakah orang-orang yang beruntung, maka saksikanlah bagaimana terkala dia tergelincir salah, dia tidak ingin terus-menerus dalam kesalahan, dia segera bangkit daripada keterpurukannya, dia segera memperbaiki dirinya dan berbenah. Maka inilah orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, kesimpulannya, tiga perkara merupakan timbangan standar anda melihat keberuntungan pada seorang. Yang pertama adalah, andai kata anda lihat Allah berikan kepadanya berbagai macam limpahan rezeki, dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua adalah tatkala Allah SWT mengujinya dengan berbagai macam ragam penderitaan hidup, dan dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabarnya Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam, ya Allah SWT dera dengan berbagai macam ragam penyakit, sehingga Ayyub alaihi salatu wassalam dijauhkan oleh kaumnya. Tidak cukup kaumnya, bahkan keluarganya menjauhi. Tidak cukup keluarganya, bahkan istrinya menjauhi. Dan lihatlah rintian Ayyub alaihi salatu wassalam. Tatkala Allah SWT menderanya dengan berbagai macam ragam penyakit yang membuat orang menjauh daripadanya, apakah Ayyub kufur? Wallahi tidak. Dia bersabar dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian yang Allah berikan kepada Ayyub bukanlah hanya ujian yang sebentar, tapi berbulan-bulan, bahkan bertahun Ayyub alaihissalam menderita penyakit yang dia derita, membuat istrinya meninggalkan dirinya. Tapi apakah Ayyub menghujat ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Apakah Ayyub alaihissalam menghujat takdir Allah Subhanahu wa taala? Wallahi tidak. Dia senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia senantiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya Ayyub dalam doanya ketika berbagai macam penderitaan menderanya, Ayub mengangkatkan tangannya mengatakan, Rabbi inni masanya durru anta arhamur rahimin. Ya Rab, wahai Allah, sesungguhnya aku ditimpa berbagai macam bentuk penyakit dan engkau adalah zat yang maha pemurah lagi maha penyayang. Maka Allah mengatakan, fakashabna bihi, maka kami angkat daripada Ayub, fakashabna ma bihi min durrin, kami sembuhkan berbagai macam ragam penyakit dari dirinya. Ini contoh orang-orang yang Allah uji dengan berbagai macam bentuk penderitaan dan dia bersabar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kajian yang ringkas ini. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم
3: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه البخاري.
4: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, seperti apa Islam yang paling utama? Beliau menjawab, ketika kaum muslimin merasa aman dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: راديو رجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. Ikhwati salam wa'alaikum Allah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, terima kasih jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda di kesempatan hari ini dari pagi hingga malam harinya untuk tetap setia menyimak dan mengikuti program yang kami hadirkan. Tentunya semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan kita pun berusaha untuk mengamalkan dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Melengkapi perjumpaan kita, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah dalam pembahasan dari kitab Ma'rijul Qabul dengan tema Iman kepada Takdir Allah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasula minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Para pendengar Radio Roja serta para netizen di mana saja Anda berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kita Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Kita sudah selesai membahas bagian yang pertama dari kitab ini, yaitu tentang Tauhid dan Syirik. Kita masuki bagian yang kedua, akan berbicara tentang tiga tingkatan agama, yaitu Islam, Iman, dan Ihsan. Ketiga-tiganya terjelaskan dalam salah satu hadis yang panjang dan dikenal sebagai hadis Jibril alaihi salatu wassalam. Disebut hadis Jibril karena di hadis ini diceritakan tentang kedatangan Jibril dalam bentuk seorang lelaki lalu bertanya tentang tiga level agama kita, Islam, Iman, dan Ihsan kepada Nabi SAW, lalu diterangkan oleh Nabi SAW. Ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Yahya bin Ya'mar. Dia berkata, kana awwalu man qala fil qadar bil Basrah Ma'bad al-Juhani. Fantalaqtu ana wa Hamid bin Abdurrahman al-Humairi hajaini aw mu'tamirain. Orang yang pertama kali berbicara tentang takdir di Basrah, maksud berbicara di sini menolak, mengingkari adanya takdir. Disebutnya Qadariyah. Qadariyah itu orang yang menolak adanya takdir, baik sebagian ataupun seluruhnya. Di Basrah yang pertama kali orang menolak takdir namanya Ma'bad al-Juhani. Dan itu bikin geger, viral saat itu. Membuat orang banyak kebingungan. Maka Yahya bin Ya'mar menyatakan, aku dan Hamid bin Abdurrahman al-Humairi berangkat haji atau umrah. Maka Kami berkata, laulaqina ahada min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasalna amma yaqulu haula'i fil qadar. Kita berkata, semoga aja kita berjumpa dengan salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu para sahabat Nabi masih ada beberapa yang hidup, termasuk Ibnu Umar. Kita nanti akan bertanya kepada dia tentang omongan orang-orang yang mengingkari takdir. Kebetulan kami berjumpa dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma di dalam masjid. Kami menghampirinya, aku di sebelah kanannya sedangkan dia di sebelah kirinya. Aku menyangka sahabatku yaitu Hamid bin Abdurrahman akan menyerahkan hak untuk berbicara atau bertanya kepadaku. Aku lebih bisa mewakili dia. Lalu aku berkata, Aba Abdurrahman, innahu qad zahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa yatafaqqahu wa yataqaffaruna al-ilm. Wahai Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman itu kunyah bagi Ibnu Umar. Muncul beberapa orang di daerah kami. Mereka membaca Al-Quran dan membahas ilmu. Lalu diceritakan di antara yang dibahas, annahum yaz'umuna alla qadar wa anal amr unuf. Mereka menyangka, berkeyakinan tidak ada takdir. Urusan ini tergantung kita. Bagaimana tuh tentang orang seperti itu? Ditanyakan kepada Ibnu Umar. Lalu Ibnu Umar menjawab, فَإِذَا لَقِيْتَ أُولَٰئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بُرَاءُ مِّنِّي. Kalau kamu berjumpa dengan orang itu, sampaikan kepada mereka, aku Ibnu Umar berlepas diri dari mereka, mereka pun berlepas diri dari aku. Terus Ibnu Umar berkata, walladhi yahlifu bihi Abdullah Ibnu Umar, lau anna ahadahum mithlu uhudin dhahaban fa'anfaqahu fi sabilillah ma qabbalahu Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Demi Allah, yang Ibnu Umar bersumpah dengan menyebut namanya, seandainya salah seorang di antara mereka, mereka yang dimaksud adalah orang yang ingkar kepada takdir, kalau salah seorang di antara mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, entah berapa ribu ton, pasti bernilai triliunan, bisa bikin negara kalau punya emas sebesar gunung Uhud. Kalau mereka memiliki gunung emas sebesar memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu mereka infakkan di jalan Allah, Allah tidak akan menerima infak mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Nanti ada penjelasan kenapa. Salah satunya orang yang tidak beriman kepada takdir kufur. Karena iman kepada takdir salah satu di antara rukun iman. Iman yang keenam. Satu di antara rukun iman tidak diimani, kufur sudah. Ibadahnya semua ditolak. Apa hujjah atau alasan atau dalilnya? Berkata Ibnu Umar, haddatsani abi, Umar ibn Khattab radhiyallahu an, telah menceritakan kepadaku bapakku yaitu Umar bin Khattab. Kata Umar, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idh thala'a alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sya'r la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila an-nabi alaihi salatu wassalam. وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. Kata Umar, ketika kami berada di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam, suatu hari tiba-tiba muncul seorang lelaki yang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, kontras, dan tidak terlihat bekas-bekas safar pada dirinya. Fresh, seger. Kalau bekas safar, perjalanan jauh waktu itu ya, belum ada mobil. Mungkin sepeda juga belum ada. Mungkin jalan kaki, pakai onta, pakai kuda. Kalau jalan jauh kelihatan lusuh, lelah. Ini mah enggak, pakaiannya bersih, fresh, seger. Tidak terlihat bekas safar, jadi bukan orang jauh. Tapi anehnya tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Disebut orang dekat, tidak ada yang mengenal. Disebut orang jauh, tidak ada bekas safar pada dirinya. Lalu dia duduk di depan Nabi SAW, menyandarkan kedua lututnya di atas kedua lutut Nabi SAW, meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kelihatan akrab dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Padahal ini orang asing. Waqala, lalu orang ini berkata, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Hai Muhammad, terangkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjawab, "Al-Islamu an tashhad an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Islam itu adalah engkau bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak selain Allah, dan Muhammad itu utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, engkau menunaikan zakat, engkau saum Ramadan, engkau haji ke Baitullah bila engkau mampu di jalan. Lainlah lima rukun Islamnya, syahadat, sholat, zakat, saum, dan haji. Qala, orang itu berkata, "Shadaqta," benar engkau. Melihat gitu Umar berkomentar, "Fa'ajibna lah. Yas'aluhu wa yusaddiquhu." Kami kaget. Ongkoh, bahasa Sunda mah enak. Ongkoh bertanya setelah dijawab membenarkan. Ongkoh teh apa tuh ya bahasa Indonesia. Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dijawab membenarkan benar jawaban, seolah-olah ngetes. Atau seolah-olah itu dukungan terhadap jawaban Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu orang tadi berkata lagi, "Fa'akhbirni anil iman," terangkan kepadaku tentang iman. Beliau menjawab, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih." Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir, baik yang baiknya ataupun yang buruknya. Dari sini lahirlah rukun iman yang enam. Coba perhatikan, ketika menyebut lima rukun iman yang pertama, Nabi SAW hanya memakai huruf waw ataf tanpa mengulang fi'il atau kata kerjanya. Beliau menyatakan iman antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yawmil akhir. Iman itu engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, tidak wa antu'mina billah wa tu'mina bi malaikatihi wa tu'mina bi kutubi, tidak, tapi pakai wa utuh. beriman kepada Allah dan kepada para malaikatnya dan kepada kitabnya dan kepada rasulnya dan kepada hari akhir. Pas mau menjelaskan iman kepada takdir, diulang lagi. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman. Diulang lagi imannya kepada takdir. Baik takdir yang baik ataupun yang buruk. Kenapa yang lima awal tidak diulang, fi'il atau kata kerjanya, yang takdir terakhir diulang? Pengulangan ini penekanan. Kenapa ditekankan? Apakah penting? Iya, tentu saja. Tapi bukan berarti yang lima awal tidak penting. Sama pentingnya, bahkan mungkin lebih penting daripada yang keenam. Kenapa diulang? Penegasan yang merupakan isyarat kelak di akhir zaman iman kepada takdir ini akan ada yang mengingkari lo. Dan ini terbukti benar. Sahabat masih ada. Nun jauh di sana di negeri Basrah, sudah mulai ada orang yang ingkar kepada takdir. Dan terwariskan secara turun-temurun sampai sekarang. Ada gak sekarang orang yang mengingkari adanya takdir, baik sebagian ataupun seluruhnya? Banyak. Ini anak turunan Ma'bad al-Juhani, salah seorang tokoh Qadari, aliran Qadariyah yang mengingkari adanya takdir. Dan ini mereka berbagai macam sekte. Ada yang keseluruhan, ada yang sebagian, ada yang secara global saja Allah takdirkan, secara rinci mah tidak. Ini semua Qadari, ingkar kepada takdir. Bertolak belakang dengan ayat, bertolak belakang dengan hadis yang sahih. Ayat menyatakan yang kecil, yang detil pun sudah Allah takdirkan. Daun yang jatuh di tengah hutan yang sepi, itu juga sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Walaupun itu kata kita gak penting. Apa sih pentingnya daun yang jatuh? Ada gak efeknya kepada kehidupan manusia? Mungkin bagi kita yang berpikiran pendek, enggak ada lah. Tapi itu Allah takdirkan. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'ha. Tak ada satupun kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian, kecuali semua itu sudah tertulis semua di sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. 50 ribu tahun sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini, sudah tertulis, takdirnya sudah ada, termasuk yang rinci itu ayat. Belum hadis-hadis yang nanti akan kita bahas pada waktu membahas masalah takdir. Diisyaratkan tuh. Kenapa ditekankan dengan mengulang fi'il atau kata kerja, wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi? Kenapa ditekankan? Ini isyarat. Pegang teguh keyakinanmu kepada takdir. Karena suatu saat akan ada yang mengingkari dan mempengaruhi orang banyak. Betul terjadi. Sahabat masih ada. Muncul tokoh namanya Ma'bad al-Juhani yang mengingkari terhadap adanya takdir. Kedua, khusus tentang takdir juga nih. Diisyaratkan aja dulu rinciannya nanti. Takdir itu ada yang baik, ada yang buruk. Karena apa? Nabi menyatakan khairihi wa syarrih. Ada yang baik, ada yang buruk. Bukankah takdir ketetapan Allah? Ya. Berarti ada ketetapan Allah yang buruk loh. Ini harus dirinci. Jangan dijawab, ya ada yang buruk. Jangan dijawab, tidak, semua ketetapan Allah mah baik. Kalau jawabnya begitu, dua-duanya salah. Tapi yang benar dirinci. Qadar itu ada dua hal yang terkandung di dalamnya. Pertama, ketetapan Allah. Kedua, kejadian sebagai peristiwa dari ketetapan Allah itu. Ketetapannya dan peristiwanya. Kalau ketetapan Allah, semuanya baik. Tidak ada yang buruk. Tapi peristiwa yang Allah tetapkan, ya ada yang buruk. Kenapa buruk? Karena memang membuat orang menderita. Karena memang membuat orang sengsara, sedih, menangis. Ya enggak? Orang yang kena musibah, peristiwa musibahnya buruk. Menimbulkan masalah. Tidak hanya satu dua orang, tapi banyak orang. Peristiwanya buruk. Tapi ketetapan Allah yang menetapkan peristiwa yang buruk itu pasti baik. Inilah yang dimaksud takdir yang buruk itu peristiwanya, bukan ketetapannya. Saya sering memberikan ilustrasi, gambaran. Pasien datang ke dokter. Dokter memeriksa, kata dokter, harus disuntik. Ketetapan dokter menyuntik orang itu baik apa bagus? Baik dan bagus. Karena dengan ilmu yang dikuasai, dokter menyatakan disuntik lebih cepat. Efeknya, reaksi, kesembuhannya. Bukan karena sentimen, saya sebel ke orang ini, makanya suntik aja. Bukan. Biar sakit, biar menjerit sampai dalam patah itu. Enggak ada yang begitu, dokter kan. Ketetapan dokternya baik. Tapi peristiwa suntikannya buruk. Kenapa? Karena menyakitkan. Fisik ataupun psikis. Orang yang disuntiknya sakit enggak fisiknya? Iya sakit. Sambil sampai nyengir kalau anak-anak nangis. Secara psikis, orang itu takut, tegang. Iya, muncul pikiran macam-macam. Jangan-jangan salah obat. Jangan-jangan ke tulang nancep gak bisa dicabut. Jangan-jangan si jarumnya patah terus harus dioperasi. Ada pikiran itu dalam diri orang yang mau disuntik? Ya, saya juga begitu. Ada pikiran itu. Puluhan kali disuntik, setiap disuntik gitu pikirannya. Ya, peristiwa suntikan itu buruk bagi pasien. Kadang buruk juga bagi dokter, tetega gitu ya. Tapi ketetapannya baik apa buruk? Baik. Makanya pasien, walaupun tahu itu sakit dan berisiko, dia pasrah, mangga dok, gitu kan. Setelah itu, kata dokter, bayar. Setelah itu, minggu depan, kesini lagi, saya suntik lagi, saya mintai duit lagi. Ketetapan dokter tuh. Si pasien kapok apa tidak? Tidak kapok. Siap dok. Kenapa dia sepasrah itu kepada keputusan dokter yang membuat dia menderita? Karena dia tahu walaupun menderita efeknya baik. Bisa sembuh dan kesembuhannya lebih cepat dibanding dengan pil. Dia tidak kadang-kadang tidak memilih pil. Mau pil mau disuntik, suntik aja dok kan gitu ya. Dia siap korban uang lagi. Dia siap korban waktu dan tenaga ke sana. Dia siap juga korban sakit lagi. Begitu pasrah. Karena yakin ketetapan dokter menyuntik dia bagus. Kenapa itu kita tidak terapkan kepada takdir Allah? Ketika memberi musibah, penderitaan kepada kita, tahu ini menyakitkan, ini membuat kita menderita. Tapi kenapa tidak pasrah, optimis seperti pasien ke dokter tadi? Nah, jadi yang dimaksud adakah takdir yang buruk? Harus dirinci. Kalau yang dimaksud takdir sini ketetapan Allah, enggak ada yang buruk. Semua ketetapan Allah baik. Kalau yang dimaksud takdir sini peristiwa yang Allah tetapkan, iya. Ini ada yang buruk. Ini jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika oleh Jibril, oleh orang tadi. Orang tadi itu memang nanti Jibril ya. Ditanya apa itu iman? Dijawab, imanlah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitabnya, rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir baik yang baik ataupun yang buruknya. Dijawab begitu, orang tadi berkata lagi, sodakta, benar engkau. Lalu orang tadi bertanya lagi, fa'akhbirni anil ihsan. Terangkan kepadaku tentang ihsan. Lihat. Ihsan ini hubungan manusia dengan Allah. Bukan dengan Rasul atau yang lain-lain. Kata Nabi SAW ketika ditanya tentang apa itu ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarah. Fa'illam takun tarah fa'innahu yarak. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah. Seolah-olah engkau melihat. Tapi ketika kalau engkau tidak melihat, dia melihatmu. Ihsan adalah perasaan merasa selalu diawasi oleh Allah. Oleh Allah, bukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang menyatakan, saya ketemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara. Wah, enggak mungkin. Maksudnya ihsan kepada Rasul. Ihsan mah kepada Allah, bukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngeles kayak kusir. Lalu orang tadi berkata lagi, fa'akhbirni anis sa'ah. Tentang ihsan nanti dijelaskan secara detail. Mungkin 2 tahun lagi. Karena kita harus menerangkan Islam dulu, rukun iman dulu, itu juga bisa 1 tahun lebih penjelasannya ya. Baru ihsan. Lalu orang tadi bertanya lagi, fa'akhbirni anis sa'ah. Terangkan kepadaku tentang hari kiamat. Maksudnya waktunya kapan kiamat terjadi. Nabi SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Sama-sama enggak tahu. Nabi SAW enggak tahu. Yang bertanya Jibril juga enggak tahu. Sama-sama enggak tahu. Kalau 2 makhluk termulia sejagat tidak tahu kapan waktu kiamat, maka apalagi yang lain. Jangan percaya kepada ramalan-ramalan kiamat. Dari manapun sumbernya, Nabi dan Jibril juga tidak tahu, apalagi orang biasa.

تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطولون في البنيان. Tanda kiamat adalah bila seorang hamba sahaya wanita melahirkan tuannya. Dan engkau melihat orang yang hufat, urat, alat. Hufat itu orang yang nyeker, tidak bersendal, tidak berkaus kaki, tidak bersepatu. Miskin. Urat, dia telanjang, tidak berpakaian. Alat, dia fakir, papa, miskin. Tapi yatatawwaluna fil bunyan, berlomba-lomba dalam membangun bangunan-bangunan megah. Ini tanda kiamat. Dan yang dijelaskan ini tanda kecil dari kiamat. Kita kan pernah membahas kitab Asyratus Sa'ah. Ibu Sedai. Sudah selesai. Sekarang berlanjut ke Al-Qiyamatul Kubro. Asyratus Sa'ah itu tanda-tanda kiamat. Di sana diterangkan tanda kiamat itu ada dua. Ada yang besar, ada yang kecil. Tanda besar dan tanda kecil. Tanda besar 10. Mulai dari munculnya Dajjal, turunnya Imam, turunnya Nabiullah Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Terus sampai terakhir matahari terbit dari sebelah barat. Itu tanda-tanda besar 10. Ini sudah kita bahas. Tanda kecil ada 3. Tanda kecil yang sudah terjadi dan tidak terjadi lagi. Seperti contoh terbelahnya bulan. Iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Sudah dekat kiamat. Dan sudah terbelah bulan. Sudah terjadi, itu tanda kiamat. Dan tidak terjadi lagi sampai sekarang. Termasuk kelahiran dan wafatnya Nabi SAW itu tanda kiamat. Sudah dekat kiamat. Tanda kecil. Dan itu tidak mungkin terjadi lagi. Nabi SAW tidak mungkin lahir kembali. Dan beberapa yang kita pernah jelaskan. Itu tanda kecil yang sudah terjadi dan tidak terjadi lagi. Ada tanda kecil yang sudah terjadi dan sampai sekarang masih terjadi. Di antaranya ini, antalidal amatu rabbataha. Kalau seorang hamba wanita melahirkan tuannya. Sebagian ulama menyatakan ini sudah terjadi. Sebagian lagi belum, tapi nanti akan terjadi di akhir zaman. Apa maknanya? Maknanya adalah dua makna. Makna majazi, makna kiasan. Ada makna hakiki, makna yang sebenar. Adapun makna majazi ini sudah terjadi, yaitu ini kiasan dari kedurhakaan anak terhadap ibunya. Ibunya dibikin seperti babu, seperti pembantu, seperti hamba sahayanya. Anaknya bagaikan raja, bagaikan tuannya. Durhaka dia. Ada zaman kiwari anak yang seperti itu? Ada banyak. Di sini ada? Semoga tidak ada. Tapi kayaknya ada. Ikhwah akhwat yang masih memiliki orang tua, muliakan mereka. Sebelum menyesal. Sebelum mereka meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Tertutup tuh doa orang tua untuk kita. Tertutup pintu surga melalui orang tua itu. Dengan meraih keridhaan. Kalau sudah meninggal baru nyesel. Kalau umpamanya kita memperoleh kesulitan. Tiba-tiba ada solusi, ada jalan keluar. Yakini, itu salah satu dikabulkannya doa orang tua untuk kita. Orang tua selalu mendoakan kebaikan bagi anak-anaknya. Tanpa sepengetahuan anaknya dalam sholatnya, dalam sujudnya, di momen-momen yang mustajab untuk berdoa. Yang disebut hanya anak loh. Tidak hanya sih orang tuanya disebut. Yang tapi anak tidak pernah ketinggalan. Tidak pernah luput dari mulut orang tuanya.

Ketika berdoa, ya Allah mudahkan urusan anak saya, pintarkan, cerdaskan, solehkan, sehatkan. Begitu tuh. Apalagi mendengar anaknya punya masalah, anaknya sakit, anaknya sedang depresi. Doa orang tua. Tiba-tiba kita umpamanya ada kesulitan, tiba-tiba ada jalan keluar, ada solusi. Yakini, salah satu doa orang tua kita dikabul tanpa sepengetahuan kita. Jadi kalau orang tua sudah tidak ada, tertutup. Jadi yang dimaksud antalidal amatu rabbataha. Kalau ada seorang hamba saya wanita melahirkan tuannya, ini maknanya adalah durhakanya anak kepada ibu. Ini salah satu tanda kian. Sudah terjadi sekarang? Sudah. Sejak kapan? Mungkin sudah sejak ratusan tahun yang lalu. Sekarang masih terjadi? Ya, masih terjadi. Itu tanda kecil yang kedua. Tanda kecil yang pertama yang sudah terjadi dan tidak terjadi lagi. Tanda kecil yang kedua sudah terjadi dan masih terjadi. Itu banyak. Banyak ya pembunuhan. Munculnya orang-orang bodoh yang ijtihad berbicara tentang ilmu agama. Ini masih tuh. Tanda kiamat. Ya. Nah, yang ketiganya tanda kecil yang belum terjadi tapi pasti nanti akan terjadi. Ini memang ada beberapa poin. Mungkin nanti terbahas dalam membahas masalah ini. Nah, inilah makna yang pertama dari seorang hamba wanita melahirkan tuannya. Durhaka. Ini makna majazi. Adapun makna yang kedua. Makna hakiki. Benar. Ibunya statusnya hamba sahaya, tapi anak yang dilahirkannya merdeka. Sebagian ulama seperti Imam Ibnu Hajar al-Asqalani ketika menjelaskan hadis ini menyatakan, ya sudah terjadi zaman dahulu, sebagian ulama belum, tapi nanti akhir zaman. Sekarang tidak terjadi karena sekarang ini tidak ada lagi status perbudakan, ya enggak? Tapi mungkin nanti di akhir zaman akan muncul kembali perbudakan. Perbudakan lahir hasil dari peperangan. Yang kalah, yang mati ya sudah. Yang masih hidup ditawan. Statusnya sebagai perbudak, sebagai budak, hamba sahaya. Sekarang dihapus, ya. Tapi apakah selamanya? Tidak. Mungkin nanti akan ada lagi. Peperangan, kemudian yang kalah dijajah, dan yang masih hidup jadi hamba sahaya. Jadi budak bagi tuannya, mungkin. Makanya Islam, aturan perbudakannya tetap ada, permanen sampai akhir zaman. Ayat Al-Quran, hadis ada. Salah satunya, denda bebaskan budak. Hubungan suami istri di siang hari, bebaskan budak. Ada sumpah yang dilanggar, bebaskan budak. Ini berlaku. Ayat itu ayat. Ini hadis juga yang sahih. Tidak mungkin terhapus. Sekarang ada perbudakan, ayat ini enggak berlaku. Enggak. Ayat menyatakan hamba sahaya halal digauli oleh tuannya. Ayat. Lihat surah Al-Mu'minun. Lihat juga surah Al-Ma'arij. Tentang orang-orang beriman walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika hum adud. Orang berimanlah orang yang menjaga memelihara faraj-faraj mereka. Kecuali kepada istrinya atau kepada hamba sahaya wanita yang mereka miliki. Kepada kedua ini maka boleh. Halal. Ayat bukan hadis. Hadis banyak lagi. Ini bukan pendapat, ini ayat. Ada dalam surah Al-Mu'minun ayat-ayat awal. Ada lagi dalam surah Al-Ma'arij pertengahan lafadznya persis sama. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam man tazawwaja imra'atan aw ishtara jariyatan falyakhudh binasiyatiha. Siapa orang yang menikahi seorang wanita
atau membeli budak perempuan, hamba saya wanita. Pegang tuh ubun-ubunnya dengan tangan kanan. Ke istri begitu, ke hamba saya juga begitu. Statusnya halal. Bagi istri halal bagi suaminya, budak halal bagi tuannya. Lalu doakan, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi majabaltahu alaiha. Wa'udhu bika min syarriha wa syarri majabaltahu alaiha. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan wanita ini dan kebaikan yang engkau tetapkan bagi wanita ini. Aku berlindung kepada engkau dari keburukan atau kejahatan wanita ini dan keburukan yang engkau tetapkan. Itu persis sama memperlakukan istri dan hamba saya karena kehalalannya sama. Ayat gak bisa dihapus. Hadis gak bisa dihapus. Berlaku sampai akhir zaman. Sekarang gak ada perbudakan. Apakah dihapus? Enggak. Sekarang gak ada. Mungkin nanti ada. Hasil peperangan yang kalah masih hidup ditawan statusnya budak kalau tidak ditebus. Karena halal lalu digauli oleh tuannya. Kalau dia hamil. Dalam istilah fikih disebut ummul walad. Hamil. Walaupun tidak dinikahi, ya halal. Ayat dan hadis yang sah. Ketika wanita ini melahirkan anak dari tuannya, status anaknya merdeka. Sementara status ibunya ini tetap hamba sahaya. Anaknya merdeka karena dinisbatkan kepada bapaknya, dan bapaknya adalah tuannya bagi ibunya. Otomatis anaknya menjadi tuan juga bagi ibunya. Inilah yang dimaksud dengan antalidal amatu rabbata. Kalau seorang amat, seorang hamba saya wanita melahirkan tuannya. Ini kasusnya seperti itu. Anaknya merdeka, ibunya tetap hamba saya dan anaknya otomatis menjadi tuan bagi ibunya. Cuma kalau tuannya ini meninggal, otomatis wanitanya ini hamba saya yang punya anak dari tuannya otomatis merdeka. Itu aja keuntungannya. Sementara wanita lain yang tidak punya anak dari tuannya tetap statusnya sebagai budak. Hadis ini mengisyaratkan akan adanya perbudakan kembali di akhir zaman. Hasil dari peperangan. Dan kita tahu ketika menjelaskan amaratus sa'ah atau asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat, nanti itu akan muncul perang besar di akhir zaman. Antara Islam dan Nasrani di satu pihak bersatu melawan agama lain. Menanglah Islam dan kaum Muslim dan Nasrani. Begitu menang, kata Nasrani, hidup salib. Kata kaum muslimin, Allahu Akbar. Muncul sentimen agama lagi. Der lagi perang. Menanglah kaum muslimin. Yang kalah ditawan menjadi budak hamba sahaya. Berlaku lagi hukum perbudakan menurut ajaran Islam. Ini menunjukkan di akhir zaman akan ada lagi perbudakan. Dan anak yang lahir dari seorang hamba sahaya yang hamil oleh tuannya itu merdeka dan statusnya menjadi tuan bagi ibunya. Apa ini sudah terjadi? Di zaman dulu pernah terjadi. Sekarang terhapus perbudakan. Suatu saat muncul lagi perbudakan, berlaku lagi. Inilah yang dimaksud salah satu di antara tanda kiamat adalah antalidal amatu rabbataha, kalau seorang hamba sahaya wanita sudah melahirkan tuan. Jadi yang dijawab oleh malaikat Jibril ketika ditanya, yang dijawab oleh Nabi SAW ketika ditanya oleh Jibril, apa tanda-tanda kiamat, yang beliau terangkan tanda-tanda kecil. Tanda kecilnya banyak, puluhan, tapi yang diterangkan di sini dua. Pertama, kalau hamba sahaya melahirkan tuannya dengan makna yang tadi, dua makna, majazi dan hakiki. Yang kedua adalah kalau engkau melihat orang miskin, telanjang badannya,
tidak beralas kaki, mereka penggembala kambing tapi berlomba-lomba di dalam bangunan. Ini juga tanda kecil, maknanya juga banyak. Salah satu maknanya adalah orang yang bahasa kitanya sotoy, bodoh, tidak berilmu tapi sok tahu dan menggarap yang bukan haknya. Tadi disebutkan orang yang miskin, telanjang badannya, keahliannya menggembala kambing tapi berlomba-lomba dalam membangun bangunan-bangunan yang megah. Bukan haknya kan? Bukan ahlinya kan? Itu salah satu tafsirannya, penjelasannya. Bukan satu-satunya, makna lainnya banyak. Itulah yang ditanya oleh malaikat Jibril kepada Nabi SAW, ada empat. Pertama, Islam. Lalu jawabannya melahirkan rukun Islam yang lima. Kedua, iman. Jawabannya melahirkan rukun iman yang enam. Ketiga, ihsan. Melahirkan dua rukun ihsan. Nanti akan kita bahas. Rukun pertama, engkau melihat Allah. Beribadah seolah-olah melihat Allah. Seolah-olah. Rukun keduanya, Allah melihat kamu. Pertanyaan yang keempatnya tentang kiamat. Baik waktunya, kalau waktunya enggak tahu. Tandanya. Nah, tandanya dijelaskan dua di antara. Ini hanya tanda kecil. Setelah itu, kata Umar, Thumman tolaqa falabithu maliyya. Thumma qalali, ya Umar, atadri manis sa'il. Setelah itu orang tadi yang memakai pakaian putih, rambut hitam, pergi berlalu. Leswe. Hilang. Setelah itu Nabi SAW bertanya, hai Umar, kamu tahu enggak siapa yang nanya tadi? Dijawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Boleh enggak kita mengatakan ini sekarang? Menurut antum gimana? Ah, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Enggak boleh, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sekarang sudah meninggal, sudah tidak ada. Ini hanya boleh dikatakan ketika beliau masih ada, ya. Kita hanya boleh wallahu a'lam bissawab. Boleh atau tidak tahu. Jangan sotoy, tahu apa ya? Kayak mikir heula. Nah, itu berarti enggak tahu, memaksa-maksakan diri memberi jawaban yang tidak diketahui. Berkatalah Rasul SAW, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu tadi Jibril. Datang kepada kalian untuk mengajari kalian tentang agama kalian, tentang empat hal. Islam, iman, ihsan, dan tanda-tanda kiamat. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa tidak langsung Jibril? Kenapa harus melalui tanya jawab? Kenapa harus Nabi SAW yang menjawabnya, yang menerangkan? Kenapa tidak dikatakan, saudara-saudara, saya terangkan bahwa Islam Allah begini, iman begini. Kenapa tidak begitu? Kalau malaikat Jibril berbicara begitu, apa yang disampaikan itu wahyu, berarti semua sahabat yang hadir memperoleh wahyu langsung dari malaikat Jibril. Berarti jadi nabi semua. Makanya tidak demikian cara Allah menerangkan empat poin tadi dengan mengutus Jibril. Tidak langsung Jibril yang menjelaskannya, tapi melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, biar beliau yang menerangkan. Tapi dituntun, penjelasan dituntun melalui pertanyaan. Apa itu Islam? Dijawab. Apa itu iman? Dijawab. Apa itu ihsan? Dijawab. Dan didukung, oh benar. Jawaban itu tidak salah. Kapan kiamat? Enggak tahu. Apa tandanya? Ini. Dengan demikian tetaplah yang memperoleh wahyu hanya satu orang, yaitu Nabi alaihi salatu wasallam di zaman itu. Sampai hari kiamat tidak akan ada lagi Nabi, dan pesan dari Allah melalui
malaikat Jibril tersampaikan secara benar. Itu yang menjadi alasan kenapa tidak langsung Jibril yang menerangkan keempat hal tadi. Ya. Ini hadis dikenal dengan sebutan hadis Jibril alaihi salatu wassalam, disebabkan karena kedatangan malaikat Jibril bertanya tentang empat hal tadi dan dijawab. Banyak sekali faedah yang bisa kita dapat dari sini. Salah satunya adalah Jibril dan juga beberapa malaikat berkemampuan, diberi kemampuan oleh Allah untuk menjelma menjadi apapun yang Allah kehendaki. Dalam hal ini menyamar katakanlah, berbentuk orang. Normal, biasa, makanya tidak dikatakan aneh. Tapi itu bukan dalam bentuk asli. Itu yang pertama. Yang keduanya, ketika malaikat menjelma menjadi orang, maka sifat-sifat yang dimiliki oleh orang juga dimiliki oleh malaikat. Ini ketika itu. Bisa terlihat, bisa terdengar, bisa teraba juga, tidak transparan, tidak apa namanya berupa gelombang atau ruh, tidak bisa menembus tembok gitu, bisa seperti orang. Kalau dipukul gimana? Bisa. Dan ini pernah kejadian kan, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Yaitu ketika malakul maut datang kepada Nabi Musa meminta nyawa. Malakul maut ini berupa orang. Oleh Nabi Musa ditolak, ditonjok itu malakul maut. Sampai kedua matanya keluar. Akhirnya kembali kepada Allah. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Hadis ini oleh orang yang menggunakan akal ditertawakan. Diingkari. Termasuk orang-orang Syiah ahlakahumullah mentertawakan. Hadis apa ini? Masa malaikat bisa dipukul? Harusnya sebelum dipukul juga menghilang. Masa Nabi Musa diminta nyawa oleh Allah melalui malaikat menolak? Masa Nabi Musa sampai nonjok dedegler? Dedegler teh apa ini? Sesangkleng dedegler teh. Apa artinya? Tidak berperasaan sampai nonjok, sampai matanya keluar. Kan gitu ya, enggak masuk akal. Kenapa? Difahami oleh orang yang akalnya dangkal. Ya tertawa. Ketidakmampuan akalnya itu menyebabkan mereka mentertawakan hadis ini tanpa disadari mereka mentertawakan kebodohannya sendiri. Adapun ketika para ulama yang menjelaskannya luar biasa, jadi sangat masuk akal dan banyak faedah di sini. Di antaranya adalah Nabi Musa enggak tahu, disangkanya ini orang biasa. Kan malaikat nyamar menjadi orang biasa datang ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim enggak tahu ini malaikat karena berbentuk orang, ya enggak? Al ataka hadithu dhaifi Ibrahim al mukramin id ja'ahu, gitu kan? Faqalu salama, qala salamun qaumun munkar. Itu enggak tahu bahwa ini adalah malaikat yang diutus oleh Allah. Disuguhi kambing bakar, enggak disentuh, takut. Karena ini malaikat. Nah, Nabi Musa didatangi malaikat maut dalam bentuk orang minta nyawa. Beliau belum tahu ini malaikat. Dan hukum di zaman Nabi Musa, kalau ada orang mau ngebunuh, tonjok aja lawan. Makanya ditonjok. Dan ketonjok. Karena dia sedang menyamar menjadi orang, maka sifat kemanusiaannya tetap melekat pada diri. Gak bisa menghilang sekaligus. Gak kebal. Matanya keluar. Malakul maut kembali kepada Allah, lalu Allah mengembalikan kembali apa namanya penglihatannya, matanya, lalu disuruh lagi datang kepada Nabi Musa, bilang kepada dia, kalau kamu ingin umurmu panjang, tutupkan telapak tanganmu ke punggung.
sapi. Setiap satu helai bulu sapi yang tertutup itu tambahan 1 tahun usia bagimu. Yang tertutup begini ada 100 helai. Lebih 1 ribuan berarti. Ah, setelah itu baru tahu, oh ini malakul maut. Lalu pasrah. Masuk akal enggak? Sangat masuk akal. Nah, dari hadis ini salah satu faedahnya adalah malaikat kalau menjelma menjadi orang, dia bersifat seperti orang. Bisa disentuh, dilihat, dipukul juga bisa. Gak bisa langsung menghilang, berubah bentuk lagi kepada menjadi bentuk lain. Sebab bukan Power Ranger itu. Jadi tetap seperti manusia pada umat. Termasuk malaikat Jibril ketika menjelma menjadi orang, maka sifat kemanusiaannya melekat pada dirinya ketika itu. Bisa terlihat, terdengar, dan tersentuh, dan seterusnya, ya. Dan ini juga berlaku untuk bangsa jin. Ketika bangsa jin menjelma, baik menjadi binatang, menjadi orang, bisa diapa-apakan oleh kita. Kalau terlihat, bisa disentuh berarti itu. Bisa dipukul? Bisa. Bisa dibunuh? Bisa. Kan ada kisah sahabat. Pulang ke rumah istrinya, istrinya di luar, ternyata dalamnya ada ular bergulat, mati dua-duanya. Ternyata ular itu jelmaan jin, mati dua-duanya. Jadi ketika menjelma bisa apa-apa yang ditangkap, bisa. Ya perlu dimasukkan ke botol. Ada hadis kisah Abu Hurairah menangkap jin? Iya, bisa ditangkap dan gak bisa lepas. Bisa disakiti? Iya. Bisa dibunuh? Iya. Beresiko kalau mereka menampakkan diri. Karena beresiko mereka tidak sembarangan menampakkan diri. Karena tadi beresiko begitu celeg. Udah diikat, gak bisa lepas. Masukkan ke botol, gak perlu, gak bisa masuk. Karena lagi menjelma. Makanya aneh kalau nangkap jin dimasukkan ke botol, itu korban dongeng. Inilah pembahasan tentang hadis Jibril. Rincian syarah yang lebih detail insya Allah kita akan jelaskan di pertemuan yang berikutnya. Mulai dari rukun Islam sampai hari kiamat nanti ya. Cukup ya sampai di sini, waktunya sudah habis. Insya Allah kita jumpa kembali di hari yang akan datang melanjutkan kajian materi ini. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الكلمة الطيبة ألم ترك

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه.
3: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, semoga Allah meridhai keduanya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya yang Maha Tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai 1 keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih mereka.
4: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman-taman kematian. Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.

Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Apakah seseorang akan berada?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya, maka apakah balasannya?

0: kematian.
1: Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: قد أف

0: Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
1: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
0: Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.

Dan sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.

Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu, segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka, Mahasucilah Allah, pencipta yang paling baik.

Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat.

Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu, kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan sesungguhnya, kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.

Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu, kamu peroleh buah-buahan yang banyak, dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan.

Dan sesungguhnya, pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan juga pada binatang-binatang ternak itu, terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian darinya kamu makan. Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu, dan juga di atas perahu-perahu, kamu diangkut.

Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, karena sekali-kali tidak ada Rabb bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang bermaksud hendak menjadi seseorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu."
1: In huwa illa rajulun bihi jinnah, fatarabbasu bihi hatta hin.
0: Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila. Maka, tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai suatu waktu.

Nuh berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku." Lalu kami wahyukan kepadanya, "Buatlah bahtera di bawah penelikan dan petunjuk kami." Maka, apabila perintah kami telah datang dan Tan Nur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

0: Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, ya Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat.
1: Inna fi dzalika la ayatin wa in
0: Sesungguhnya pada kejadian itu benar-benar terdapat beberapa tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami menimpakan azab kepada kaum Nuh itu.

Kemudian, kami jadikan sesudah mereka umat yang lain. Lalu kami utus kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, "Sembahlah Allah olehmu sekalian, sekali-kali tidak ada ilah selain daripadanya. Maka, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat kelak dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan dari apa yang kamu makan dan meminum dari apa yang kamu minum.
1: وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ.
0: Dan sesungguhnya, jika kamu sekalian mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya bila demikian, kamu benar-benar menjadi orang-orang yang merugi.

Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan dari kuburmu? Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu itu. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Ia tidak lain hanyalah seorang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepadanya.

Rasul itu berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku." Allah berfirman, "Dalam sedikit waktu lagi, pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal."

0: maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak, dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu.
1: ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ.
0: Kemudian kami ciptakan sesudah mereka, umat-umat yang lain

Tidak dapat sesuatu umat pun mendahului ajalnya, dan tidak dapat pula mereka terlambat dari ajalnya itu. Kemudian kami utus kepada umat-umat itu, rasul-rasul kami berturut-turut. Tiap-tiap seorang rasul datang kepada umatnya, umat itu mendustakannya. Maka kami perikutkan sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain, dan kami jadikan mereka buah tutur manusia. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak beriman.

0: Kemudian kami utus Musa dan saudaranya, Harun, dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata kepada Firaun dan pembesar-pembesar kaumnya. Maka mereka ini takabur dan mereka adalah orang-orang yang sombong.
1: فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ.
0: Dan mereka berkata, apakah patut kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita juga? Padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita.

maka tetaplah mereka mendustakan keduanya. Sebab itu, mereka adalah termasuk orang-orang yang dibinasakan. Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab, Taurat, kepada Musa, agar mereka, Bani Israel, mendapat petunjuk.

Dan telah kami jadikan Isa, putra Maryam, beserta ibunya, suatu bukti yang nyata bagi kekuasaan kami, dan kami melindungi mereka di suatu tanah yang tinggi, yang datar, yang banyak terdapat padang-padang rumput, dan sumber-sumber air bersih yang mengalir.

Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya agama Tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Rabbmu. Maka bertakwalah kepadaku.

0: Kemudian mereka, pengikut-pengikut Rasul itu, menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka.
1: فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ.
0: Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu.
1: Aya

Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Rabb mereka, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka sesuatu apapun, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka.

Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Kami tiada membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami, ada suatu kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya.

Tetapi hati orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami kenyataan ini, dan mereka banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk. Selain dari itu, mereka tetap mengerjakannya.

Janganlah kamu memekik minta tolong pada hari ini. Sesungguhnya kamu tiada akan mendapat pertolongan dari kami. Sesungguhnya ayat-ayatku, Al-Quran, selalu dibacakan kepada kamu sekalian. Maka, kamu selalu berpaling ke belakang. Dengan menyombongkan diri terhadap Al-Quran itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan perkataan kami? Atau apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu? Ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka? Karena itu, mereka memungkirinya. Atau apakah patut mereka berkata, padanya Muhammad ada penyakit gila. Sebenarnya dia telah membawa kebenaran kepada mereka. Dan kebanyakan mereka benci kepada kebenaran.

Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.

Atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah dari Rabbmu adalah lebih baik dan Dia adalah pemberi rezeki yang paling baik.

Dan sesungguhnya, kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat benar-benar menyimpang dari jalan yang lurus.

Andai kata mereka, kami belas kasihani dan kami lenyapkan kemudaratan yang mereka alami, benar-benar mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam keterlaluan mereka.

Dan sesungguhnya kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka, maka mereka tidak tunduk kepada Rabb mereka dan juga tidak memohon kepadanya dengan merendahkan diri, hingga apabila kami bukakan untuk mereka suatu pintu yang ada azab yang amat sangat, di waktu itulah tiba-tiba mereka menjadi putus asa.

0: Dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan dan hati, amat sedikitlah kamu bersyukur. Dan Dialah yang menciptakan serta mengembangbiakan kamu di bumi ini, dan kepadanyalah kamu akan dihimpunkan. Dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dialah yang mengatur pertukaran malam dan siang. Maka, apakah kamu tidak memahaminya?
1: Bal qalu mithla ma qala al-awwalun.
0: Sebenarnya mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan perkataan yang diucapkan oleh orang-orang yang dahulu kala.

Mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan? Sesungguhnya kami dan bapak-bapak kami telah diberi ancaman dengan ini dahulu. Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu kala.

Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya, jika kamu mengetahui? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat?

Katakanlah, siapakah yang empunya langit yang tujuh dan yang empunya arsy yang besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa?

Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya, jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Sebenarnya kami telah membawa kebenaran kepada mereka, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Kalau ada Tuhan besertanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang nampak, maka maha tinggilah Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Katakanlah, Ya Rabb, jika engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka, Ya Rabbku, maka janganlah engkau jadikan aku berada di antara orang-orang yang zalim.
1: Wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun.
0: Dan sesungguhnya kami benar-benar kuasa untuk memperlihatkan kepadamu apa yang kami ancamkan kepada mereka.
1: Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah, nahnu a'lamu bima yasifun.
0: Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan.

Dan katakanlah, "Ya Rabbku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Rabbku, dari kedatangan mereka kepadaku."

Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang solih terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan.

Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka Jahannam.

muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu telah mendustakannya.

Mereka berkata, "Ya Rabb kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan adalah kami orang-orang yang sesat. Ya Rabb kami, keluarkanlah kami daripadanya, dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka, jika kami kembali juga kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim."

Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Sesungguhnya, ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa di dunia, ya Rabb kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.

Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan, sehingga kesibukan kamu mengejek mereka, menjadikan kamu lupa untuk mengingat aku, dan adalah kamu selalu mentertawakan mereka. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini, karena kesabaran mereka, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang.

Allah bertanya, "Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?" Mereka menjawab, "Kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari." Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, "Kamu tidak tinggal di bumi, melainkan sebentar saja, kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?"

0: Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, maka tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu. Maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Rabbnya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Dan katakanlah, ya Rabbku, berilah ampun dan berilah rahmat. Dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Anas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري.
3: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang dari kalian sempurna imannya sampai ia mencintai untuk saudaranya segala yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: من القرآن.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

هو الذي يسيركم في البر والبحر

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia yang terus-menerus Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang salah satu dari rukun iman, yaitu al-iman bil yaumil akhir, beriman tentang hari akhirat ya, yang dimulai dari kematian hingga surga atau neraka. Dan kita tahu bahwasanya beriman kepada hari akhirat adalah perkara yang sangat penting. Tidaklah seorang semangat untuk beribadah, semangat untuk berbuat kebaikan kecuali karena imannya kepada hari pembalasan sangat kuat. Dan tidaklah seorang berani melakukan maksiat, berani melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala kecuali karena imannya kepada hari akhirat kurang. Ya, seandainya semua orang keyakinannya terhadap hari akhirat sangat kuat, maka dia tidak berani melakukan kemaksiatan maupun sedikit. Oleh karenanya tatkala Allah mencela orang-orang yang melakukan pengurangan timbangan, kata Allah Subhanahu wa taala, wailul lil mutaffifin alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Kecelakaan bagi orang-orang yang melakukan tatfif. Tatfif itu apa? Itu mengurangi takaran timbangan dengan jumlah yang sedikit, bukan banyak. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun, kalau mereka membeli barang dari orang, mereka ingin timbangannya dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tapi kalau jual barang kepada orang maka timbangannya dikurangi. Dikuranginya tatfif cuma sedikit. Taruhlah dia jual 100 kilo, dia paling mungkin kurangi cuma 1 kilo atau setengah kilo, hanya sedikit. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun? Tidakkah mereka tahu bahwasanya mereka akan dibangkitkan li yaumin azim, di hari yang sangat dahsyat, yauma yakumun nasu li rabbil alamin. Hari di mana tatkala manusia berdiri lama menunggu kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka itu melakukan pengurangan takaran timbangan sedikit karena kurang beriman dengan hari kebangkitan. Seandainya mereka beriman dengan hari kebangkitan, bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah, akan dimintai pertanggungjawaban, maka meskipun sedikit pun mereka tidak akan mengurangi takaran timbangan. Oleh karenanya menanamkan akan hari ini, beriman tentang hari ini, hari kebangkitan, hari akhirat, hari pembalasan, yaumul hisab, hari persidangan, yaumul mizan, hari ditimbang amal soleh atau amal keburukan, maka ini perkara yang sangat penting, perlu untuk kita saling mengingatkan ya, karena terkadang kita lupa akan hari ini. Makanya dalam beberapa amal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan dengan beriman kepada hari akhirat. Contoh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka ucapkanlah yang baik atau diam. Sekarang ini banyak orang berani berbicara, berani berkomentar, berani menulis status, berani mengejek orang, berani mencibir orang, berani menuduh yang tidak-tidak. Kenapa? Karena kurang beriman dengan hari akhirat. Seandainya dia beriman dengan hari akhirat, maka dia tidak berani berkata-kata kecuali yang baik. Namun lihat betapa banyak orang di media sosial sangat mudah berkomentar, sangat mudah menuduh, sangat mudah menjatuhkan, sangat mudah menghina. Mereka tidak bisa jaga lisan mereka. Kenapa? Karena kurang beriman dengan hari akhirat. Mereka tidak sadar bahwasanya seluruh yang mereka ucapkan, seluruh yang mereka komentarkan, seluruh yang mereka tulis, semuanya akan tercatat dan akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat kelak. Taib, hadirin hadirat, karenanya pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang al-iman bil yaumil akhir secara global, tidak secara detail, tapi secara global, dari tahapan kematian sampai surga atau neraka, agar kita punya gambaran yang jelas tentang tahapan-tahapan yang terjadi setelah kematian. Oleh karenanya saya harap ikhwan dan akhwat memperhatikan di papan tulis ya. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kita akan bahas tentang al-iman bil yaumil akhir, tentang hari akhirat. Hari akhirat dimulai dengan pertama, jadi judulnya tahapan-tahapan dari kematian hingga surga atau neraka. Yang pertama namanya kematian. Setelah kematian ada namanya yang kedua alam barzakh. Setelah alam barzakh ada namanya hari kebangkitan. Yang ketiga hari kebangkitan. Setelah dibangkitkan, yang keempat dikumpulkan di padang mahsyar. Baik, setelah dikumpulkan di padang mahsyar namanya hari persidangan. Al-qadha atau faslul qadha, persidangan. Setelah itu hisab. Setelah dihisab kemudian mizan. Setelah dimizan kemudian ada namanya zulmah, kegelapan. Setelah itu namanya as-sirat, jembatan. Setelah as-sirat yang enggak lulus maka masuk neraka jahanam. Kemudian namanya qantarah. Qantarah, jembatan di pelataran surga sebelum masuk surga. Baru yang terakhir 11 adalah surga. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas poin-poin ini ya. Tentunya ada perinciannya lebih, tapi ini secara globalnya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaumul akhir dinamakan dengan yaumul akhir, dia adalah hari terakhir. Kenapa? Karena itu hari tersebut hari yang terakhir, tidak ada lagi hari setelahnya. Kalau kita sekarang bukan hari akhir. Hari yang kita lewati sekarang ini akan berakhir dengan terbenamnya matahari. Kemudian datang malam. Setelah datangnya malam, besok akan muncul hari yang baru. Dan terus menerus sampai akhirnya tiba di suatu namanya al-yaumul akhir, hari terakhir. Yang tidak ada matahari terbenam lagi. Yang tidak ada malam di hari tersebut. Siang terus dan abadi selama-lamanya. Maka disebut dengan yaumul akhir, hari terakhir. Yang tiada penghujungnya. Dan sebelum kematian ada namanya kehidupan. Yang sekarang kita sedang jalani. Kehidupan manusia paling berapa? 60 sampai 80 tahunan. Kira-kira. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "A'maru ummati baina sittin ila sab'in." Umur umatku antara 60 sampai 70. Wa aqalla man yajuzu dzalik. Hanya sedikit yang melewati 70. Dan kenyataannya demikian, kebanyakan orang dipanggil oleh Allah sebelum berusia 70. Coba saya tanya sama bapak-bapak sekalian, yang umurnya di atas 70 angkat tangan. Sebelum-sebelumnya, yang di atas 60 angkat tangan. Satu, di atas 60 angkat tangan. Mana? Satu, dua, sedikit ya, tiga. Siap-siap bapak-bapak ya. Yang lewat 70 angkat tangan. Yang lewat 70 angkat tangan. Ada satu orang. 70 berapa pak? 70 berapa? 79. Masya Allah. Sudah bonus 9 tahun. Hati-hati, sebentar lagi bonus selesai. Benar. Yang muda-muda jangan terlalu bergembira. Betapa banyak yang muda meninggal lebih dahulu daripada yang tua. Betapa banyak ayah menguburkan anaknya. Dan di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan tanda-tanda kepada kita agar kita sadar. Ya. Kata Allah, "Wa ja'akumun nadhir," telah datang peringatan kepada kalian. Dan di antara tafsiran para salaf, an-nadhir peringatan adalah asyib, yaitu uban. Kalau seorang sudah dikasih uban oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin bertambah ubannya, hendaknya dia mulai sadar. Seandainya manusia selalu dalam kondisi sehat, selalu dalam kondisi kuat, maka dia akan lupa, dia akan sombong. Tapi dari di antara kasih sayang Allah, Allah berikan dia tahapan untuk menuju kematian agar dia sadar. Agar dia sadar. Tadinya tangannya begitu kuat, tubuhnya begitu kuat, sekarang mulai melemah. Tadinya pikirannya begitu kuat, sekarang mulai pikun. Pandangannya begitu tajam, sekarang sudah melemah. Pendengarannya tadinya tajam, sekarang mulai melemah. Oleh karenanya, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sudah mencapai tahapan top, tua ompong peot, ya, maka berhati-hati. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya kehidupan hanya sebentar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu." Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Allah namakan dengan permainan. Allah namakan dengan senda gurau. Kenapa? Karena begitu cepat selesai. Sebagaimana kita bermain-main, terus kita istirahat. Sebagaimana kita bersenda gurau, kemudian selesai. Demikian juga kehidupan. Begitu cepat selesai. Seorang hidup 60 atau 70 atau 80 tahun. Setelah itu dia akan masuk dalam satu fase namanya fase kematian. Kematian tidak ada yang bisa menghindarinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah bahwasanya kematian yang kalian lari darinya pasti akan mendatangi kalian. Kita banyak di antara kita lari dari kematian. Kita berusaha makan yang sehat, kita berusaha olahraga, kita berobat, berhati-hati, ya. Meskipun kita berusaha untuk lari dari kematian, fa innahu mulaqikum. Kematian tersebut akan datang menemui kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun kalian berada, kalian akan dikejar oleh kematian. Meskipun kalian berada di tembok dan benteng yang kuat. Siapapun orangnya. Apakah dia jenderal? Apakah dia panglima? Apakah dia presiden? Ataukah dia raja? Meskipun dijaga oleh berbagai macam dan banyak pengawal, pengawal pribadi. Ya. Bersenjata dengan tubuh yang gagah. Tetapi kalau kematian sudah datang, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang meninggal dunia, maka ada dua kemungkinan. Akan dicabut ruhnya dengan lembut atau dicabut ruhnya dengan kasar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wan naziati ghorqa." Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan sekeras-kerasnya. Yaitu malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir dengan begitu keras, disiksa ruh mereka. Namun sering kita tidak melihat hal tersebut. Makanya Allah berfirman, "Walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadhribuna wujuhahum adbarahum wa dhuku adzabal hariq." Seandainya engkau melihat bagaimana malaikat mencabut nyawa-nyawa orang kafir, kemudian dihajar, dihantam wajah-wajah mereka, dan belakang mereka dihantam oleh para malaikat, dan malaikat berkata, "Wa dhuku adzabal hariq." Rasakanlah azab yang membakar. Tetapi kita tidak melihat hal tersebut. Terkadang kita melihat mungkin orang kafir, sepertinya dia meninggal dalam kondisi tenang, tapi sungguhnya ruhnya sedang disiksa oleh malaikat. Adapun orang mukmin, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wan nasyitati nashta." Demi malaikat yang mencabut dengan penuh kelembutan. Seorang mukmin, maka ruhnya akan keluar dari tubuhnya dengan penuh ketenangan, seperti air yang ditumpahkan dari ceret. Setelah seorang meninggal dunia, dia akan masuk dalam namanya alam barzakh. Alam barzakh kita kenal dengan alam kubur. Kenapa alam barzakh? Barzakh dalam bahasa Arab artinya perantara. Perantara antara alam akhirat, kebangkitan, dengan alam dunia. Maka disebut dengan barzakh. Barzakh dalam bahasa Arab artinya perantara. Namun alam barzah ini sering disebut dengan alam kubur. Kenapa? Karena kebanyakan orang yang meninggal dunia dikubur. Kebanyakan orang meninggal dunia dikubur, sehingga dikenal dengan alam kubur. Padahal meskipun seorang tidak dikubur, dia tetap masuk dalam namanya alam barzah. Apakah seorang dimakan oleh singa? Apakah seorang dimakan oleh ikan hiu? Tercabik-cabik tubuhnya? Apakah seorang badannya meledak? Naik pesawat atau pesawatnya meledak? Ataukah seorang badannya ditelan dengan bumi? Ataukah seorang badannya tenggelam di lautan? Meskipun jasadnya tidak dikubur, ruhnya akan masuk dalam suatu alam namanya alam barzah. Oleh karenanya, Fir'aun dan bala tentaranya, jasad mereka tidak dikubur. Bukankah pasukan Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah? Tenggelamkan dengan jumlah yang sangat banyak. Ada yang mengatakan ratusan ribu pasukannya tatkala itu. Semuanya tenggelam masuk dalam Laut Merah. Jasad mereka tidak dikubur. Bahkan jasad Fir'aun pun selamat. Kata Allah, Al-Yawma nudajika bibadinika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini kami selamatkan jasad engkau wahai Fir'aun sebagai pelajaran bagi orang-orang setelahmu. Fir'aun jasadnya keluar selamat. Bahkan mungkin dimumikan, mungkin wallahu alam bisawab. Tetapi apakah dia tidak masuk dalam alam barzah? Jawabannya masuk dalam alam barzah. Bahkan Fir'aun dan bala tentaranya sekarang sedang disiksa di dalam alam kubur. Kata Allah Subhanahu wa taala surat Ghafir, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, wa yauma taqumu sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab." Api sekarang sedang dipaparkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Sekarang ini pagi dan petang. "Wa yauma taqumu sa'ah," dan pada hari kiamat kelak, "Adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab," masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya kepada azab yang lebih pedih. Jadi sekarang mereka sedang diazab, namun dalam alam barzah, azab kubur. Hari kiamat nanti dibangkitkan dan diazab dengan azab yang lebih pedih. Makanya dalam Islam tidak ada namanya ruh bergentayangan, enggak ada. Seperti keyakinan sebagian orang, ruh bergentayangan. Oh, itu tadi malam ada mak lampir lewat ya, misalnya. Ada sundel bolong. Enggak ada. Kenapa? Itu wanita tersebut mati bunuh diri, gantung diri. Sekarang ruhnya bergentayangan kemana-mana. Itu tidak ada dalam Islam. Tidak ada dalam Islam. Oh, itu ada namanya si manis jembatan Ancol. Tidak ada. Ini keyakinannya orang-orang agama lain, agama Hindu, ya, meyakini ada namanya reinkarnasi. Kalau seorang sudah meninggal, ruhnya kembali lagi dalam kehidupan berikutnya. Kalau dalam kehidupan sebelumnya dia baik, maka dalam kehidupan berikutnya dia akan kembali lagi menjadi orang yang lebih baik. Tapi kalau ternyata dalam kehidupan sebelumnya dia buruk, maka dia akan dibangkitkan dalam kehidupan kedua, ya, reinkarnasi dalam kehidupan yang lebih buruk. Saya punya kawan-kawan dari India cerita. Ya. Jadi ada kawannya di sana, agama lain, omnya meninggal. Dan mereka punya keyakinan bahwasanya ruh akan kembali lagi. Bisa jadi dalam kehidupan berikutnya jadi manusia yang lebih mulia, atau jadi manusia yang lebih hina, atau jadi hewan. Tatkala omnya meninggal, besoknya mereka duduk-duduk, tahu-tahu ada kambing masuk ke rumah. Kata sebagian mereka, jangan-jangan ini om kita yang datang. Islam tidak demikian. Orang sudah meninggal, ruhnya masuk dalam alam barzah. Tidak ada namanya ruh bergentayangan. Maka jangan percaya sama tukang sulap, tukang penjual obat yang katanya mau datangkan ruh. Itu semua pendusta. Itu semua pendusta. Taib. Tatkala seorang meninggal, maka dia akan mengalami dua tahapan. Yang pertama namanya fitnah kubur. Yang kedua namanya nikmat atau azab kubur. Apa yang dimaksud dengan fitnah kubur? Apa yang disebut dengan azab kubur atau nikmat kubur? Fitnah dan azab berbeda. Adapun fitnah kubur adalah pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Fitnah dalam bahasa Arab artinya ujian. Adalah ujian. Setiap orang meninggal dunia akan didatangi oleh malaikatku, malaikat mungkar dan nakir. Azraqani aswadani. Berwarna biru dan hitam, mengerikan. Dan kedua malaikat ini akan bertanya dengan tiga pertanyaan yang mudah sebenarnya.
2: Man rabbuk, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuk, siapa nabimu? Wa madinuk, apa agamamu? Semua orang akan ditanya, orang-orang beriman juga akan ditanya. Yang selamat cuma orang-orang yang mati syahid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bi barakati suyuf lahum fitnah. Cukuplah kilatan-kilatan pedang yang dihadapi oleh orang sedang berjihad sebagai ujian baginya. Sehingga tatkala dia meninggal dunia, di alam barzakh tidak ditanya lagi oleh malaikat mungkar dan nakir. Dan orang yang ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, dia hanya bisa jawab dengan keimanan. Ingat, menjawab tiga pertanyaan tersebut, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, jawabannya harus dengan keimanan, bukan dengan hafalan. Barang siapa yang tidak punya iman di dalam alam barzah, dia akan lupa, tidak bisa jawab. Kalau sekarang kita tanya siapa saja, orang tahu jawabannya. Saya tanya sama antum, siapa Tuhanmu? Allah. Apa agamamu? Islam. Siapa nabimu? Muhammad. Semua orang bisa jawab. Jangankan kita tanya sama orang-orang kafir, non muslim tanya, agama manapun kalau ditanya, siapa Tuhannya orang Islam? Mereka akan jawab Allah. Siapa nabinya umat Islam? Mereka akan jawab Muhammad. Apa agamanya umat Islam? Mereka bilang Islam. Semua bisa jawab. Tetapi tatkala masuk dalam alam barzah, tatkala datang dua malaikat yang sangat mengerikan, tidak semua orang bisa menjawab. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengkokohkan iman kita untuk bisa menjawab pertanyaan dua malaikat. Allah berfirman, "Yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah mengkokohkan perkataan orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat, di antaranya dia dikokohkan tatkala ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir dan dia bisa jawab tiga pertanyaan tersebut. Orang-orang munafik ditanya, siapa orang yang diutus kepada kalian? Dia tidak bisa jawab. Dia mengatakan, ha, sami'tun nas yaqulun. Dia berusaha ingat, saya mendengar orang-orang mengatakan si fulan, tapi dia enggak bisa jawab. Padahal orang-orang munafik di zaman Nabi hidup bersama kaum muslimin, salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengar ceramah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi waktu di alam barzah, begitu mengerikannya mereka melihat malaikat mungkar dan nakir, mereka sampai lupa, tidak bisa jawab. Mereka mencoba untuk ingat, tidak bisa. Ha, dia lupa. Seperti ada file yang ingin dia keluarkan, file tersebut tidak keluar-keluar. Kemudian akhirnya dipukul oleh malaikat mungkar dan nakir. Barang siapa yang tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, maka dia akan diazab dengan namanya azab kubur. Yang bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Jadi dalam kubur, ya, dalam kubur ada namanya nikmat atau azab. Nikmat atau azab. Azab kubur datang dalam banyak hadis tentang adanya azab kubur. Hadisnya mutawatir. Dan jangan kita mengkiaskan alam kubur, alam barzah dengan alam dunia. Barang siapa yang menganalogikan, mengkiaskan alam barzah dengan alam dunia, maka dia telah salah dalam beranalogi. Saya sebutkan dalam sebagian hadis, Nabi contohnya, Nabi sebutkan bagaimana orang disiksa dalam alam barzah. Nabi pernah dimimpikan dibawa oleh dua orang, kemudian ditunjukkan tentang orang-orang yang diazab. Ada seorang diazab, dia duduk, kemudian seorang berdiri mengambil besi yang tajam, kalub, kemudian ditaruh di ujung mulutnya, dirobek sampai ke lehernya. Kemudian setelah dia merobek mulut sebelah kanan, orang ini memindahkan besi ke sebelah kiri. Kemudian dirobek lagi. Begitu dia merobek ke sebelah kiri, yang sebelah kanan sudah baik lagi, sudah sembuh lagi. Maka dia balik lagi, kemudian dia robek lagi. Jadi Nabi mengabarkan ada orang yang dirobek mulut kanannya, setelah sembuh pindah ke sebelah kiri, dirobek, yang kanan sudah sembuh dia balik kanan, robek lagi. Terus waktu Nabi bertanya siapa orang ini, dikatakan kepada Nabi, ini orang berdosa, fayakdzibu kadzbah, dia berdosa dengan satu dusta, fatablughul afaq, maka dustanya itu menyebar ke seluruh penjuru dunia, satu dusta saja. Maka dia diazab demikian sampai hari kiamat, sampai hari kiamat. Yang ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa sungguhnya dia sedang diazab dengan azab kubur. Dia sedang diazab dengan azab kubur sampai hari kiamat. Gara-gara apa? Gara-gara dia dusta satu dusta, kemudian dia sebarkan ke seluruh dunia. Kalau zaman dahulu, untuk dosa seperti ini susah. Tidak ada sarana komunikasi, tidak ada media sosial. Orang kalau mau menyebarkan dusta, dia harus sewa orang. Harus naik kuda ke sana bikin dusta. Sebarkan isu kemana-mana. Tapi kalau zaman sekarang, orang mau dusta sekali, dusta tersebar ke penjuru dunia gampang. Tinggal bikin isu, enter, masukkan ke media sosial, maka tersebar sepenjuru dunia. Dan dia terancam dengan siksaan kubur seperti ini. Waliyadzubillah. Orang kedua Nabi lihat, ada seorang yang sedang tidur. Satu orang berdiri, melemparkan batu di kepalanya. Kepalanya pecah, yang tidur tadi kepalanya pecah, kemudian batunya menggelinding. Orang yang melempar tadi ngambil batu, balik lagi. Begitu balik, kepalanya sudah sembuh lagi. Dilempar lagi, hancur. Batunya menggelinding. Orang tadi ngambil lagi, ambil. Lemparin lagi, terus menerus sampai hari kiamat. Siapa orang ini? Inilah orang yang Allah berikan Al-Quran kepadanya, namun di malam hari dia tidak baca, di siang hari tidak diamalkan. Disiksa demikian. Yang ketiga, ada orang yang sedang berada di Nahruddam, di sungai darah. Dia ingin keluar dari sungai darah tersebut, namun di pinggir sungai ada seorang memegang batu, melemparkan batu ke mulutnya, sehingga terlempar kena wajahnya, dia mundur lagi. Kemudian dia maju lagi ingin keluar, dilemparkanlah batu. Terus menerus sampai hari kiamat. Ditanya, siapa orang ini? Akilur riba, pemakan riba. Pemakan riba. Antum perhatikan, itu Rasulullah bercerita tentang azab, azab kubur. Ternyata dalam azab kubur, ada orang dilempar, ada sungai darah, dan yang lainnya. Sehingga kita tidak boleh mengkiaskan alam barzah dengan alam nyata. Ustadz, kuburan kecil, gimana mau diazab? Ini alam tertentu. Yang antum lihat itu alam nyata, waktu antum buka. Tapi ada alam tertentu namanya alam barzah. Ruh masuk dalam alam tertentu, dalam alam tersebut. Nah, kita di dunia ini ada namanya alam tidur. Sebelumnya kata para ulama ada namanya alam janin. Kita gak ada yang ingat alam janin. Kemudian namanya alam nyata seperti sekarang ini yang kita hadapi. Ada namanya alam mimpi, alam tidur. Ada namanya alam barzah. Ada namanya alam akhirat. Setiap alam ini tidak bisa dikiaskan. Sekarang siapa yang bisa tahu tentang alam tidur? Gak ada yang tahu. Tapi kalau kita tidur, kita bermimpi seakan-akan nyata luar biasa. Mimpi seakan-akan kita dalam alam nyata, ternyata kita sedang tidur. Sampai sebagian orang saya diceritain, ada orang dia mimpi, dalam mimpi dia bermimpi dia poligami. Begitu dia bangun tidur, dia ketakutan. Langsung dia minta maaf sama istrinya, maafkan. Bayangkan, dalam mimpi saja takut poligami, apalagi di alam nyata. Jadi maksud saya, alam tersebut alam tersendiri. Kita tidak bisa mengkiaskan alam mimpi dengan alam nyata. Sebagaimana alam barzakh juga punya alam tersendiri. Di sana ada nikmat kubur, di sana ada azab kubur. Antum perhatikan sekarang, seorang akan berada dalam alam barzakh sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Berapa tahunkah dari alam barzah sampai hari kiamat? Tidak tahu, mungkin ribuan tahun. Sudah ada orang yang meninggal sebelum kita ribuan tahun. Sampai sekarang belum hari kiamat. Ya. Hari kiamat kita tidak tahu kapan hari kebangkitan. Jadi jarak antara alam barzah sampai hari kebangkitan ini sangat lama. Sangat lama. Maka, ternyata kehidupan kita cuma 60 sampai 70 tahun. Mau dibandingkan dengan alam barzah, ini gak ada apa-apanya. 60-70 tahun itu cuma sebentar. Alam barzah ini lama. Belum kalau kita bicara tentang hari kiamat. Di padang mahsyar saja, seorang berdiri kata Allah, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Hari di mana ukurannya 50 ribu tahun. Itu baru padang mahsyar. Dari sini, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, tatkala beliau berbicara tentang hikmah dari i'tikaf. Kata beliau, seorang berusaha untuk menjalankan sunnah i'tikaf. Karena di antara hikmah i'tikaf adalah qatul alaik anil khalaik wal ittisalu bil khaliq. Hakikat dari i'tikaf adalah memutuskan hubungan dengan makhluk dan menyambung hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang melatih diri untuk biasa berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Biasa untuk berbahagia tatkala bersendirian. Kita bahagia ketemu anak istri, kita bahagia ketemu teman-teman, Tapi harus ada waktu kita bahagia sendirian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya disyariatkanlah i'tikaf agar seorang bisa terbiasa tentram untuk baca Quran sendiri, untuk bermunajat kepada Allah sendirian. Dia latih dirinya untuk bisa berbahagia tatkala sendirian berkhulwat dengan Allah. Kenapa? Karena nanti dia di alam barzah dia bakalan sendirian. Dia bakalan sendirian. Makanya disyariatkanlah salat malam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Shallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah kalian di malam hari tatkala semua orang sedang tidur. Sambung hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadkhulul jannata bi salam. Kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat kelak? Kata Nabi, rajulun dzakarallaha khalian. Seorang mengingat Allah dalam kondisi dia sendirian. Fa fadhat aina, kemudian dia menangis. Dia berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dalam hadis juga Nabi berkata, di antara 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Bertemu karena Allah kita sudah paham. Apa maksudnya berpisah karena Allah? Sebagian ahli hadis menafsirkan maksudnya dia harus meninggalkan kawannya, berpisah agar dia bisa berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngobrol terus, kapan kita baca Quran masing-masing? Kalau ngobrol terus, kapan kita mau sholat sunnah? Kalau ngobrol terus, kapan kita sholat malam? Maka seorang membiasakan dirinya untuk bersendirian, merasakan kebahagiaan, kelezatan tatkala bersendirian. Latih diri kita tatkala kita di bandara kita baca Quran sendiri, meskipun enggak ada orang, meskipun enggak ada teman. Tatkala di pesawat kita baca Quran sendiri, meskipun ada sebelah kanan kita enggak kenal, kita baca Quran. Latih diri kita untuk terbiasa merasa bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti kalau antum meninggal dunia, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yatba'ul mayyit salas. Sungguhnya mayat itu akan diikuti oleh 3 perkara. Fayarji'ul itsnan wa yabqa wahid. Yang 2 akan pergi, yang 1 akan menetap bersama dia. 3 perkara tersebut, amaluhu amalnya, maluhu hartanya, wa ahluhu dan keluarganya. Antum nanti kalau meninggal, antum akan diantar oleh istri dan anak-anak antum. Kalau yang jomblo yang enggak ada. Antum punya anak dan istri, antum akan diantar oleh anak dan istri antum. Mereka menangis tatkala menguburkan antum. Waktu antum dikubur, apakah istri antum ikut dikubur bersama antum? Jawabannya tidak. Padahal waktu di masa hidup sudah berjanji untuk sehidup semati. Begitu mati, sehidup sehidup, tapi waktu mati enggak. Antum meninggal sendirian, istri cuma nangis kemudian tinggalkan antum. Nanti masa iddah selesai mungkin dia kawin lagi. Belum tentu dia doain antum. Ternyata suami yang baru lebih baik daripada antum. Lebih kaya, lebih soleh, lebih ganteng. Antum terlupakan. Apalagi kalau yang meninggal ibu-ibu. Ibu-ibu meninggal, suaminya ngantar kuburkan. Minggu depan suaminya udah kawin lagi. Jangankan sudah meninggal, masih hidup saja suaminya kawin lagi. Nah, kalau antum tidak terbiasa berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati antum nanti di alam barzah waktunya panjang. Latih diri antum untuk merasa nikmat tatkala bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran sendiri, salat malam, i'tikaf. Usahakan untuk kerjakan sunnah-sunnah tersebut. Dan ini nasihat dari Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Baik. Dalam waktu yang lama antum di alam barzah, kita semua. Dari tadi kita bilang antum-antum, saya juga nanti begitu ya. Semuanya di alam barzah. Sampai tiba saatnya hari kebangkitan. Hari kebangkitan dimulai dengan ditiupnya sangkakala. Ditiupkan sangkakala ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah 2 kali ditiup atau 3 kali ditiup? Kita ambil pendapat 3 kali ditiup ya. Ada namanya nafkhatu al-ula. Yang kedua an-nafkhatu tsaniyah. Yang ketiga namanya nafkhatu tsalitsah. Tiupan yang pertama lil faza, ketakutan. Tiupan kedua sa'aq, nafkhatu sa'aq, kematian. Tiupan ketiga, kebangkitan. Taib. Dalam ayat Allah berfirman, wa yauma yunfakhu fis-sur fafazi'a man fis-samawati man fil-ardi illa man syaa Allah wa kullun atawna dakhirin. Tatkala ditiupkan sangkakala, maka seluruh yang di langit dan di bumi ketakutan. Malaikat Israfil tiupkan sangkakala, bunyi yang sangat menakutkan, maka pertanda akan terjadi hari kiamat, perubahan besar-besaran. Saya ketemu dengan kawan-kawan, baik yang mengalami gempa di Yogyakarta, demikian juga kawan-kawan yang mengalami langsung gempa di Palu kemarin. Mereka mengatakan ada suara yang bunyi tatkala terjadi gempa. Suara tersebut sudah mengerikan. Belum gempanya, ada suara. Gempa tersebut terjadi dengan disertai dengan suara. Demikian juga saya ke Lombok kemarin. Teman-teman cerita, ada suara keluar dari gunung sampai kita menyangka mau hari kiamat. Gunung itu seakan-akan mau meledak. Ada suara, tapi tidak jadi pecah gunung tersebut. Suara yang sangat mengerikan. Tatkala malaikat Israfil meniupkan suara tersebut, semua orang ketakutan. Maka terjadilah perubahan besar-besaran. Ya, idza sama unfatara, tatkala langit terbelah. Wa idzal kawakibun tatharat, tatkala bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal biharu fujjirat, tatkala lautan meluap sampai keluar ke bumi. Wa idzal biharu sujjirat, setelah meluap lautan tersebut menjadi sangat panas, kemudian berubah menjadi api. Kalau sekarang hanya sekedar lumpur atau air yang panas, hari kiamat kelak nanti berubah menjadi api. Allah mampu atas segala sesuatu. Idza zulzilatil ardu zilzalah, tatkala bumi digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Wahai manusia sekalian, takutlah kepada Rabb kalian. Takutlah kalian, sungguhnya gempa yang terjadi pada hari kiamat sangat dahsyat. Yauma tarawunaha, hari di mana kalian akan menyaksikan gempa tersebut. Tadhalu kullu murdhi'atin amma ardhat. Ada seorang ibu yang sedang menyusui anaknya, dia akan buang anaknya tersebut, tidak dia pedulikan. Padahal dia sangat sayang kepada anaknya. Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha, wanita yang sedang mengandung akan keguguran. Wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara. Kau akan melihat orang-orang berjalan dalam kondisi seperti mabuk, dan padahal mereka tidak mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, akan tapi azab Allah sangat sangat pedih. Wa idzal isharu utilat, tatkala hari di mana onta-onta yang akan melahirkan ditinggalkan. Al-ishar itu onta yang sudah mau melahirkan, dan itu sangat disayang oleh orang-orang Arab Badui dahulu. Mereka tunggu-tunggu kapan onta ini melahirkan. Begitu

Wallahualam bisawab, intinya semua yang di langit dan di bumi akan mati. Kemudian kata Allah, summa nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiupkan sangkakala yang ketiga, tiba-tiba semuanya bangkit dari kuburan mereka, berdiri. Itu yang disebut dengan hari kebangkitan. Bagaimana hari kebangkitan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Manusia keluar dari kuburan mereka seperti belalang yang tersebaran, bertebaran. Antum tahu belalang kalau sudah datang suatu tempat, bertebaran tidak teratur, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, enggak teratur. Subhanallah, mengatakan demikianlah manusia. Tatkala dibangkitkan, mereka kaget melihat suasana yang sangat dahsyat. Mereka tidak tahu harus kemana. Mereka bingung apa yang harus mereka lakukan. Sementara kondisi sangat mengerikan. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, yusharun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan buhman. Manusia pada hari kiamat kelak akan dibangkitkan dalam kondisi hufatan, tidak memakai alas kaki, uratan, tidak berpakaian, gurlan belum disunat, buhman tidak ada harta yang dia bawa. Itulah kondisi manusia tatkala dibangkitkan semuanya. Bahkan para anbiya juga demikian, dibangkitkan dalam kondisi demikian. Kemudian nanti dikasih pakaian. Kata Nabi, awwalu man yuksa minal khalaik Ibrahim alaihissalam. Yang pertama diberikan pakaian adalah Ibrahim alaihissalam. Kata sebagian ulama, kenapa? Karena Ibrahim alaihissalam waktu dia, satu negara semuanya tangkap dia, cuma dia satu-satunya orang bertauhid di negerinya. Bapaknya, keluarganya, semuanya, satu rakyat semuanya kafir, cuma dia sendiri yang beriman. Lantas mereka tangkap dia, lantas mereka ingin bakar dia. Waktu ingin dibakar, Nabi Ibrahim dibuka bajunya untuk dibakar. Maka Allah beri balasan, dia yang pertama memakai baju kemuliaan tatkala di padang mahsyar alaihi salatu wassalam. Waktu dibangkitkan tidak ada yang dibawa, dalam kondisi miskin manusia, tidak ada apa-apa. Harta yang dia kumpulkan selama ini, rumah mewah, mobil mewah, ibu-ibu tas-tas mewah, ya, ibu-ibu sendal-sendal mewah, sepatu-sepatu mewah, emas dan yang lainnya, tidak ada yang dibawa. Hotel berbintang, rumah mewah, semuanya ditinggal. Semuanya ditinggal. Ya akhi, waktu orang meninggal dunia, apa yang dibawa? Tidak ada yang dibawa masuk kuburan. Tidak ada yang dibawa. Bahkan kalau di Arab Saudi, seorang meninggal dunia, tidak ada satu real pun yang dia pakai untuk dirinya. Kain kafan pun gratisan. Penyelenggaraan jenazah pun dia gratisan. Dia meninggal tanpa membawa sepeser pun harta yang selama ini dia kumpulkan. Dikafankan dengan kafan gratisan, dikuburkan dengan cara gratisan, sebegitu dia nyawanya dicabut oleh Allah, semua hartanya dia tinggalkan. Apa ada orang kemudian meninggal dunia, kemudian bawa mobilnya dalam kuburan? Tidak ada. Harta yang dia kumpulkan jadi rebutan ahli warisnya. Begitu dia dibangkitkan pun demikian, dibangkitkan dalam kondisi tidak membawa apa-apa. Kata Allah, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan alaina. Demikianlah sebagaimana kami memulai penciptaan, kami akan ulangi lagi. Sebagaimana manusia keluar dari perut ibunya dalam kondisi belum disunat, tidak berpakaian, tidak pakai alas kaki, tidak ada harta yang dia bawa, demikian juga tatkala dia dibangkitkan, demikian kondisinya. Jangankan harta mewah, sendal dia tidak punya untuk dibangkitkan, dia tidak pakai sendal. Jangankan sendal, baju dia tidak punya. Oleh karenanya dia dibangkitkan dalam kondisi demikian. Waktu Nabi menyampaikan hadis ini, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa, wahai Rasulullah, laki-laki dan perempuan telanjang. Alaysa yanzuru ba'dhum ila awrati ba'd, bukankah mereka saling melihat? Kata Rasulullah SAW, al-amru ashaddu min an yanzura ba'dhum ila awrati ba'd. Perkaranya sangat dahsyat, sampai-sampai seorang tidak akan sempat melihat aurat yang lain. Kemudian mereka dibangkitkan, digiring kepada suatu padang namanya padang mahsyar. Kata Allah, wa idzal ardu muddat, tatkala bumi didatarkan. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi, bumi diganti akan diganti dengan bumi yang lain. Sebenarnya mengatakan itulah padang mahsyar, ya. Manusia akan dibangkitkan dalam suatu padang, ya. Ala ardin baydha, bumi yang datar, yang putih, ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,

0: kekursatin naqi laisa fiha ma'lamun li ahad. Bumi tersebut datar, tidak ada sama sekali pohon, tidak ada bangunan, tidak ada lembah, tidak ada gunung. Kenapa gunung-gunung semua sudah dihancurkan? Wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya kepada engkau tentang gunung, katakanlah gunung-gunung tersebut akan dihancurkan oleh Allah dengan sehancur-hancurnya. Gunung-gunung dicabut dari pasaknya, kemudian diterbangkan, kemudian ditabrakan, kemudian dihancurkan. Wa busatil jibalu bassa. Bumi-bumi gunung-gunung dihancurkan. Kemudian kata Allah, la tara fiha iwajan wala amta. Kau akan lihat bumi tidak ada gunungnya, tidak ada lembahnya, datar. Yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiya. Pada hari tersebut kalian akan dipaparkan di padang mahsyar di hadapan Allah, tidak ada seorang pun yang bisa sembunyi. Mau sembunyi di mana? Di balik pohon, pohon tidak ada. Di balik bangunan, bangunan tidak ada. Semua datar, tidak ada yang sembunyi. Tatkala itu Allah turunkan matahari dalam jarak 1 mil. Dalam jarak 1 mil. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Matahari ini sangat panas. Kita tidak kena langsung matahari, kita sudah kepanasan. Bagaimana lagi matahari dalam jarak 1 mil? Tudna syams. Maka orang-orang akan berkeringat dengan luar biasa. Wa minhum faminhum man yablughul araqu ila ka'baihi. Di antara manusia ada yang keringatnya bercucuran sampai menggenang di kedua mata kakinya. Wa minhum ila rukbatayhi. Di antara mereka ada yang keringatnya tergenang sampai di kedua lututnya. Semakin imannya semakin kurang, semakin keringatnya menggenangi tubuhnya. Wa minhum man yablughul araq ila haqawayh. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai di pinggangnya. Wa minhum man yuljimuhul araqu iljaman. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai di mulutnya. Keringat luar biasa bercucuran. Namun di saat itu ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka tidak merasa kepanasan, dinaungi oleh arsy Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah fi yaumil ladzilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah akan naungi pada hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama imamun adil, imam yang adil, pemimpin yang adil, bupati yang adil, gubernur yang adil, camat yang adil, lurah yang adil, presiden yang adil, raja yang adil. Orang ini nomor 1 tatkala itu. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pemimpin yang adil seperti orang yang berjihad, afdalul mujahidin, orang yang paling top dalam jihadnya. Kenapa? Kalau dia adil, dia akan membahagiakan banyak orang. Kalau dia mengeluarkan hukum yang adil, peraturan yang adil, yang bahagia jutaan orang. Maka dia adalah orang paling top tatkala itu. Dinaungi oleh arsy Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tidak adil, maka dia akan binasa. Karena dia menzalimi banyak orang. Dia menzalimi jutaan orang. Dia akan dituntut oleh orang-orang tersebut pada hari kiamat kelak. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak anak muda di masa mudanya, mereka hidup sepuas-puasnya, mereka berjalan ke sana kemari, mereka ya berhura-hura, meninggalkan salat, bersenang-senang, pacaran, musik-musikan. Tapi ada sebagian pemuda tidak demikian. Di masa muda tetap bertakwa kepada Allah, ikut pengajian, berusaha menghafal Quran, sholat 5 waktu. Bahkan saya katakan bahwasanya di zaman sekarang kalau ada pemuda 5 waktu di masjid terus, itu karomah bagi dia. Karomah bagi dia. Ini anak muda yang sangat mulia. Dia akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Ya, di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada anak muda zaman sekarang bisa menundukkan pandangannya, itu wali. Di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rajulani tahabba fillah istama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling bersahabat karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena perdagangan, tapi karena dia beriman, saya beriman, maka kita bersahabat. Yang keempat, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seorang lelaki yang rindu ingin ke masjid. Ingat, mu'allak artinya rindu ingin ke masjid. Sebagian orang ke masjid, tapi langkah kakinya dengan berat. Sebagian kita ke masjid, kita lagi kerja, tahu-tahu azan dikumandangkan, seakan-akan azan menghalangi pekerjaan kita. Kita melangkah kaki dengan berat, bangun dengan perasaan berat. Kita tidak termasuk dengan orang ini. Orang ini kata Nabi, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Dia rindu kapan dikumandangkan azan. Dia rindu kapan bisa bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia melangkahkan kaki menuju masjid dengan semangat, dengan gembira. Ini orang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Yang kelima, rajulun da'atum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang lelaki dirayu oleh wanita yang cantik jelita dan punya kedudukan kaya raya. Tapi laki-laki ini menolak dan berkata, "Inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala." Adakah antum seperti orang ini? Dirayu oleh wanita cantik jelita dan kaya raya, terus antum tolak? Siapa juga yang merayu antum? Yang rayu mungkin pas-pasan wajahnya juga. Duitnya juga tidak ada. Zaman sekarang, seorang mudah sekali terjerumus dalam zina. Enggak usah dirayu dengan wanita cantik jelita kaya raya. Wanita pas-pasan saja, lebih cantik daripada istrinya, dia tergoda dengan wanita tersebut. Padahal istrinya lebih cantik. Bahkan sebagian orang berzina dengan pembantunya. Bagaimana lagi kalau digoda dengan wanita cantik jelita, kaya raya, tahu-tahu kirim WhatsApp fotonya. Tahu-tahu kirim transfer duit, luar biasa. Gimana orang tidak goyang imannya? Sebelum imannya goyang, jenggotnya goyang di luar. Ya akhi, subhanallah. Ini orang luar biasa. Digoda wanita cantik jelita, dia tidak bergeming, dia mengatakan aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang fitnah paling bahaya fitnah wanita. Betapa banyak orang digoda oleh wanita, dikirim fotonya, dia simpan, save itu foto. Malam-malam dia meroja fotonya. Apalagi habis diomelin istrinya. Yang keenam, rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang berinfak dengan tangan kanannya disembunyikan, dia tidak pernah cerita kepada siapa-siapa sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Benar-benar dia sembunyikan amal soleh dia. Sekarang kita hidup di zaman fitnah. Betapa banyak orang men-share amal solehnya. Apa yang dia lakukan dia share. Dia berbakti kepada orang tuanya dia share. Dia sayang kepada istrinya dia share. Dia bersedekah dia share. Dia tebarkan, jadikan status. Dia umroh jadikan status. Dia haji jadikan status di media sosial agar semua orang tahu. Bagaimana mungkin dia mau jadi orang seperti ini dari orang keenam ini? Fitnah ini, musibah ini bukan hanya menimpa orang-orang awam. Terkadang menimpa sebagian orang-orang soleh. Terkadang menimpa sebagian da'i. Akhirnya men-share seluruh amal soleh yang dia kerjakan. Padahal kata Nabi SAW, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin soleh, falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu memiliki amal soleh yang tersembunyi, lakukanlah. Maka hati-hati ikhwan. Yang penting bukan banyaknya amal, tapi diterima atau tidak, ikhlas atau tidak. Yang penting bukan disanjung oleh orang, diakui oleh orang. Yang penting diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, rajulun dzakarallaha khalian fa fadat ainah. Seorang yang dia sendirian kemudian dia ingat Allah, maka dia pun menangis. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mri'in tahta dhilli shadaqati yaumil qiyamah hatta yuqdha bainan nas." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap orang pada hari kiamat akan berada di bawah naungan sedekahnya sampai Allah memulai persidangan. Maka jika antum semakin banyak bersedekah, semakin besar awan yang akan menaungi antum. Semakin tentram tatkala di padang mahsyar, maka jangan pelit-pelit kalau bersedekah. Jangan ragu-ragu untuk bersedekah. Sungguhnya pada hakikatnya antum bersedekah untuk diri antum sendiri. Untuk menyelamatkan antum pada hari kiamat kelak, hari yang sangat dahsyat. Ya ikhwan, fi yaumin kana miqdaru 50 alf sana. Hari di mana rasanya seperti satu hari, ukurannya seperti 50 ribu tahun. Apa bandingannya padang mahsyar dengan kehidupan kita di dunia ini yang cuma 60 sampai 70 tahun. Hari para hadirin Allah Subhanahu wa taala. Di padang mahsyar ada namanya al-haud. Ada khilaf di kalangan para ulama. Haudun Nabi, telaga Nabi, apakah di padang mahsyar ataukah setelah sirat? Ini khilaf yang kuat. Al-Imam Al-Bukhari, kalau tidak salah Al-Hafidz Ibnu Hajar juga merajikan bahwasanya haudun Nabi berada di sirat. Sebenarnya mengatakan tidak. Jumhur ulama berpendapat haudun Nabi, telaga Nabi berada di padang mahsyar. Dan dalam hadis disebutkan dalam sebagian riwayat, "Inna likulli nabiyyin haudun." Setiap setiap nabi punya telaga. Nabi berkata, ana faratukum alal haud. Aku menunggu kalian di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telaga tersebut didatangi oleh umat Nabi. Mereka di tengah-tengah panas yang amat terik, mereka butuh untuk minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Tatkala matahari jarak satu mil, orang-orang pada kepanasan, orang-orang pada kesusahan, mereka minta agar Allah segera datang mulai persidangan. Kalau saya mau kasih gambaran sederhana, walillahil mathalul a'la. Contohnya kita dipanggil di pengadilan. Terus kita disuruh tunggu di luar, kita mau disidang. Sementara di luar panas terik, enggak ada tempat berteduh, matahari panas, sementara hakimnya enggak datang-datang. Kita gelisah nunggu kepanasan, hakimnya enggak datang-datang. Susah menunggu di luar. Akhirnya kita minta tolong sama pejabat di situ atau siapa, tolong bilang hakimnya segera datang. Nah, itulah kira-kira yang dilakukan oleh manusia tatkala itu. Maka manusia tatkala itu pada berdatangan menuju kepada Nabi Adam alaihissalam. Mereka mengatakan, ya Adam, anta abul bashar, khalaqakallahu biyadih wa asjadalaka malaikatahu, ala taramanahnu fi, ala tashfa'lana inda rabbik. Wahai Adam, engkau adalah nenek moyang manusia. Allah ciptakan engkau dengan kedua tangannya, dan Allah menyuruh malaikat sujud kepadamu. Engkau sangat mulia wahai Adam. Tidakkah kau lihat bagaimana kondisi kami? Matahari jarak satu mil, kami kepayahan, kelaparan, kehausan. Mintalah syafaat kepada Allah agar segera datang memulai persidangan. Apa kata Nabi Adam? Inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaqdhab mithlahu qablahu wala ba'dahu. Sungguhnya Rabbku lagi murka pada hari ini. Rabbku tidak pernah murka sebelumnya seperti ini dan tidak akan murka sesudahnya seperti ini. Dan sungguhnya aku pernah melanggar, aku pernah mendekati pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafsi, nafsi, jiwaku juga butuh syafaat. Jiwaku juga butuh syafaat. Idhabu ila ghairi, pergilah kepada nabi yang lain. Idhabu ila Nuh, pergilah kepada Nabi Nuh. Nabi Adam sama sekali tidak berani memberi syafaat. Tidak berani minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia pernah melakukan dosa. Memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya sama antum, Nabi Adam waktu melanggar, dia bertobat atau tidak? Bertobat. Allah terima tobatnya atau tidak? Allah terima. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimat fataba alaihi. Allah menerima perkataan-perkataan ya yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam untuk bertobat. Adam menerima kalimat-kalimat dari Allah untuk bertobat. Itu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Fataba alaihi. Allah menerima tobat Nabi Adam. Namun tatkala itu Nabi Adam tidak berani, meskipun dosa ini sudah dia bertobat, dia tidak pede untuk meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia pergi menuju kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga tidak berani. Mereka pergi kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga mengatakan, saya pernah berdusta 3 kali. Pergi kepada nabi yang lain. Mereka pergi kepada Nabi Musa. Nabi Musa berkata, inni qad qataltu nafsan lam umar bi qatliha. Aku pernah membunuh jiwa yang aku dilarang untuk membunuhnya. Nabi Musa pernah bersalah, pernah membunuh seorang suku Kipti yang Allah kisahkan dalam surat Al-Qasas. Pergi kepada yang lain. Mereka pergi kepada Nabi Isa. Nabi Isa juga menolak, pergi kepada yang lain. Sampai akhirnya mereka pergi kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi pun sujud di bawah arsy Allah. Nabi berdoa kepada Allah, memuji Allah dengan pujian-pujian yang sangat indah. Yang kata Nabi, la uhsinahal yaum. Hari ini aku belum bisa memuji Allah dengan pujian-pujian tersebut. Nanti tatkala di padang mahsyar, Nabi diajari oleh Allah bagaimana cara memuji Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi lama sujud, maka Allah berkata, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'tah washfa' tushaffa'." Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Mintalah, kau akan dikabulkan, dan berilah syafaat. Maka Nabi pun memberi syafaat agar Allah datang memulai persidangan. Yang kondisi Nabi tersebut disebut dengan syafa'atul uzma, maqamam mahmuda. Asa ayyaba'ataka rabbuka maqamam mahmuda. Semoga Allah membangkitkan engkau dalam kedudukan yang sangat tinggi, yaitu memberi syafaat pada hari tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa." Maka datanglah Allah Subhanahu wa taala untuk mulai persidangan, diiringi oleh malaikat yang bersaf-saf. Mulailah masuk namanya al-qadha, persidangan. Persidangan maksudnya apa? Maksudnya manusia dikumpulkan. Yang punya masalah di dunia akan dikumpulkan. Disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama disidang bainan nas adalah fid dima, masalah darah. pembunuhan. Maka pada hari tersebut orang yang pernah dibunuh pegang orang yang membunuhnya di dunia, dia bawa ke hadapan Allah. Ya Allah, si fulan ini bunuh saya waktu di dunia. Disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pernah ngambil harta dipanggil. Ya Allah, ini si fulan dulu ngerampas tanah saya. Saya sudah si bikin sertifikat, dia bikin sertifikat baru. Dan itu banyak di dunia ini seperti itu. Ya. Luar biasa. Ini akan disidang. Ya, saya pernah pergi ke satu daerah. Saya ketemu dengan yang otoritas bandara atau apa namanya? Angkasa Pura. Bosnya Angkasa Pura di satu daerah tersebut. Dia bilang, "Ustaz, susah sekali kita bebaskan tanah untuk bandara. Kenapa? Tanah satu miliknya banyak, pemiliknya banyak, sertifikat bertumpuk-tumpuk." Sampai saya ketemu dengan pemilik-pemilik tanah tersebut, ada yang nyeletuk di antara mereka berkata, "Pak, biasa Pak, satu tanah sertifikatnya banyak. Bumi saja 7 lapis, Pak. Sertifikat juga 7, ini sertifikat tanah pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga." Subhanallah, ini mengerikan pada hari kiamat. Barang siapa mengambil shibran minal ardi zulman, hanya mengambil satu jengkal tanah, pada hari kiamat nanti tuwiqahu sab'ina aradin, sab' aradin. Dia akan digantungkan dengan tanah 7 lapis, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua disidang. Orang-orang yang mencuri akan disidang. Orang-orang yang korupsi hati-hati. Yang bersidang melawan dia, ya akhi, berbeda seorang mencuri rumah satu orang. Dia akan berhadapan dengan orang tersebut pada hari kiamat, satu lawan satu. Tapi kalau dia korupsi harta negara, harta rakyat, yang tuntut dia nanti rakyat. Rakyat Indonesia ada berapa? Banyak ya. Rakyat Medan ada berapa? Kalau ada pemerintah di Medan tidak adil, ternyata ada yang korupsi, mengambil harta rakyat, dia akan dituntut oleh mereka pada hari kiamat kelak. Sebagian orang korupsi dalam proyek, bikin jalan, aspalnya dikurangi lebih tipis, aspalnya dikurangi lebih pendek, akhirnya belum waktunya aspal sudah rusak, jalan sudah rusak, bolong-bolong. Antum bayangkan, harusnya aspal tersebut mungkin bisa bertahan 5 tahun, baru 1 tahun sudah borok, sudah rusak. Akhirnya apa? Bolongannya banyak. Akhirnya mobil lewat, ceklek, ceklek. Bayangkan sekali ceklek ada penumpang mungkin 5 orang sakit. Ini semua dosa, dosa, dosa, bayangkan. Semua tercatat, ribuan orang mungkin tiap hari dizolimi sama dia. Sementara dia mungkin dapat 100 miliar taruh dari dia kantong. Itu 100 miliar akan habis. Di akhir ente punya uang banyak, ente mau apa? Ente makan cuma 3 piring sudah selesai, mau makan banyak-banyak. Ente punya mobil 100, ente pakai cuma 1, terus mau kaya-kaya sekali buat apa? Saya bilang sama kawan saya lebih nikmat daripada dia. Kawan saya kaya, tapi dia kurus. 1 piring sudah selesai. Saya 2 piring masih bisa makan. Yang lebih nikmat siapa? Saya daripada dia. Terus punya duit banyak-banyak buat apa? Kalau hasil halal tidak apa-apa ente sedekahkan, tapi hasil korupsi buat apa? Hasil mendzalimi orang buat apa? Tidak ente bisa, ente tidak bisa nikmati hari kiamat, ente binasa. Ini namanya al-qadha, mengerikan. Tapi kalau seorang pemerintah ternyata soleh, baik, luar biasa pahalanya tadi. Imamun adil, pemimpin yang pertama kali Allah muliakan tatkala di padang mahsyar. Pahalanya banyak, membahagiakan jutaan orang. Tapi kalau dia zalim, mengerikan. Mengerikan. Taib. Setelah di fasl qadha, setelah disidang, selesai, ada namanya hisab. Hisab ini namanya perhitungan. Kalau dalam bahasa modern kita namanya apa? Audit. Di audit. Beberapa waktu yang lalu saya ngisi di kantor pajak DKI Jakarta. Masya Allah ya, pada ngaji. Saya bahas masalah hisab. Saya bilang, antum orang-orang pajak tukang audit orang, hati-hati, jangan salah audit. Antum salah audit, antum di audit Allah nanti hari kiamat. Hisab. Saya ingatkan kepada mereka. Ya, ini. Maka setelah itu, maka Allah akan mengaudit. Hisab ada 2. Ada namanya hisab yasir. Ada namanya al-munaqashah. Hisabun yasir, hisab yang mudah. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang beriman yang diberikan catatan dengan tangan kanannya, akan mendapatkan hisab yang ringan. Dia akan mendapatkan hisab yang ringan. Taib. Apa yang dimaksud dengan hisaban yasiran? Hisab yasir, yaitu seorang dalam hadis disebutkan Allah akan menghisab dia, tapi tidak di hadapan khalaya, antara Allah dengan dia. Fayadha'u tahta kanafihi, yaitu hanya Allah dengan dia. Fayudinihi, kemudian Allah dekatkan dia. Allah bongkar aib-aibnya. Allah bilang, bukankah kau pernah begini? Kata hamba yang soleh ini, benar ya Allah. Bukankah kau pernah begini? Hamba yang soleh ini berkata, benar ya Allah. Tidak ada yang tahu, tapi Allah tahu. Bukankah kau pernah begini? Benar ya Allah. Hatta idza dhanna annahu qad halak, tatkala dia menyangka dirinya akan binasa, kata Allah, qad satartuha alaika fid dunya, saya sudah nutup aib-aibmu tatkala di dunia, maka pada hari ini aku akan ampuni engkau. Ini namanya hisaban yasiran. Allah tidak bongkar seluruh aibnya, Allah hanya kasih sampel beberapa, sebagian dari dosa-dosanya. Allah tidak ungkap semuanya sampai hambanya tahu bahwasanya betapa mulianya Allah, betapa baiknya Allah. Di dunia Allah tutup aibnya, dan di akhirat Allah tidak bongkar semuanya karena memalukan. Setelah itu Allah mengatakan, "Waqad satartu 'alaika fid dunya," aku telah menutup aib-aib di dunia, sekarang aku ampuni engkau. Itu namanya hisaban yasiran. Oleh kita berdoa, "Allahumma hasibna hisaban yasiran." Semoga Allah menghisab kita dengan hisab yang ringan. Tapi ada jenis hisab kedua namanya munaqasyah. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nuqishal hisab uzib," barang siapa yang dimunaqasyah, disidang oleh Allah, dia akan diazab. Apa itu munaqasyah? Kata Ibnu Hajar, maksudnya dibuka secara detail, baik yang kecil maupun yang besar, dan tidak ada yang dimaafkan. Allah bongkar seluruhnya. Dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, sebagian dalil-dalil menunjukkan dia dibongkar di hadapan khalayak, memalukan. Dan sebagian pelaku maksiat, jangankan tatkala dihisab, tatkala di padang mahsyar dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang soleh di padang mahsyar akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang orang-orang yang tukang azan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal muadzinina atwalun nasi anaqan yaumal qiyamah." Sungguhnya orang-orang tukang azan adalah orang yang lehernya paling tinggi pada hari kiamat kelak. Kenapa? Selama di dunia dia selalu meninggikan kalimat Allah, maka di akhirat dia tinggi, orang lihat dari jauh, Allah muliakan dia. Orang yang meninggal karena mati syahid akan dibagikan pada hari kiamat kelak dalam kondisi lukanya berdarah. Kata Nabi, "Al-launu launud dam wa rihu rihul misik." Sungguhnya warnanya warna darah, tapi baunya bau minyak kasturi. Orang yang meninggal dalam kondisi ihram, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yub'atsu yaumal qiyamati mulabbian." Dia akan dimagikan pada hari kiamat dalam kondisi bertalbiyah, "Labbaik Allahumma labbaik." Orang yang suka berpuasa, ya, di dunia dia berpuasa tahan lapar sehingga mungkin mulutnya bau. Pada hari kiamat kelak, "La khulufu fami shaim atyabu indallahi min rihil misik." Sungguh mulut yang keluar dari orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi. Sebagian ulama mengatakan itu tatkala di akhirat. Dia dibangkitkan hari kiamat, mulutnya bau harum. Orang-orang pelaku maksiat sebaliknya Allah hinakan. Yang berdosa, yang berkhianat, ada bendera, ini pengkhianatan si fulan. Orang-orang yang sombong, merasa hebat dengan nasabnya, merasa hebat dengan jabatannya, merasa hebat dengan hartanya, sombong dengan ilmunya, sombong dengan sukunya, maka pada hari kiamat Allah akan hinakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati ka'amsali dzar fi suwarir rijal yakhshahumu dzulm min kulli makan." Sungguhnya orang-orang sombong akan dimagitkan pada hari kiamat kelak, bentuk mereka kecil seperti semut, hampir-hampir diinjak oleh manusia. Kenapa? Waktu di dunia dia merasa besar, waktu di akhirat Allah kecilkan dia, Allah kerdilkan dia sampai seukuran semut. Hati-hati antum yang sombong-sombong, merasa besar, merasa tinggi, merasa hebat. Ya. Hari kiamat antum akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang suka minta-minta enggak punya malu, minta terus padahal dia mampu sebenarnya, tapi dia minta-minta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha yaumal qiyamah wa laisa ala waji muz'atul lahmin." Senantiasa seorang minta dan minta kepada orang lain sampai dia bertemu dengan Allah dalam kondisi wajahnya tidak ada segumpal daging pun sedikit, tidak punya malu. Seorang latih diri, jangan suka minta-minta. orang latih diri untuk kerjakan sendiri. Sesekali minta tolong biasa, wajar sesekali. Bukan terus-terusan minta-minta, memalukan diri, menghinakan diri. Semakin antum banyak minta sama orang, antum semakin ada di depan orang tersebut. Terkadang seorang miskin berteman dengan orang kaya, tapi dia punya izzah di hadapan orang kaya tersebut. Kenapa? Dia tidak pernah minta-minta sama orang kaya tersebut. Orang yang punya istri dua ternyata tidak adil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahum ra'atani, famala ila ihdahuma ja'a yaumal qiyamati wa syikkuhuma il." Barang siapa yang punya istri dua, dia condong kepada salah satunya, datang pada hari kiamat badannya miring. Bangkit-bangkit dari kuburan, badan miring. Kenapa mas? Ya akhi. Kenapa ya akhi? Kok miring badannya? Aduh, saya dulu punya istri dua. Loh, saya enggak tahu. Saya sembunyikan itu yang satunya. Ternyata tidak adil. Tidak adil. Badannya miring. Dilihat oleh banyak orang. Malu. Penampilan oke. Janggut oke. Cingkrangan mantap. Tapi badan apa? Miring. Memalukan. Kenapa tidak? Tidak adil. Tapi kalau antum adil, tegak berjalan. Jangan khawatir. Kalau adil apa? Tegak berjalan. Demikian juga tatkala hisab. Sebagian orang dimunakosyah di hadapan orang lain untuk dipermalukan. Dibongkar aibnya, semua orang lihat, dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hari yang sangat mengerikan. Setelah dihisab, baru kemudian diberikan catatan amal di sini. Satu poin di sini, ya, diberikan catatan amal. Diberikan catatan amal. Ada dua model orang diberikan catatan amal. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Orang yang berbahagia diberi catatan amal dengan tangan kanannya. Dia terima catatan amal dengan kanannya. Sebagai bentuk penghormatan, Allah berikan dia catatan amal. Dia terima catatan amal dengan tangan kanannya. Dia buka, ikra kitabak, kafa bi nafsikal yauma alaika hasiba. Coba buka catatanmu. Dia buka catatan, dia berbahagia. Maka dia pamerkan kepada banyak orang. Wa ammam fa amman utiya kitabahu bi yamini. Adapun orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya, fa yaqulu haula'i ha umqra'u kitabiyah. Kata dia, wahai kaumku, wahai manusia sekalian, bacalah catatan amalku. Ini raportku. Inilah ijazahku. Inilah syahadahku. Inilah hasil perjuanganku selama di dunia. Catatan amal itu seperti raport. Ha umukra'u kitabiyah, bacalah catatanku. Kenapa saya berhasil? Inni dhonantu anni mulaqiyah. Saya dulu di dunia yakin akan bertemu dengan hari ini. Fahuwa fi isyati radiyah, fi jannatin aliyah, kutufuha daniyah. Maka dia akan mendapatkan kehidupan yang dia ridhai. Dia akan dimasukkan dalam surga yang dahan-dahan pohon-pohon rendah dan seterusnya, dapat kenikmatan. Jadi dia bangga, dia pamer. Kenapa? Raportnya semuanya berwarna biru, berhasil. Adapun yang model kedua, wa amman utiya kitabahu bishimali. Adapun orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Maka dia takut, dia menyesal. Kenapa saya diberikan buku ini? Seandainya saya tidak diberikan buku ini, walam adri ma hisabiyah, saya tidak tahu apa isinya. Ya laitaha kanatil qadhiyah, seandainya saya mati hari ini, ma agna anni maliyah, hartaku yang aku kumpulkan tidak bermanfaat. Halaka anni sultaniyah, seluruh kekuasaanku tidak bermanfaat, hilang. Mau jenderal, mau panglima, mau presiden, mau raja, tidak bermanfaat kekuasaannya tatkala di hari akhirat. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam ayat yang lain, wa amman utiya kitabahu wa ra'a dhahri. Adapun orang yang menerima catatan amalnya dari belakangnya. Sehingga para ulama menggabungkan, ada yang mengatakan dia menerima dengan caranya begini. Tangan kiri sekaligus belakang. Ada yang mengatakan tangannya masuk ke dadanya, tembus ke belakang, terima catatan amal tersebut, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan ikra kitabak, buka catatan amalmu. Waktu dia buka catatan amal, isinya rusak seluruhnya, maksiat terbongkar seluruhnya. Mali hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kata dia, catatan amal apa ini? Seluruhnya terbongkar, yang besar maupun yang kecil semuanya terungkap. Yang dia sembunyikan semuanya terungkap. Maka dia pun binasa. Ya, fasaufa yad'u subura. maka dia akan mengatakan celaka aku, celaka aku. Wa yasla sa'ira, dia akan masuk dalam neraka jahannam. Kenapa? Innahu dhann innahu kana fi ahli masrura. Dia waktu di dunia dia merasa selalu senang-senang aja. Innahu dhanna alla yahur, dia dulu menyangka tidak akan dikembalikan, dia tidak menyangka akan dihisab. Senang-senang dulu, bersenang-senang jalan-jalan ke sana sini. Adapun orang beriman, meskipun dalam kemewahan ada ketakutan. Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin, kami dulu merasa ketakutan. Ada kekhawatiran. Seorang kaya raya, dia punya uang banyak, dia mau belanja, nanti dihisab gimana? Saya mau kemanakan? Dia mikir meskipun dia punya uang kaya raya. Adapun orang tidak beriman, dia berfoya-foya, senang-senang. Innahu kana fi ahli masrura, dia dulu bersama istrinya senang-senang aja, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak memikirkan tentang hari kiamat. Baik. Setelah itu mizan. Wa nadha'ul mawazinal qista li yaumil qiyamah. Fala tuzlamu nafsun syai'a. Wa in kanat mithla habbati khardalin atayna biha. Jadi wa kafa bina hasibin. Dalam ayat-ayat Allah mensifati timbangan Allah itu dengan dua sifat. Mizan itu dua sifat. Ya. Yang pertama namanya adil, yang kedua namanya detail. Ini timbangan Allah Subhanahu wa taala. Sangat adil dan sangat detail. Al-qis, ya, kemudian sangat detail. Oleh karenanya dalam suatu ayat Luqman berkata kepada putranya, ya bunayya, wahai putraku, innaha intaku mithqala habbatin min khardalin, seandainya amalmu itu hanyalah sekecil biji sawi, fatakun fi sakhratin, sementara kau sembunyikan amalmu tersebut dalam batu yang besar, au fi samawati, atau kau lemparkan amalanmu yang kecil tadi ke luar angkasa, au fil ardi, atau kau benamkan dalam perut bumi, ya'ti biha Allah, Allah akan datangkan. Yakinlah ikhwan dan akhwat sekalian, kalau kita melakukan amal sekecil apapun, kalau ada niat baik sekecil apapun, kita sembunyikan di relung hati kita yang paling dalam, Allah Maha tahu, dan itu akan Allah datangkan pada hari kiamat kelak. Meskipun kita sembunyikan dalam batu, tidak kelihatan, meskipun kita lemparkan ke ruang angkasa, meskipun kita benamkan dalam bumi, Allah akan datangkan. Ya'ti biha Allah, Allah akan datangkan. Makanya dia berkata, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talik. Jangan kau remehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya senyum tatkala ketemu kawan. Itu senyuman Anda akan tidak ada pahalanya. Akan ada pahalanya. Fattakun nara walau bisyikit tamrah. Takutlah kepada neraka jahanam meskipun hanya bersedekah sepenggal korma. Sepenggal korma, kalau kita enggak punya uang, kita punya sepenggal korma, sedekahkan. Itu ada timbangannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Barang siapa melakukan kebaikan sebesar dzarrah, dia akan melihat hasilnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa melakukan keburukan sebesar dzarrah, dia akan melihat hasilnya. Jadi, kita ini jangan remehkan kebaikan. Ya akhi, ente senyum, ente berbuat baik, ente punya niat baik, semuanya tercatat. Semua, ente berpikir kebaikan, bagaimana berpikir pengajian supaya maju, bagaimana berpikir dakwah supaya maju. Saya sedih melihat orang-orang terjerumus dalam kesyirikan, saya sedih melihat orang terjerumus dalam kemaksiatan. Anda kira Anda berpikir begitu tidak ada pahalanya? Ada pahalanya. Meskipun tersembunyi dalam otak Anda, Allah akan keluarkan, itu pahala. Selama kita berniat baik, selama kita mikirin kebaikan, semuanya ada pahalanya. Yang ditimbang, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang ditimbang? Ditimbang ada tiga. Dalam dalil-dalil ada yang ditimbang adalah orangnya. Ada yang ditimbang adalah amalnya. Ada yang ditimbang adalah catatannya. Ini tiga kemungkinan yang terjadi. Semuanya ada dalilnya dan semua tidak bertentangan, kembali kepada amal soleh. Contoh yang ditimbang amalnya, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, alhamdulillah, tamla'ul mizan. Tamla'ani ma baina sama'i wal ard. Bahwasanya subhanallah alhamdulillah itu memenuhi timbangan pada hari kiamat, berat ditimbang. Contoh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'ala lisani, habibatani ila rahmani thaqilatani fil mizan. Subhanallah bihamdi subhanal azim. Dua kalimat yang ringan di lisan, dicintai oleh Allah namun berat ditimbangan, yaitu subhanallah bihamdi subhanallah azim. Berarti ini yang ditimbang. Contoh akhlak yang mulia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada suatu amalan yang paling berat ditimbang pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Akhlak mulia itu timbangannya sangat berat. Apa itu akhlak mulia? Mudah senyum, tidak sombong, tawadhu, menghargai orang lain, tidak menghinakan orang lain, tidak meremehkan orang lain, tidak angkuh. Ini akhlak yang mulia. Ini timbangannya sangat berat pada hari kiamat kelak. Kemudian di antara dalil ada yang disebutkan catatan ditimbang, seperti kisah hadis sahibul bitaqah fayunsyaru lahu 99 sijillan, tatkala ditampakkan 99 catatan amal kemaksiatan kemudian ditimbang, dan dia punya bitaqah la ilaha illallah, ditimbang ternyata lebih berat bitaqah la ilaha illallah. Ini berarti catatan yang timbang. Dalam hadis yang lain yang ditimbang adalah orangnya. Seperti dalam hadis suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Di situ ada Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Tiba-tiba ada angin yang menerpa sarung Ibnu Mas'ud sehingga tersingkap dua betisnya yang kurus. Maka para sahabat, sebagian sahabat tertawa. Kata Nabi, "Mimma tathakun? Kenapa kalian tertawa?" Sahabat berkata, "Min diqqati saqaihi ya Rasulullah." Karena Ibnu Mas'ud kakinya kurus maka kami tertawa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Lahuma fil mizan athqalu min Jabal Uhud." Itu kedua kaki Ibnu Mas'ud kalau ditimbang pada hari kiamat kelak, meskipun kurus, lebih berat daripada Gunung Uhud. Jadi kalau ente kurus-kurus beriman, nanti berat pada hari kiamat. Demikian juga yang gemuk-gemuk beriman ya. Taib. Setelah ditimbang ada tiga kemungkinan lagi. Setelah timbangan ada tiga kemungkinan. Yang pertama, lebih berat kebaikannya. Yang kedua, lebih ringan kebaikannya. Yang ketiga, sama berat. Kalau lebih berat kebaikannya, jelas masuk surga. Faman thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'isyati radhiyah. Barang siapa timbangan kebaikannya lebih berat, masuk surga. Wa amma man khaffat mawazinuh, barang siapa yang lebih ringan kebaikannya, lebih berat keburukannya, masuk neraka jahannam. Bagaimana yang sama ditimbang ternyata sama? Yang sama itu disebut dengan ashabul a'raf. Mereka ditahan oleh Allah di suatu tempat yang agak tinggi antara surga dan neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bainahuma hijab." Antara surga dan neraka ada pembatas. "Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahum." Dan di atas a'raf ada orang-orang, yaitu ashabul a'raf yang ditahan oleh Allah. Mereka mengetahui penghuni surga, mereka mengetahui penghuni neraka jahannam. "Wa nadaw ashabal jannati an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un." Mereka sementara menunggu, mereka melihat penghuni surga dapat kenikmatan. Mereka lihat penghuni surga dengan bidadari, dengan berbagai macam kenikmatan. Kata mereka, "Salamun alaikum, keselamatan atas kalian. Kalian bahagia." "Lam yadkhuluha," mereka belum masuk. Padahal mereka sangat ingin masuk dalam surga. "Wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nari qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumi dzalimin." Tiba-tiba pandangan mereka diarahkan kepada penghuni neraka jahanam. Mereka lihat penghuni neraka jahanam dibakar, disiksa, diazab. Mereka berkata, "Ya Rabb kami, jangan kau jadikan kami termasuk mereka." Mereka ditahan dalam waktu yang tertentu oleh Allah. Setelah itu Allah masukkan mereka dalam surga. Kalau bisa kita jangan ashabul a'raf. Kalau bisa langsung masuk surga. Ya, mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam apa? Surga. Amin ya rabbal alamin. Taib. Setelah ditimbang ada namanya zulmah. Zulmah itu kegelapan yang luar biasa, tiba-tiba gelap. Orang-orang kafir, orang-orang ateis, orang-orang non-muslim semuanya langsung masuk neraka. Yang tersisa di zulmah dalam kegelapan cuma orang-orang yang KTP-nya Islam. Orang-orang Islam dan orang-orang munafik, itu yang tersisa di zulmah. Yang lainnya semua masuk neraka. Tinggal orang-orang yang KTP-nya apa? Islam. Terus Allah berikan kepada mereka cahaya. Cahaya itu fungsinya apa? Untuk melewati sirat. Untuk melewati apa? Sirat. Sirat harus dilewat. Dan sirat adakum minas syar wa haddu minas saif. Lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Di samping kanan kirinya ada kalalib, ada khototif, besi-besi yang tajam yang siap mencabik-cabik orang yang lewat di depannya. Kalau tidak ada cahaya, mereka akan terjun dalam neraka jahannam. Maka Allah berikan cahaya kepada kaum mukminin dan kepada orang-orang munafik. Orang-orang munafik sudah gembira. Tiba-tiba Allah padamkan cahaya orang-orang munafik. Allah biarkan cahaya orang-orang beriman. Yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Mereka dahulu di dunia menipu Allah, sekarang Allah permainkan mereka. Allah kasih cahaya, tiba-tiba cahayanya hilang. Allah suruh lewat sirat, mereka bingung gimana cara lewat sirat, tidak ada cahaya. Kemudian mereka melihat orang-orang beriman dapat cahaya. Mereka berkata, "Unzuruna naqtabis min nurikum." Wahai orang-orang beriman, tunggu kami, kami ingin ambil sebagian cahaya kalian. Minta dong cahaya kalian. Bagi kami ingin lewat juga di sirat. Kilar jiwa ro'akum faltamisu nur. Orang beriman mengatakan balik, tidak bisa kami kasih kalian cahaya. Kalian cari cahaya di belakang sana. Fadriba bainahum bisuri lahu babun batinuhu fir rahmah wa zahiru min qibal al-adhab. Tiba-tiba ada pembatas antara mereka dengan orang beriman. Mereka terus berkata, yunadunahum alam nakum ma'akum. Orang-orang munafik berkata, wahai orang-orang beriman, bukankah kami dahulu bersama kalian? Kami sama-sama sholat, kita sama-sama puasa, kita sama-sama sholat id, sama-sama lebaran, KTP kita sama-sama Islam. Qalu bala, kata orang-orang beriman, benar. Walakinnakum fatantum anfusakum, tapi kalian di dunia memfitnah diri kalian. Watarabbastum, kalian dahulu menanti-nanti keburukan menimpa kaum muslimin. Wartabatum, kami kalian dulu ragu dengan Islam sampai kalian meninggal dunia. Dan demikian ada orang-orang munafik, KTP-nya Islam tapi benci dengan Islam. Benci dengan Islam, tidak suka melihat orang pakai jilbab, tidak suka melihat orang rajin salat, tidak suka melihat orang berbicara tentang syariat Islam. Dia benci dengan syariat Islam. Dia tidak ridha dengan syariatnya Nabi Muhammad. Dia tidak ridha dengan sunnah-sunnah Nabi. Dia tidak ridha dengan hukum-hukum Al-Quran. Meskipun KTP-nya Islam, dia sebenarnya tidak ridha dengan Islam. Adapun orang-orang beriman, mereka berkata, raditu billahi rabba, kami ridha Allah sebagai Rabb kami. Wabi Muhammadin nabiya, kami ridha Muhammad sebagai Nabi kami. Sebagai Nabi kami terima ajaran-ajarannya. Adapun mereka, mereka tidak ridha. Tapi masalahnya KTP-nya apa? Islam. Betapa banyak orang-orang seperti itu, KTP-nya Islam tapi benci dengan syariat Islam. Senang kalau ada orang-orang kafir yang mengalahkan orang Islam, senang. Selalu yang dibela orang-orang kafir. Yang selalu dibela bukan orang-orang Islam. Ini orang-orang munafik, cuma KTP-nya Islam. Kenapa dia begitu? Karena dia ragu dengan ajaran Islam. Mereka ini pada hari kiamat kelak akan diberi cahaya, kemudian cahayanya dicabut oleh Allah. Waktu cahaya mereka dihilangkan, orang-orang beriman berdoa, Rabbana atmim lana nurana wa gufir lana. Ya Rabb kami, sempurnakanlah cahaya kami. Taib hadirin yang mati subhanahu wa ta'ala. Sirat, gambaran sederhananya, sirat itu di atas neraka. Jadi di bawah sirat ini neraka. Di bawah sirat ini neraka. Yang lolos, kemudian di sini surga. Antara surga dengan sirat ada namanya kontorah. Nah, sirat itu berada di atas neraka. Neraka itu sangat luas. Jadi jisr alamatni jahannam dibentangkan di atas permukaan neraka jahannam. Dan neraka jahannam sangat luas. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mendengar bunyi batu yang jatuh. Kata Nabi, tahu ke kalian bunyi apa ini? Ini bunyi batu dijatuhkan sejak 70 tahun baru sampai di ujung bawahnya di neraka jahannam. Di antara hal yang menunjukkan besarnya neraka jahannam, ternyata matahari dan rembulan juga dimasukkan dalam neraka jahannam. Agar orang-orang yang di dunia menyembah matahari, mereka semakin tersiksa. Ternyata yang mereka sembah justru jadi bahan bakar untuk membakar mereka. Bayangkan matahari, rembulan, luasnya neraka jahannam. Nah, kalau neraka jahannam sangat luas, sampai neraka jahannam selalu berkata, hal min mazid, hal min mazid. Ya Allah, masih adakah tambahankah? Masih ada tambahankah? Minta ditambah. Halim talati, apakah sudah penuh engkau wahai neraka? Kata neraka, hal min mazid, saya ingin tambahan. Masih ada tempat-tempat yang belum diisi, saking luasnya. Nah, kalau neraka jahannam luas, berarti sirat itu juga sangat panjang. Sirat sangat apa? Panjang. Nah, kalau sirat sangat panjang, lewatnya sangat lama. Oleh karenanya kaum mukminin di atas sirat bertingkat-tingkat. Di antara mereka diberi cahaya ada kal jabal, cahayanya seperti gunung. Ada cahayanya seperti pohon korma, ada cahayanya cuma di ujung jarinya, kalau lagi nyala dia jalan, lagi berhenti, lagi redup dia berhenti, tidak berani jalan. Akhirnya di antara mereka ada yang melewati sirat kalbar seperti petir, tahu-tahu sudah lewat seperti kilat. Di antara mereka yang seperti karihil mursalah, seperti angin berhembus, tahu-tahu sudah sampai. Di antara mereka ada yang ka'ajawidil khail, seperti kuda-kuda yang berjalan dengan cepat. Di antara mereka ada yang seperti onta-onta yang berlari. Di antara mereka ada yang terseok-seok. Di antara mereka ada yang berjalan dicabik-cabik oleh besi, kemudian masuk dalam neraka jahanam. Siapakah mereka itu? Mereka itu orang-orang beriman, punya dosa sangat banyak, dan akhirnya masuk dalam neraka jahanam. Di antara mereka ada yang dicabik-cabik oleh besi-besi tersebut, tangannya putus, kakinya putus, dia terseok-seok berjalan di atas perutnya sampai akhirnya selamat. Siapakah orang ini? Ini orang punya dosa-dosa tapi tidak sampai pada derajat harus masuk neraka. Cukup dia diazab di atas sirat. Kemudian dia lewat. Bayangkan antum lewat, antum lihat orang berjatuhan, mengerikanlah di sirat. Tatkala sudah lewat, ditahan di nama namanya kontoroh. Kontoroh itu jembatan di pelataran surga, di pelataran surga. Ada khilaf di kalangan para ulama. Kontoroh ini lanjutan dari sirat atau dia jembatan tersendiri. Intinya dia berada di pelataran surga. Maka manusia semua yang sudah lolos dari sirat ditahan di situ untuk dibersihkan. Yang masih punya masalah, masih jengkel-jengkel, masih dongkol-dongkol, dibersihkan di situ. Mungkin waktu di sidang marah-marah di hadapan Allah, akan dibersihkan semuanya di sini. Sehingga wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut seluruh kedongkolan dari hati-hati mereka, jadilah mereka orang-orang yang bersaudara, saling berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Jadi tatkala orang masuk surga, enggak ada yang jengkel-jengkel lagi, enggak ada yang dongkol-dongkol lagi, ya. Ada seorang pernah kasih surat sama saya, pertanyaan, "Ustaz, saya mau masuk surga tapi saya enggak mau bawa istri saya." Kenapa? Mungkin dia takut istrinya ngomel-ngomel sama dia di surga. Jangan khawatir, kalau istri Anda sudah masuk surga, dia enggak bakalan ngomel-ngomel lagi. Yang penting masuk surga. Kenapa? Ngomel-ngomelnya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menguasai hati kita siapa? Allah. Kalau Allah cabut kedongkolan, Allah cabut rasa cemburu, sudah enggak ada dongkol-dongkol lagi. Jadi jangan khawatir ya. Atau dia tidak mau sama istrinya, mau yang lain lagi. Baik, setelah itu masuk apa? Surga. Masuk surga abadi. Ya. Demikian saja para hadirin dan hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala, sekilas tentang perjalanan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan tujuan kita adalah di mana? Di surga. Dengar pertanyaan baik-baik. Ya. Saat ini saya merasa telah masuk dan terlalu jauh ke dalam jalan-jalan yang menyimpang dan membuat saya tidak berada di jalan menuju Allah tersebut. Mohon nasihat Ustaz, apa yang harus saya lakukan, dan mohon doa dari Ustaz untuk seluruh jamaah di sini. Kalau kita tahu diri kita menyimpang, segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh manapun kita menjauh dari dalam persimpangan tersebut, segera kita kembali kepada Allah. Yakin bahwasanya Allah Maha baik, ya. Kalau kita kembali pasti Allah terima. Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu terhadap anaknya. Kapan kita bermaksiat, sebesar apapun, segera kembali kepada Allah. Jangan pernah putus asa. Dan jangan lupa segera berkawan dengan orang-orang yang soleh, yang menggiring kita kepada kebaikan, yang menasihati kita. Jangan lupa untuk sering mengikuti pengajian. Ya. Dan jangan lupa untuk baca Quran. Apakah bumi pada hari kiamat kelak adalah sama dengan bumi kita sekarang? Ada khilaf di kalangan para ulama tentang firman Allah, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi." Hari di mana bumi akan diganti dengan bumi yang lain. Ada yang mengatakan buminya benar-benar diganti. Pendapat yang kedua, tidak, tapi buminya dimodifikasi. Karena bumi yang akan kita yang kita pijak sekarang ini akan menjadi saksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari tersebut bumi akan menyampaikan kabar-kabarnya. Dia akan menjadi saksi. Si fulan pernah sholat di atas saya, si fulan pernah bersedekah di atas saya, si fulan pernah berbakti kepada orang tuanya di atas saya. Di lain sisi bumi akan berkata, si fulan pernah berzina di atas saya, si fulan pernah mendzalimi orang lain di atas saya. Wallahu alam bisawab, saya lebih condong kepada pendapat kedua bahwasanya bumi yang kita pijak namun dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Bagaimana cara agar tidak memiliki rasa hasad dalam hati? Rasa hasad muncul itu manusiawi, tapi kita harus lawan. Kita harus renungkan bahwasanya hasad tidak ada manfaatnya. Ini pertanyaan ibu-ibu. Contoh, seorang wanita sedih. Kenapa sedih? Dia lihat ada orang lebih cantik daripada dia. Tiba-tiba sedih. Ada orang lebih cantik daripada saya. Akhirnya dia hasad. Tanamkan dalam dirinya, ngapain dia hasad? Tidak ada faedah hasad. Kalau dia hasad, dia hanya menyiksa dirinya. Toh, orang yang dia hasad tersebut tetap lebih cantik daripada dia. Emang kalau dia hasad kemudian cantiknya berpindah? Kalau dia hasad cantiknya berpindah, hasad saja. Tapi ternyata cantiknya tidak bisa berpindah. Tetap saja dia pas-pasan, orang itu tetap saja cantik. Kalau gitu ngapain hasad? Gak ada faedahnya. Di antara cara untuk menghilangkan hasad, tahulah bahwasanya hasad adalah bentuk protes terhadap takdir Allah. Dia protes, seakan-akan dia mengatakan, ya Allah, kenapa saya begini, kenapa dia begitu? Antum tidak tahu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Maha Adil. Ya akhi, orang yang ganteng, orang yang cantik itu ujiannya lebih berat. Ujiannya lebih apa? Lebih berat. Ya. Kalau orang laki-laki ganteng, betapa banyak cewek menggoda, diuji. Coba kalau ente pas-pasan, siapa yang goda? Jadi bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Kalau kita hasad sama orang, jangan lupa kita puji orang tersebut. Ini juga cara yang sangat manjur untuk menghilangkan hasad kita kepada orang tersebut. Ustadz, apakah 7 naungan itu hanya untuk laki-laki saja? Bagaimana dengan wanita muda yang tumbuh dalam kebaikan? Sama, wanita muda juga demikian yang tumbuh dalam kebaikan. Para ulama mengecualikan cuma apa? Cuma lelaki yang ke masjid. Lelaki yang apa? Ke masjid. Ya. Pemimpin, terkadang ada pemimpin perempuan seperti di sekolah wanita, ada mudirnya, itu termasuk dalam pemimpin yang adil. Tapi kalau berkaitan dengan masjid, maka itu maksudnya adalah para laki. Sama, lelaki dirayu oleh wanita yang cantik, namun dia tolak. Demikian juga wanita dirayu oleh laki yang tampan dan kaya raya, namun dia tolak.
1: Demikian saja kajian kita. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: الكلمة الطيبة ألم تر

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. رواه البخاري.
3: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga menjadikan aku lebih dicintai melebihi kecintaannya kepada anaknya dan bapaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
5: Jalannya sama.
6: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
4: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Kenapa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu.
1: Berarti hidayah memberikan nikmat.
0: Hidayah memberikan kebahagiaan.

0: yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
1: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
2: Ya akhirati hasanah wa qina azabannar.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani al-kiram, antum bi suhbat high quality min al-Qahira linuwasil ma'akum al-istima' lil-mushaf al-sharif murattalan bi sawt al-qari' مشاري بن راشد العفاسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa an Anas radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري.
5: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Wa anhu radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Rawahul Bukhari.
5: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: Fatwa mukhtar.
7: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
8: Ahsanallahu alaikum. Ma hiya dawabit as-sabr 'inda awwal musibah?
9: As-sabr 'inda imsak an-nafs 'an al-jaza'.
8: Nعم.
9: Wa imsak al-yad min al-latm, latm al-khudud, shaqq al-juyub. Hadha huwa as-sabr 'inda al-masa'ib. Nعم.
10: Ada sebuah pertanyaan yang disampaikan kepada Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yaitu tentang hakikat kesabaran di awal musibah yang menimpa seorang hamba. Maka beliau menjawab bahwasannya hakikat kesabaran adalah seseorang menahan jiwanya dari keluh kesah, menahan tangannya dari menampar-nampar pipinya, dari merobek-robek pakaiannya. Itulah hakikat kesabaran seorang hamba di dalam menghadapi musibah yang dia dapatkan.
6: Fatwa mukhtar.
7: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
11: Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala: su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه.
5: Dan dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW ditanya perihal seseorang yang berperang dengan tujuan menunjukkan keberanian, ada lagi yang berperang dengan tujuan kesombongan, ada pula yang berperang dengan tujuan riya. Manakah di antara semua itu yang termasuk dalam jihad fisabilillah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berperang dengan tujuan meninggikan kalimat Allah, itulah jihad fisabilillah. Muttafaqun alaih.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak didoakan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Maka, sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Ar-Rahman, 'allamal Qur'ana, khalaqal insana, 'allamahul bayan.
0: Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.

matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya, dan Allah telah meninggikan langit, dan Dia meletakkan neraca keadilan

supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Rob yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Rob yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Maka nikmat Rob kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya, ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Al-Quran.
1: Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya, melainkan dengan kekuatan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: dan
1: kepada kamu, jin dan manusia, dilepaskan nyala api dan cairan tembaga. Maka, kamu tidak dapat menyelamatkan diri daripadanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Maka, apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak, maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang berdosa. Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air yang mendidih, yang memuncak panasnya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Rabbnya, ada dua syurga. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra, dan buah-buahan kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya. Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dan selain dari dua syurga itu, ada dua syurga lagi. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu kelihatan hijau tua warnanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam kedua surga itu, ada dua mata air yang memancar. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam keduanya, ada macam-macam buah-buahan dan kurma serta delima. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam surga-surga itu, ada bidadari-bidadari yang baik-baik, lagi cantik-cantik. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maha agung nama Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan karunia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: أبو هاشم يقول، يسأل عن شرح الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. متفق عليه.
3: نعم، الحديث واضح أنه لا يجوز أن يسب الإنسان الدهر وهو الوقت، إذا جرى عليه ما يكره فإنه لا ينسب هذا إلى الدهر، وإنما يعرف أنه بسبب ذنوبه فيتوب إلى الله. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. شرع الله الاستغفار والتوبة لأجل هذا الأمر، لأجل أن يقاوم هذا الخطر الداهم، يستغفر ربه ويتوب إليه ويلجأ إليه ليحفظه وليقيه من العقوبات التي تسببها الأعمال السيئة. نعم.
4: Abu Hashim bertanya tentang makna hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana Adam menyakiti diriku. Dia mencela dahar, padahal aku adalah dahar. Di tanganku segala perkara dan aku yang membolak-balikkan siang dan malam." Muttafaqun alaih. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka Fadilatul Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala menjawab, hadis di atas maknanya jelas, yaitu larangan bagi seseorang untuk mencela masa, untuk mencela waktu. Apabila terjadi perkara yang tidak dia inginkan, maka jangan dia sandarkan hal tersebut kepada masa, namun hendaknya dia fahami bahwasanya keburukan yang dia dapatkan merupakan bagian dari dosa-dosa yang dia lakukan. Maka hendaknya dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa yang menimpa kalian dari kesempitan, musibah dan yang lainnya merupakan buah dari dosa-dosa yang kalian lakukan, dan Allah telah banyak memaafkan kesalahan-kesalahan kalian. Di antara hikmah terbesar Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan istighfar dan taubat adalah untuk perkara ini, agar setiap hamba mampu mengantisipasi dampak buruk dari dosa yang dia lakukan. Maka hendaknya dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah dan minta pertolongan kepada Allah agar Allah menjaga dan melindungi dirinya dari hukuman-hukuman yang disebabkan oleh dosa-dosa yang dia lakukan.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: Radio Roja.
6: Lidzakirin wadzakirat.
7: Idza'atul Qur'anil Karim.

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah
2: Al-Quran.

0: Amra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu mengerti.

Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahui.

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah, Tuhanmu telah memilihmu sebagai nabi, dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya.

ketika saudara-saudara Yusuf berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata."

Bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

0: يَعْلَمُونَ
1: Saudara-saudara Yusuf berkata, Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan padanya.
0: أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
1: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.

0: Ya'qub berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat membuat aku sedih. Dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya.
1: Qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu 'usbatun inna idzan lakhasirun.
0: Saudara-saudara Yusuf berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, jika demikian, tentu kami orang-orang yang merugi.
1: فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
0: Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, kelak engkau pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari.
1: Waja'u abahum isya'an yabukun.
0: Kemudian saudara-saudara Yusuf datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.

0: أكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
0: وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ

Dan mereka datang membawa baju gamis Yusuf yang berlumuran darah palsu. Yakub berkata, sesungguhnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan.

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seseorang mengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini adalah seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah, kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika Yusuf telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik.

0: dan perempuan, di mana Yusuf tinggal di rumahnya, menggoda Yusuf. Dan dia menutup pintu-pintu. Lalu dia berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung."
1: Walaqad hammat bihi wa hamma biha lawla arra'a burhana rabbih.

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan dirinya dari keburukan dan kekejian. Sungguh, Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang terpilih.

0: alim.
1: Dan keduanya saling mendahului menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"

0: Yusuf berkata, "Dialah yang menggodaku dan merayu diriku." Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, "Jika baju gamis Yusuf koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar dan Yusuf termasuk orang yang berdusta."
1: Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa min as-sadiqin.
0: Dan jika baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang yang benar.

0: Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamis Yusuf koyak dari bagian belakang, dia berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Sesungguhnya tipu dayamu benar-benar hebat."
1: Yusuf, a'rid 'an hadza wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khathiin.
0: Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan kau istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah.

Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundanglah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian perempuan itu berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona dengan keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."

Istri Al-Aziz berkata, itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina.

0: Yusuf berkata, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh."
1: فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakan Yusuf sampai waktu tertentu.

0: يأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: Dan bersama Yusuf masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat baik."

Yusuf berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari apa yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

0: Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
1: Ya sahibais sijni a'rbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar.
0: Wahai dua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, atau Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa? Maha

Apa yang kamu sembah selain Allah? Hanyalah nama-nama yang kamu buat, baik kamu sendiri maupun oleh nenek moyang kamu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: طير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai dua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib. Lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Kemudian Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

0: Dan Raja berkata kepada pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi.
1: Qalu adghathu ahlamin wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin.
0: Mereka menjawab, itu adalah mimpi-mimpi yang kosong, dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi-mimpi itu.

0: orang yang selamat di antara mereka berdua ingat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Dia berkata, "Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu." Maka utuslah aku kepadanya.
1: Yusuf

Wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu agar mereka mengetahui.

Yusuf berkata, "Kamu akan bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu panen, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan."

0: Kemudian setelah itu, akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.
1: وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُونِي بِهِ

Dan raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Ketika utusan raja datang kepadanya, Yusuf berkata, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka."

0: أنا حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: Raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Istri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya. Dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar.
0: ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ.
1: Yusuf berkata, yang demikian itu agar Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumahnya, dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat.

Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan raja berkata, "Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika raja telah bercakap-cakap dengan Yusuf, raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan dipercaya di lingkungan kami."
1: Qala ja'alni 'ala khazainil ardi inni hafizun 'alim.
0: Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri ini, karena sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."

0: Dan demikianlah, kami berikan kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami limpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
1: وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
0: Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.
1: وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ.
0: Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepada Yusuf.

Dan ketika Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik? Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan kamu jangan mendekatiku." Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

0: يرجعون.
1: Dan Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi.

0: حافظون.
1: Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya Ya'qub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika kami tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."

Ya'qub berkata, bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu, seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu. Maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang.

0: ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير.
1: Dan ketika mereka membuka barang-barang mereka, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang."
2: Ikhwatul Islam, kumandang azan salat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Aduhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah, bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah, bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. أشهد أن

0: Setiap Muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba', mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: رجاء 756 كيلوهرتز
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
4: عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه.
5: Dari Abu Bakrah Nufai bin Harith Ats-Tsaqafi, semoga Allah meridhai kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika dua orang muslim bertemu dengan pedang masing-masing, maka pembunuh dan orang yang terbunuh di dalam neraka. Aku bertanya, wahai Rasulullah, begitulah si pembunuh. Namun bagaimana dengan orang yang terbunuh? Beliau menjawab, sesungguhnya dia juga bertekad untuk membunuh kawannya tersebut. Muttafaqun alaih.
6: Untayan Mutiara Nasihat.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Yang artinya, lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Karena hal itu lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Hadis yang mulia ini berisi tentang bimbingan yang sangat mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang intinya adalah melarang kita untuk jangan salah memandang, jangan salah melihat. Karena apabila kita salah memandang, baik pandangan dengan mata atau dengan mata hati, maka malapetakannya kembali kepada diri kita, yakni berupa meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hal yang tidak pantas. Dan ini masuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi di dalamnya. Kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, lihatlah apa yang di bawah kalian, jangan melihat apa yang di atas kalian. Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Baik itu nikmat dunia ataupun nikmat duniawiyah. Yang mana hendaknya kita semua harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah jangan salah memandang. Ketika pandangan kita salah, maka akan terjadi kufur nikmat, atau kita merasa kurang dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah orang yang di bawah kalian, jangan lihat orang yang di atas kalian. Sekali lagi, ini tentang nikmat Allah dan nikmat dunia serta nikmat agama. Secara umum, Rasulullah SAW membimbing kita melihat yang bawah. Adapun pendapat sebagian manusia atau pendapat sebagian ulama yang membedakan antara nikmat dunia dengan nikmat agama, ya, sebagian manusia berkata, kalau kita melihat nikmat dunia, kita lihat yang di bawah. Kalau nikmat agama, kita lihat yang di atas. Ini tidak benar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, tafriq ba'd al-ulama, pembedaan sebagian ulama tentang masalah ini antara nikmat dunia dan nikmat agama, fihi nazar, ini harus dilihat kembali. Ini kurang tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini secara umum, apabila kita punya tetangga misalkan, tetangga sebelah kita miliki sepeda, kita punya motor, mana yang kita lihat? Kalau kita ingin mengamalkan hadis yang mulia ini, maka kita lihat sebelah kiri kita yang punya sepeda. Karena apa? Ketika kita melihat yang di sebelah kanan kita yang memiliki nikmat yang lebih dari kita, niscaya kita akan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berkata Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada saya seperti Allah berikan kepada tetangga yang sebelah kanan saya. Ini intiqas. Ini adalah pengurangan. Ini namanya meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, ketika kita menjumpai hal ini, kita harus lihat yang di bawah kita. Maksudnya apa? Kata Rasul, "Alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Yang dengannya kalian bisa bersyukur. Karena masih banyak orang yang di bawah kalian. Begitu juga halnya dengan nikmat agama. Nikmat agama juga masuk dalam hadis yang mulia ini. Kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman agama. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Karena masih banyak di antara kita dari saudara-saudara kita yang belum paham tentang agama atau jauh pemahamannya di bawah kita. Baik dalam masalah sunnahnya dan yang lainnya. Saya ambil contoh misalkan, seandainya seseorang memiliki hafalan satu juz. Kemudian si A, Ahmad, memiliki hafalan 30 juz. Dia hendaknya melihat orang di bawahnya yang memiliki hafalan setengah juz atau ada yang cuma satu surat, dua surat. Dengan itu dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu, nikmat hafalan yang Allah berikan padanya. Tetapi kalau dia salah memandang, dia melihat kepada yang di atas, oh dia memiliki hafalan 30 juz, saya baru satu juz. Niscaya dia tidak akan bisa bersyukur atau mengurangi rasa syukur ini. Oleh karena itu, lihatlah yang di bawah. Dia akan merasa dan dia akan mengucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepadaku, yang mana masih banyak di bawah kita yang belum seperti aku. Ini yang mesti kita perhatikan. Tetapi perlu diingat bahwa hal ini tidak mencegah kita untuk saling berlomba-lomba untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperbolehkan. Baik dalam masalah dunia apalagi masalah agama. Fastabiqul khairat. Sebagaimana seseorang ingin nikmat dunianya bertambah, dia berusaha untuk mendapatkannya, maka begitu juga dengan nikmat akhirat, nikmat agama. Ketika dia mengetahui ada orang yang lebih dari dia dalam masalah agama, dia harus berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi ketika dia melihat nikmat ini, dia harus melihat ke bawah. Karena apa? Agar dia atau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah melihat. Karena apabila kita salah melihat, maka malapetakannya kembali kepada diri kita sendiri. Di mana tidak ada ketenangan dalam hati kita, di mana kita akan meremehkan ni'mat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Untayan Mutiara Nasihat. pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
9: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhibah al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan, bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan, saya tidak mau mati, saya tidak mau mati.
3: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa alqawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Roja 756 kHz.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني, اللهم عافني في سمعي, اللهم عافني في بصري, لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر, وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني, اللهم عافني في سمعي, اللهم عافني في بصري, لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر, وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahadah. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali, di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallahi wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: نور من القرآن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: حافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها، وحافظ على قراءة القرآن وعلى صيام التطوع لله الحمد، ولكن ينتابني ببعض الأحيان الخوف من المستقبل، مستقبل المعيشة والرزق، وعلى مستقبل أبنائي ورزقهم، خاصة في هذه الآونة الأخيرة، مما أدخل على نفسي الهم والغم والحيرة. يقول: ما توجيهكم ونصيحتكم لي بهذه الأمور؟
3: هذا من الشيطان، عليك بالاستعاذة من الشيء. إذا أحسست بشيء من هذا فاستعذ بالله وأحسن الظن بالله وتوكل على الله، والله يسر الأمور إن شاء الله لك ولأولادك. نعم.
4: Sebuah pertanyaan diberikan kepada Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Fadilatul Syekh, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepadamu. Aku selalu mengerjakan salat 5 waktu pada waktunya. Aku juga terus membaca Al-Quran. Dan aku juga terus berusaha untuk mengerjakan puasa-puasa sunnah walillahilhamd. Akan tetapi, dalam beberapa keadaan, aku sering dirasuki rasa takut akan masa depan, baik yang berkaitan dengan rizki dan pekerjaan, atau yang berkaitan dengan masa depan anak-anakku, khususnya di akhir-akhir ini, sehingga aku sering merasakan kekhawatiran, kegundahan, dan kebingungan. Sang penanya berkata, apa arahan Anda dan nasihat Anda untukku dalam perkara-perkara ini? Asy-Syaikh hafizahullahu ta'ala menjawab, perasaan ini berasal dari syaitan. Maka hendaknya engkau meminta perlindungan dari gangguan syaitan. Jika engkau merasakan perasaan seperti itu, maka berlindunglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berprasangka baiklah kepada Allah, dan bertawakkallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Niscaya Allah akan memudahkan perkara-perkaramu dan anak-anakmu insyaAllah.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: نور من القرآن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa Nabi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
4: Dan dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari, semoga Allah meridhai kepadanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah taala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat hamba yang berdosa di siang hari, dan Allah taala membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat hamba yang berdosa di malam hari sampai matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim.
5: 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf.
6: Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
7: Surah Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

Sesungguhnya Allah lah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan celakalah bagi orang-orang yang ingkar kepada Tuhan, karena mendapat siksaan yang sangat berat.

yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar rasul itu memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang penyabar dan banyak bersyukur.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu. Ketika Allah menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun, mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, dan menyembelih anakmu yang laki-laki, dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Sungguh, pada yang demikian itu, ada suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu. Wa

Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat.

Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sungguh Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Alam

0: Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, 'Ad, Tsamud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui keadaan mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: 100.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ikhwati Islam, wa'alaikumullah, sahabat Roja. Alhamdulillah, di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab Sohih Fiqih Sunnah Fiqih Ibadah, disampaikan oleh Ustaz Dr. Musyafa'at Darini Hafizahullah dari Kudus. Dan di pagi hari ini kita akan simak pembahasan berkaitan dengan tema syarat harta yang wajib dizakati. Nah, ikhwati Islam, wa'alaikumullah, segera kita akan bergabung dengan rekan kami yang ada di Studio 2 Roja. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan insya Allah di kesempatan pagi hari ini, kembali kita akan menyimak sebuah kajian ilmiah yang kami pancar luaskan langsung dari kota Kudus bersama Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala. Dan kembali kita akan mengkaji terkait dengan sahih fikih, dan kita akan membahas tema hari ini, syarat harta yang wajib dizakati. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini dan juga berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustadz, falyatafaddal, maskuro wa mahjuro.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa anta anfa'ana bima 'allamtana wa anta zidana 'ilman wa 'amala wa anta ja'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa anta sahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa anta tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfata 'ain amin amin ya rabbil 'alamin innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita terus panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya yang terus Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa meneruskan kembali kajian ilmiah ini tentang fikih. Dan alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada pembahasan syarat harta yang wajib dizakati. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas beberapa syarat tersebut, ya. Yang kita bahas di pertemuan yang sebelumnya, kita telah membahas syarat yang pertama dari harta yang wajib dizakati adalah dia termasuk harta yang wajib dizakati. Karena tidak semua harta itu wajib dizakati. Misalnya rumah. Ini harta dan nilainya besar. Tapi dia tidak termasuk harta yang wajib dizakati. Kecuali apabila dia masuk dalam harta perdagangan. Misalnya ada orang berdagang rumah. Dia memang bisnisnya jual beli rumah. Maka rumah yang diperdagangkan itu ada kewajiban zakatnya. Tapi kalau rumah dipakai, dia memang tinggalnya di situ, maka walaupun nilainya besar, tidak wajib dizakati. Ada harta-harta yang wajib dizakati yang ditunjukkan di dalam dalil-dalil. Dan ini akan kita bahas di pembahasan terpisah, ya, dan terperinci. Nanti akan kita bahas masalah ini. Syarat yang kedua yang kita sebutkan di pertemuan yang sebelumnya adalah bulughun nisab. Jadi harta yang wajib dizakati tersebut telah mencapai nisabnya. Dan nisabnya ini berbeda-beda dari satu harta ke harta yang lain. Nisabnya hewan unta itu berbeda dengan nisabnya hewan sapi. Nisabnya hewan sapi berbeda dengan nisabnya hewan kambing atau domba. Nisabnya kambing atau domba berbeda dengan nisabnya emas. Nisabnya emas berbeda dengan nisabnya perak. Nisabnya perak berbeda dengan nisabnya hasil bumi, ya, dan seterusnya. Hasil bumi nisabnya berbeda dengan harta temuan, harta rikas, ya, harta yang ditemukan di dalam tanah. Ya, ini beda-beda. Dia ketika sampai nisabnya, maka ada kewajiban zakat padanya. Kalau tidak sampai nisab, maka tidak ada kewajiban zakat. Dan nisab ini juga nanti akan kita bahas, ya, di pembahasan yang terpisah dan terperinci. Syarat yang ketiga yang kita pernah singgung di pertemuan yang sebelumnya adalah kepemilikan yang sempurna. Jadi harta tersebut dimiliki oleh seseorang dengan kepemilikan yang sempurna. Memang itu miliknya. Sehingga kalau itu bukan miliknya, maka tidak ada kewajiban zakat padanya. Dari sini datang permasalahan bagaimana dengan hutang. Hutang ini apakah wajib dizakati ataukah tidak? Kemudian kewajiban zakatnya ini kepada siapa? Kepada orang yang berhutang ataukah kepada orang yang menghutangi? Ini permasalahan yang dibahas oleh para ulama. Karena apa? Karena adanya kepemilikan yang kurang sempurna. Hutang itu dia diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Misalnya 1M. Ada orang ngutangi orang lain 1M. 1M ini yang dihutangkan kepada orang lain, diberikan kepada orang lain. Pemiliknya, dia tidak bebas menggunakannya. Jadi dia memiliki tapi tidak bisa menggunakan. Sehingga di sini seperti memiliki, seperti tidak memiliki. Karena kalau dikatakan dia memiliki, jawabannya iya. Karena dia berhak untuk memintanya ketika jatuh temponya datang. Tapi dia juga seperti tidak memiliki. Karena dia tidak bisa mengembangkan, kalau mengembangkan jadinya riba. Dia juga tidak bisa menggunakan. Jadi seperti tidak memiliki. Orang yang berhutang, ya, ini juga kepemilikannya tidak sempurna. Kalau dikatakan dia memiliki, iya. Dengan dia berhutang kepada orang lain, hak kepemilikan berpindah. Itu jadi milik dia. Jadi 1M yang dia berhutang dari orang lain itu jadi kepemilikan dia. Dan dia bisa menggunakannya. Bisa mengembangkannya. Tapi di sisi lain dia wajib, dia punya kewajiban untuk mengembalikan atau menutup hutangnya 1M kepada orang lain. Sehingga dia punya 1M tapi punya kewajiban mengembalikan 1M kepada orang lain. Ini juga, ya, dia punya kepemilikan, tapi ada hutang yang wajib untuk dia bayar. Sehingga dari sinilah akhirnya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, siapakah yang wajib menzakati harta ini. Di sini disebutkan, ya, bahwa pendapat yang paling pertengahan dalam masalah ini, dalam masalah zakat hutang ini, maka di sini hutang bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hutang yang marjuul ada, hutang yang kemungkinan dilunasinya itu mudah. Misalnya, hutang tersebut diberikan kepada orang yang keuangannya mudah, dan dia juga mengakui bahwa dia berhutang. Dia mengaku dia berhutang kepada orang yang ngasih dia hutang. Dan dia juga umpama diminta mudah untuk menutup hutangnya. Atau kalau jatuh tempo, dia bisa memberikannya. Maka hutang yang keadaannya seperti ini wajib dizakati oleh orang yang ngasih utang. Ya, misalnya anak ngasih utang kepada orang lain 1M. Orang lain tersebut dia kaya. Dia juga tidak mengingkari hutang itu. Kalau anak minta saat ini, orang tersebut mau mengembalikan. Atau kalau jatuh tempo, maka uang tersebut langsung dikembalikan. Maka hutang yang seperti ini wajib anak zakati. Anak wajib menzakati 1M itu. Kenapa? Karena itu milik anak. Dan anak juga bisa memanfaatkannya ketika anak menghendaki. Sehingga kepemilikan bisa dikatakan sempurna di sini. Sebagaimana uang anak yang di tempat lain, yang anak simpan misalnya di rumah, itu kan juga tidak selalu anak gunakan. Tidak selalu kita gunakan. Kita gunakan ketika ingin kita gunakan. Dan kita bebas menggunakannya. Hutang yang kita berikan kepada orang lain yang keadaannya mudah, ya hampir sama dengan ini. Dia di tangan orang lain, iya. Tapi kalau kita ingin tarik saat ini, bisa. Maka yang seperti ini wajib untuk kita zakati. Yang seperti ini banyak dimiliki oleh orang-orang di zaman ini. Banyak orang menyimpan uangnya di bank. Sebenarnya dia itu menghutangkan uangnya kepada orang lain. Dan nyatanya uang tersebut bisa ditarik oleh dia kapanpun dia inginkan. Maka dia wajib menzakati uang atau harta dia yang dia titipkan di bank. Ya, ini sebenarnya bukan titipan ya, tapi dia hutangkan ke bank. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ini keadaan hutang yang pertama dan ini wajib dizakati. Keadaan hutang yang kedua adalah hutang yang tidak diharapkan bisa kembali. Atau harapan kembalinya itu kecil, sulit. Misalnya, ketika hutang kita, ketika harta kita kita hutangkan kepada orang, tapi ternyata orang tersebut misalnya bangkrut bisnisnya. Kita ngasih dia uang 1M untuk bisnis. Akhirnya dia kelola 1M itu. Qadarullah wa masya'a fa'al, bisnisnya rugi. Dan itu salah satu bisnis miliknya. Misalnya tinggal 50 juta. Nah, orang seperti ini, dari mana dia bisa membayar hutangnya ke kita? Susah. Asetnya pun tidak banyak. Dan asalnya kalau kita ambil pun kasihan dia. Dia intinya tidak bisa membayar hutangnya. Susah. Dan di dalam Al-Quran disebutkan, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Apabila orang yang berhutang itu susah keadaannya, sulit melunasi hutangnya, fanadhiratun ila maisarah, maka berikan penangguhan kepada dia untuk membayarnya sampai waktu dia mudah membayarnya, sampai keadaannya lapang. Ini perintah dalam Al-Quran. Maka apabila uang kita, kita hutangkan kepada orang lain keadaannya seperti ini, maka kita tidak wajib menzakatinya. Kenapa? Karena kepemilikan kita tidak sempurna. Kita memang punya uang itu. Kita punya hak untuk menuntutnya, untuk memintanya. Tapi ternyata orangnya tidak bisa menyerahkan. Kita gak bisa gunakan, kita gak bisa kembangkan. Maka harta yang seperti ini tidak wajib dizakati. Begitu pula apabila kita ngutangi orang, qadarullah wa masya'a fa'al, orang tersebut mengingkarinya. Kita sudah benar-benar ngutangi 1M. Tapi orang yang ngaku, saya gak berhutang. Saya gak pernah berhutang. Kalau kamu menuduh saya berhutang, datangkan bukti. Qadarullah wa masya'a fa'al, kita gak mencatatnya. Kita gak punya saksi. Kita dulu tidak perhatian tentang masalah-masalah yang seperti itu karena dia teman dekat misalnya. Maka kita akan sulit ya mengambil uang kita dari dia. Kita gak punya bukti dan ternyata dia malah mengingkari. Maka hutang yang keadaannya seperti ini tidak wajib dizakati. Bagaimana kalau akhirnya uang tersebut bisa didapatkan? Yang tadinya asalnya keadaan ekonomi sangat sulit, alhamdulillah bisnisnya berkembang lagi, melejit lagi. Dan akhirnya dia bisa membayar hutangnya ke kita. Yang tadinya mengingkari hutangnya, kemudian dia sadar. Akhirnya dia mengembalikan uangnya ke kita. Apakah setelah dikembalikan kita wajib menzakatinya? Di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan wajib dizakati untuk setiap tahun yang berlalu. Misalnya jangka utangnya itu 10 tahun. Dia harus menghitung tahun pertama uangnya berapa, diambil 1/40-nya, itu wajib dizakati. Tahun kedua uangnya tinggal berapa, ya jadi 100% dikurangi 1/40, nanti sisanya diambil 1/40-nya, itu yang wajib dizakati. Tahun kedua juga seperti itu, ya. Tahun kedua berarti uangnya tinggal berapa tadi? Dikurangi ya 2 × 1/40-nya. Nanti sisanya diambil 1/40-nya. Intinya setiap tahun wajib dia zakati. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan dia hanya wajib zakat sekali saja, yaitu ketika dia mendapatkan uang itu. Jadi misalnya 10 tahun ini dianggap 1 tahun. 10 tahun dianggap 1 tahun. Ketika dia mendapatkan uangnya, maka dia wajib zakat sekali saja, yaitu 1/40-nya saja. Sudah. Ini sebagai kewajiban zakat dia selama 10 tahun. Karena selama 10 tahun dia tidak mampu memanfaatkan uangnya. Tidak mampu mengelola uang tersebut, mengembangkannya. Tidak bisa memutarnya. dan dia hanya bisa melakukan hal tersebut ketika uangnya sampai ke tangan dia, maka dianggap 1 tahun saja. Pendapat yang ketiga, pendapat yang mengatakan tidak wajib sama sekali. Karena memang selama 10 tahun itu, dia tidak bisa memanfaatkan, tidak bisa memutarnya, tidak bisa mengembangkannya. Maka, ya selama 10 tahun itu seakan-akan dia tidak punya uang itu. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga ini pendapat yang kuat juga. Tapi lebih hati-hatinya pendapat yang kedua. Kalau pendapat yang pertama jelas ya, itu sangat memberatkan. Ya, karena kenyataannya selama 10 tahun dia tidak bisa. Seakan-akan uang itu tidak miliknya. Seakan-akan uang itu tidak miliknya. Karena di tangan orang lain, tidak di tangan dia. Dia tidak bisa menggunakannya, dia tidak bisa mengembangkannya, tidak bisa memanfaatkannya sama sekali. Jadi kalau untuk diwajibkan zakat setiap tahunnya, maka ini akan sangat memberatkan sekali. Padahal dia ya telah berbuat baik kepada orang lain, menolong saudaranya. Di sisi lain, dia tidak bisa mengembangkannya. Maka, ya pendapat yang pertama sangat memberatkan dan untuk mewajibkannya juga menjadi kurang kuat. Pendapat yang kedua, ini pendapatnya Imam Malik rahimahullah. Dan ini pendapat yang pertengahan dalam masalah ini. Dan wallahu ta'ala alam, ana lebih condong ke pendapat yang kedua ini. Dia lebih hati-hati. Ya. Dia lebih hati-hati dan tidak terlalu memberatkan. Para jamaah sekalian rahimana warahimakumullah, ini yang berkaitan dengan orang yang menghutangi. Bagaimana yang berkaitan dengan orang yang berhutang? Ini pembahasan orang yang menghutangi. Bagaimana orang yang berhutang? Apakah dia wajib menzakatinya? Para jemaah sekalian rahimana warahimakumullah, masalah hutang ini, kalau kita lihat dari sisi orang yang berhutang, maka harus dibedakan antara hutang yang telah jatuh tempo dengan hutang yang belum jatuh tempo. Dan ini juga ya kita harus bedakan apakah hutangnya dipakai untuk membeli sesuatu yang wajib dizakati ataukah tidak. Jadi misalnya ya, ada orang berhutang 500 juta. Ada orang berhutang 500 juta. Kemudian dengan 500 juta ini, dia membeli rumah yang dia huni. Dia konsumtif, ya, dia gunakan untuk sesuatu yang menjadi kebutuhan dia. 500 juta dia gunakan untuk membeli rumah, dia pakai rumah itu. Dia hutang di sini. Apakah dia wajib menzakati 500 juta tersebut? Jawabannya tidak. Tidak wajib dia zakati. Kenapa? 500 jutanya dia gunakan untuk membeli sesuatu yang tidak ada kewajiban zakat. Berbeda. Ketika 500 juta ini dia gunakan untuk berbisnis. Dia gunakan untuk berbisnis. Dan bisnisnya tersebut bisnis yang ada kewajiban zakatnya. Misalnya, dia gunakan untuk bisnis tukar uang. Tukar, menukar uang. Jadi 500 juta memang untuk itu. Maka di sini uangnya tetap utuh. Kita harus lihat jatuh temponya. Iya, kita harus lihat jatuh temponya. Kalau misalnya sebelum setahun sudah jatuh tempo, maka dia berkewajiban untuk mengembalikan uang tersebut. Ketika dia berkewajiban untuk mengembalikan uang tersebut, misalnya 500 juta harus dikembalikan 500 juta, maka di sini dia tidak wajib menzakatinya. Kenapa? Karena belum terpenuhi syarat haulnya. Belum terpenuhi syarat haulnya, yaitu mencapai setahun kalender hijriah. Sehingga dia tidak wajib menzakatinya. Bagaimana kalau misalnya dia melanggar perjanjian? Harusnya utangnya itu hanya dalam waktu atau dalam tempo 10 bulan. Kemudian dia tidak mau membayarnya. Dia tidak mau membayarnya sampai setahun. Datang haulnya. Nisabnya kena, haulnya kena. Maka di sini dia ada tanggung jawab untuk berzakat. Kenapa? Karena uang tersebut ketika dia hutang dari orang lain, hak kepemilikan berpindah ke dia. Makanya dia berkuasa untuk mengelolanya. Dia bebas menggunakannya. Itu uang dia. Tapi dia punya kewajiban untuk membayar hutangnya. Tapi ini, hasil hutang ini adalah uang dia. Ketika uang tersebut mencapai nisab dan mencapai haulnya, maka dia wajib menzakatinya. Kalau dia tidak mau menzakatinya, maka harusnya dia membayarnya. Membayarkannya kepada orang yang dia berhutang kepadanya. Para jemaah sekalian rahimani warhamkumullah. Kalau misalnya 500 juta itu dia gunakan untuk membeli, untuk membuka rumah makan. Dia gunakan untuk membuka rumah makan. Misalnya dia gunakan untuk nyewa tempat. Kemudian dia gunakan untuk membeli kursi-kursinya, meja-mejanya, alat-alat masaknya. Dan itu menghabiskan misalnya 400 juta. Tinggal 100 juta. Dan 100 juta kalau kita kembalikan ke nisab uang, ke nisab emas, maka 100 juta sekarang belum mencapai nisab. Apakah dia wajib menzakati hutangnya 500 juta? Maka jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Kenapa? Karena 500 juta itu dia gunakan untuk membeli sesuatu yang tidak wajib dia zakati. Jadi sewa ruko untuk membuka restonya, ini uang tidak wajib dizakati. Kemudian ya alat-alatnya, tadi ada kursi, ada meja, ada mesin-mesinnya, ini tidak wajib dia zakati juga. Yang wajib dia zakati adalah hasilnya. Ya, sisanya tadi 100 juta, kalau misalnya dengan hasil-hasilnya mencapai nisab dan mencapai haul juga, ketika itulah dia wajib menzakati ya uangnya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini yang berkaitan dengan orang yang berhutang. Ya, di sisi orang yang berhutang itu seperti uangnya. Memang hak miliknya sudah ke dia ya. Tinggal nanti apakah hutangnya itu bisa mengurangi jumlah harta dia. Sehingga akhirnya kita bisa melihat apakah harta yang sudah mencapai nisab atau dia ataukah tidak. Maka ini kita lihat keadaan hutangnya. Di zaman kita ini para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada orang yang berhutang dalam nominal yang besar. Misalnya beli rumah. Nominalnya sampai 1M. Kemudian dia punya uang 500 juta. Ini kalau langsung kita kurangkan hutang dengan uang dia, hutangnya lebih banyak daripada uangnya. Apakah orang seperti wajib, seperti ini wajib zakat? Kalau dia mengatakan, Ustaz, Anda punya 500 juta. Tapi Anda punya utang pembelian rumah 1M. Jadi Anda sebenarnya minus 500 juta. Apakah benar ya alasan seperti ini? Jawabannya tidak benar. Utang 1M-nya itu tidak harus dia bayar seketika. Jadi ada temponya. Maka yang bisa dia gunakan untuk mengurangi 500 juta adalah utang yang sudah jatuh tempo. Adapun utang yang belum jatuh tempo tidak bisa digunakan untuk mengurangi uangnya dia. Jadi misalnya, dia punya uang 500 juta. Ini jelas sudah mencapai nisab. Dia punya cicilan rumah sampai 1M. Tapi ketika uang 500 juta ini mencapai haulnya, yang wajib dia bayar dari utang rumahnya itu atau cicilan rumahnya hanya 50 juta. Yang sampai yang jatuh tempo hanya 50 juta dari 1M. Maka yang bisa dia gunakan untuk mengurangi uangnya hanya 500 juta ini. Afan, hanya 50 juta ini. Ya. Jadi 500 juta dikurangi 50 juta karena 50 juta ini harus dia bayarkan sudah jatuh temponya. Yang dia wajib zakati berarti 450 ya diambil 1/40-nya. Itu yang wajib dia keluarkan sebagai zakatnya. Ya. Ini yang berkaitan dengan orang yang berhutang. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Masalah yang berikutnya adalah uang yang didapatkan oleh seseorang di pertengahan haul. Di pertengahan haul harta dia yang lain. Apakah ikut wajib dizakati ketika harta yang lain mencapai haulnya? Di sini ada beberapa keadaan. Saya contohkan ya, misalnya ada orang dia memiliki uang yang dia gunakan untuk berbisnis 500 juta. Dia putar uang tersebut, dia berdagang dengan uang itu. Kemudian di bulan pertama dia untung 50 juta. 10%. Di bulan yang ketiga uangnya menjadi 650. Setiap bulan untung 50 juta. Di bulan yang keempat sampai di bulan yang ke-12. Ya. Uangnya jadi 1,1 M, ya. 1 miliar 100 juta karena setiap bulan dia untung 10%. Sekarang kewajiban dia berzakat dari 500 jutanya karena itu yang hakikatnya mencapai haulnya, ataukah dari 1M lebih 100 juta karena di akhir tahun uangnya segitu. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahimahumah, keadaan yang pertama ini dia wajib berzakat dari 1,1-nya. Dia wajib berzakatnya 1,1 M. Bukan dari 500 juta modal awal yang ya benar-benar mencapai 1 haul. Kenapa? Karena ini keadaan yang pertama, yaitu apabila uang yang didapatkan tersebut dari keuntungan uang yang ada. Ya, ini keadaan yang pertama. Apabila uang yang didapatkan tersebut dari keuntungan uang yang menjadi modalnya. Ini kan dia 500 juta. Kemudian dia kelola. Alhamdulillah setiap bulannya dia bisa untung 10% dari 500 juta itu. Akhirnya di akhir tahun menjadi 1,1 M. Maka yang menjadi kewajiban dia adalah 1/40 dari 1,1 M. Itu dianggap ya dianggap uang dia yang sudah mencapai satu haul semuanya. Kenapa? Karena untungnya itu dianggap bagian dari modalnya. Untung di sini dianggap bagian dari modal. Dia statusnya pengikut. Wattabi'u tabi'. Sesuatu yang statusnya sebagai pengikut diikutkan ke sesuatu yang dia ikuti. Tabi' tabi'. Sehingga dia dianggap satu kesatuan, makanya dia zakatnya dari modal dan keuntungannya. Keuntungan dianggap bagian dari modal. Karena keuntungan ini mengikuti modal. Keadaan yang kedua, apabila uang atau harta yang dia dapatkan itu jenisnya lain. Misalnya dia bisnisnya di perdagangan, di harta perdagangan, ya. Dia bisnis, dia salurkan 500 juta itu untuk berdagang. Kemudian di pertengahan dia berdagang, dia beli misalnya onta, dia beli kambing, dia beli sapi. Apakah hewan yang dia beli tersebut wajib dia zakati? Dia gabungkan dengan harta dagang dia. Ini kan beda, harta dagang, dagangnya misalnya di kain, kemudian dari keuntungan itu dia gunakan untuk membeli kambing. Ini dua harta yang berbeda jenis. Dan dua-duanya ada aturan zakatnya masing-masing. Apakah di akhir tahun dia wajib menggabungkan antara harta dagang, yaitu tadi ada kain-kainnya, ya ada uangnya, kemudian ada hewannya ini. Jawabannya, yang wajib dia zakati adalah harta dagangnya. Ketika harta dagang itu masih mencapai nisab dan sampai haul. Jadi kain-kain dihitung, kemudian uang dia dihitung jadikan satu. Apakah mencapai nisab ketika sampai haulnya? Kalau iya, maka wajib dia zakati. Ini masuk pembahasan sebelumnya. Bagaimana dengan hewan-hewan ini? Misalnya dia beli kambing. Dia sampai punya 100 kambing misalnya. Dia punya sampai 100 kambing. Maka ini sudah harta lain. Ini sudah harta lain. Nisabnya mengikuti nisab kambing, ya. Dan ini juga nanti ada haulnya. Ini haulnya tersendiri. Karena jenisnya sudah lain sekarang. Yang berikutnya, yang ketiga, apabila harta yang dia dapatkan itu sejenis dengan harta yang dia miliki, tapi bukan dari keuntungan. Bukan dari keuntungan. Misalnya, ya, dia asalnya punya uang 500 juta, dia belikan kain untuk dia jual. 500 juta dia gunakan untuk membeli kain untuk dia jual. Kemudian, setelah itu dia mendapatkan warisan 200 juta. Di pertengahan tahun, dia mendapatkan warisan 200 juta. Dia gunakan untuk beli kain juga. Berarti nilai kainnya sekarang 700 juta. Sampai akhir tahun, masih 700 juta. Sampai datang haul, masih 700 juta. Apakah dia wajib menzakati dari 700 juta? Ataukah wajib menzakati dari 500 juta? Jawabannya di sini, kita harus pisahkan. Bukan harus ya. Kita boleh memisahkannya. Ya, kita boleh memisahkannya. Karena yang 200 juta itu sebenarnya belum sampai haulnya. Dan dia juga statusnya tidak mengikuti modal pertama. Statusnya dia tidak mengikuti modal pertama 500 juta. Ini bukan dari keuntungan. Tapi ini dari pendapatan yang di luar modal. Ya, pendapatan yang didapatkan oleh seorang dari di luar modalnya. Sehingga 200 juta ini tidak dianggap sebagai pengikut 500 jutanya sebagai modal awal. Para jemaah sekalian rahimahullah hukum. Saya tadi katakan tidak harus digabungkan. Bagaimana kalau orang ingin menggabungkannya? Jawabannya ya tidak ada masalah. Dia berzakat dari 700 juta tidak ada masalah. Karena dia ingin simpel misalnya. Anak yang ingin simpel saja Ustaz. 700 juta ini tak zakati semuanya. Ya silahkan, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ingin mengeluarkan zakat melebihi kewajiban, maka dia bisa menzakatinya dari 500 juta. Ya, dia bisa menzakatinya dari 500 jutanya. Wallahu ta'ala a'lam. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Inilah tiga keadaan tambahan harta yang datang di pertengahan haulnya harta yang lain. Ya. Masalah yang berikutnya adalah

Para jemaah sekalian, rahimana rahimakumullah, apa saja harta yang wajib dizakati? Pembahasan ini sangat penting, ya, agar kita mengetahui bahwa zakat itu tidak diwajibkan pada semua harta yang dimiliki oleh seseorang. Kalau misalnya ada orang, ya, dia dulu asalnya punya banyak uang. Dia bangun rumah besar sekali. Qadarullah wa masya'a fa'al, setelah itu bisnisnya bangkrut. Untuk memenuhi kebutuhannya saja, dia ngos-ngosan. Dulu dia wajib zakat. Setelah bisnisnya bangkrut, maka dia tidak wajib zakat. Walaupun rumahnya besar. Walaupun rumahnya besar. Walaupun rumahnya mewah. Kenapa? Karena rumah itu tidak termasuk harta yang wajib dizakati. Misalnya dia punya mobil juga. Tapi bisnisnya bangkrut, bahkan terlilit utang yang banyak. Orang yang seperti ini tidak wajib mengeluarkan zakat. Karena zakat itu tidak diwajibkan pada semua harta yang dimiliki oleh seseorang. Zakat itu diwajibkan pada harta-harta tertentu yang ditunjukkan oleh dalil. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, para ulama telah bersepakat akan wajibnya zakat pada 9 jenis harta. Pada 9 jenis harta ini, para ulama telah bersepakat akan wajibnya zakat padanya. Yang pertama, emas. Emas wajib dizakati ketika sampai nisabnya dan tercapai haulnya. Kemudian yang kedua, perak wajib dizakati. Yang ketiga, hewan unta wajib dizakati. Ini juga ada nisabnya, ada haulnya, nanti akan kita bahas, ya. Ini di sini kita menyebutkan jenisnya dulu, ya. Nanti berapa nisabnya, ya. Apakah ada syarat haulnya? Berapa kadar yang wajib dia zakati? Ini nanti kita bahas di pembahasan yang terpisah. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, sapi. Hewan sapi wajib dizakati. Ya, ini hewan-hewan ini ditentukan. Jadi tidak semua hewan wajib dizakati. Kemudian kambing atau domba, ini wajib dizakati. Jadi hewan yang wajib dizakati itu yang masuk dalam kategori an'am dalam bahasa Arab, ya. An'am dalam bahasa Arab itu hewan piaraan yang dari jenis unta, sapi atau kerbau, dan kambing atau domba. Ini saja. Misalnya rusa. Rusa itu halal. Kalau misalnya ada orang punya 40 rusa, apakah dia wajib menzakatinya? Jawabannya tidak, ya. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa hewan rusa itu wajib dizakati. Yang wajib dizakati dari hewan itu hanya dari jenis an'am. An'am ini termasuk di antara kata dalam bahasa Arab
yang belum punya padanan dalam bahasa Indonesia. Kalau diterjemahkan hewan piaraan, maka an'am itu lebih sempit daripada kata hewan piaraan. Hewan ternak juga an'am ini lebih sempit daripada hewan ternak. Karena an'am dalam bahasa Arab hanya mencakup tiga jenis hewan saja. Yaitu unta, sapi atau kerbau, dan yang ketiga adalah kambing atau domba. Hanya ini saja. Dan ini enggak ada padanannya dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Ya kita sebut saja an'am. Sehingga selain an'am tidak wajib dizakati. Ada orang punya ayam, ini hewan ternak, ini hewan piaraan, punya 1000 ayam. Apakah wajib dizakati dari sebagai hewan ayam? Jawabannya tidak. Tidak ada kewajiban zakat pada hewan ayam. Nanti mungkin kewajibannya dari sisi ketika ayam tersebut di

Ya, kuda termasuk hewan yang halal dimakan. Tetap ya, ketika tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa hewan kuda itu wajib dizakati, maka dia tidak wajib dizakati. Walaupun harganya jauh lebih mahal daripada unta, daripada sapi, daripada kambing. Ya, jadi kita sudah sebutkan lima tadi ya. Yang keenam, al-himtah, gandum. Ini hasil bumi ya. Gandum wajib dizakati. Yang ketujuh, asy-sya'ir. Syair ini ada yang menerjemahkan jewawut ya. Dia hampir sama dengan biji gandum, tapi grade-nya di bawah. Di zaman dulu, syair ini juga dikonsumsi oleh manusia sebagai bahan makanan pokok. Tapi di zaman kita, jarang yang mengkonsumsi syair ini. Kecuali sekarang ya, zaman diet ini. Syair mulai banyak dikonsumsi lagi. Karena katanya karbohidratnya itu lebih ringan daripada gandum. Bagi mereka yang menginginkan karbohidrat yang ringan, maka bisa menggunakan syair ini. Di zaman kita ini, syair banyak digunakan untuk memberi makan burung, ya. Jadi dia bijinya seperti biji gandum, tapi dari rasa kurang enak. Lebih enak rasanya gandum. Ya, bijinya hampir sama. Tapi biasanya ini untuk makanan hewan. Kalau di zaman dulu digunakan juga untuk makanan pokok. Di zaman kita tidak demikian. Tapi tetap ya, ada kewajiban zakatnya. Di zaman kita, syair digunakan lagi untuk makanan bagi orang yang ingin karbohidrat rendah. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8. Kurma. Tamar. Ini wajib dizakati. Kemudian yang ke-9, zabib. Zabib ini kismis. Dia anggur yang dikeringkan. Ini wajib dizakati. Inilah 9 harta yang disepakati oleh para ulama ada kewajiban zakatnya. Disepakati ya. Ada yang diperselisihkan. Ada yang diperselisihkan. Misalnya, harta perdagangan. Apakah harta perdagangan, harta yang diperdagangkan, itu wajib dizakati ataukah tidak? Ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, 4 mazhab mengatakan iya. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan ada kewajiban zakat pada harta perdagangan. Ada mazhab yang kelima, mazhab Zahiri, ya, ini mengatakan harta perdagangan tidak wajib dizakati. Karena tidak ada dalil yang menunjukkannya secara tegas dan sahih. Mereka berpandangan demikian. Namun pendapat yang lebih kuat dan lebih hati-hati adalah pendapat dari mayoritas ulama dari 4 mazhab, bahwa harta yang diperdagangkan wajib dizakati. Para jemaah sekalian, rahimana wa rahimakumullah, pembahasan kita pada kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Nanti kita akan bahas secara terperinci satu persatu dari 9 harta yang wajib dizakati, kemudian kita akan tambahkan harta perdagangan bagaimana menzakatinya di pertemuan yang berikutnya insyaallah. Barakallahu fikum, wallahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat.

0: manfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita langsung dari Kota Kudus di kajian pagi hari ini. Dan untuk berikutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada, Anda dapat berpartisipasi dalam sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Baik, kita akan bertanya terkait dengan pembahasan kita kali ini Ustaz, dari hamba Allah di Sumatera Selatan. Izin bertanya Ustaz, saya menyimpan uang dolar Ustaz untuk persiapan ibadah haji Ustaz. Pertanyaannya Ustaz, apakah uang dolar ini juga termasuk harta yang wajib dizakati? Mohon penjelasannya. Tafadhol Ustaz.
0: Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, apakah uang termasuk di antara harta yang wajib dizakati? Jawabannya, pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan iya, dia wajib dizakati karena dia termasuk harta yang menjadi standar harga. Dia dikiaskan kepada emas dan perak. Sebagaimana emas dan perak wajib dizakati, maka uang wajib dizakati. Ilatnya karena sama-sama menjadi standar harga di tengah-tengah masyarakat. Orang di zaman dulu menggunakan dirham dan dinar. Dirham terbuat dari kepingan terbuat dari perak, sedangkan dinar ya kepingan terbuat dari emas. Ya, di zaman dulu standar harganya itu. Ini berapa harganya? Misalnya 1 dinar. Ini berapa harganya? Misalnya 12 dirham. Standar harga. Orang di zaman kita ini, standar harganya bukan dinar dan dirham lagi. Kecuali negara-negara yang menggunakan mata uang. Ya, tapi Allah alam apakah ada di zaman sekarang ini ataukah tidak. Karena beberapa negara menggunakan dinar, menggunakan dirham, tapi itu nama saja. Ya, nama mata uangnya dinar, nama mata uangnya dirham. Tapi apakah fisiknya benar-benar dirham? Apakah fisiknya benar-benar emas? Ya, kebanyakan tidak demikian. Ya. Intinya, orang di zaman kita ini menggunakan uang sebagai standar harga. Ini harganya berapa? 1 juta rupiah. Ini harganya berapa? 1000 dolar. Ya. Ini orang di zaman kita. Orang di zaman dulu enggak seperti itu. Standar harganya di zaman dulu adalah dinar atau dirham. Di zaman kita ini standar harganya sudah lain. Maka harta yang dijadikan sebagai standar harga itu wajib dizakati. Ustaz, ini saya punya dolar, tapi untuk persiapan haji. Untuk persiapan haji, nanti saya ketika haji harus melunasi kekurangan saya dalam membayar ongkos haji. Apakah uang yang saya persiapkan untuk itu wajib saya zakati? Jawabannya para jemaah sekalian rahimah rahimahullah, uang tersebut tetap wajib dizakati. Kalau tidak ingin wajib dizakati, keluarkan untuk ongkos haji. Misalnya punya uang 50 ribu dolar misalnya. Kalau tidak ingin menzakati uang 50 ribu dolar tersebut, maka keluarkan untuk ongkos haji. Ya, ongkos haji mungkin tidak sampai ya 50 ribu dolar ya. Yang mahal pun misalnya haji khusus 20 Ibu sudah lumayan ya. Sudah kelas yang VIP. Memang ada yang sampai 28 ribu, ada yang sampai 30 ribu. Tapi kalau 50 ribu dolar, ini sangat banyak ya. Ya, kita ambil contoh misalnya 20 ribu. 20 ribu dolar. Kalau dia punya 20 ribu dolar, ya, tidak ingin menzakatinya, maka bayarkan saja. Bayarkan untuk ongkos haji. Sudah keluar dari hak milik kita. Tapi kalau masih kita simpan untuk persiapan, maka ini tetap wajib dizakati. Ya. Selama dia mencapai nisab, ya. Selama dia sudah mencapai haulnya, maka wajib dizakati. Apakah digabungkan, Ustaz? Antara rupiah sama dolarnya? Jawabannya iya. Jadi rupiahnya berapa, dolarnya berapa, gabungkan, kemudian zakati. Karena dua-duanya adalah harta yang dijadikan sebagai standar harga. Ya. Maka wajib dizakati. Tentang pembahasan ngambil nisab yang mana, Ustaz? Apakah nisab emas, apakah nisab perak? Maka jawabannya, kalau ingin mengambil nisab perak, silahkan. Tidak ada masalah. Ada para ulama yang berpendapat demikian. Tapi anak secara pribadi, tidak wajib berzakat kecuali setelah uang tersebut telah mencapai nisab emas. Telah mencapai nisab emas. Kenapa? Karena perak ya di zaman kita ini harganya sudah berubah jauh ya. Sudah menurun jauh sehingga tidak menjadi seperti tidak wajar ya. Kalau orang punya nisab perak kemudian dianggap kaya. Di zaman kita ini orang yang punya nisab perak, masyarakat tidak menganggapnya sebagai orang yang kaya. Dan nisab perak di zaman kita ini kalau kita bandingkan dengan nisab harta zakat yang lainnya, ya masih jauh sekali. Misalnya 40 kambing. Itu kalau kita bandingkan dengan nisab perak, jauh ya. Maka nisab perak di zaman kita ini kurang kuat ya untuk dijadikan sebagai standar nisab uang. Standar nisab uang karena lebih condong ke pendapat yang mengatakan dikembalikan kepada emas. Ya, itu para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah jawabannya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Jazakallahu khairan kepada Ustaz atas penjelasannya dan semoga jelas bagi penanya. Dan masih kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp, Ustaz. Ada pertanyaan kembali, ini mewakili para petani ini, Ustaz, dari Edri di Pekanbaru. Pertanyaannya terkait dengan jagung, Ustaz. Apakah bagi petani jagung juga wajib mengeluarkan zakatnya, Ustaz? Mohon nasihatnya. Tafadhol, Ustaz.
0: Mas kalian rahimahna wa rahimakumullah. Sebenarnya ini nanti akan kita bahas ya di zakat hasil bumi, ya. Zakat hasil bumi. Apakah terbatas pada yang disebutkan di dalam nas ya, seperti hintah atau gandum, syair, atau kita sebut juawut, ya, kurma, kemudian zabib, apakah hanya pada hal-hal ini saja? Jawabannya mayoritas ulama tidak demikian ya. Mereka mengkiaskan hasil bumi yang dijadikan sebagai bahan makanan pokok wajib dizakati. Dan jagung ya ini termasuk bahan makanan pokok ya, dan dia wajib dizakati sebagaimana beras ya. Beras ini al-aruz tidak disebutkan dalam nas ya, tapi karena dia menjadi bahan makanan pokok maka wajib dizakati ya. Insyaallah kita akan bahas penjelasan masalah ini lebih dalam ya, insyaallah di pembahasan zakat hasil bumi ya. Tapi intinya jagung ada kewajiban zakat padanya. Yaitu pendapat mayoritas ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Para jemaah sekalian rahimahullah wabarakatuh. Karena waktu ya sudah jam 7 tepat. Kita akhiri kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan yang kita bahas bersama bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan.